0: jadikan syaitan, nggak apa-apa kamu kerjakan lagi nanti tobat, ya. Maka ini sangat membahayakan. Ini keadaan hati kita yang kotor, hati kita yang penuh dengan penyakit, sehingga mudah sekali terjatuh ke dalam dosa. Maka takutlah pada Allah, ya. Takutlah kepada Allah, kuatkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah ini terakhir kali saya tidak akan kembali lagi dalam berbuat dosa. Ya, diperkuat dengan ilmu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kuatkan dengan ilmu, kuatkan dengan sahabat-sahabat yang saleh, ya. Sahabat-sahabat yang salehah. Cari teman-teman yang baik, cari lingkungan yang baik. Ya, bersahabat dengan teman yang baik itu akan memudahkan kita semuanya untuk bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Allah taala alam bisawab.
1: Agar buah hati tak lagi takut hantu. Sangat penting bagi orang tua untuk bisa melatih anak mengatur rasa takutnya. Karena rasa takut adalah bagian dari ibadah. Dan rasa takut adalah bagian dari rukun yang harus ada dalam ibadah. Di samping rasa cinta dan berharap kepada Allah. Bagi orang tua, sangat penting mengetahui bagaimanakah cara mengatasi ketakutan anak dengan cara yang sesuai dengan syariat. Berikut diantaranya. Pertama, tanamkanlah pada anak tauhid dan akidah yang benar. Hendaklah orang tua mengenalkan anak-anaknya tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan juga mengajarkan rasa takut kepada Allah yang disertai pengajaran rasa cinta dan harap kepadanya. Sehingga hal ini menjadikan anak ikhlas dan kiat dalam beramal, serta tidak mudah putus asa. Sungguh indah contoh yang diajarkan Rasulullah SAW ketika beliau menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu masih kecil. Ibnu Abbas mengisahkan, pada suatu hari saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW tepat di belakang beliau. Beliau bersabda, wahai nak, sesungguhnya akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, andai saja umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah untuk. Dan andai saja mereka bersatu untuk menimpakan bahaya terhadapmu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya terhadapmu kecuali sesuatu yang Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembar catatan telah mengering. Kedua, ajarkan wirid dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak wirid dan doa yang bisa diajarkan pada anak. Misalkan, wirid pagi dan sore, serta doa sehari-hari. Ajarkan pada anak-anak bahwa doa dan wirid adalah senjata dan perisai bagi kaum mukmin. Karena itu, bila rasa takut menyerang, yang terbaik untuk dilakukan adalah meminta perlindungan dan pertolongan Allah, Rabb seluruh makhluk. Ketiga, jauhkanlah anak dari hal-hal yang mendatangkan rasa takut pada hantu. Misalnya cerita misteri, patung, dan lukisan makhluk bernyawa, dan lain-lain. Oleh karena itu, kenalkanlah anak dengan kisah-kisah para nabi, sahabat Rasulullah, maupun kisah sahih lain yang dapat mengajarkan anak keimanan, keberanian, dan akhlak yang baik. Keempat, ajarkan pula pada anak untuk tidak menakut-nakuti temannya meski hanya bermaksud untuk bercanda. Pahamkan pada anak untuk bercanda dengan baik. Kelima, bila orang tua ternyata adalah seorang penakut, berusahalah untuk tidak menampakkan hal tersebut di depan sang anak. Keenam, berdoalah untuk kebaikan anak. Hal yang sering luput dari orang tua adalah berdoa agar anak dilindungi dari gangguan syaitan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah SAW memintakan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan mengucapkan, aku memohon perlindungan untukmu berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa dan juga dari setiap kata yang jahat. Selanjutnya beliau bersabda, adalah bapak kalian yaitu Ibrahim dahulu juga memohonkan perlindungan untuk kedua putranya Ismail dan Ishaq dengan doa ini. Muslimah.or.id

0: jawab.
1: Ustadz, kalau ada siswa atau murid yang nakal di sekolahan, itu tanggung jawab siapa ya? Orang tua ataukah pengajar? Silakan Ustadz.
2: Iya. Siapa yang menjadi penanggung jawab tentang pendidikan anak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa orang beriman itu? Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'yati, dan setiap dari kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulat wa huwa mas'ulun an ra'yati. Seorang laki-laki, seorang ayah itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan kelak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Terus ibu bagaimana? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang ibu, ya seorang wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi, kalau kita kembali kepada ayat Quran dan hadis tadi, bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada di pundak kedua orang tua dan itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah, terus apa tanggung jawab guru? Tanggung jawab guru itu adalah sebagai fasilitator, membantu orang tua dalam menunaikan kewajibannya. Tapi tanggung jawab pendidikan orang tua tidak bisa diwakilkan oleh guru, karena besok yang ditanya tentang pendidikan anaknya itu adalah kedua orang tua. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, adib ibnak fa innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah, madza adabta wa madza alamta. Didilah anakmu, karena kelak di hari kiamat kamu akan ditanya tentang pendidikan anakmu, apa yang dididikkan kepada anakmu dan apa yang diajarkan kepada anakmu. Jadi penanggung jawabnya adalah kedua orang tua. Namun demikian bukan berarti sang guru atau pendidik di sekolah berlepas tangan, tidak bisa, karena ada akad, ya, akad bahwa ingin membantu orang tua. Entah akad itu nanti bentuknya bisa berupa dengan adanya gaji dan sebagainya, atau mungkin akad dengan pemerintah kalau itu di sekolah, sekolah negeri atau sekolah pemerintah. Jadi tunaikan akad kita masing-masing, tapi yang terkait dengan tanggung jawab anak adalah kembali kepada kedua orang tua. Demikian, wa'alam.
3: Ketika dalam satu peperangan ada seorang yang berjihad sampai para sahabat yang lainnya itu takjub dengan peran dia dalam perang waktu itu, sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma ablal yaum mithl fulan, enggak ada yang hari ini berjuang seperti fulan, hari ini harinya fulan. Sudah. Jadi kalau mau tanya, siapa pahlawan hari ini fulan? Kata, yang mana? Ammahu famin ahli nar. Itu penghuni neraka dia. Bayangkan dia. Dan betul, itu sahabat jadi bingung. Kalau yang kayak gitu masuk neraka, gimana yang kayak kita? Diikutin sama satu sahabat. Ternyata orang ini berakhir hidupnya dengan bunuh diri. Siapa yang menjaminnya? Makanya orang yang berakal tahu, sehingga mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kami dari sisimu rahmat ya Allah. Innaka antal wahhab, engkau lah yang maha memberi. Meminta sama siapa?
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tajwid, yang mana pada kesempatan ini insyaallah akan kita membahas tentang dua cara dalam pengucapan iqlab dan ikhfa syafawi. Jadi wajhani fi nutqi al-iqlab wal ikhfa asy-syafawi. Dua cara dalam mengucapkan iqlab dan ikhfa syafawi. Ya, ini ada dua cara yang dinukil dari ahlul ada, para ahli-ahli Al-Quran, masyayikh Al-Quran, untuk mengucapkan atau melafalkan dari iqlab dan ikhfa syafawi. Dua riwayat ini adalah sama-sama bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah itbaq asyafatain, yaitu dengan cara menempelkan dua bibir, sama-sama ditempelkan dua bibir ini untuk mengucapkan ikhfa syafawi dan iqlab. Contoh, kalau iqlab contoh adalah mim ba'di, nun sukun bertemu ba adalah iqlab. Cara yang pertama bacanya adalah dengan menempelkan bibir dengan bibir, mim ba'di, akan tetapi biduni kaz, tidak dengan menempelkan secara kuat, bukan mim ba'di, tapi cukup mim ba'di, biasa nempel tapi biasa, tidak ada tekanan terlalu kuat. Inilah cara yang pertama, mim ba'di, jadi nempel. Kemudian contoh ikhfa syafawi yaitu mim sukun bertemu dengan ba, bacanya adalah tarmihim bihijaratin, yaitu dengan menempelkan antara bibir atas dengan bibir bawah, itbaq syafatain. Kemudian yang kedua adalah memberikan furjah khafifah baina asyafatain, memberikan rongga sedikit kecil tipis di antara dua bibir untuk iqlab dan ikhfa syafawi, yaitu contohnya untuk iqlab min ba'di, jadi min ba'di, ininya adalah ada furjahnya sedikit, min ba'di. Kemudian untuk yang ikhfa syafawi,

0: hijarah, gitu ya. Jadi himbi itu ada sedikit furjah. Dua-dua ini sama dinukil dari masyayikh-masyayikh yang sudah ahlul adha, yang sudah riwayatnya betul-betul bagus, maka dua-duanya bisa digunakan. Guru kami diantaranya adalah Syaid Lasyain Abul Farah, dalam beberapa kitabnya menyebutkan itu untuk ini. Kemudian juga Itbaqu Syafatain, guru-guru termasyhur juga diantaranya adalah Mahmud Khalil Al-Husari dan yang lainnya juga memakai yang Itbaqu Syafatain. Jadi saya kira ini adalah dua cara yang bisa digunakan sama-sama, maka silakan menggunakan kedua-duanya. Sama-sama riwayat Hafiz An Asim dari jalur Syatibiyah, semuanya bisa menggunakan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 1371. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad Al-Hakim dari jalan Humaid bin Al-Aswad, ia berkata haddatsana Ad-Dhahhak bin Uthman dari Sa'id Al-Maqburi dari Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami bahwa ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ini as'aluk amma anta bihi alim wa ana bihi jahil min al-laili wan nahar sa'ah taqrahu fiha as-salah. Wahai Nabi Allah, aku ingin bertanya kepada engkau tentang sesuatu yang engkau ketahui dan aku tidak tahu, yaitu tentang saat-saat yang tidak boleh sholat di waktu siang dan di waktu malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, idza shalaita subha fa amsik anis shalah hatta tatlu asy-syams fa idza fa innaha tatlu bi qarnai syaitan. Apabila kamu telah selesai sholat subuh, tahanlah dari sholat sampai matahari terbit, karena ia terbit di antara dua tanduk setan. Fa idza tala'at fa shalli fa inna sholata mahdhuratun wa mutaqabbalatun. Apabila matahari telah benar-benar terbit, ya sudah terbit, ya, maka sholatlah silahkan, karena sholat di waktu itu disaksikan dan diterima. Hatta ta'tadila ala ra'sika mithlar rumh, ya, sampai matahari itu betul-betul berada di atas kepalamu seperti tombak. Ya. Fa idza ta'dalat ala ra'sika, apabila matahari itu sudah benar-benar di atas kepalamu, fa inna tilka sa'ah tusajjaru fiha jahannam, maka itu adalah saat-saat neraka jahannam dipanaskan. Wa tuftahu fiha abwabuha hatta tazula an hajibikal aiman, dan di waktu itu pintu-pintu neraka jahanam dibuka sampai matahari itu tergelincir. Fa idza zalat an hajibikal aiman fasalli, apabila matahari itu telah betul-betul tergelincir, silakan kamu salat. Fa inna salata mahdhuratun mutaqabbalatun, ya, karena sholat pada waktu itu disaksikan dan diterima. Hatta tusolliyal asr, sampai kamu sholat asar. Thumma da'is sholat hatta taghibas syams, kemudian tinggalkan sholat sampai matahari betul-betul tenggelam. Al-Hakim berkata sahihul isnad. Syekh Al-Albani berkata benar apa yang dikatakannya. Kalau bukan karena Humaid bin Al-Aswad, karena Humaid bin Al-Aswad ini dikatakan oleh Al-Hafid yahimu qalilan, dia melakukan kesalahan tapi sedikit, dan juga sanadnya telah diperselisihkan di mana Ibnu Abi Fudaik meriwayatkan dari Dhahhak bin Uthman dari Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya ia berkata Sufwan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di sini disebutkan dari Musnad Abu Hurairah. Sementara tadi Ini dari Musnad Sofwan bin Mu'attal. Kalau di sini dari Abu Hurairah. Ya, dikeluarkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dan yang lebih menguatkannya juga bahwa riwayat ini bahwa Ibnu Hibban mengeluarkan dari jalan Ibnu Wahab dari Iyad bin Abdullah Al-Qurashi dari Sa'id dari Abu Hurairah. Dan ini isnad sesuai dengan syarat Muslim. Akan tetapi Iyad ini di dalamnya ada kelemahan. Ya. Al-Hafidz berkata, akan tetapi ia sebagai mutaba'at tidak apa-apa. Dan hadis ini dengan dua jalan tersebut sahih dan disahih hasan oleh Imam Al-Busiri. Jadi yang rajih ini dari hadis Abu Hurairah. Allahu a'lam. Nah ini Pak ya. Jadi terkadang terjadi perselisihan jalan. Yang satu mereka dari ini, tapi kok jalannya satu gitu loh. Tapi ada perselisihan perawi. Yang satu menyebutkan dari Sofwan, yang satu menyebutkan dari siapa? Abu Hurairah. Oh, berarti harus dipertimbangkan siapa perawi yang lebih kuat dan lebih thiqah. Tentu periwayatan yang lebih thiqah dan lebih kuat lebih didahulukan daripada yang tidak thiqah atau kurang thiqah dari itu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مرجيكا
1: hari kemerdekaan ini merupakan hari yang juga selayaknya kita berbahagia, karena sesungguhnya kaum muslimin mereka merdeka dari penjajahan, dari perbudakan kaum kufar, dari orang-orang Belanda maupun Jepang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat kemerdekaan ini tentunya kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki. Kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemerdekaan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
0: Merdeka!
1: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya diri kita dari setiap perbuatan yang menyelisihi agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemerdekaan yang sebatas perayaan semata. Bukan kemerdekaan yang sama sekali tidak memberikan faedah, bahkan sesungguhnya perkara yang seorang muslim tidak akan menyukainya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan sesungguhnya adalah dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya, kepada umatnya.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Tilawah. Surah Al-Balad.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara, nasihat.
5: Maka nanti di surga, apakah kita bisa tinggal dan hidup bersama orang-orang yang kita cintai? Ini adalah pertanyaan yang mungkin timbul ketika kita berbicara tentang surga dan tingkatan-tingkatan surga. Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula, kami akan angkat keturunan mereka pada tingkatan orang tua, dan kami tidak kurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang telah dia usahakan sendiri. Coba kita renungi bersama ayat ini, kita pahami bersama kandungan ayat ini. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan pula, maka kami akan angkat keturunan mereka ke dalam tingkatan ayah dan ibu, ke tingkatan orang tua. Jadi kalau seorang bapak mukmin muslimnya dan meninggal dalam keadaan Islam, kemudian anaknya juga mengikuti dia dalam keimanan, masuk Islam juga dan meninggal dalam keadaan Islam, maka kalau sampai keduanya berhak atas tingkatan surga yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat si anak kepada tingkatan bapaknya. Meskipun amalan si anak tidak sama dengan amalan bapaknya, meskipun kesalehan si anak tidak sama dengan kesalehan bapaknya, akan diangkat sebagai bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan kurangi sedikit pun pahala amalan mereka. Dan pengangkatan kedudukan anak ke kedudukan bapaknya tadi tanpa harus mengorbankan kedudukan tinggi bapaknya. Maksudnya misalnya kalau seandainya sang ayah ya, berhak menduduki surga tingkat yang ketiga misalnya, dan si anak hanya berhak mendapatkan surga tingkat pertama, maka Allah tidak membuat kompromi misalnya dengan menempatkan keduanya di tingkat dua misalnya. Jadi bapak turun satu tingkat, ayah naik satu bapak turun satu tingkat, anak naik satu tingkat misalnya. Enggak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan angkat si anak ke derajat bapaknya. Bapaknya enggak dizalimi. Ini makna, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, ya, masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang telah dia usahakan sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,

0: orang tua mereka, meskipun mereka tidak sama dalam kesalehan, meskipun mereka tidak sama dalam amalan. Kemudian mengumpulkan mereka dalam tingkatan yang paling baik, yang paling tinggi. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bertanya-tanya apakah mungkin kita berkumpul dengan keluarga kita, orang-orang kita, istilahnya, jawabannya iya mungkin. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, dan ini, ayat ini adalah menunjukkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak-anak dengan barokah amalan orang tua mereka. Allah memberikan anugerah kepada anak dengan barokah amalan bapak mereka. Bapak mereka telah beramal lebih banyak, dia lebih saleh dari anaknya. Maka Allah memberikan anugerah kepada si anak dengan barokah amalan dari bapak mereka. Adapun anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua dengan barokah amalan anak-anak mereka adalah dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'ul mu'mina ad-darajata fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang mukmin di surga. Maka ketika sudah masuk surga, orang ini heran. Dia mendapati tingkatan surga yang sedemikian tinggi, sementara dia merasa tidak berhak untuk mendapatkan tempat yang tinggi itu. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, dari mana saya bisa mendapatkan tempat yang tinggi ini? Anna li ala." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Dengan istighfar yang dilakukan oleh anakmu. Anakmu itu selalu beristighfar untukmu, memintakan ampunan untukmu, wahai fulan. Maka kami angkat derajatmu sekarang di surga karena amalan anakmu, istighfar anakmu. Ini sebaliknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada orang tua dengan barokah amalan anaknya. Jadi masing-masing dari ayah dan orang, masing-masing dari bapak dan anak atau ibu dan anak bisa saling memberikan syafaat di surga nanti. Mereka bisa berkumpul bersama-sama. Dan syaratnya kalau kita lihat mudah saja. Yang penting orang tua iman, meninggal dalam keadaan Islam, kemudian anak-anak juga Islam, ikut Islam dan meninggal dalam keadaan Islam itu. Asal itu terjadi meskipun si anak, katakanlah masih belum sesuai dengan harapan orang tuanya, masih kadang-kadang nakal, masih kadang-kadang jatuh dalam maksiat, bahkan mungkin maksiat yang besar-besar. Tapi asal ayah dan anak meninggal dalam keadaan Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengumpulkan mereka di surga pada tingkatan yang sama. Adapun kalau sampai terjadi kafirnya salah seorang di antara mereka, orang tua meninggal dalam keadaan kafir misalnya, atau sebaliknya si anak yang meninggal dalam keadaan kafir, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak berlaku bagi mereka syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Dan jangankan kita orang-orang biasa.
1: Tanya jawab. Bila ada anak usia kurang dari 5 tahun, Ustaz, ikut ayahnya sholat di masjid atau musola, tetapi setelah sampai di musola atau masjid, anaknya lari-lari di depan jamaah yang lain yang sedang sholat. Kemudian ayahnya marah-marah, katanya hal tersebut adalah memalukan. Lah, ini bagaimana Ustaz? Ibu tersebut harus menjelaskan kepada ayahnya dan kepada anaknya yang kurang dari 5 tahun tadi, Ustaz.
2: Ya. Silakan, Ustaz. Ya. Ini memang sering terjadi ya di masyarakat kita, anak terutama yang masih kecil, walaupun mungkin dari rumah atau sebelum sholat sudah dipesan ya, jangan rame, jangan lari, tapi namanya anak tetap lari-lari. Kalau sudah terlanjur demikian ya, anak sudah rame ya, apa yang harus kita lakukan? Kita contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak kecil ke masjid. Dari banyak kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak ke masjid, itu Nabi SAW selalu mendampingi anak kecil tersebut, tidak dibiarkan.

0: entah mungkin dengan digendong oleh beliau, entah mungkin anak tersebut justru malah kadangkala itu naik di punggung beliau, main kuda-kudaan sampai sujud beliau itu lama sekali. Jadi intinya bahwa setiap anak ke masjid itu tugas orang tua, kalau kita ingin mencontoh Nabi tadi, selalu didampingi, entah itu di sampingnya atau mungkin digendong ya, kalau memang dikhawatirkan anak itu berlari-lari. Tapi kejadiannya kalau sudah terlanjur berlari bagaimana? Terlanjur berlari, anak-anak berlari-lari, kita jangan melukai hati anak. Masa-masa kecil itu adalah masa penumbuhan imaji. Pikiran bawah sadar anak di usia itu sedang terbuka lebar. Maka sedikit ada masalah yang melukai hatinya itu bisa melekat di pikirannya, di pikiran bawah sadarnya. Dan itu bisa melukai fitroh keimanannya. Bagaimana jadinya kalau anak kecil itu dimarahi? Yang terjadi adalah dia akan menganggap bahwa sholat itu tidak menyenangkan, dan itu bisa terpatri di pikiran bawah sadar dia. Akhirnya dia membenci sholat, ini musibah. Dan khawatirnya itu menjadi luka fitrah yang terbawa sampai besar apabila tidak segera diobati luka fitrahnya tadi. Kemudian selanjutnya akan anak kecil itu kondisinya usia itu adalah lagi puncak-puncaknya egosentris. Egosentris itu dia akan merasa bahwa akulah yang paling penting. Dan ini terjadi ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ditunggangi oleh cucunya di punggungnya, dan itu oleh Nabi dituntaskan egonya sampai puas bermain baru beliau bangkit dari sujud. Egonya dituntaskan. Nah, kalau anak di situ kemudian dimarahi, ego nggak tertuntaskan, ego itu bisa tertahan dan bisa tumpah ketika dia besar. Karena ego harusnya dituntaskan ketika sebelum 7 tahun. Nah, makanya apa yang harus dilakukan orang tua ketika melihat anak lari, jangan dimarahi. Ya, masing-masing orang tua mengoreksi diri, oh berarti besok kalau memang orang tua belum bisa menjaga, besok jangan diajak ke masjid dulu. Ya, jangan diajak ke masjid dulu. Kalau mengajak ke masjid, betul-betul anak tersebut bisa dijaga oleh orang tua yang mengajak. Cuma sekarang yang jadi masalah itu banyak anak ke masjid tapi orang tuanya tidak ada. Ya, tidak hadir ke masjid, akhirnya tidak ada yang membimbing, akhirnya mengganggu orang yang sedang berjamaah di masjid. Ya, terus kemudian bagaimana kita menjelaskan kepada anak? Tadi pertanyaannya adalah apa yang harus dijelaskan kepada anak? Anak usia di bawah itu nalarnya belum begitu tumbuh, belum tamyiz. Tamyiz itu kalau dalam karakter perkembangan itu mulai 7 tahun. Dijelaskan dengan nalar dan enggak bisa. Karena anak tadi luka hatinya, maka yang dilakukan adalah sembuhkan hatinya dengan yang tadi dijelaskan dengan bahasa hati. Ya, mungkin dipeluk, ya, dicium, dipuji, ya, diberi hadiah, dilayani, dibersamai. Ini bahasa-bahasa hati yang diberikan kepada anak tanpa kita banyak menjelaskan, karena yang dibutuhkan anak itu bukan penjelasan. Mereka belum bernalar dan belum waktu fasenya, kecuali anak sudah besar. Jadi enggak butuh banyak penjelasan, yang mereka butuhkan adalah sentuhan hati dari orang tua untuk menyembuhkan lukanya dari akibat dimarahi oleh orang tuanya tadi. Nah, makanya bagaimana menasihati bapaknya, ya sampaikan karena bapaknya sudah dewasa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu seperti ini. Sudah selayaknya kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Wallahualam.
1: Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya dan bagi penanya tadi yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk di live chat YouTube. Kali ini kami bacakan datangnya dari Nurul Iman. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimanakah jika yang nakal bukan anaknya tapi pendidiknya? Semisal orang tuanya yang nakal atau gurunya yang nakal. Iya. Padahal nakalnya anak adalah karena pemberi teladannya yang nakal. Atau kita garis bawahi saja, Ustaz, mungkin belum tahu ilmu mendidik, Ustaz. Ya, ya. Silakan, Ustaz.
0: Ya, jadi sejatinya tidak ada anak nakal. Sebenarnya yang ada adalah orang tua nakal. Ya, karena orang tua itu pena catatan alam sudah digunakan, sudah tidak diangkat lagi. Nah, bagaimana sekarang yang menjadi masalah pendidiknya? Jadi perlu diketahui bahwa sebelum kita memperbaiki kenakalan anak, ya, jadi memperbaiki kenakalan anak itu kan dengan hati tadi kan, bahwa mendidik hati itu berbeda dengan mendidik ilmu. Ya, dalam ini terkait dengan masalah adab akhlak. Jadi mendidik adab akhlak itu berbeda dengan mendidik ilmu. Mendidik ilmu itu dengan nalar, dengan dijelaskan pakai logika dengan lisan dan sebagainya, tetapi mendidik adab akhlak itu dengan ditularkan. Mendidik hati itu tidak bisa dengan banyak kata-kata, tidak bisa dengan banyak ceramah atau nasihat, itu enggak mempan, maka dengan ditularkan. Nah sekarang kalau kita ingin menularkan anak dengan mendidik anak itu, kemudian kita sendiri enggak punya yang ditularkan, alias kita belum bisa menjadi teladan, ya enggak bisa. Maka sejatinya memperbaiki kenakalan anak itu seharusnya memang orang tua atau pendidiknya sudah beres terlebih dahulu. Maka bagaimana sekarang memberesi kenakalan guru atau orang tua? Apakah kemudian kita minta tolong orang lain untuk merecovery kita? Tidak, kita melakukan tazkiyatun nafas, yaitu melakukan penyucian jiwa. Dengan cara apa? Melakukan muhasabah, koreksi diri. Kira-kira apa yang tidak tuntas pada diri kita? Kok saya ini dikatakan nakal? Apakah benar nakal saya ini potensi atau mungkin memang jeritan hati saya? Nah maka bisa jadi memang egosentris yang waktu TK dulu gak tuntas, waktu kecil gak tuntas, bisa terbawa sampai dewasa, sampai menjadi seorang guru atau menjadi orang tua, yang disebut dengan istilah inner child. Jadi sifat kekanak-kanakan egosentris yang waktu kecil belum tuntas akibat tekanan-tekanan masa lalu, kemudian waktu tuanya mungkin ada kesempatan ditumpahkan, akhirnya menjadi orang tua nakal. Nah makanya apakah terus kemudian egonya dituntaskan? Tidak, yaitu dengan ditazkiyatun nafas, dibersihkan jiwanya, dikenali hatinya, banyak merenung. Kemudian setelah ketahuan, oh ternyata saya ada trauma, ya masa lalu seperti ini, memaafkan masa lalu itu. Ya maafkan masa lalu, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon hati kita dibersihkan. Nah itu insya Allah cara mengatasi kenakalan guru, yaitu dengan self recovery, yaitu perbaikan diri sendiri. Bukan anak kita yang memperbaiki, bukan, tapi kita melakukan sendiri. Nah setelah kita melakukan recovery sendiri, kemudian kita bersihkan hati kita, baru kemudian insya Allah ta'ala kita bisa memperbaiki hati anak-anak kita yang nakal. Ya demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.
2: Mutiara Tilawah. Surah Asy-Syams.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia kelak di hari kiamat ketika mendapatkan syafaatmu? Siapakah manusia yang paling berbahagia kelak di hari kiamat dengan mendapatkan syafaatmu? Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairata alla yas'alani an hadha al-hadith ahadun awwalu minka." Sungguh saya telah mengira, wahai Abu Hurairah, tidak akan ada yang bertanya kepadaku tentang hadis ini seseorang sebelum engkau, karena lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku melihat pada dirimu ada antusiasmu yang sangat besar, ada hasrat yang sangat luar biasa dalam menuntut hadis, dalam menuntut ilmu hadis. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Rawahul Bukhari. Orang yang paling berbahagia kelak di hari kiamat dengan mendapatkan syafa'atku adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tulus ikhlas dari hatinya. Dari hadis ini, dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini, ada beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, dalam hadis ini kembali Rasulullah SAW menegaskan syarat untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah hanya ridho kepada mereka yang bertauhid, ya, yang mengikhlaskan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam ucapan, dalam i'tiqad dan keyakinan mereka, dan dalam amal perbuatan mereka. Inilah yang akan mendapatkan keridhaan Allah, dan dengan itu mereka akan mendapatkan kemuliaan meraih syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ada orang musyrik atau orang-orang kafir yang dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kebaikan Rasulullah, karena kemuliaan akhlaknya, dia sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah semata-mata kecintaannya ini bisa menyelamatkan dia kelak di akhirat? Apakah semata-mata kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas dia berhak kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, sama sekali tidak. Syarat mendapatkan keselamatan di akhirat kelak adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beriman dengan keimanan yang benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan cinta hanya semata-mata cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini belum tentu menyelamatkan, atau tidak menyelamatkan sama sekali, sebagaimana yang terjadi kepada Abu Talib. Abu Talib kita tahu adalah sosok yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membela beliau mati-matian, mendukung beliau. Namun Abu Talib tidak mati di atas jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas Islam, sehingga tidak bermanfaat kecintaan Abu Talib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, tidak bermanfaat sama sekali untuknya. Dia akan kekal berada di dalam neraka waliyaudzubillah. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk benar-benar mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang benar, yang dibuktikan dengan ittiba kepada beliau, mengikuti jalan agama Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah beliau. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anzartukum naran talazza. Aku peringatkan kalian wahai manusia, ada api yang menyala-nyala. Narun hamiyah, ada api yang sangat panas. Ancaman Allah. Dan kalau kita tahu siapa Allah, bergetarlah jiwa kita dengan ancaman dari Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk. Ancaman siapa lagi yang membuat dia takut? Allah mengatakan dzalika yukhawifullahu bi'ibadah ya ibadi fattaqun. Ancaman-ancaman itu agar mereka takut kepada Rabb-nya, wahai hamba-hambaku, takutlah kepada aku. Yang tidak takut kepada Allah, kepada siapa dia akan takut? Yang tidak takut ancaman Allah, ancaman siapa yang akan dia takuti?

0: kepadamu berita tentang hari terakhir, hari pembalasan. Ada wajah-wajah pada hari itu tertunduk, telah berbuat banyak dan berupaya banyak, akan tetapi tetap masuk neraka yang apinya sangat panas. Tusqa min 'ainin aniyah, mereka akan diberi minum dengan air sudah tiba saatnya untuk diminum. Orang yang tidak bergetar hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya
1: akan bergetar?
2: Ramuan herbal.
3: Bismillah, izin bertanya, Bib. Anak saya perempuan, usia 6,5 tahun, suka sekali makan garam. Makan cemilan pun dicocol dengan garam. Kalau sedang duduk bersila atau menekuk, dia mengeluh kesemutan. Apakah ini bisa terjadi hipertensi? Dan bagaimana cara mengatasinya serta solusinya? Syukran jazakallah khair.
4: Misalnya gini, ini fatal kalau menurut saya. Jadi mulai sekarang paksa hentikan. Satu, yang paling fatal itu nanti di ginjalnya.
3: Ginjal.
4: Iya, beberapa waktu lalu kan saya ngisi di stasiun swasta, TV swasta itu kan,
3: iya,
4: tentang masalah generasi muda itu terancam ginjal dan gagal ginjal dan diabetes. Itu salah satu faktor seperti ini. Cemilan cemilan yang terlalu asin, terlalu banyak bumbu itu, gurih-gurih. Ya, bumbunya. Ya, betul. Bumbunya ini yang membahayakan. Karena ini beratkan ginjal. Karena ketika tubuh dimasuki bumbu-bumbu seperti atau garam tadi, itu nanti akan meningkat kekentalannya, meningkat massa jenisnya, meningkat otomatis kinerja jantung dan penyaringan di ginjal juga akan meningkat. Kesemutan di kaki itu bentuk pengentalan darah. Artinya untuk solusinya, kasih minum air kelapa muda sesering mungkin. Jadi misal bisa sehari bisa sekali satu biji, ya, sering mungkin. Air kelapa muda. Yang kedua, mulai dihindarkan, dikurangi rasa asin-asinnya, dikurangi biar jangan sampai itu nanti dituruti terus. Kalau dituruti terus nanti fatal itu.
3: Iya.
4: Di satu sisi nanti dia setelah istilah berlanjut, dia akan semakin apa ya? Jadi kalau makan enggak asin ini enggak mantap.
3: Menyandu gitu ya.
4: Iya, menyandu. Karena gini, ini sebenarnya rahasia loh ya. Ini rahasia pedagang ini.
3: Rahasia.
4: rahasia pedagang itu gini, ada beberapa pedagang yang dia biasanya pedagang minuman nih. Minumannya itu sering dikasih perpaduan antara gula dan garam. Pernah dengar belum?
3: Oralit.
4: Ya, kayaknya oralit ya, gula garam. Misal contoh minuman-minuman tertentu dia pakai gula, tapi juga pakai garam. Agak asin dikit, manis, mantap gitu manisnya. Di satu sisi ini bisa menimbulkan kecanduan. Ini sebenarnya rumus kimia dulu waktu saya pelajari waktu masih sekolah. Jadi dua bahan ini bisa jadi candu, bisa menyandu lah bahasanya. Jadi misalnya kalau kita mau jualan biar laris dan wah ini nggak boleh, itu bisa mencandukan orang itu pasti agak ada manis yang dia gula campur garam, dia bisa mencandu. Maka orang Jawa dulu ngopi kalau pakai garam jos, iya mantap memang, tapi kalau nggak jeglek jantungnya pecah itu, bahaya itu. Orang-orang tua zaman dulu minum kopi kental itu kan manis kasih garam, mantap iya langsung melek betul. Tapi kalau jantung yang kuat pecah pembuluh darahnya. Kenapa? Masuk jenis darah meningkat, mengental. Degupan jantung meningkat, katup juga bekerja keras, ya kan. Akhirnya ginjal pun juga akan menyaringnya pun berat. Maka saran saya untuk ibu tadi, Bu Siti, ya, segera hentikan kebiasaan anaknya.
3: Putrinya itu ya.
4: Ya, kasih solusi, ya, kasih solusi dengan alihkan dengan minum air kelapa muda. Kalau agak suka ini boleh kasih madu atau gula jawa, biar enak. Nah, alihkan, jangan diturutin terus, nanti bisa berisiko. Dan beritahu fatalitinya, karena fatalitinya itu bisa kata di gagal ginjal loh, bisa itu. Karena tadi ginjal itu saringan, isinya kan saringan tuh, ketika darah mengental pecah saringannya, udah bocor ginjal atau gagal ginjal.
3: Gagal
4: ginjal. Iya, padahal masih kecil. Makanya kemarin pasien saya ada 20 tahun sudah gagal ginjal. Baru 20 tahun udah gagal ginjal, bingung gitu. Bisa seperti ini, ternyata ada kebiasaan seperti tadi. Ngemelnya yang asin-asin.
3: Iya.
4: Tidurnya kalau tidur, jadi makannya tuh dia makan sehari sekali paling, makan sehari sekali kok bisa kena ginjal. Iya, sehari sekali tapi butuh makan banyak. Kerja keras ginjal. Demikian untuk Ibu Siti, semoga jadi perhatian dan segera pulih kondisi anaknya.
5: Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan usaha kita, katakan bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Dan dalam semua kondisi, seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini

0: Yang enggak kalah penting, doa. Doa. Berdoa dari semenjak kita belum dikaruniai anak, bahkan semenjak kita belum punya istri pun kita berdoa. Agar kelak apabila Allah memberikan kita anak, Allah karuniakan dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti dengan orang tuanya. Doa. Dan kalau antum perhatikan ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah ketika berbicara anak sebagai apa? Sebagai qurratul a'yun, penyejuk mata. Dan Allah ketika berbicara anak itu sebagai ya dzurriyah thayyibah, keturunan yang baik. Semuanya datang di dalam Al-Quranul Karim itu dalam bentuk doanya orang-orang soleh. Doanya Nabi Ibrahim. Doanya ya istrinya Imran. Doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Doanya Ibadur Rahman. Dalam bentuk doa semuanya. Ketika Allah berbicara tentang anak-anak soleh, seakan-akan kita diajarkan bahwasanya agar kita bisa memperoleh anak yang soleh, awali dari doa. Di dalam surat Ali Imran, Allah abadikan doanya Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sanalah di mihrabnya Maryam, Zakaria itu berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku anak keturunan yang baik. Akhirnya Allah karuniakan, Allah kabulkan, Allah berikan untuk Nabi Zakaria. Siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Dan Nabi Zakaria ini termasuk salah satu keluarganya Imran.
1: Mutiara Tilawah. Surah Al-Lail.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Tauhid, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, merupakan hak Allah terhadap seluruh hamba-hambanya. Dan barang siapa yang menunaikan hak Allah ini di permukaan bumi, niscaya dia telah menjadi orang yang sangat beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Namun barang siapa yang menyepelekan masalah tauhid dan menyia-nyiakan tauhid dan jauh daripada tauhid, niscaya mereka akan merugi di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu saat bersama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Mu'ad bin Jabal bercerita, radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu hari aku berbonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Ketika itu Nabi berkata kepadaku, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'abid? Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan tahukah engkau apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mu'ad bin Jabal menjawab radhiyallahu an, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi kemudian mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya adalah hamba itu harus beribadah kepada Dia satu-satunya dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Adapun hak hamba terhadap Allah, bahwasanya Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak hamba terhadap Allah. Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, afala ubasyirun nas? Wahai Rasul, bolehkah saya untuk memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Nabi SAW, la tubashiru fayattakilu. Jangan engkau memberikan kabar gembira ini kepada manusia, saya takut mereka hanya bersandar kepada kabar gembira ini saja. Dan ini menunjukkan akan keagungan tauhid, yang mana dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh para hambanya. Maka hamba manapun yang menunaikan hak Allah ini, yaitu tauhid, sungguh dia akan menjadi mulia di permukaan bumi dan mulia di akhirat, dan akan selamat daripada murka Allah dan selamat daripada amarah Allah di akhirat. Kemudian barang siapa yang menyia-nyiakan tauhid, menyepelekan tauhid dan melanggar tauhid, maka sungguh dia akan menjadi orang yang sangat merugi di dunia dan di akhirat. Dan hak Allah ini adalah tauhid, mengesakan Allah dalam seluruh ibadah, dan dia adalah hal yang paling agung di permukaan bumi sebagaimana yang sudah kita katakan di awal muhadarah tadi. Oleh karena itu, barang siapa yang keluar daripada tauhid, keluar daripada tauhid, maka dia keluar daripada hal yang terbaik, hal yang paling mulia yang ada di permukaan bumi. Dan hendaklah setiap orang menjadikan seluruh maksud dan tujuannya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan tauhid ini adalah curahan perhatiannya yang paling besar dan orientasi kehidupannya yang paling agung. Harusnya dia lebih peduli kepada tauhid lebih daripada sekedar makan setiap harinya, minuman setiap harinya, pakaian setiap harinya. Hendaknya dia lebih mempedulikan itu, karena sesungguhnya kehidupan manusia yang sebenarnya adalah kehidupan di atas tauhid. Allah berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyainah." Tidakkah engkau melihat orang-orang sebenarnya dia adalah mereka adalah mayat, namun kami yang menghidupkan mereka. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan sambutlah seruan Rasul kalau Allah dan Rasul itu mengajak kalian untuk sesuatu yang akan membuat kalian hidup. Ketahuilah bahwasanya kehidupan yang sebenarnya, yang hakikat, kehidupan yang hakiki dan kebahagiaan yang abadi tidak akan didapatkan seseorang kecuali apabila orang itu menegakkan tauhid di permukaan bumi di dalam kehidupannya.
3: Soal jawab. Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana apabila seorang anak perempuan yang belum balig sudah meminta izin kepada orang tua untuk mengenakan cadar, bagaimana sikap orang tua? Tayyib, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, terkait hukum memakai cadar ya bagi muslimah, ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa memakai cadar hukumnya wajib ya. Memakai cadar hukumnya wajib, termasuk dari bagian untuk memakai penutup ya, atau memakai kerudung. Pendapat yang kedua bahwa mengenakan cadar perkara sunnah ya, tidak sampai kepada wajib. Dan mereka pun kalau kita lihat para ulama yang mengatakan bahwa cadar itu sunnah ya, bukan berarti kemudian mereka membiarkan keluarganya tidak memakai cadar. Mereka juga tetap memerintahkan keluarganya untuk bercadar ya, keluarga yang wanita agar bercadar. Kenapa? Karena itu sunnah ya. Jadi baik pendapat yang mengatakan wajib atau yang mengatakan bahwa cadar itu sunnah ya, maka dua-duanya adalah sesuatu yang mulia untuk dikenakan ya. Suatu yang mulia, yang satu memang merupakan kewajiban, pendapat yang kedua memang itu adalah perkara yang disunnahkan, perkara yang dianjurkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara kewajiban sebelum anak balig ya, baik laki maupun perempuan, maka pada asalnya mereka belum berkewajiban selama mereka belum balig ya. Namun orang tua dianjurkan untuk mengajarkan anak-anak untuk mencintai syariat Allah, untuk mencintai syiar-syiar di dalam Islam, untuk cinta dengan tanda-tanda keislaman ya, bahkan untuk cinta dengan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Contohnya adalah salat ya. Anak-anak yang belum balig, Rasulullah katakan, perintahkan, ajarilah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah jika mereka lalai ketika sudah berumur 10 tahun. Ini dua umur yang sama-sama mungkin belum balig ya, 7 tahun, 10 tahun belum balig. Namun Rasulullah perintahkan untuk mengajarkan salat ketika 10 tahun lebih serius. Kalau lalai ya, kalau tidak mengerjakan salat, maka boleh dipukul. Ya, ini semuanya adalah proses untuk mengajarkan kepada anak-anak cinta dengan syariat Allah, bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Maka kembali kepada cadar bagi putri-putri kita yang belum balig, bagaimana kalau sudah berkeinginan untuk memakai cadar dan ini syiar di dalam Islam, ini adalah syariat di dalam Islam, maka alhamdulillah kita sebagai orang tua mendukung ya, kita sebagai orang tua bersyukur, alhamdulillah ada di dalam hati anak cinta dengan syariat Allah ya, cinta dengan syiar-syiar di dalam Islam, maka hendaknya orang tua mendukung ya. Kecuali ada maslahat besar ya, kemudian orang tua pun mengatakan jangan dulu, engkau masih kecil nak misalnya ya, atau masih belum pas untuk memakai sekarang misalnya. Satu maslahat yang dipandang oleh orang tua, silakan ya. Tetapi kalau tidak ada kendala, maka justru sebaliknya kita sebagai orang tua harusnya bersemangat mengajarkan kepada mereka syiar ataupun syariat di dalam Islam. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab.
1: Taukah Anda
4: tentang masalah tawakal ya? Al-hadis As-sadisu wal ishrun, hadis yang ke-26. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridai beliau. Qala, Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra tahdu himasan wa taruhu bitana. Ya. Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya sore pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Kita ini disuruh mencontoh burung. Seandainya kalian itu bertawakal seperti tawakalnya burung, atau mohon maaf, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perutnya kempes, perutnya kelaparan, pulang-pulang sore hari ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Lah, kita ini disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mencontoh makhluk yang kecil ini. Dia berangkat cari nafkah enggak bawa tas, enggak bawa karung, enggak punya lemari. Ya, tapi tawakalnya tinggi nih burung ini. Berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Enggak ada brankas di rumahnya. Enggak ada simpanan makanan di rumahnya, enggak bawa karung. Mereka tawakal, besok ada rezekinya sendiri. Nah, seandainya kita ini mau meniru burung dan benar-benar tawakal kepada Allah, Allah kasih sebenarnya. Dan ini juga pelajaran ya, kita disuruh mencontoh burung. Berangkatnya itu apa? Taghdu. Taghdu itu artinya berangkat di awal hari, setelah sholat subuh. Makanya kalau kita sholat subuh di masjid, pulang-pulang misalnya, kalau gak ada corona kita kan sholat di masjid ya. Setelah pulang dari masjid, kita kan kalau di desa sering dengarkan kicauan burung-burung itu. Karena mereka mulai kerja di situ itu. Setelah sholat subuh bekerja. Dan kalau sore pulang, jadi kita disuruh nyontoh burung. Ya, gaya hidup kita ini loh. Ya, berangkat kerja itu pagi, pulang ya sore. Jangan sampai berangkatnya malam-malam. Idealnya itu seperti itu gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik gitu loh. Ya, waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam tempat istirahat, Allah jadikan siang tempat mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Termasuk burung tadi itu. Ya, jadi harus kita menyentuh burung. Subhanallah, jadi kita ini lemah ya. Sampai-sampai Rasulullah ngasih keteladanan kepada kita dengan memperumpamakan seekor burung. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung berangkat pagi hari dalam keadaan ya perut lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi, ya itu memang idealnya orang kerja gitu, berangkat pagi, pulang sore. Jadi enggak begadang gitu loh, ya. Makanya kalau kita lihat kehidupan di Jakarta itu ada yang berangkat itu ada yang sebelum subuh bahkan yang di luar kota, karena kalau enggak gitu macet. Pulangnya sampai malam-malam kadang-kadang. Padahal Masya Allah, burung ini luar biasa. Ya berangkat ghadwah, taghdu, taghdu itu awalin nahar. Ya awal-awal siang, ya setelah subuh berangkat dia. Makanya kalau di daerah, kalau pagi-pagi ya nanti kota mungkin sulit ya, kalau di desa biasa itu pagi-pagi setelah sholat subuh burung-burung mulai bangun mencari nafkah. Kalau sore hari hampir maghrib mereka sudah kembali ke sarangnya masing-masing. Ya, kita disuruh ya bertawakal seperti burung. Burung nggak punya brankas di rumahnya, nggak punya khizana, nggak punya apa lemari, nggak punya dapur yang isinya banyak berasnya, nggak ada. Bertawakal dikasih sama Allah. Jadi ya, jadi bab tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal adalah sidku i'timadil qalbi alallah. yaitu bersandarnya seorang hamba, bersandarnya hati seorang hamba hanya kepada Allah. Benar-benar bersandar yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Untuk apa? Fi tahsilil masoleh, untuk memperoleh sesuatu yang bermaslahat, au wadaf'il madar, atau menolak mara bahaya. Jadi tawakal adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah untuk memperoleh sesuatu kebaikan atau menghindari kejelekan. Tidak cukup di sini, ada kelanjutannya. Ma'afi lil asbab al ma'dzun fiha, disertai dengan mencari sebab yang dibolehkan. Tidak kemudian bersandar berhenti, tidak, harus fi'lul asbab, harus mencari sebab yang dibolehkan. Dan ikhwatal iman, dari definisi tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa, perhatikan, bahwa tawakal itu memiliki dua rukun. Ya, memiliki dua rukun. Yang pertama, rukunnya tawakal ada dua. Yang pertama, i'timadul qalbi 'alallah. Bersandar hanya kepada Allah, yakin kepada Allah. Itu satu. Tapi ini enggak cukup. Ini enggak cukup. Harus ada rukun yang kedua, yaitu fi'lul asbab al-ma'dun fiha. Harus mencari sebab. Enggak boleh, ya sudahlah tawakal saja, saya bersandar hanya kepada Allah, nanti kalau ada makanan ya pasti datang. Akhirnya dia enggak kerja, enggak cari nafkah, sudah saya iman sama takdirnya Allah, saya bersandar kepada Allah, kalau waktunya makan, makan. Ini bukan tawakal namanya, ini keblinger namanya. Karena tawakal itu memiliki dua rukun, hilang satu rukunnya, bukan tawakal lagi. Ya, apa saja rukunnya tawakal? Yang pertama, bersandar hanya kepada Allah, minta kepada Allah. Tapi enggak cukup, harus ada nomor dua. Apa itu? Fi'lul asbab al-ma'dun fiha, mencari sebab-sebab yang dibolehkan untuk mendapatkan yang diraih tersebut. Nah, sebab ada dua, sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i itu sebab yang ada dalilnya. Misalnya ada orang sakit, ya sudahlah saya tawakal, tapi enggak berusaha cari kesembuhan. Itu belum, bukan tawakal. Tawakal itu kau bersandar kau bersandar kepada Allah, tapi di sisi lain kau mencari kesembuhan. Nah, mencari kesembuhan, mencari sebab kesembuhan itu ada dua. Yang pertama dengan sebab yang syar'i, seperti banyak baca Quran, baca kursi, baca surat Al-Fatihah, seperti minum air zam-zam, seperti berobat dengan madu, itu ada dalil syar'inya. Atau boleh dengan sebab qadari, sebab yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan eksperimen dengan ilmiah, boleh. Misalnya orang sakit perut, dia berdoa kepada Allah. Itu berarti rukun yang pertama, berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Tapi enggak cukup, harus cari sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan ada dua, syar'i sama qadari. Syar'i misalnya minum madu, atau berdoa, atau meruqyah dirinya. Atau yang nomor dua, sebab qadari, sebab yang sesuai dengan petunjuk dokter. Misalnya ngambil godong jambu, ya mengambil daun jambu terus dimakan. Nah, itu enggak apa-apa karena dibolehkan. Tapi kalau dia sakit, mencari sebab kesembuhan pergi ke dukun, lah ini enggak boleh karena sebabnya tidak diizinkan oleh syariat. Itu ya, jadi saya ulangi, tawakal itu syaratnya ada dua, atau tawakal itu rukunnya ada dua. Satu hilang maka bukan tawakal lagi. Kemudian ikhwatul iman, aqsamut tawakkul ala ghairillah. Ya, aqsamut tawakkul ala ghairillah. Jenis-jenis bertawakal kepada selain Allah. Yang pertama, syirkun akbar, bisa menyebabkan orang terjatuh pada syirik besar. Atawakkul fil umur allati la yaqdir 'alaiha illallah, yaitu bersandar dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa. Kemudian bersandarnya kepada selain Allah. Nah, ini syirik besar. Misalnya yang menurunkan hujan dan yang bisa menahan hujan hanya Allah. Hanya Allah. Kemudian ada orang datang ke dukun karena mau walimah, putrinya mau nikah, pengen meriah, jangan sampai turun hujan misalnya. Terus dia berangkat ke dukun, terus bersandar kepada dukun, minta tolong dukun agar hujannya di stop. Lah ini syirik besar. Karena itu gak mungkin bisa. Yang bisa cuma Allah. Ini ya. Tapi kalau dia bertawakal kepada selain Allah, dalam perkara yang makhluk itu bisa, dalam perkara yang makhluk itu bisa, ya, yakdir alil makhluk ma'aitiqadil qabi alil makhluk. Jadi seorang bersandar kepada selain Allah dalam perkara yang memang manusia itu bisa, tapi dia hilangkan tawakal kepada Allah, bersandar kepada sebab ini saja. Nah, ini syirik kecil. Misalnya seorang sakit dibawa ke dokter, dia bersandar sama pak dokter sampai lupa, gak berdoa sama Allah, menganggap sebab kesembuhan dari pak dokter ini. Bahkan dia kurang bertawakal kepada Allah, hanya mengandalkan pak dokter saja ini. Nah, ini syirik kecil. Ya, tapi kalau yang dukun tadi syirik besar, karena pak dukun gak bisa untuk mendatangkan hujan, gak bisa. Gitu ya. Aksamun nas fit tawakkul, pembagian manusia dalam bab tawakal. Dalam masalah tawakal, manusia terbagi menjadi tiga. Silakan dicatat kalau mau nyatat ya. Dalam pembahasan tawakal ini, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kulubuhum mu'tamidatun alal asbab rokinatun ilaiha. Seseorang yang hatinya bersandar kepada sebab, bersandar kepada sebab, ya, fahaula ilaisu bimutawakilin. Ini bukan orang yang tawakal. Jadi misalnya berobat sakit, datang ke dokter, terus hatinya hanya bersandar sama pak dokter saja tanpa berdoa kepada Allah. Nah, ini bukan orang tawakal. Ini bukan orang yang tawakal. Yang nomor dua, la yaf'alunal asbab. Orang yang berdoa kepada Allah tapi dia enggak mencari sebab, enggak ke dokter, enggak mencari sebab, terus pokoknya berdoa tok. Ini juga bukan bertawakal. Nomor dua ini juga bukan bertawakal. Mereka ini mutawakilun. Orang yang ngawur, teledor dalam pasrahnya. Yang nomor tiga, kulubuhum mu'tamidah alallah wa yaf'alun al-asbab. Yang benar yang nomor tiga ini. Hatinya bersandar kepada Allah, tapi di sisi lain dia mencari sebab. Inilah orang yang mutawakilun, orang yang bertawakal. Jadi ada tiga. Yang pertama itu terlalu semangat, ambisi dengan sebab sampai lupa Allah. Bukan tawakal. Yang kedua, hanya doa tok tapi gak mau menjalankan sebab. Ini keblinger juga. Yang benar yang terakhir, berdoa kepada Allah, bersandar kepada Allah, tapi dia juga mencari sebab kesembuhan. Yang nomor tiga itulah yang dikatakan orang yang bertawakal. Adapun kalau tidak seperti itu, maka dia belum dikatakan bertawakal.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Ustaz, ini kita lagi di bulan Agustus, dan biasanya di Indonesia itu ketika bulan Agustus ada beragam lomba yang dilakukan Ustaz dalam rangka memperingati hari kemerdekaan dan juga mengungkapkan rasa syukur Ustaz. Dan kalau kita perhatikan itu jenis lomba yang dilakukan masyarakat sangat beragam, berinovatif, bahkan Ustaz ya. Kalau lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba mungkin pukul bantal, lomba tarik tambang, itu yang mungkin masih biasa. Tapi ada juga yang sampai melibatkan suami istri, Ustaz. Lomba gendong istri, atau mungkin lomba geret istri, atau pokoknya suami istri dilibatkan untuk berpartisipasi dalam lomba. Nah, sebenarnya dalam Islam itu, Ustaz, ada nggak kayak batasan atau aturan yang menjelaskan, oh ini lomba boleh, yang ini lomba tidak boleh. Dan kalau mungkin ditarik lebih jauh, Ustaz, di zaman Nabi ada nggak kayak dulu dilakukan nih lomba-lomba seperti tadi, mungkin ya makan kerupuk atau yang lain. Bagaimana pandangan Islam mengenai lomba ini sendiri, Ustaz?
7: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita bertanya apakah ada lomba di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya ada banyak riwayat tentang perlombaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melombakan kuda antara kuda yang udmirat dan kuda yang lam tudmar. Kuda yang sudah dilakukan udmirat, yang diidmar, itu adalah kuda yang dia dikasih makan banyak, digemukkan, kemudian setelah itu dikuruskan biar kuat ototnya. Sedangkan yang tidak diidmar berarti tidak diperlakukan seperti itu. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlombakan kuda yang sudah diidmar untuk melakukan pacuan antara hafya sampai thaniyatul wada. Sedangkan yang tidak diidmar diperlombakan antara thaniyatul wada sampai Masjid Bani Zuraik. Jaraknya berapa? Wallahu alam, yang jelas ini adalah lomba pacuan kuda. Dan ini menunjukkan bahwasanya praktek lomba di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, dan tentu saja itu hal yang ma'ruf di kalangan para sahabat. Karena biasanya lomba kan pesertanya banyak. Sehingga kalau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bergulat dengan seorang sahabat namanya Rukana. Dan awalnya Rukana itu berhasil mengalahkan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW berhasil mengalahkan Rukana. Dan dari situ kemudian Rukana masuk Islam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya lomba gulat itu pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga memberikan panduan tentang tidak boleh ada taruhan dalam lomba kecuali ketika lomba itu mendukung praktek jihad fisabilillah.
6: Baik, Ustaz. Berarti kalau tadi ada statement tidak boleh lomba itu mengandung taruhan gitu, Ustaz. Nah, bentuk taruhan di dalam lomba itu seperti apa, Ustaz? Apakah kalau sekedar iuran untuk pendaftaran lalu nanti yang menang mendapatkan hadiah dari uang iuran tadi itu dianggap taruhan, atau taruhan itu harus yang seperti apa, Ustaz? Karena kan di masyarakat itu udah biasa, Ustaz, kalau kita ngadain lomba itu mesti ada iuran. Karena mungkin tadi untuk beli uang konsumsi, untuk beli kebutuhan lomba, termasuk di dalamnya adalah hadiah. Apakah yang seperti itu juga termasuk taruhan, Ustaz?
7: Prinsip dari taruhan adalah mukhatarah. Seseorang membayar senilai tertentu, kemudian dia melakukan permainan tertentu, dan dalam posisi di situ ada dua peluang, antara bainal ghunmi wal ghurmi, antara untung atau buntung. Ketika saya membayar senilai tertentu lalu saya melakukan permainan dan nanti ujung akhirnya antara saya untung atau saya buntung, maka status perbuatan saya ini taruhan. Dan itu judi yang tegas dilarang dalam Al-Qur'an, karena itu termasuk di antara min amali syaitan, bagian dari perbuatan setan. Taib. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya dalam perlombaan tentu saja butuh fasilitas. Dan berarti itu butuh dana untuk pengadaannya. Minimal adalah fasilitas untuk kegiatan lombanya. Meskipun mungkin tidak ada fasilitas berupa konsumsi atau kaos atau yang lainnya. Minimal fasilitas untuk pengadaan lomba. Baik. Dalam hal ini boleh enggak kemudian diambilkan dari biaya peserta? Sehingga peserta bayar senilai tertentu, kemudian nanti mendapatkan fasilitas. Mungkin kita bisa berikan beberapa rincian. Yang pertama, peserta bayar senilai tertentu, kemudian uang pendaftaran ini nanti akan digunakan oleh panitia, diambil sebagian, sekian persen atau berapapun, dan dijadikan sebagai hadiah. Jika misalnya dalam satu perlombaan itu ada 100 kontestan, kemudian uang pendaftaran yang terkumpul, anggaplah daftar 1 juta. Berarti ada 100 juta. Wah, terlalu mahal, Pak. 500, ya sudah, 50 juta. Baik. Dari 50 juta itu diambil 50%, 25 juta. Dan itu dipakai hadiah. Siapa yang menang, juara 1 dapat ini, juara 2 dapat ini, diurutkan. Ada 100 kontestan. Nah, ketika si A menang, anggaplah misalnya yang diambil adalah 5 orang, A sampai E. Ketika A, B, C, D, E menang, otomatis dia akan mendapatkan lebih dari yang dia bayarkan. Dia bayar biaya pendaftaran 500. Sementara dia mendapatkan juara satu dapat 5 juta misalnya.

Allah bersabda, la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafir. Tidak boleh ada sabak. Di situ ada kata sabak. Sabak sin ba qaf. Jika kita baca ba-nya di fathah, la sabaqa, maka maknanya adalah taruhan. La sabaqa, tidak boleh ada taruhan, illa fi naslin, kecuali untuk perlombaan nasl. Nasl artinya lomba memanah. Au khuffin, atau lomba kendaraan yang menggunakan sepatu, dan yang dimaksud adalah unta atau kendaraan-kendaraan yang biasa dipakai untuk perang. Au hafir, atau kendaraan berupa kuda dan sejenisnya. Nabi SAW melarang tidak boleh ada taruhan kecuali untuk lomba memanah, lomba menunggang unta, atau lomba menunggang kuda. Dan kita lihat di sini kata beliau la sabaqa. Sin ba'qaf yang tadi kita sebutkan, ada dua cara baca. Bisa dibaca la sabaqa, bisa dibaca la sabaqa. Jadi ba'nya ada dua cara baca, bisa dibaca sukun, bisa dibaca fathah. Kalau ba'nya ini kita baca sukun, la sabaqa, maka maknanya adalah tidak boleh ada perlombaan. Tidak boleh ada perlombaan. Karena sabaqa artinya at-taqaddum, berlomba. Berarti tidak boleh ada bentuk lomba apapun kecuali tiga lomba yang tadi disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ulama memahami jika kita bawa kata la sabaqa dengan harokat sukun, yang itu artinya adalah tidak boleh ada lomba, maka maksudnya adalah tidak boleh ada lomba yang pakai taruhan. Yang kedua, la sabaqa, bacanya ba'nya di fathah. La sabaqa, kalau ba'nya dibaca fathah, maka maknanya taruhan. Tidak boleh ada taruhan kecuali untuk tiga jenis lomba. Lomba memanah, pacuan kuda, atau pacuan unta. Baik, dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Dan insya Allah pendekatan yang kedua ini yang lebih mendekati, yang lebih kuat, karena yang dilarang adalah taruhannya dan bukan lombanya, dengan dalil seperti tadi Nabi SAW lomba gulat, dan beliau juga pernah lomba yang lainnya. Taib. Sehingga untuk masalah perlombaan, yang penting jangan sampai ada taruhan di titik ini. Ini poin satu ya. Ini baru rincian yang pertama. Rincian yang kedua, dia membayar biaya pendaftaran, namun biaya pendaftaran ini tidak digunakan sebagai hadiah, tapi dipakai untuk sebagian untuk fasilitas, dan sebagiannya jadi kas milik panitia. Kalau tidak habis untuk fasilitas, sisanya kan kemudian menjadi kas panitia. Tapi untuk hadiahnya mungkin dari sponsor atau dari iuran warga, boleh nggak seperti ini? Wallahu a'lam, jika realitanya demikian, berarti unsur judinya sudah nggak ada. Karena nggak ada taruhan. Dan realitanya hadiah itu bukan dari peserta, tapi dari pihak sponsor, dari orang lain, dan seterusnya. Nah, untuk hadiah yang dari sponsor dan orang lain, berarti peserta dalam posisi tidak untung, bainal ghunmi wal ghurmi, tidak untung dan tidak rugi. Tapi adanya adalah untung dan kurang beruntung. Karena kalau tidak beruntung itu belum tentu rugi. Bedakan dengan rugi ya. Kalau saya nggak dapat, saya nggak rugi, tapi saya belum untung. Namun kalau saya dapat, saya untung. Di titik ini berarti tidak masuk dalam kategori judi. Namun apakah ini boleh? Kita bisa gunakan pendekatan yang kedua, yaitu apakah di situ ada unsur gharar atau tidak. Cara ngukurnya gimana? Dalam memahami gharar, ada keseimbangan antara iwat dan muawat. Apa yang Anda bayarkan harus seimbang dengan apa yang Anda terima. Dalam arti sama-sama jelas. Baik. Pertanyaannya, ketika orang itu mendaftar, anggaplah dengan nilai 50 ribu untuk jalan sehat atau apalagi misalnya lomba bal-balan atau yang lainnya. Dia bayar uang 50 ribu, lomba sepak bola. Ketika dia bayar itu, tujuan dia apa? Fasilitasnya atau hadiahnya? Kalau tujuannya hadiahnya, saya ikut lomba dengan bayar 50 ribu dengan harapan bisa dapat hadiah.

0: Hadiah utama sepeda motor, hadiah kedua kulkas dua pintu, hadiah ini dan seterusnya. Motivasi dia biar dapat itu, berarti tujuan dia bayar itu adalah untuk mendapatkan hadiah. Sementara hadiah ini jelas atau tidak? Nggak jelas. Ada dua peluang antara dia dapatkan dan tidak dia dapatkan. Ketika kondisinya demikian, maka yang terjadi adalah ada ketidakjelasan dalam transaksi. Yang menentukan apakah kamu nanti dapat motor atau tidak, kegiatan yang tidak bisa kau pastikan, apakah nanti saya bisa menang atau tidak. Disitulah terjadi ghoror, karena dia membayar tapi dia belum pasti bisa mendapatkan. Baik, walaupun kecil Pak pendaftarannya, walaupun kecil, masalahnya ketika kamu daftar, kamu bayar, niatmu adalah untuk ngejar hadiah. Di posisi ini berarti dia bayar untuk mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu ini nggak jelas. Kadang dapat, kadang tidak. Itu masuk kategori gharar. Sehingga kita punya dua keadaan ya. Yang pertama judi, apabila uang pendaftaran itu digunakan sebagai taruhan, dipakai sebagai hadiah, nanti yang menang dapat, yang kalah nggak dapat. Yang kedua gharar, ketika uang pendaftaran itu tidak dipakai hadiah, hadiahnya dari sponsor. Namun bagi para peserta lomba, tujuan dia ikut lomba itu adalah dalam rangka apa? Mendapatkan hadiah. Sementara itu tidak pasti. Nah, ketika itu tidak pasti, maka status dari praktek ini adalah transaksi ghoror. Anda bayar dan Anda belum tentu mendapatkan hadiah karena sifatnya masih peluang.
1: Baik, Zod. Kalau di kampung misalnya, kita umumnya di masyarakat itu, itu biasanya panitia, itu kan tarik iuran dari tiap rumah, dari tiap warga. Lalu peserta lomba siapa? Ya pokoknya warga di kampung itu. Dan kalau kita lihat itu, uang iuran tadi ada yang sebagian memang untuk hadiah. Boleh nggak kita ikut atau itu dianggap bermasalah nggak secara pandangan syariat, ada unsur judinya atau tidak? Tapi yang bayar ini bapaknya, yang ikut anaknya, atau yang bayar suaminya, nanti yang ikut istrinya. Apakah itu juga dianggap peserta yang bayar atau bagaimana Ustaz? Karena ini di masyarakat itu kebanyakan seperti itu Ustaz.
0: Jika kita kembali kepada ukuran tadi, ini masuk pada kategori judi ghoror atau bukan? Pembayaran ini sifatnya lazim. Lazim itu artinya mengikat. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak boleh ikut. Sehingga status itu sebagai praktek judi atau transaksi ghoror, jika biaya pendaftaran ini wajib dari pribadi peserta. Baik, sekarang kita beralih kepada kasus, bagaimana kalau misalnya nggak ada biaya pendaftaran, gratis, siapapun boleh ikut, namun aneka hadiah dan fasilitas diambilkan dari iuran warga. Dan tentu saja, bisa jadi peserta lomba adalah bagian dari warga. Seperti ini apakah masih ada unsur ghorornya atau tidak? Wallahu a'lam, yang saya pahami, sepanjang itu sifatnya sukarela. Iuran itu sifatnya sukarela. Yang mau iuran silahkan, yang enggak mau iuran juga silahkan, sifatnya sukarela. Tidak ada ghoror dalam praktek sukarela. Karena ghoror dalam kegiatan sosial itu enggak ada. Sehingga wallahu a'lam, jika yakin bahwasanya di sini sifatnya sukarela, insyaallah tidak masuk kategori judi dan juga tidak masuk kategori gharar. Sehingga yang lomba dirinya sendiri maupun anaknya maupun istrinya itu tidak mempengaruhi hukum, karena anak maupun istri kan dianggap satu badan dengan kepala rumah tangga. Sehingga ketika kepala rumah tangga bayar ya, iuran, kemudian dia ikut iuran, anggaplah dia ikut iuran 100.000. Saat dia ikut iuran 100.000, itu kan iuran bukan untuk daftar lomba, tapi iuran untuk kegiatan warga. Mereka mau ngadain perlombaan misalnya. Di posisi ini kita tidak bisa mengatakan uang 100.000 ini adalah taruhan atau biaya pendaftaran lomba. Nyatanya bisa jadi anak istrinya nggak ikut, nggak ada yang ikut dalam satu rumah itu, tapi dia nyumbang. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifatnya tidak lazim alias sukarela, sehingga insya Allah tidak masalah.
1: Baik Ustaz, di kampung lain Ustaz ya, kalau ini tadi kampung tertentu, ini kampung yang lain kita bicara. Itu pemuda desanya kreatif Ustaz, jadi mereka sudah tidak mengandalkan iuran lagi, tapi mereka datangnya itu para pemilik usaha, para pemilik brand dan yang lain, ini yang mereka tagih gitu sebagai sponsornya. Pak, ayo Pak, ini Bapak punya soto, ini Bapak punya bakso dan yang lain. Nah, itu ditarik sama dia untuk dana operasional lomba gitu ya. Nah, kalau misalkan Ustaz, ini udah enggak ada pendaftaran sama sekali. Pokoknya warga sini ibu-ibu silakan ikut. Anggap ini lombanya lomba masak Ustaz ya. Ibu-ibu silakan ikut. Udah enggak usah pakai store biaya pendaftaran, enggak ada iuran dari warga karena kita sudah hadirkan 10 sponsor, 20 sponsor misalkan. Nah, apakah gitu ya, ibu-ibu yang tadi, monggo ibu-ibu silahkan datang, bawa alat masaknya sendiri, kompor sendiri, bahan-bahannya sendiri dan yang lainnya. Kemudian saat nanti yang menang dikasih hadiah, misalnya kulkas 2 pintu, mungkin kompor gas, mungkin nanti mesin cuci. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak kira-kira? Jadi lombanya lomba masak, hadiah dari sponsor, nggak ada iuran, dan yang pesertanya ibu-ibu. Gitu.
0: Fisik lomba ini, fisik lombanya ya, insya Allah tidak masalah. Tidak ada judi, tidak ada gharar. Dan ya, sifatnya lomba yang mubah, hadiahnya juga dari orang lain. Insya Allah tidak masalah. Itu dilihat dari sisi muamalah untuk praktek lomba ini, apakah ada judi dan gharornya di sana. Sehingga dilihat dari praktek perlombaannya dan fisik lombanya, termasuk juga tadi ya, bagaimana tahapan-tahapan yang diinginkan, tidak masuk kategori gharar ataupun judi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau lombanya itu melibatkan wanita? Ya memang kalau kemudian lombanya itu melibatkan wanita, memang seharusnya itu dilakukan di tempat tertutup. Karena apalagi lomba yang membutuhkan banyak gerak seperti berlari atau lomba voli dan seterusnya, agar jangan sampai wanita itu jadi bahan tontonan lelaki gitu. Nah, kalau masak gimana Pak? Ya insya Allah mungkin lebih sesuai, tapi kita sarankan bagaimana kalau lomba ini di ruangan yang lebih tertutup, sehingga biar bapak-bapak gak perlu ikut nonton karena ini acaranya ibu-ibu, insya Allah tidak masalah.
1: Baik Ustaz, tadi karena Ustaz bahas lomba yang diikuti wanita, saya teringat dengan pertanyaan yang di awal tadi Ustaz dan belum sempat kejawab, yaitu di lapangan itu ada lomba yang ikut suami istri, jadi di antara aktivitas lombanya suami gendong istri Ustaz. Nah, ini kan kayaknya bersyukurlah suami-suami yang istrinya bobotnya dan seterusnya gitu kan sesuai dengan ukuran lomba gitu. Nah, apakah yang semacam ini dibolehkan Ustaz? Bahkan ada juga selain gendong Ustaz, biasanya ini suami ini istri, di tengah-tengahnya balon. Pokoknya gimana caranya mereka bisa pecahkan balon itu berdua sambil mungkin berpelukan dan yang lain. Nah, apakah lomba seperti ini kalau di masyarakat itu menarik Ustaz, karena memang menghibur, lucu. Ada kadang itu pas digendong istrinya gelempang atau suaminya enggak kuat. Nah, kalau ada lomba seperti itu kira-kira gimana Ustaz? Kita ikut atau bagaimana?
0: Berkaitan lomba suami istri, Nabi SAW pernah lomba dengan Aisyah. Beliau berlomba dengan Aisyah. Ya tentu saja dalam situasi yang tidak disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketika itu beliau pulang safar bersama rombongan. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, silahkan kalian duluan. Akhirnya rombongan duluan berangkat. Sudah sampai kira-kira sudah agak jauh antara beliau dengan rombongan, Nabi SAW berdua dengan Aisyah. Kemudian Nabi SAW lomba dengan Aisyah. Dan itu terjadi dua kali. Perlombaan pertama, mereka lomba lari. Rasulullah SAW kalah. Kemudian di kesempatan yang kedua, mereka juga lomba lari lagi. Nabi SAW yang menang. Dan kata Aisyah, falamma badantu, ketika aku sudah mulai berlemak, ya, sudah mulai berbobot, Nabi SAW berhasil mengalahkanku. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya Aisyah sambil mengatakan, hadhihi bitilka, ini sebagai balasan dari yang kemarin. Dan para ulama mengatakan ini salah satu di antara contoh at-talattuf, bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW dengan istrinya walaupun beliau seorang nabi yang dapat wahyu. Beliau nangis ketika tahajud dan beliau nangis ketika sujud. Beliau dekat dengan Allah tapi beliau juga akrab dengan istrinya, nyaman untuk bergaul dengan istrinya. Tayyib. Nah, bisa nggak sih seperti ini terus kita terapkan dalam kehidupan sekarang, seperti lomba gendong istri dan seterusnya. Sah-sah saja, tapi jangan dilihat orang. Karena tentu saja suasana seperti ini kan yang kita khawatirkan, misalnya sampai tersingkap auratnya, kemudian lekuk badannya terlihat dan seterusnya. Dan hal-hal yang mungkin kurang begitu pantas untuk dilihat orang, tidak selayaknya untuk ditampakkan di depan umum. Kita punya harga diri, kehormatan yang perlu untuk kita jaga. Dan bahkan saya pernah baca ya, di beberapa peringatan yang tertulis di apartemen, di lift, jangan lakukan hal yang yang kurang sopan di depan umum. Misalnya, kemudian disebutkan berciuman, berpelukan, bermesraan di depan umum. Kalau seperti ini, padahal itu bukan apartemen muslim, itu apartemen umum. Itu di apartemen Jakarta. Jika yang kayak gini saja mereka ngasih peringatan, padahal ini kan suami istri, terserah kami dong. Iya, tapi bermesraan di depan umum seperti ini, kira-kira masuk kategori pantas atau tidak? Ketika itu tidak masuk dalam kategori pantas, ya tidak selayaknya dilakukan di depan umum.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
4: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
5: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
6: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
5: Jadi bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan, dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
4: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: syahran.
1: Allah mengingatkan, kami wasiatkan kata Allah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
2: Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat satu hari dari kehidupan kita? Hanya sehari.
3: Pernah gak kita membuat mereka bahagia? Berkata, wahai ibu, wahai ayah, dalam Islam ada pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Yang pertama adalah menatap Ka'bah. Dan pemandangan terindah kedua, wahai orang tuaku, menatap wajah kalian. Ibu, doakanlah anakmu. Kalau ada rezeki lebih nanti, tahun depan kita umrah. Tahun depan kita haji nanti. Kan kubawa kau menuju titik tempat orang sujud, yakni Ka'bah. Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mukarramah.

0: Soal jawab.
1: Apakah perbedaan antara ijtihadiyah dengan khilafiyah? Untuk memudahkan dalam memahaminya, mohon agar dapat diberikan contoh. Baik. Masalah ijtihadiyah adalah masalah yang khilafnya kuat. Masalah yang khilafnya kuat, perbedaan pendapat dalam masalah itu kuat. Sehingga wajar apabila para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Ada banyak dalil yang kita, ketika kita melihat dari sisi ini, dalil ini akan mengantarkan kita kepada pendapat tertentu. Kemudian ketika kita melihat ada dalil lain, kita akan diarahkan kepada pendapat lain. Ya, dalilnya tidak tegas, kemudian berimbang kekuatannya. Ya, ini masalah-masalah yang ijtihadiyah. Ya, masalah-masalah yang ijtihadiyah. Orang boleh berbeda pendapat di situ. Karena apa? Dalilnya ya kuat. Dua pendapat ini dalilnya kuat. Inilah masalah ijtihadiyah. Adapun masalah khilafiyah, ya, ini lebih umum daripada masalah ijtihadiyah. Masalah khilafiyah adalah masalah yang di dalamnya para ulama berbeda pendapat. Bisa jadi masuk dalam masalah atau perkara ijtihadiyah, bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak. Ya. Seperti misalnya, ya, saya misalkan pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita menjadi imam di sholat jahriyah, apakah kita mengeraskan bacaan basmalah ataukah tidak? Ataukah kita baca dengan sir, dengan pelan? Ini pendapat yang masuk dalam ranah ijtihadiyah. Ini masalah yang masuk dalam ranah ijtihadiyah. Kenapa masuk dalam ranah ijtihadiyah? Karena dalilnya ya kuat. Dua pendapat ini dalilnya kuat. Orang yang mengatakan bahwa membaca basmalah itu sunnahnya dikeraskan, mereka berdalil dengan athar dari sahabat Abu Hurairah. Dan atharnya sahih. Pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah mengimami kaum muslimin. Ketika itu sahabat Abu Hurairah mengeraskan bacaan basmalahnya. Kemudian setelah salam, beliau mengatakan, aku tadi mencontohkan kepada kalian bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah aku melihat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sholat tersebut sahabat Abu Hurairah mengeraskan basmalahnya. Ini ya memberikan pemahaman yang kuat kepada kita bahwa membaca basmalah berarti sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membaca basmalah dengan keras. Pendapat lain yang mengatakan bahwa yang disunnahkan adalah memelankan bacaan basmalah, mereka berdalil dengan athar atau perkataan dari sahabat Anas ibn Malik. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dalam athar yang sahih sanadnya, beliau mengatakan, saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabat Abu Bakar, bersama sahabat Umar ibn al-Khattab, bersama sahabat Uthman ibn Affan, dan tidak pernah sekalipun saya mendengar mereka mengeraskan bacaan basmalahnya. Ya, ini jelas-jelas beliau mengatakan seperti ini. Ini berapa masa ini? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun beliau bersama Rasulullah. Di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, ya, lebih dari 10 tahun. Di masa pemerintahan sahabat Uthman ibn Affan, lebih lama lagi. Ya. Bisa sampai 25 tahun. Tidak pernah sekalipun beliau mendengar ada di antara mereka yang membaca basmalah. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa membaca basmalah sunnahnya dipelankan. Dua-duanya ada dalilnya dan sanadnya sahih. Maka tugas kita adalah melihat mana yang dalilnya lebih kuat tanpa mencela pendapat lain, ya. Kita harus menghormati pendapat yang ada dalilnya. Ini masalah ijtihadiyah. Kita berijtihad, kita berusaha untuk mencari mana yang pendapatnya lebih kuat dari sisi dalil. Kalau kita lihat ya dua dalil ini, ya, maka kita akan mudah untuk menguatkan pendapatnya Anas ibn Malik yang mengatakan bahwa basmalah itu sunnahnya dipelankan. Kenapa demikian? Karena sahabat Anas ketiga itu menjelaskan tentang masalah khusus, masalah basmalah itu. Inilah yang dijelaskan oleh sahabat Anas ibn Malik. Sedangkan yang dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah masalah umum. Ya, salat dari awal sampai akhirnya. Ketika sebuah dalil menjelaskan masalah secara khusus, maka petunjuk dalil tersebut terhadap masalah itu pengaruhnya lebih kuat daripada sebuah dalil yang menjelaskan masalah secara umum. Bisa difahami enggak ini? Ini termasuk di antara ya, cara kita menguatkan sebuah pendapat, ya. Kita lihat pendapat tersebut lebih khusus tidak? Dalil tersebut ketika menjelaskan masalah itu lebih khusus ataukah lebih umum? Kalau lebih khusus, maka dia berhak untuk kita dahulukan. Di sini asar dari sahabat Anas ibn Malik menjelaskan tentang apa? Basmalah, khusus tentang basmalah. Sedangkan kalau kita lihat asar atau perkataan sahabat Abu Hurairah atau praktek dari sholatnya Abu Hurairah menjelaskan sholat secara umum, menjelaskan sholat secara umum. Beliau hanya mengatakan, tadi saya mencontohkan kepada kalian bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari awal sampai akhir. Berarti dalilnya umum, tidak hanya menjelaskan masalah basmalah saja, ya. Sehingga ya, dalil yang kedua ini kurang kuat pengaruhnya dalam masalah basmalah. Tapi pendapatnya atau perkataan dari sahabat Anas ibn Malik itu sangat kuat pengaruhnya dalam masalah bacaan basmalah, karena memang khusus untuk itu. Ada kemungkinan lain, mungkin dahulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ketika sholat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi demikian, ya. Karena apa? Karena sahabat Abu Hurairah itu termasuk ashabus suffah. Siapa ashabus suffah? Ashabus suffah adalah orang-orang yang miskin. Mereka tidak punya rumah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan tempat di masjid beliau untuk berkumpulnya mereka dan tinggalnya mereka di rumah di masjid tersebut. Merekalah ashabus suffah. Kalau kita memahami keadaan ini, ya, sahabat Abu Hurairah yang tinggalnya di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya salatnya akan selalu di depan. Karena memang tinggalnya di masjid, sholatnya selalu di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya sahabat Abu Hurairah sholat di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kemungkinan besar memang beliau mendengar bacaan basmalah yang sebenarnya dipelankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kemungkinan ini, sehingga kemungkinan ini semakin melemahkan petunjuk dari athar Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengeraskan bacaan basmalahnya. Ya. Sedangkan dalam athar dari sahabat Anas ibn Malik jelas-jelas dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak terdengar dari beliau bacaan basmalah sama sekali. Ya wallahu a'lam, ya. Itu yang menurut ana lebih kuat, ya, yaitu pendapat yang memelankan bacaan basmalahnya. Adapun pendapat lain, ya, maka kita hormati sebagai pendapatnya seorang imam besar, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, dan beliau mendasari dalilnya dengan hadis atau athar dari sahabat yang sanadnya juga sahih, wallahu a'lam.
2: Gino mboten? Ketemu lah, Masya Allah, panjang umur ya, moga-moga sing dawa umure. Apalagi kalau lagi sakit, ya Allah, cepat mati ya, umure sing dawa. Apa umur panjang itu terpuji? Saya tanya sama panjenengan, apakah orang yang berumur panjang itu mesti terpuji? Terpuji enggak? Belum tentu. Kenapa panjenengan dongane seperti itu? Belum tentu orang yang umurnya panjang itu terpuji. Contohnya sinten? Fir'aun. Contohnya sinten? Fir'aun. Umurnya panjang sekali. Tapi apakah dia itu terpuji? Tidak. Namanya bukan harum Fir'aun. Namanya apa? Busuk namanya Fir'aun. Fir'aun itu sudah menjadi ikon keangkuhan dan kesombongan. Jadi setiap menyebut sombong, contohnya siapa? Fir'aun. Padahal umurnya panjang Fir'aun. Contoh yang lain siapa Ustaz? Korun. Sinten? Korun. Umurnya panjang dia. Tapi setiap disebut tentang ketamakan, tentang tamak harta, tentang kufur nikmat, contohnya sinten? Korun. Jadi panjang umur itu belum tentu baik. Yang baik apanya? Umur yang diisi dengan kebaikan. Terus berarti boleh donga ke priwe Ustaz? Ya Allah, moga-moga pripun ora dawa umure. Ya Allah, moga-moga umurnya panjang di dalam kebaikan. Itu yang benar. Jadi kalau panjenengan ketemu sama orang dong, ya Allah, moga-moga umurnya dawa di dalam ketaatan kepada Allah. Atau kata yang lain, ya Allah, moga-moga umurnya barokah. Umurnya apa? Barokah. Ora dawa ora apa-apa, sing penting barokah. Contohnya siapa? Contohnya para ulama kita. Ada seorang ulama yang insya Allah panjenengan semuanya pernah dengar, namanya Imam yang punya buku Riyadhus Shalihin. Imam sinten? Imam Nawawi. Sinten? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu salah satu ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, tersohor kemana-mana. Bukunya itu sampai sekarang itu masih diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Riyadhus Shalihin, buku hadis yang memuat tentang akhlak-akhlak yang dibaca entah di sekian ratus ribu masjid dan entah berapa juta orang yang punya buku itu di rumahnya. Panjenengan tahu Imam Nawawi umurnya berapa? Imam Nawawi itu umurnya cuma 40-an tahun. Pinten? 40-an tahun. Meninggal ketika umur sekitar 40-an tahun. Berarti lebih muda dari siapa?
3: Panjenengan.
2: Lebih muda dari panjenengan. Sekarang panjenengan umurnya berapa? Macam-macam, ada yang 50. Ini kira-kira rata-rata ini ya. Nuwun sewu, pengajian Jumat pagi ini pengajiane nopo? Pensiunan. Ya. Rata-rata itu umurnya panjenengan 50, 60, bahkan mungkin ada yang sudah berapa? 70, 80. Coba bandingkan antara peninggalan kita yang akan kita tinggalkan ketika kita meninggal sama peninggalannya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengarang buku Riyadhus Shalihin cuma salah satunya. Masih banyak bukunya beliau. Di rumah saya ada buku fikih judulnya Al-Majmu'. Itu sekitar 15 jilid kalau enggak salah. Itu masih ada bukunya yang lainnya. Masih banyak buku yang lain. Bukunya Imam Nawawi. Dan itu sampai sekarang itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Nah, kita meninggal buku yang kita tinggalkan berapa? Ada buku biyen, buku SD, buku tulis. Masya Allah. Jadi umur itu yang penting bukan panjangnya, yang penting adalah apanya? Barokahnya.
4: Mutiara
3: Tilawah. Surah Asy-Syams.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Banyak kriminalitas yang terjadi didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Bahkan kita lihat sebagian orang tua tidak percaya ketika anaknya membunuh, ketika anaknya merampok. Orang tuanya tidak percaya dengan hal itu. Dan yang kita lihat ini sebenarnya bermula dari awal tatkala orang tua membuat itu anak. Andai kata semua orang tua berdoa ketika dia mendatangin istrinya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya jadi anak yang saleh. Itu berdoa mengatakan bismillah, Allahumma jannibnasyaitan wa jannibisyaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari kami syaitan dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami. Maka hafalkan doa itu, bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda yang akan datang.
2: Taukah Anda
3: tentang masalah tawakal, ya? Al-hadis as-sadisu wal ishrun, hadis yang ke-26. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridai beliau. Qala, Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama yarzuqu at-tayra tahdu himasan wa taruhu bitana." Ya. Seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Kita ini disuruh mencontoh burung. Seandainya kalian itu bertawakal seperti tawakalnya burung, atau mohon maaf, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung berangkat dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perutnya kempes, perutnya kelaparan, pulang-pulang sore hari ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Lah, kita ini disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah untuk mencontoh makhluk yang kecil ini. Dia berangkat cari nafkah enggak bawa tas, enggak bawa karung, enggak punya lemari. Ya, tapi tawakalnya tinggi nih burung ini. Berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Enggak ada brankas di rumahnya. Enggak ada simpanan makanan di rumahnya, enggak bawa karung. Mereka tawakal, besok ada rezekinya sendiri. Nah, seandainya kita ini mau meniru burung dan benar-benar tawakal kepada Allah, Allah kasih sebenarnya. Dan ini juga pelajaran ya, kita disuruh mencontoh burung. Berangkatnya itu apa? Taghdu. Taghdu itu artinya berangkat di awal hari, setelah sholat subuh. Makanya kalau kita sholat subuh di masjid, pulang-pulang misalnya, kalau nggak ada corona kita kan sholat di masjid ya. Setelah pulang dari masjid, kita kan kalau di desa sering dengarkan kicauan burung-burung itu. Karena mereka mulai kerja di situ itu. Setelah sholat subuh bekerja. Dan kalau sore pulang, jadi kita disuruh nyontoh burung. Ya, gaya hidup kita ini loh. Ya, berangkat kerja itu pagi, pulang ya sore. Jangan sampai berangkatnya malam-malam. Idealnya itu seperti itu gitu loh maksudnya ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik gitu loh. Ya. Wa ja'alal laila libasa wa ja'alnan naharo ma'asya. Allah jadikan malam tempat istirahat, Allah jadikan siang tempat mencari pekerjaan, mencari penghidupan. Termasuk burung tadi itu. Ya, jadi harus kita menyentuh burung. Subhanallah, jadi kita ini lemah ya. Sampai-sampai Rasulullah ngasih keteladanan kepada kita dengan memperumpamakan seekor burung. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Berangkat pagi hari dalam keadaan ya perut lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Jadi, ya itu memang idealnya orang kerja gitu, berangkat pagi, pulang sore. Jadi enggak begadang gitu loh, ya. Makanya kalau kita lihat kehidupan di Jakarta itu ada yang berangkat itu ada yang sebelum subuh bahkan, yang di luar kota, karena kalau enggak gitu macet. Pulangnya sampai malam-malam kadang-kadang. Padahal Masya Allah, burung ini luar biasa. Ya berangkat ghadwah, taghdu, taghdu itu awalin nahar. Ya awal-awal siang, ya setelah subuh berangkat dia. Makanya kalau di daerah, kalau pagi-pagi, ya nanti kota mungkin sulit ya. Kalau di desa, biasa itu pagi-pagi setelah sholat subuh, burung-burung mulai bangun, mencari nafkah. Kalau sore hari, hampir maghrib, mereka sudah kembali ke sarangnya masing-masing. Ya, kita disuruh ya bertawakal seperti burung. Burung nggak punya berangkas di rumahnya, nggak punya khizana, nggak punya apa lemari, nggak punya dapur yang isinya banyak berasnya, nggak ada. Bertawakal dikasih sama Allah. Jadi ya, jadi bab tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal adalah sidku i'timadil qalbi alallah. Yaitu bersandarnya seorang hamba, bersandarnya hati seorang hamba hanya kepada Allah. Benar-benar bersandar yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Untuk apa? Fi tahsilil masoleh. Untuk memperoleh sesuatu yang bermaslahat. Au wadaf'il madar. Atau menolak mara bahaya. Jadi tawakal adalah bersandarnya hati hanya kepada Allah untuk memperoleh sesuatu kebaikan atau menghindari kejelekan. Tidak cukup di sini, ada kelanjutannya. Ma'afi lil asbab al ma'zun fiha, disertai dengan mencari sebab yang dibolehkan. Tidak kemudian bersandar berhenti, tidak, harus fi'lul asbab, harus mencari sebab yang dibolehkan. Dan ikhwatal iman, dari definisi tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa, perhatikan, bahwa tawakal itu memiliki dua rukun. Ya, memiliki dua rukun. Yang pertama, rukunnya tawakal ada dua. Yang pertama, i'timadul qalbi ala Allah. Bersandar hanya kepada Allah, yakin kepada Allah. Itu satu. Tapi ini enggak cukup. Ini enggak cukup. Harus ada rukun yang kedua, yaitu fi'lul asbab al-ma'dun fiha. Harus mencari sebab. Enggak boleh, ya sudahlah tawakal saja, saya bersandar hanya kepada Allah, nanti kalau ada makanan ya pasti datang. Akhirnya dia enggak kerja, enggak cari nafkah, sudah saya iman sama takdirnya Allah, saya bersandar kepada Allah, kalau waktunya makan, makan. Ini bukan tawakal namanya. Ini keblinger namanya. Karena tawakal itu memiliki dua rukun. Hilang satu rukunnya, bukan tawakal lagi. Ya, apa saja rukunnya tawakal? Yang pertama, bersandar hanya kepada Allah. Minta kepada Allah. Tapi enggak cukup, harus ada nomor dua. Apa itu? Fi'lul asbab al-ma'dun fiha. Mencari sebab-sebab yang dibolehkan untuk mendapatkan yang diraih tersebut. Nah, sebab ada dua. Sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i itu sebab yang ada dalilnya. Misalnya ada orang sakit, ya sudahlah saya tawakal, tapi enggak berusaha cari kesembuhan. Itu belum, bukan tawakal. Tawakal itu kau bersandar kau bersandar kepada Allah, tapi di sisi lain kau mencari kesembuhan. Nah, mencari kesembuhan, mencari sebab kesembuhan itu ada dua. Yang pertama dengan sebab yang syar'i. Seperti banyak baca Quran, baca kursi, baca surat Al-Fatihah. Seperti minum air zam-zam. seperti berobat dengan madu, itu ada dalil syar'inya. Atau boleh dengan sebab qadari, sebab yang berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan eksperimen dengan ilmiah, boleh. Misalnya orang sakit perut, dia berdoa kepada Allah. Itu berarti rukun yang pertama, berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Tapi enggak cukup, harus cari sebab kesembuhan. Sebab kesembuhan ada dua, syar'i sama qadari. Syar'i misalnya minum madu, atau berdoa, atau meruqyah dirinya. Atau yang nomor dua, sebab qadari, sebab yang sesuai dengan petunjuk dokter. Misalnya ngambil godong jambu, ya mengambil daun jambu terus dimakan. Nah, itu enggak apa-apa, karena dibolehkan. Tapi kalau dia sakit, mencari sebab kesembuhan pergi ke dukun, lah ini enggak boleh, karena sebabnya tidak diizinkan oleh syariat. Itu ya, jadi saya ulangi, tawakal itu syaratnya ada dua, atau tawakal itu rukunnya ada dua. Satu hilang maka bukan tawakal lagi. Kemudian ikhwat al-iman, aqsamut tawakkul ala ghairillah. Ya, aqsamut tawakkul ala ghairillah. Jenis-jenis bertawakal kepada selain Allah. Yang pertama, syirkun akbar, bisa menyebabkan orang terjatuh pada syirik besar. At-tawakkul fil umur allati la yaqdir 'alaiha illallah, yaitu bersandar dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang bisa. Kemudian bersandarnya kepada selain Allah. Nah, ini syirik besar. Misalnya yang menurunkan hujan dan yang bisa menahan hujan hanya Allah. Hanya Allah. Kemudian ada orang datang ke dukun karena mau walimah, putrinya mau nikah, pengen meriah, jangan sampai turun hujan misalnya. Terus dia berangkat ke dukun, terus bersandar kepada dukun, minta tolong dukun agar hujannya di stop. Lah ini syirik besar. Karena itu gak mungkin bisa, yang bisa cuma Allah. Ini ya. Tapi kalau dia bertawakal kepada selain Allah, dalam perkara yang makhluk itu bisa, dalam perkara yang makhluk itu bisa, ya, yaqdir 'alal makhluk ma'itiqadul qabi 'alal makhluk. Jadi seorang bersandar kepada selain Allah dalam perkara yang memang manusia itu bisa, tapi dia hilangkan tawakal kepada Allah, bersandar kepada sebab ini saja. Nah, ini syirik kecil. Misalnya seorang sakit dibawa ke dokter, dia bersandar sama pak dokter sampai lupa, enggak berdoa sama Allah, menganggap sebab kesembuhannya dari pak dokter ini. Bahkan dia kurang bertawakal kepada Allah, hanya mengandalkan pak dokter saja ini. Nah, ini syirik kecil. Ya, tapi kalau yang dukun tadi syirik besar, karena pak dukun enggak bisa untuk mendatangkan hujan, enggak bisa, gitu ya.
0: Mutiara belajar tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kita akan membahas ilmu tajwid insyaallah pada kesempatan ini, yaitu tentang idgham dan macam-macam idgham. Al-idgham wa aqsamuhu, yaitu idgham dan macam-macam idgham. Macam-macam idgham, macamnya ada tiga, yaitu idgham mutamatsilain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Ya. Idgham ada tiga, mutaqarib, mutamatsilain, kemudian mutajanisain, dan mutaqaribain. Tapi sebelumnya, apa itu idgham? Memasukkan, idgham secara bahasa adalah memasukkan. Jadi memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Dengan syarat, huruf yang pertama adalah sukun, huruf yang kedua adalah berharokat. Jadi idkhalu, memasukkan al-harfu, harful awal fil harfi tsani bihaitsu yasirani, sehingga menjadi harfan wahidan musyaddadan. Bihaitsu yasirani harfan musyaddadan. Jadi namanya idgham adalah idkhalu al-harfil awal fil harfi tsani bihaitsu yasirani harfan musyaddadan, atau memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua bihaitsu yasirani harfan musyaddada, sehingga menjadi huruf yang bertasydid, satu huruf yang bertasydid. Contoh seperti man yaqulu, man yaqulu, man yaqulu. Maka kalau ini dimasukkan artinya may yaqulu, may yaqulu. Nun huruf yang pertama, ini huruf yang pertama, ini huruf yang kedua, may yaqulu. Ya, itulah idgham. Atau irkam ma'ana, irkab ma'ana. Ini kalau diidghamkan, ba diidghamkan ke mim, maka jadilah irkam ma'ana. Ya, ba-nya dimasukkan ke dalam mim, kemudian ini sehingga menjadi hilang, kemudian langsung menjadi huruf yang bertasydid, irkam ma'ana. Nah, inilah ini kan hilang ya, jadilah kap langsung ke sini, memasukkan ba ke sini, ke huruf yang kedua yaitu mim, irkam ma'ana. Itulah yang disebut dengan idgham. Nanti idgham ini dibagi menjadi tiga, yaitu mutamatsilain, mutajanisan, mutaqariban. Huruf itu bisa diidghamkan kalau ada kesamaan tempat keluar huruf atau sifatnya atau berdekatan. Nanti kalau sama-sama adalah mutamatsilan, kalau sejenis mutajanisan, kalau berdekatan adalah mutaqariban. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu dari mutamatsilain, kemudian nanti mutajanisan dan mutaqariban. Itulah idgham. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar bersentuhan dengan bukan mahram yang sudah tua itu boleh? Saya seorang pelajar yang berusaha menghindari salaman dengan guru yang berumur 40 sampai 50 tahun, namun mereka berkata tidak apa-apa karena mereka sudah tua. Terima kasih. Yang pertama, mengatakan wanita 40 sampai 50 tahun tua, antum akan kena masalah dengan ibu-ibu yang ada di belakang sana. Mereka kan tersinggung. Ibu-ibu 40 sampai 50 tahun udah tua belum? Udah tua? Belum. Belum. Ngamuk mereka di situ dibilang tua. Dari mana tuh 40 50? Apalagi di Jakarta, hadirin. Jangan 40 50, yang 70 aja kadang-kadang, ya kadang-kadang antum tafsirkan sendiri aja. Iyalah, orang perawatan segala macam itu. Apalagi 40-50, 40-50 bahaya, hadirin yang dirahmati oleh Tuhan. Jadi hati-hati. Jadi memang sebagian, poinnya adalah memang ada sebagian para ulama yang membolehkan, tetapi hadisnya jelas, la'an yut'an ra'su ahadikum bimikhyati min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahilulah. Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya atau yang tidak halal buat dia. Dan sekali lagi, hadis ini umum dan atau mutlak. Jadi barang siapa yang mengatakan ada pengecualian atau anomali atau kekhususan, maka dia harus kasih dalil, dan insya Allah tidak ada dalil tentang masalah itu yang kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 40-50 tahun belum tua, hadirin, belum, belum. Iya, jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan tua juga relatif sebagaimana yang saya katakan tadi. Jadi kalau tua boleh, muda nggak boleh, itu tadi betapa banyak wanita apa namanya di banyak lantum tahu lah gitu, kita tahu gimana kondisi di sini, ada yang tetap apa namanya nge-gym lah, ada yang pilates lah, ada kardio lah, segala macam itu lebih kenceng-kenceng daripada yang 30 tahun, 40 tahun tapi nggak jaga tubuh. Jadi sekali

0: kurang ajar atau gak kurang adab sama mereka. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa dilindungi Allah dan begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Apabila istri dalam kesulitan jika diajak ke rumah ibu saya, jarak tempuh kurang lebih 1 jam, bagaimana sikap saya sebaliknya? Saya biasa mengunjungi ibu sekali dalam sepekan, seminggu sekali. Jazakallah khairan, mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, ini bisa jatuh ke nusyuz. Ini durhaka kepada suami. Durhaka kepada suami. Tidak mau mentaati atau setengah-setengah dalam mentaati perintah suami, apalagi berkaitan dengan birrul walidain. Ini fatal. Bahkan mohon maaf, Syekh Muhammad bin Muhammad Cinkiti itu sempat ketika ditanya pertanyaan seperti ini, itu beliau marah, benar-benar marah yang apa ya, yang menggugah emosi gitu loh. Beliau bilang kan nggak punya adab wanita seperti itu. Kok bisa dia nggak total sama suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun poinnya adalah mungkin istri penanya ini tidak tahu. Tapi saya membawakan pengalaman saya ketika mendengar kajian beliau itu untuk menegaskan bahwa ini bukan kesalahan ringan. Ini kesalahan fatal, hadirin. Apalagi cuma seminggu sekali, mau tiap hari istri harus dukung. Apalagi cuma sejam. Hadirin, sejam untuk duit tuh, untuk duit banyak di antara kita itu tiap hari bolak-balik 3 jam perjalanan untuk fulus. Masa untuk orang tua 1 jam dikomplain? Masuk untuk 1 jam dikomplain, enggak masuk akal. Oleh karena itu hadirin sekalian, apalagi cuma seminggu sekali. Jadi konsepnya tetap ke orang tua, kalau istri enggak mau terus edukasi istrinya. Jelaskan bahwa ini sebuah kesalahan fatal, ini dosa besar, dan tidak mensupport orang berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kena dosa besar, tapi bisa kena kita di kehidupan kita. Kan Nabi mengatakan kan ada dosa yang pasti akan diganjar di dunia sebagai pemanasan sebelum dihabisi di akhirat. Di antaranya apa? Al-baghi wa qati'atu rahim, kedzaliman dan memutuskan silaturahim. Dan yang pertama kali dianggap memutuskan silaturahim adalah durhaka kepada orang tua. Jadi itu kena tuh di dunia. Dan al-jazaa' min jinsil amal, hadirin. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau istri menghalang-halangi suami mensupport atau berbakti kepada orang tua, dikhawatirkan ketika mereka punya anak, lalu anak mereka menikah, pasangan anak mereka akan mempersulit anak mereka untuk berbakti kepada mereka. Siap gak kita kalau mendapatkan kenyataan demikian? Al-jazaa' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan.
1: Mutiara Tilawah. Surah At-Tin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kah Anda?
1: Kita hidup di dunia ini cuman sementara. Tapi di dalam sementara itu bukan berarti kita sebagai manusia tidak berusaha. Memang hidup cuman sementara. Kita semua akan mati, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Yang mana kita semua tahu besok oleh Allah semuanya akan dibuka para jamaah sekalian. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu berhati-hati melangkah dalam hidupnya. Sebagaimana suatu perkataan ulama salaf bahwasanya jika Anda ingin melangkah, pikir langkah Anda ini ke kebaikan atau ke keburukan, atau pikir langkah ini mana yang lebih banyak, mudaratnya atau manfaatnya. Kalau Anda melangkah, mudaratnya yang lebih banyak, jangan melangkah, tunggu dulu. Tapi kalau Anda melangkah, Anda mendapatkan kebaikan, silahkan melangkah. Maka dari kita para jamaah sekalian, berusaha, kerja, pergi pagi, pulang malam, mencari ma'isyah, ngasih makan anak dan istri, itu semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kerja di kantor, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pak polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi satpam, macam-macam. Terutama yang laki-laki bekerja mencari nafkah. Memang itu adalah sebuah kewajiban. Kita mencari nafkah ini adalah sebuah kewajiban. Yang perlu kita ketahui para jamaah sekalian, ada satu hal yang jangan sampai hal ini tidak ada di hidup kita, terutama seorang muslim. Hal ini mudah diucapkan dengan kata di lisan kita, cuman sulit kita terapkan di hati. Karena ini adalah amalannya hati. Sebagaimana yang kita tahu semua, mungkin sebagian di sini sudah tahu judul kajian ini, sudahkah kita bertawakal kepada Allah para jamaah sekalian? Sudahkah kita menata hidup kita dengan dalam lingkup tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita boleh punya 1000 strategi, kita boleh punya 1000 rencana, kita boleh punya 1000 planning A, B, C dan D, tapi sudahkah itu semua kita bangun di atas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagian kita bilang sudah. Mungkin sebagian yang lain bilang belum. Yang bilang belum, Anda tidak mau bahas. Yang mau Anda bahas sekarang yang bilang sudah. Tawakalnya sudah belum atau gimana tawakalnya? Di mulut saja atau tawakalnya sudah betul sesuai dengan tawakal yang seharusnya? Para jamaah sekalian, para ulama terdahulu, mereka selalu jika mereka membahas keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di situ nanti ada satu bab yang judulnya at-tawakkul. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang membahas tentang iman kecuali orang ini membahas nanti ada yang namanya tawakal. Gandeng dua ini tidak pernah bisa lepas. Dijelaskan para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kira-kira ada 9 ayat yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah di dalam Al-Qur'an secara terang-terangan. Allah sebut di situ martabat sebuah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58. Watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Watawakkal. Bertawakallah, ini kata perintah para jamaah sekalian. Para ulama usulul fiqh mengatakan kalau ada kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala datang lewat Al-Quran atau melalui hadis Rasulullah SAW, maka itu hukumnya wajib selama tidak ada ayat yang lain, selama tidak ada hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya itu bukan wajib. Setelah dicek ternyata tidak ada. Wa tawakkal, hukumnya wajib seorang muslim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Sebentar lagi akan kita bahas. Ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat perintah lagi. Wa kafa billahi wakila. Sungguh cukup Allah itu adalah menjadi zat yang kita gantungkan semua perkara kita kepadanya. Cukup Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berharap itu ke Allah. Kita gantungkan apa yang kita mau, perkara-perkara kita itu ke Allah. Jangan sama kita digantung ke makhluk yang tidak bisa buat apa-apa. Kita ini para jamaah sekalian dikasih sakit gigi, buyar semuanya. Tidur tidak bisa, istri sama kita dimarahin, anak sama kita dimarahin, cuman gara-gara sakit gigi. Seberapa besarnya gigi? Segini? Tidak ada, segini besarnya gigi. Kena sakit gigi, buyar semuanya. Itu manusia. Ini cuma baru sakit gigi, belum sakit yang lain. Terus sama kita, perkara kita mau digantungkan kepada manusia? Digantungkan kepada bos, kita harap bos, dikit-dikit bos, dikit-dikit bos, sehingga kita halalkan yang mestinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita campur aduk, kita gaduh-gaduh semuanya para jamaah sekalian hanya karena menggapai ridhonya bos, biar urusan-urusan kita semua dipermudah oleh bos. Kita bertawakal kepada teman mungkin yang kaya misalkan, sama kita digandrungi setiap hari. Kenapa? Orang kaya. Kalau anak punya masalah, dia bisa bantu. Kalau ente miskin, nyusahin anak ente. Gak usah deket-deket sama anak. Begitu kita. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, pacaran, dia berharap sama mantannya. Atau berharap sama pacarnya. Oh tenang, gak mungkin dia diambil orang. Karena dia sudah cinta sama anak. Dia bakal tunggu anak sampai anak, kapan anak siap menikah, pasti dia tunggu. Kenapa? Ya sama dia sudah dipacari. Dia tawakalnya sama pacarnya. Besok datang yang lebih ganteng, yang lebih banyak uangnya, ditendang sama pacarnya. Anak gak butuh sama ente. Ente miskin, gak punya apa-apa. Ini yang lebih menjanjikan datang sekarang. Stres gila. Gara-gara pacarnya. Na'udzubillah. Ya ini sekarang umat Islam ini ya dihancurkan hidupnya gara-gara tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak kaget para jamaah sekalian kalau kita lihat orang-orang muslim yang mencuri. Masuk toko tidak bawa apa-apa, keluar toko bajunya triple pakai, tiga susun. Nyuri. Masuk ke fitting room dipakai bajunya, baju dalam dipakai, tidak punya malu, keluar. Dengan bodohnya lagi sampai keluar cerita sama temannya kemarin nyuri di situ. Pencuri, kenapa? Dia merasa kurang. Yang sama Allah dikasih itu dia merasa kurang. Di lain sisi kita lihat orang-orang yang siang malam kerjanya sudah dikasih tahu, Pak jangan kerja di situ haram. Berbau riba, riba itu diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia hiraukan. Kenapa? Memang ente yang mau kasih anak uang kalau anak keluar dari sini. Siapa yang mau jamin hidup anak? Hidup anak dijamin sama ini, asuransi A, B, C, D. Kesehatan, kematian, asuransi kecantikan, ketampanan, semua ada asuransinya. Sekolah, semuanya asuransi. Kalau anak keluar, siapa yang mau tanggung? Siapa yang mau menjamin? Apakah kita tidak pernah dengar bahasa seperti ini para jamaah? Pernah dengar atau enggak? Sering. Lagi kajian begini, ustadznya menjelaskan ini riba, ini tidak boleh, ini begini, ini begitu. Dia tidak terima. Ustadz kalau ini haram, emang ente yang mau pinjemin uangnya? Subhanallah. gak terima kalau dikasih tahu ini haram. Ini bukan masukan harta yang halal untuk dimakan. Siapa yang mau jamin? Tanya. Subhanallah. Terus sama mereka Allah itu dianggap apa? Siapa yang mau jamin? Belum lagi yang stres gila. Punya 1000 masalah. Dia tidak gantungkan masalahnya kepada Allah. Dia ngarep sama teman-temannya. Ngarep sama bosnya. Ngarep sama mertuanya. Ngarep sama temannya yang kaya misalkan. Seperti Anda bilang. Ternyata semuanya tidak bisa diharap. Semuanya mundur. Saat diperlukan. Stres gila. Jadi orang gila di pinggir jalan. Ada lagi datang ke dukun. Toko Anda tidak laku. Colong, barangkali bisa ada amalan-amalan yang bikin toko Anda laku, Pak Dukun. Kalau Pak Dukunnya ini bisa bikin tokonya itu jadi laris, ya dukunnya yang buka toko. Tidak dikasih tahu ke dia caranya. Ya ini, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjual diri, perempuan kurang uangnya, suaminya tidak bisa ngasih nafkah cukup, jual diri, diperangi suaminya, minta cerai, merasa kurang terus, jual diri di luar sana. Kenapa? Kurang. Jual diri. Loh mbak, ini haram mbak, jangan jual diri mbak. Jual diri ini namanya usaha. Dia bilang jual diri ini adalah salah satu usaha untuk mendapatkan rezeki. Kita ini tidak boleh berharap dengan menunggu. Kita ini harus menjemput. Sama kayak maling. Mencuri itu juga berusaha, katanya dia. Subhanallah. Apakah tidak terjadi ini di kalangan kaum muslimin? Anda tidak mau ngomong kalau yang bukan orang Islam, Anda tidak mau bahas. Anda bahas sama yang orang Islam. Kenapa begitu para jamaah sekalian? Ada lagi yang sampai berangkat sebelum subuh, pulangnya sudah tengah malam. Anaknya sama istrinya ditelantarkan sama dia. Hanya mikiri apa? Bonus ini, bonus sana. Lembur sini, lembur sana. Diucul anak sama istrinya, tidak tahu. Istrinya kerja juga sampai malam. Anaknya dititip siapa? Dititip pembantu. Dititip ke siapa anaknya? Dititip pembantu. Atau dititip ke siapa anaknya? Dititip ke neneknya. Neneknya sudah tua, ibunya sudah tua, yang mestinya sama kita dijaga, sama kita mestinya dibantu, ini kita bikin rut ibu kita sendiri. Gara-gara apa? Tak tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang terus. Hal mim mazid, mana tambahan? Terus haus. Dia berharap yang lebih terus. Tak mau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa bahwasanya Allah yang jamin. Orang kafir itu dijamin sama Allah, para jamaah sekalian. Orang kafir itu punya uang. Dia tidak pernah sholat. Kepalanya tidak pernah disentuhkan ke tempat sujud. Bahkan siang malam menghina Allah. Tapi dia dikasih kehidupan sama Allah SWT. Dikasih waktu, dikasih uang. Dikasih untuk melanjutkan kehidupannya. Masa kita yang sholat 5 waktu? Masih ada alasan untuk tidak merasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada 1000 alasan di belakang sana.
0: Soal jawab.
2: Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini dia sebelum menikah pernah mendengar dan bertabayun terhadap pernyataan Ustaz, yaitu menikah tidak perlu cinta. Alhamdulillah ala kulli hal, sudah setengah tahun lebih beliau dan istrinya tidak merasakan cinta satu sama lain. Lalu istrinya tidak kuat menjalani hal seperti ini. Adakah ilmu atau pengetahuan dari Al-Quran dan Sunnah bagaimana seharusnya mereka menghadapi yang seperti ini? Aduh, Ustaz.
3: Nah, iya. Ini kesian nih jamaah ini, kayaknya jadi korban pernyataan Ustadz ini ya. Nah, ketika bicara menikah, memang enggak harus cinta. Ketika ada cinta, alhamdulillah. Antum tahu Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Sofia. Sofia itu benci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofia ini bapaknya terbunuh, dibunuh karena memang melakukan pengkhianatan. Pamannya dibunuh, suaminya dibunuh, lalu dia dinikahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gimana bencinya dia sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang laki-laki yang telah menikahinya adalah yang telah menyebabkan kematian orang tuanya, pamannya, suaminya sendiri. Bagaimana kemudian Sofia itu jadi cinta sama Nabi SAW? Ini yang perlu ada ilmunya. Jadi jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ja'ala di sini ada usaha dari manusia. Ada usaha dari engkau. Bagaimana usaha suami? Nabi alaihi salatu wasallam berusaha menumbuhkan cinta dengan cara beliau menyebutkan kepada Sofia, "Sofia, bapakmu melakukan ini dan itu. Bapakmu." Artinya ada alasan yang menyebabkan Sofia akhirnya hilang kebenciannya dan cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan sekarang bagaimana suami istri ini menikah karena Allah SWT? Kenapa engkau menikah sama dia? Ya, dia seorang yang taat sama Allah. Engkau enggak cinta sama dia. Bukankah ini yang namanya cinta karena Allah, benci karena Allah? Ada kejadian, jemaah. Entah berapa 1200 tahun yang lalu di kota Basrah. Ada seorang laki-laki. Nih kalau kita lihat ya, orang zaman dulu nikah itu enggak ngelihat kadang-kala, dijuduin. Ada yang seperti itu. Diceritakan ada seorang gadis, anaknya Syekh di kota Basrah. Banyak orang yang meminang tapi ditolak sama bapaknya. Sampai suatu hari datang nih Fulan. Fulan ini pedagang. Fulan pedagang, dia udah waktunya menikah, dia punya sedikit harta, maka dia berhasrat untuk melamar anaknya ustaz nih, kira-kira gitulah bahasanya. Anaknya ustaz. Karena banyak orang-orang ditolak, dia yakin anak ini anak yang cantik segala. Akhirnya dia ngomong sama sahib-sahibnya, "Aku mau melamar Fulan." Anaknya Fulan katanya. "Aduh, jangan diharap. Banyak yang lebih tampan dari engkau, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih sukses, ditolak semuanya, apalagi kayak engkau." Kata orang ini, "Siapa tahu rezekiku dan jodohku," kata dia. Berangkatlah nih pemuda. Melamar, berangkat ke orang tuanya, sampaikan, dan subhanallah diterima jemaah. Gimana bisa diterima? Pulang dari sana, ngomong sama sahib-sahibnya, "Alhamdulillah diterima." "Gimana antum bisa diterima?" kata dia. "Ya udah diterima aja," kata dia. Akhirnya, ini laki-laki gak ngelihat sama itu perempuan. Sama sekali. Kalau dibilang cinta, enggak ada cinta sama sekali, jemaah. Cuma dia kebayang ini perempuan kayak gini udahlah, ada dalam bayangan dia. Sampai malam pernikahan, udah akad malam masuk. Dia belum melihat istrinya. Salat Isya sama mertuanya berjamaah di masjid. Enggak pulang-pulang mertuanya. Doa mertuanya. Sang menantu berpikir, kayaknya nih bapak mertuaku menyesal mungkin dapat menantu aku gitu. Sudah. Akhirnya selesai pulang ke rumahnya. Ketika mau masuk kamar pengantin ya, dia cerita, "Aku melewatin orang-orang tua kayak bangkai-bangkai hidup gitu, ya Allah." Kata dia, "Ada apa kok kayak gini ya?" Biasanya kan anak-anak kecil-kecil ya yang nyambut, ini enggak orang-orang tua-tua. Sampai akhirnya aku masuk ke kamar pengantin, dia baru melihat istrinya itu di kamar pengantin. Istrinya datang bawa satu bungkus uang. Dia datang di depan suaminya mengatakan, "Ana sirru abi, aku rahasia bapakku. aku minta kau tidak ceraikan aku. Ini uang silahkan kau pakai untuk menikah lagi. Ini uang silahkan kau pakai untuk membeli budak atau apa. Tapi aku rahasia bapakku, jangan dibongkar. Apa suaminya melihat, ya Allah, cacat ternyata istrinya. Ada cacat di wajah. Bayangin. Shock ini laki-laki. Tapi subhanallah, dia itu pernah ikut kajian. Dia cerita pada waktu perjalanan dia berdagang, dia pernah hadir di satu majelis yang guru itu menyampaikan sebuah hadis bahwasanya seorang wanita yang hitam ya, tapi soleha, itu lebih baik daripada yang putih tapi nggak soleha. Gitu. Hadis ini mungkin secara sanadnya dhaif, tapi secara makna sahih. Maka dia kebayang tuh. Dia mulai berusaha menata hatinya. Iya, mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini. Oh subhanallah, kata dia. Sambil berjalannya waktu, ini perempuan yang catat berusaha bagaimana menumbuhkan cinta di diri suaminya. Sang suami, jemaah, cantik jelek itu tergantung bagaimana kita melihat. Yang cantik tiap hari antum melihat biasa. Cantik banget. Tapi udah di rumah antum, antum pagi ngelihat istri antum makan bareng istri, mandi bareng istri, jalan sama istri, tiap hari ngelihat istri antum. Sepekan cantiknya pudar, biasa. Ini laki mengatakan, subhanallah, aku tiap hari melihat ya cacat dia itu, lama-kelamaan aku terbiasa dengan cacat di wajah dia. Tapi subhanallah, setiap hari aku melihat kecantikan di akhlak dan adab dia yang membuat aku jadi cinta sama dia. Maka ketika Anda sampaikan gak harus cinta, tapi harus benih-benih cinta itu ditumbuhkan. Caranya tadi, memandang kepada kebaikan istri, cinta karena Allah SWT, istri juga seperti itu. Dia melihat suaminya seorang laki-laki yang taat sama Allah. Sang suami berusaha mengambil hatinya istri, istri berusaha mengambil hatinya suami. Disinilah nanti akan tumbuh. Karena apa? Antum melihat orang yang menikah karena pacaran, itu cintanya udah habis sebelum menikah. Pacaran ini itu. Ketika menikah, setan datang bagaimana memisahkan antara dua orang yang dulunya saling mencintai. Maka sekarang antum gak boleh kalah sama setan. Antum harus berusaha berdoa mohon sama Allah dibantuin bagaimana mengambil hatinya istri. Ngelihat kepada kebaikan-kebaikan istri. Istri melihat kepada kebaikan-kebaikan suami. Dan semoga pernikahan antum ini benar-benar cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena kecantikannya aja. Mungkin antum perlu berlatih untuk melakukan itu. Kalau enggak, ya bisa bubar pernikahannya. Tapi jelas sudah banyak contoh orang-orang menikah bukan karena cinta, tapi karena cocok, karena sesuai dengan kriteria yang disebutkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka.
5: Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum.
4: Jangan harta mereka, jangan keturunan mereka, orang-orang yang kufar tidak beriman kepada Allah, membuat kalian takjub. Kenapa?
5: Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya.
4: Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu dalam kehidupan dunia.
5: Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun.
4: Melayang nyawa mereka, melayang ruh mereka dalam keadaan kafir. Bagaimana mungkin antum takjub kepada mereka padahal Allah mengatakan kepada antum Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu. Allah akan membuat hidup mereka sengsara dengan harta itu. Karena mustahil Allah salah, mereka sedang menderita di dalam harta mereka yang sangat banyak itu. Dan yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala punya 1001 cara untuk mengadab mereka dengan harta itu. Dengan harta mereka yang melimpah ruah itu. Kalau antum melihat orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada Al-Quranul Karim, tidak menyambut seruan Allah, dan berada di atas selain agama Islam, dan tidak taat dan patuh kepada Allah, melihat mereka punya harta yang banyak, ucapkan kepadanya, selamat menderita. Jangan anggap harta yang Allah berikan kepada orang kufar adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Justru Allah mengatakan Allah ingin azab mereka dengan harta itu.
6: Ketika kita menghadapi banyaknya fitnah, ujian dalam urusan-urusan dunia yang itu adalah ujian yang sangat kecil, ya, yang sangat remeh, tidak ada nilainya. Lebih besar dan lebih berbahaya lagi kita ketahui bersama adalah urusan dalam ujian dalam urusan-urusan agama. Ujian dalam urusan agama yang banyak melemahkan keyakinan kita, mendangkalkan tauhid kita, yang mungkin tanpa kita sadari, tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan peringatan-peringatan untuk kita segera mengoreksi diri. Tanpa kita sadari, atau mungkin bahkan kita menganggap apa yang kita miliki sudah benar, apa yang kita miliki sudah cukup, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mengingatkan kita akan kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Mengingatkan kita dengan ujian-ujian yang sangat nilainya kecil, untuk menguatkan urusan agama kita yang tentu tidak ada nilainya, tidak ada bandingannya dengan urusan-urusan dunia yang sangat kecil. Kita semua sering dan sudah mengetahui di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, wala taj'alid dunya akbar hammin wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagu ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Jangan menjadikan ujian yang menyebabkan kurangnya iman kami, rusaknya tauhid kami, berkurangnya kecintaan kami kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai puncak dari cita-cita kami dan yang tertinggi dari pengetahuan kami. Urusan-urusan dunia banyak melalaikan. Dan terbukti ketika manusia ditimpa dengan sesuatu musibah dalam urusan dunianya, kebingungan mereka, kegundahan mereka lebih besar. Ketika urusan agamanya yang terusik, berkurang ibadahnya, ikhlasnya atau khusyuknya, dia menganggap ini adalah satu perkara yang biasa. Kalaupun dia sedikit menganggapnya penting, maka dia menganggap ini sesuatu yang bisa diperbaiki sambil jalan. Beda kalau urusan dunia.
7: Mutiara Tilawah. Surah Al-Alaq.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Berikutnya adalah ucapan dari Imam Besar Al-Imam Muhammad bin Idris. Al-Muttalibi atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam yang lahir di Gaza tahun 150 Hijriah dan meninggal di tahun 204 Hijriah. Kayaknya kita kehabisan kata-kata untuk menjelaskan siapa beliau. Sampai-sampai Al-Imam Ar-Rabi bin Sulaiman pernah mengatakan lawuzina aqlu syafi'i binisfi aqli ahli al-ardi larajjahahum. Kalau akalnya, kecerdasannya, ilmu dan amalnya Imam Syafi'i ditimbang binisfi aqli ahli al-ardi, lalu dibandingkan dengan setengah akal seluruh orang yang tinggal di bumi, la rajahu, maka menang akalnya Imam Syafi'i. Yang menang adalah akalnya Imam Syafi'i. Oh, alim hadirin. Alimnya luar biasa, makanya Al-Dhahabi dalam siar itu membawakan ucapan dalam siar Alamin Nubala, wa aina mithlu Syafi'i, siapa yang serupa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i fi sidqihi, kalau kita lihat dari kejujurannya. Dan beliau luar biasa, dan kita pernah sebutkan ucapan-ucapan beliau. Bagaimana beliau mengatakan, tidaklah aku mendebat seorang pun kecuali aku gak peduli dari mana kebenaran itu keluar, apakah dari lisanku atau lisan orang tersebut. Itu orang-orang jujur hadirin. Jadi bukan justifikasi, bukan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, tidaklah aku mendebat seseorang kecuali saya berharap kebenaran itu lahir dari dia. Antum pernah gak sih debat sama orang terus antum berharap, semoga gue salah dia yang benar, semoga gue yang salah dia yang benar, semoga gue yang salah dia yang benar. Ada orang kayak begitu sekarang? Gak ada. Makanya kita gak pernah jadi Syafi'i. Iya, karena kita pengennya menang, maksain menang. Imam Syafi'i berharap, semoga dia yang benar, kita yang salah. Subhanallah. Itu siapa yang seperti beliau, kata para ulama dalam siar. Siapa yang seperti beliau? Jujurnya luar biasa. Kalau ditanya apa, kalau beliau agak gak berani memastikan derajat hadisnya, beliau tawakuf, beliau diam. Lalu beliau bilang, idza sahal hadith fahuwa madhabi, jika hadis ini valid, maka ini madhabku. Saking banyaknya masalah-masalah yang beliau katakan demikian. Jadi ada masalah, lalu ada hadith, tapi pada saat itu beliau saking waroknya ya, bukan gak ngerti, ini warok nih hadirin. Beliau gak berani memastikan, maka beliau katakan, jika hadis ini sahih, maka ini madhabku. Antum pernah dengar ucapan itu kan? Pernah dengar ucapan, jika hadis ini sahih, maka ini madhabku. Itu bukan teori secara polos begitu aja. Itu ada case-nya, ada masalahnya, ada masalah. Di masalah itu ada hadis. Lalu hadisnya itu, beliau agak ragu-ragu, maka beliau katakan jika hadisnya sahih, nah ini madhabku ngikutin hadis itu. Itu kurang jujur apa hadirin, gak malu-malu bilang begitu. Bahkan saking banyaknya masalah tersebut dibukukan. Siapa yang tahu judul bukunya? Apa judul bukunya? Jadi isi bukunya itu masalah-masalah yang di situ ada hadis, dan Nabi, Imam Syafi'i mengatakan jika hadis itu sahih maka itu madhabku. Bukan. Apa judul bukunya? Judul ya. Arisalah. Bukan. Bukan. Judul bukunya Makna Qaulil Imamil Muttalibi Idza Shahhal Hadits Fa Huwa Madhhabi. Buku Makna Qaulil Imam Al-Muttalibi Idza Shahhal Hadits Fa Huwa Madhhabi. Siapa penulisnya? PR. Saya tanya pekan depan, yang tahu saya kasih hadiah. Gampang banget, tinggal nanya Mbah Google, antum akan ketemu, bagi yang niat. Tapi antum harus tahu literatur begitu. Itu judul Makna Qaulil Imam Al-Muttalibi. Makna perkataan Imam Al-Muttalibi. Siapa Imam Al-Muttalibi? Imam Syafi'i, karena nasabnya sampai ke Al-Muttalib. Ketemu dengan Nabi di Al-Muttalibi. Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika hadis ini sahih maka itu madhabku. Ada orang jujur banget, hadirin, ini orang. Makanya siapa yang seperti Imam Syafi'i? Oh, jujurnya tuh luar biasa, hadirin. Enggak peduli dia dipuji atau dicaci, dia enggak peduli. Mau menang, mau benar, mau salah, beliau enggak peduli. Yang penting kebenaran yang berkibar. Makanya beliau juga mengatakan idza shahhal hadits fadribu biqali ardhal haid. Kalau hadis itu sahih, maka buang saja ucapanku yang bertentangan dengan hadis itu ke tembok. Jadi kalau ucapanku bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan wahyu, enggak usah ribet, buang tuh ucapan ke tembok. Udah enggak usah bela nih. Enggak usah cari takwil-takwil. Udah bilang Syafi'i salah, buang ucapanku ke tembok. Ih, hadirin. Itu ulama, hadirin. Itu imam. Gak ngeles sana, gak ngeles sini. Pokoknya salah nih, udah buang tuh. Jangan diambil. Jangan diambil ucapanku. Siapa orang seperti itu, kata para ulama.
2: Tanya jawab.
3: Bolehkah mengurangi ibadah karena sibuk? Misalnya berzikir pagi petang, zikir sesudah sholat kita kurangi karena sibuk. Rasulullah sudah memberikan kepada kita tips. Coba dengarkan dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya ya. Di suatu sholat subuh, setelah selesai sholat, Rasulullah langsung pulang ke rumahnya istri ianya beliau yang bernama Sofia. Didapati Sofia sedang zikir. Akhirnya kemudian Rasulullah juga kebetulan memang ada keperluan lagi untuk pergi. Pergilah Rasulullah SAW dan baru pulang ke rumah Sofia setelah siang. Ketika pulang ke rumah Sofia, ternyata Sofia masih zikir. Kata Rasulullah, kamu masih zikir dari tadi pagi? Masih. Kata Rasulullah, walakini akulu, ya, kaulan lawuzina, ya, bima kulti mundus sabah, lawazanatu. Akan tetapi kata Rasulullah, aku mengucapkan sebuah zikir, kalau ditimbang dengan zikir kamu dari pagi sampai siang, masih kalah. Ya, masih kalah hebatnya zikir saya. Apa itu hal Rasulullah, kata Sofia? Itu aku mengucapkan subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih, 3 kali. Ternyata Pak, Rasulullah sibuk nih, beliau sedang sibuk. Tidak seperti biasanya, beliau kalau habis subuh biasanya apa? Di masjid, sampai matahari terbit. Tapi karena beliau ada keperluan, beliau langsung pergi. Rupanya yang Rasulullah lakukan apa? Pilih zikir pagi yang paling utama. Yang Rasulullah pilih ini, subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyi, wa midada kalimati, 3 kali saja cukup. Dah, silakan pergi kesibukannya. Habis sholat harus segera pergi. Rasulullah memberikan ya, tuntunan juga untuk membaca apa? Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, udah cukup, pergi. Ya, Subhanallah 10 kali cepat enggak, Pak? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, cepat dah pergi dah. Masyaallah. Jadi walaupun sibuk kita tetap berusaha. Tapi ternyata Rasulullah memberikan apa? Alternatif. Ya, solusi dari itu semua. Allah.
2: Sungguh ujian hakiki adalah tatkala seorang dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian sarana untuk bermaksiat begitu mudah dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jika seorang mendapati kondisi ini, maka kuatkan diri Anda untuk tetap bermusuhan dengan iblis meskipun sendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bersendirian, bagi mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang besar. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata Anda bermusuhan dengan iblis di hadapan banyak orang, namun tatkala Anda bersendirian, tidak ada yang melihat, Anda justru menjadi sahabat dekat iblis. Anda biarkan mata Anda melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita khawatir Anda termasuk orang-orang yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Sungguh aku akan mengetahui kaum-kaum dari umatku yang akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawa ganjaran pahala sebesar gunung-gunung Tihama. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan pahala yang besar gunung-gunung tersebut hancur seperti debu bertebaran yang tidak ada nilainya. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang tatkala mereka bersendirian dihadapkan dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan keharaman-keharaman tersebut.
0: Mutiara silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis selanjutnya hadis 1283. Hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dalam musnadnya, Abdiyah dalam Al-Mukhtarah, dari Auf bin Abi Jamilah, ia berkata, haddathani Ziyad bin Husain, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, qala li Rasulullah SAW ghadat al-aqabah, wa huwa waqifun ala rahilatih, hatil qittuli falaqattu lahu asiyat huna hisal ya hat il qatli falaqattu huna ya hasiyat hunna hisa hasa al hadaf fawada'ahunna fi yadi faqala bi amthali haula'i marratain waqala bi yadi fa ashara bi yahya ahad ruwati annahu rafa'aha waqala fa dhakarahu وقال الحاكم صحيح أشرت الشيخين. Bahwa dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya, ghadat al-aqabah, yaitu di waktu pagi di hari Muzdalifah, dan beliau berdiri di atas ya kendaraannya. Beliau bersabda, kemarikan, tolong ambilkan kerikil-kerikil untukku. Maka kata Ibnu Abbas, aku pun mengambil kerikil-kerikil sebesar kerikil hadaf. Kerikil hadaf itu, ya, segede gini, Pak. Kalau jari ini satu ruas, ini namanya kerikil hadaf. Disebut hadaf itu karena untuk apa? Tapel gitu. Iya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kerikil-kerikil tersebut di tangannya dan bersabda, dengan seperti inilah kalian melempar. Dengan seperti inilah kalian melempar. Lalu beliau bersabda mengisyaratkan dengan tangannya, iyyakum wal ghulu wa fid din. Jauhi oleh kalian berlebihan dalam agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Karena orang-orang sebelum kalian binasa itu akibat daripada bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Iya, namun kata Syekh Al-Albani tidak benar Kenapa? Karena Ziyad bin Husain ini tidak dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi ini sesuai dengan syarat Muslim saja. Karena Imam Al-Hakim itu, Pak, seringkali jatuh kepada kesalahan ya, ketika mengatakan ini hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim misalnya. Bahkan Imam Al-Hakim ini juga seringkali salah dalam mentashih hadis. Karena Imam Al-Hakim ini ya, termasuk minal mutasahilin ya, sangat tasahul dan sangat longgar sekali di dalam ia mentiqahkan perawi atau mensahihkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tashihul hakim la yu'tamad alaih. Pentashihan Imam Hakim itu enggak boleh jadikan sandaran. Ya, berapa banyak hadis yang dhaif jiddan bahkan palsu yang dikatakan sahih. Namun kata Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi bahwa Imam Al-Hakim menulis kitab Al-Mustadrak itu dua kali. Ya, yang pertama beliau hanya menulis saja, memasukkan semua, baru setelah selesai baru kemudian beliau intiqa, ya, memilih dan kemudian apa namanya menelitinya kembali. Namun sayang, baru sepertiga buku beliau sudah meninggal dunia. Makanya kesalahan di sepertiga pertama itu lebih sedikit dibandingkan dengan 2/3 terakhir. Kebanyakan kesalahan-kesalahan itu biasanya di 2/3 terakhir itu, ya, sebelum Al-Imam Al-Hakim mengintiqonya atau memilah atau ya menelitinya kembali. Hadis ini ya akhwal Islam, kita ambil faedah larangan bersikap gulu. Apa itu gulu? Gulu itu bersikap berlebih-lebihan, akhi. Di mana gulu artinya adalah melebihi batasan syariat yang dibatasi oleh syariat kita. Ya, seperti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong ambilin kerikil buat melempar jumrah. Maka oleh Ibnu Abbas diambil sebesar-besar kelikir hadaf segede gini. Iya. Kemudian Rasulullah menyimpannya sambil berkata, dengan seperti inilah hendaknya kalian melempar. Lalu Nabi mengatakan, jauhi oleh kalian bersikap berlebih-lebihan. Berarti lebih dari seperti itu udah berlebih-lebihan. Antum misalnya mikir, wah ini kesempatan nih ngelempar setan nih. Ya, akhirnya antum ambil batu segede gelas. Wah, lumayan setannya biar mati sekalian gitu kan. Kita katakan enggak boleh. Ini termasuk apa? Gulu. Iya. Kebalikan gulu apa? Taksir. Taksir itu artinya kurang dari batasan syariat. Meremehkan dia. Berarti kalau lebih kecil dari haso hadaf. Ya misalnya ya antum ambil kerikilnya segede-gede kecil gitu, segede-gede kuku. Ya, ini berarti taksir. Ini kebalikan dari gulu. Ini pun tidak boleh. Ya. Ini namanya muqassir. Bahkan subhanallah ya akhi, sebagian orang tasawuf itu melemparnya enggak pakai batu, Pak. Ya. Saya pernah sendiri melihat waktu ya haji terakhir waktu saya kuliah itu. Ada orang melempar sekira pakai kerikil, enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu, kerikilnya mana? Kamu enggak lihat, katanya. Masyaallah. Iya. Yeah. Jadi katanya ini apa namanya hanya orang yang punya derajat tertentu saja yang bisa melakukan ini. Masyaallah. Nabi aja enggak begitu. Iya. Yeah. Ini bohong-bohongan kalian lagi ngayal kayaknya, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini jelas kebalikan. Kalau tadi kegedean, gulu. Ini muqassir. Maka khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Ah, inilah yang disebut dengan ya namanya awsatul umur, karena memang agama kita ini agama wasat ya, agama tengah-tengah antara gulu dan sikap taksir ya. Islam anzakumullah wa iyyakum.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Bayyinah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama Imam Besar Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam yang mazhabnya dipilih oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, satu dari empat imam mazhab, dan diksi yang sangat bagus sekali dalam kitab Siar Siapa yang Seperti Imam Asy-Syafi'i dalam kejujurannya. Dan ini yang membuat beliau benar-benar menjulang, jamaah sekalian, jujur kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In tasdukillah yasduka," jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Dan ini yang dibutuhkan di dunia ilmu, sebagaimana ucapan Al-Waqi', sesungguhnya ilmu ini hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang jujur. Yang sukses di dunia ilmu hanya orang-orang yang jujur. Lalu ulama mengatakan, wa syarafi, dan siapa yang seperti Imam Syafi'i dari kedudukannya, kemuliaannya, beliau mulia dari segi nasab dan beliau mulia dari sisi ilmu, karena sekali lagi beliau, nasab beliau dengan nasab Nabi

Dan itu terlihat dari nasihat-nasihat beliau, nasihat-nasihat beliau, nasihat yang sangat matang, yang sangat dalam, dan diantaranya yang akan kita baca sebentar lagi. Contoh yang nasihat yang menunjukkan kematangan beliau, kata beliau, man lam tu'izzuhu taqwa fala izzalah, barang siapa yang tidak dimuliakan dengan ketakwaan, tidak ada yang bisa memuliakan dia. Barang siapa yang tidak dimuliakan dengan ketakwaan, tidak ada yang bisa memuliakan dia. Dan Imam Syafi'i mengatakan, tidak sempurna seseorang, layak bulu rojulu ila bi arba, tidak akan sempurna seseorang sampai dia memiliki empat sifat, empat faktor. Bidiana, agamanya harus bagus, agama harus bagus, jadi ibadahnya harus kencang. Sekali lagi, ini nasihat dari orang yang kata Ar-Rabi bin Sulaiman, kalau akalnya ditimbang dengan setengah akal seluruh penduduk bumi, dia, beliau yang menang. Jadi kita harus dengar baik-baik ya mas kalian, dan kita butuh, apalagi di zaman seperti ini kita butuh. Dan banyak di antum anak-anak muda, kita harus benar nasihat dari orang-orang besar, orang-orang terbaik. Dan salah satunya adalah Imam Syafi'i, beliau mengatakan orang gak akan sempurna sampai yang pertama dia punya agama, hubungannya sama Allah bagus, doanya kuat, sujudnya kuat, baca Qur'annya tuh kuat, ngerem terhadap hal yang haramnya itu kuat, bidyana. Terus yang kedua, wal amanah, lalu dia amanat. Jadi ketika kita berinteraksi, amanat, dikasih kepercayaan, dijaga tuh jamaah. Makanya gak boleh ada cerita udah ngaji tapi bawa kabur duit orang. Udah ngaji utang gak bayar. Udah ngaji mantranya afwan akhi, afwan ukhti kalau udah deadline. Gitu loh. Gak bisa, harusnya kalau udah belajar, udah ngaji amanat tuh. Dan itu kesempurnaan seseorang. Yang ketiga, wasiyanah, penjagaan, dia jaga dirinya, dia jaga diri dari yang haram, jaga pergaulan. Jadi punya siyanah, punya penjagaan, dia gak gampangan, dia gak bergaul dengan setiap pihak dengan konotasi bebas. Dia jaga, dia takut dia kena syubhat, dia kena kerancuan berpikir, dia terkontaminasi, dia terwarnai. Dan ini Imam Syafi'i mengatakan demikian. Dia jaga dirinya dari makanan yang haram, duit haram, duit panas, itu siana hadirin jamaah sekalian. Secerdas apapun kalau dia gak punya penjagaan, dia orang yang penuh kekurangan, dia gak sempurna, kata Imam Syafi'i. Ini pelajaran buat kita harus jaga diri kita, jaga iman kita. Kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai hidayah dari jutaan miliaran orang, salah satunya Allah pilih kita untuk berhijrah ke jalannya. Nah, tentu menjaga tuh hidayah Allah, tentu menjaga taufik dari Allah, tentu menjaga. Karena itu melepas. Karena kalau kita enggak jaga, kita enggak syukuri, wala in kafartum inna adzabil syadid, kalau kalian kufur, akhirnya enggak dijaga, dianggurin tuh nikmat, azabku sangat pedih. Jadi dijaga. Jaga dengan ngaji, dengan terus ilmunya diamalin, lalu beramal soleh, itu dijaga. Osiana. Makanya kita jaga diri, walaupun gak ada siapa-siapa, jaga diri kita dari yang haram. Walaupun orang gak tahu gitu loh. Tetap jaga diri kita.

0: warrazana, dan orang tua harus punya keteguhan, kuat gitu loh, gak gampang terombang ambing. Harus orang punya, harus punya prinsip, kata Imam Syafi'i. Ar-razana, jadi teguh, gak gampang galau, gak gampang jatuh. Apalagi cuma gara-gara cewek aja mas sekalian, itu gak sempurna sama sekali. Cuman gara-gara cowok terus akhirnya dunia terasa gelap itu. Itu bukan level antum saya rasa. Seorang muslim itu kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 24, asluha thabit, pondasinya itu kokoh, akarnya itu kokoh. Asluha thabit, akarnya, pondasi kita, prinsip kita itu gak gampang. Orang bisa lukai fisik kita, tapi orang gak bisa mudah menggoyahkan prinsip kita. Seperti Bilal jamaah sekalian. Bilal hanya seorang budak hitam Ethiopia. Fisiknya bisa dihinakan oleh orang kafir Quraisy. Fisiknya bisa dipukulin, fisiknya bisa digebukin. Tapi gak ada yang bisa beli imannya Bilal. Sampai tokoh-tokoh Quraisy sendiri gak bisa menggoyahkan pondasinya Bilal bin Rabah. Sumayyah seorang wanita, gak bisa apa-apa. Disiksa, dipukulin, dia gak bisa ngelawan. Tapi iman di dalam hatinya, hadirin. Makanya beliau jadi syahidah pertama. Asia, hadirin. Asia hanya seorang wanita yang bersuamikan Fir'aun. Dan dia disiksa melalui perintah suaminya sendiri. Tapi gak ada yang bisa beli imannya, hadirin. Gak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Bahkan dalam riwayat, sebelum meninggal beliau kenapa? Beliau, apa kondisi beliau sebelum meninggal dalam riwayat? Senyum, hadirin. Tapi yang disiksa, disenyum. Kenapa? Karena Allah perlihatkan istananya di sorga. Kan yang minta, Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi zalimin, dalam surat Tahrim. Ya Allah, bangunkan aku istana di sorga, dikasih lihat sama Allah subhanahu wa ta'ala, senyum. Makanya yang nyiksa dia kan bingung, algoja-algoja Fir'aun bingung. Ya Allah, ini wanita kita siksa, dia senyum. Makanya kan laporannya, bener nih istri paduka udah gila nih, hadir. Tapi dia melihat apa yang gak dilihat oleh orang. Nah itu, rozanah itu kita harus punya, apalagi zaman fitnah. Jangan cuma gara-gara seleri lebih gede dikit, duit lebih banyak dikit, goyah, hadirin. Gitu, goyah. Kan Imam Syafi'i, itu bukan kesempurnaan. Jadi memang ini sosok matangnya luar biasa. Matangnya luar biasa. Lalu, kata para ulama, siapa yang seperti Syafi'i dari sa'atu ilmi, luasnya ilmu beliau, wa farti dzaka'ih, dan dalamnya atau tajamnya kecerdasan beliau. Imam Syafi'i cerdasnya luar biasa jamaah sekalian, dan ilmunya sangat luas, dan bukan sekarang kita bahas tentang masalah itu, tapi para ulama mengatakan Imam Syafi'i seperti matahari kasyams. Dan cukuplah Indonesia sebagai bukti, Mesir sebagai bukti, atau Asia Tenggara sebagai bukti bagaimana kedalaman ilmu beliau. Dan ada kitab judulnya Al-Mukhtar fi Nawadiril Akhbar, itu menjelaskan beberapa contoh kecerdasan Imam Syafi'i. Tapi bukan sekarang mungkin, suatu saat mungkin kita kasih contoh salah satu dari buku tersebut, menarik, menunjukkan gimana beliau matang ketika dikasih soal-soal sulit, ribet, beliau bisa urai dalam hitungan yang sangat cepat dan jawabannya benar. Dan itulah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Imam Syafi'i adalah orang yang manakibnya sangat banyak. Makanya dalam siar, siapa yang seperti Imam Syafi'i, dari keutamaan-keutamaannya, manakib-manakibnya. Dan salah satu yang terkenal, keutamaan beliau dibukukan oleh seorang ulama dengan judul Manaqibu Al-Imam Syafi'i. Tulisan siapa tuh? Imam siapa? Betul, Al-Imam Baihaqi. Berapa jilid? 2 jilid ya. Dalam itu 2 jilid. Ya, jazal. Bayangkan keutamanya 2 jilid. Coba kalau ada orang nulis keutamaan antum berapa jilid coba? Ya Allah. Mungkin 1,5 halaman udah mentok, apalagi ya kebaikan teman gue ini. Enggak ada. Imam Syafi'i 2 jilid. Itu orang Imam Baihaqi bisa cerita keutamaan beliau 2 jilid. Jadi enggak mungkin kita bahas di sini. Banyak yang luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah Al-Imam Asy-Syafi'i secara singkat. Dan kita bukan membahas tentang sirah beliau, tapi kita berusaha perkenalkan nama-nama yang disampaikan Al-Imam Ibnu Jamaah. Karena salah satu misi kita adalah menjadi jembatan antara antum dengan ulama. Antum dengan ulama. Sehingga antum dengar langsung ucapan-ucapan mereka. Kita bisa dengar langsung nasihat-nasihat mereka. Karena umat harus disambungkan dengan generasi terbaiknya. Biar kita semakin yakin dan kita semakin tahu gimana indahnya, gimana tingginya standar di dunia ilmu.
1: Tanya jawab. Dari Dian di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum. Apa hukum demo, Ustaz? Apakah mutlak haram atau hanya dilarang ketika demo itu merusak fasilitas umum? Jazakallah khairan, Ustaz.
2: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita semuanya mengetahui demo bukanlah solusi, bahkan yang menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Bukankah yang kita inginkan adalah manfaat? Tapi demo, walaupun ada di antara demo tersebut disebut dengan demo yang tidak merusak, namun syariat Islam menjaga sesuatu, walaupun sesuatu itu kecil, maka syariat Islam sudah menjaganya. Tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan demo itu mutlak akan bersih, tidak ada. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam, sejarah yang harus senantiasa kita ulang dan kita ulang. Karena bisa jadi ada orang yang demo itu tujuannya baik, ingin memberikan solusi atau ingin memberikan pendapat atau ingin menyalurkan inspirasi dan yang lain sebagainya baik. Namun apakah kita bisa menjamin itu semua? Betapa banyak demo tersebut, ada sekelompok orang saja yang kadang-kadang ingin melakukan kerusakan karena tangan ini, terutama tangan para pemuda ini gatal. Maksudnya apa? Kita ingin melakukan sesuatu, terutama para pemuda. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak memungkiri banyak mereka yang menginginkan kebaikan. Namun kita juga tidak memungkiri betapa banyak mereka yang tidak menginginkan yang demikian. Dan inilah penyebabnya. Dan sejarah akan berulang, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya? Kita lihat ketika terjadi sesuatu antara Ali dengan Muawiyah, mereka tidak ingin melakukan apa-apa, mereka ingin berdamai. Namun ada segelintir orang yang menyebabkan sehingga terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan, yang ditulis oleh sejarah. Pertumpahan darah terjadi. Kenapa? Karena ada segelintir orang. Dan bagaimana kita mengetahuinya? Susah. Oleh karenanya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah yang semua kita paham. Dar'ul mafasid, yaitu ketika kita melawan kerusakan-kerusakan yang terjadi, lebih didahulukan daripada jalbil masalih, yaitu ada kebaikan. Contoh, kita anggap, ini kita beranggapan, ada pemerintahan kita yang zalim, mereka korupsi misalnya, kita demo. itu adalah kebaikan. Namun mafasidnya atau kerusakan yang terjadi apa? Makanya kaidah tersebut darul mufasid, mafasid mufaddam, harus didahulukan menjaga keamanan, stabilitas negara lebih didahulukan daripada kalau seandainya tadi yang telah kita sebutkan. Walaupun kita tidak mengatakan yang demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun tentunya kita menginginkan solusi yang terbaik. Kalau seandainya mereka memiliki kesalahan, kita pun punya salah. Contohnya kita sebagai seorang guru, tidak usah kita berbicara tentang pemerintah. Kita saja sebagai seorang guru. Kemudian ketika kita sebagai seorang guru, anggaplah kita guru di sebuah SMA atau SMP misalnya. Kemudian kita melakukan kesalahan. Kemudian murid-murid kita demo kepada kita. Bagaimana sikap kita? Padahal kita betul melakukan kesalahan. Apa yang kita lakukan? Nah, kita anggap kepada pemimpin kita, kita bawakan dulu kepada diri kita. Apapun pangkat kita, misalnya kita ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, bupati, dan yang lain sebagainya. Kalau ada orang yang datang kepada kita demo, bagaimana sikap kita? Setuju kita atau tidak? Oleh karenanya, ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullah, ada pandangan-pandangan yang harus kita lihat ke depan. Semoga Allah menjaga kita, menjaga negara kita. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Inna a'tainakal kautsar.
4: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
3: Fasalli li rabbika wanhar.
4: Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
3: Inna syani'aka huwal abtar.
4: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian, lam tadhhar fahishatun fi qaumin, tidaklah perbuatan zina menyebar di suatu kaum, bahkan mereka sampai berani terang-terangan berbuat zina, kecuali Allah akan timpakan kelaparan kepada mereka. Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah, curang dalam timbangan, kecuali Allah akan berikan kepada mereka paceklik dan pemimpin yang zalim dan menzalimi mereka. Itu semua akibat dosa besar. Oleh karena itulah, tinggalkan dosa-dosa besar itu. Jangan makan riba, karena riba itu sumber keburukan dan kehancuran suatu bangsa. Memang riba sepertinya menambah uang, tapi hakikatnya itu mengurangi, bahkan menghancurkan suatu bangsa. Lihatlah Bapak sekalian, perekonomian dunia yang semakin mengkhawatirkan di Amerika, di Eropa, akibat daripada apa? Akibat daripada riba. Tapi lihatlah suatu negeri sana yang mereka mempraktikkan hukum-hukum syariat, mereka menjauhi riba dalam perekonomian mereka. Masya Allah, Allah pelihara mereka. Jauhkan Bapak sekalian berbagai macam dosa dalam masyarakat kita. Jauhkan ghibah, demikian pula berdusta. Jauhkan perbuatan zalim, menzalimi tetangga dan yang lainnya. Seorang pemimpin hendaklah berusaha untuk memperhatikan rakyat dan bersikap adil kepada mereka, dan rakyat pun senantiasa mencintai dan menghormati pemimpinnya. Maka apabila pemimpin dan rakyat mereka semuanya bertakwa kepada Allah, Allah pasti berkahi desa tersebut biiznillah.
7: Mutiara Tilawah. Tilawah. Surah Az-Zalzalah.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Adapun ucapan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Ibnu Jama'ah, dan Imam Ibnu Jama'ah salah satu ulama mazhab Syafi'i, adalah ucapan beliau, in lam yakunil fuqaha'ul amilun awliya Allah falaysa lillahi wali. Jika fuqaha, ulama yang mengamalkan ilmunya bukan wali-wali Allah, maka Allah enggak punya wali di dunia ini. Jadi jika ulama atau fuqaha yang mengamalkan ilmunya bukan wali-wali Allah, maka Allah enggak punya wali di dunia ini. Allah enggak punya wali. Oh, ini dalam, hadirin sekalian. Ini penting. Karena derajat kewalian itu sangat prestisius. Dan pelajaran pertama yang kita bisa petik dari ucapan ini, bahwa syarat mutlak jadi wali Allah adalah ilmu dan belajar. Syarat mutlak untuk jadi wali Allah, kita harus belajar, kita harus ngaji, kita harus datang ke majelis ta'lim, kita harus belajar rutin. Ini syarat mutlak. Karena itu kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i yang bilang. Karena kalau kita punya ilmu, lalu kita amalkan, maka kita masuk ke dalam kafilahnya para wali-wali Allah. Bukan kata saya, tapi kata Imam Syafi'i. Jadi salah satu tujuan kita belajar biar jadi wali, hadirin. Gitu. Bro, lo mau kemana malam minggu? Mau ngaji? Mau ngapain? Mau jadi wali? Gitu. Ini kata Imam Syafi'i. Loh, ini kan kadang-kadang kita gak mikir tuh. Kita jadi wali itu penting, hadirin. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan walinya prestisius, wali Allah. Bukan wali kelas, bukan wali murid. Wali murid nanti pas terima rapot. Ini wali Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan, ini gelar luar biasa, hadirin. Jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala bisa. Jadi wali Allah rapat-rapat dari kita, enggak. Tadi Imam Syafi'i bilang, punya ilmu, lalu diamalin tuh ilmu. Itu jadi wali. Punya ilmu, lalu diamalin ilmu tersebut. Dan ucapan Imam Syafi'i, hadirin, itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan tentang wali-walinya dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Iman dan takwa itu nama lain dari ilmu dan amal, hadirin. Karena kita gak mungkin mengimani sesuatu yang kita gak tahu. Kita gak mungkin mengimani apa yang kita gak tahu. Makanya ketika para ulama kita mewajibkan kita belajar berilmu, kalau gak kita rugi, dalil mereka apa? Surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Demi waktu, manusia itu rugi semua kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Gak ada kata-kata berilmu, tapi para ulama mengatakan ini dalil orang yang gak punya ilmu rugi gitu. Padahal gak ada kata-kata ilmu dalam surat tersebut. Kenapa demikian? Karena Anda gak mungkin beriman kalau Anda gak punya ilmunya. Iman itu percaya, yakin. Gimana Anda mempercayai sesuatu yang Anda gak tahu? Gak bisa. Gak bisa. Iman itu setelah tahu. Bahkan kita sudah sampaikan, setelah tahu bukan hanya sekedar tahu, tapi datanya valid 100%. Karena kalau datanya 50-50 itu bukan iman, itu syak. Itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu antum punya data, tapi kebenarannya 50-50. Itu bukan iman. Itu bukan yakin, itu bukan percaya, itu ragu-ragu. Lo percaya gak omongan dia? Gue ragu-ragu sih. Anda udah dengar tuh omongan, tapi 50-50. Jadi hadirin yang dirahmati, ilmu itu penting. Kalau mau jadi wali Allah, ilmu. Harus belajar. Harus ngaji. Dan antum punya peluang, hadirin. Asal jujur sama Allah. Terus benar-benar belajar. Dicatat di murojaah. Terus kalau ujian datang gitu loh. Ya, iya. Udah kita udah punya surveinya nih gitu loh. Setiap pengumuman ujian. Subhanallah. Yang ini gak datang lah. Alasan sibuk lah. Alasan urus anak lah. Datang itu penting. Dan ini kan kesempatan beriman dan bertakwa. Gelarnya apa? Wali. Gelarnya wali. Coba aja mas kalian. Dan wali itu prestisius. Coba kalau misalnya gelarnya LC. Antum masih punya peluang gak dapat gelar LC? Coba antum pikir-pikir. Masih punya peluang? Tes masuknya bahasa Arab. Hafal beberapa juz. Terus ngerti dasar-dasar ilmu agama. Tahu muqaddimatut tashri, tahu beberapa tentang mushalah hadith, tahu tentang ilmu akidah. Terus interviewnya pakai bahasa Arab. Kira-kira harapan antum buat dapat gelar RC berapa persen? Hah? 0,0001%. Iya. Udah berat deh gitu. Kita jujur aja terus terang. Apalagi kalau gelarnya MA. Udah deh. Tapi gelar wali peluang antum besar. Itu pelanggan tuh besar. Karena iman dan takwa. Tentu saja kualitas kita gak mungkin sama dengan para ulama. Tapi begitu kita punya ilmu 20%, lalu kita amalkan 20% tersebut, maka kata para ulama kita, Anda bagian dari wali-wali Allah sesuai dengan level Anda. Tapi paling enggak kita ada di situ, hadirin. Itu yang harus kita kejar. Ini gelar prestisius. Dan bisa asal jujur sama Allah. Asal sungguh-sungguh.
1: Lalu Allah mengatakan innal a'amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, mereka beramal soleh, maka bagi mereka surga-surga, taman-taman indah, firdaus, mereka akan tinggal di sana. Apakah mereka berpikir meraih surga Allah itu bisa dengan kesantaian ria? La. Perlu capek meraih sesuatu yang besar. Perlu pengorbanan. Di surga bukan hanya 2 tahun. Di surga bukan hanya 10 tahun. Bukan hanya 20 tahun. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surga yang kekal selama-lamanya di sana. Maka Allah janjikan kepada orang-orang yang berjuang. Beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir. Dan amal soleh. Dan dia tahu amal soleh membutuhkan perjuangan dia. Maka Allah sediakan buat dia surga yang kekal selama-lamanya di sana. Mereka tidak akan pernah ingin pindah dari tempat itu.
2: Tanya jawab.
3: Ini ada pertanyaan, apa hukumnya pacaran? Pacaran ini tergantung. Bisa wajib, bisa haram. Pacaran jadi wajib kalau sudah menikah. Antum kalau sudah menikah itu wajib menggauli istri antum dengan cara yang baik. Wajib. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang wajib. Istri pun ketika sudah menikah wajib taat dan patuh sama suaminya. Karena biasanya orang kalau pacaran ini masya Allah, apa yang diinginkan pacarnya semua dikasih. Sebelum menikah. Kalau sudah menikah lain lagi. Coba. Maka ahibati fillah, Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah sarana berzina. Kembali kepada pacaran. Apa yang dilakukan pacaran? Kalau boleh tahu Ana, siapa yang pacaran? Angkat tangan dan kasih hadiah. Ah, pernah pacaran? Atau masih pacaran? Masih pacaran? Oh, sama istri antum, masya Allah. Kasih-kasih hadiah, kasih hadiah. Ada yang masih pacaran sama istri? Enggak, yang dulu pernah pacaran. Masya Allah. Iya, Anda kasih mic sama antum. Anda kepingin tahu definisi pacaran itu apa sih yang dikerjakan orang pacaran itu?

0: menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya itu berduaan, yang ketiganya siapa? Syaitan. Syaitan jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya paling jernih, paling bersih, bahkan oleh Jibril dan Mikail pernah dikeluarkan jantungnya, dibersihkan jemaah. Apa kata beliau alaihissalatu wassalam, innila usafihun nisa, aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Apakah ada riwayat, ya mungkin nanti kalau yang nemukan riwayatnya nanti kasih tahu, apakah pernah mendapatkan riwayat bahwasanya sahabat-sahabat wanita itu pada rebutan tangannya Nabi Muhammad SAW, berkah tangannya Nabi Muhammad SAW, apakah mereka berebut untuk menciumnya? Istri-istri Umar, istri Abu Bakar, anak-anaknya Umar, apakah berebut mencium tangan Nabi Muhammad SAW yang perempuan? Iya, anaknya Abu Bakar ada, namanya Hafsah. Anaknya Umar ada, namanya Aisyah, karena istri Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang bukan mahramnya, Nabi SAW mengatakan inilah usafihun nisa. Maka pacaran tadi Anda sebutkan, kalau itu pacaran, maka antum telah mendekatin jurang perzinaan. Yang Allah mengatakan wala taqrabu zina. Kalau senang sama perempuan, datang lamar dia. Kalau masih kecil enggak berani, puasa. Kalau enggak kuat puasa, tinggalkan tempat yang penuh kemaksiatan itu, cari tempat yang antum aman untuk menjaga diri antum. Barakallahu fikum.
1: Mutiara Tilawah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Apa amalan sehari-hari untuk yang udah married sama yang jomblo?
2: Yang jomblo nikah.
1: Jadi itu udah amalan paling luar biasa. Apabila seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan setengah yang berikutnya. Di balik itu, baik yang udah nikah dan yang belum nikah, nggak ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada la ilaha illallah. Jadi PR kita, bagaimana kita bisa meresapi la ilaha illallah. Terus setelah itu jaga sholat lima waktu, itu penting. Yang berikutnya, prioritaskan amalan-amalan wajib. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, dan tidak ada amalan yang paling aku cintai daripada amalan-amalan yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Terus juga jangan lupa ngaji, nuntut ilmu itu penting. Karena itulah saatnya kita menjaga ritme iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Bagaimana kalian bisa murtad wahai para sahabat sedangkan kalian senantiasa mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kalian? Dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena di kajian-kajian kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan di tengah-tengah kita. Lalu kita mendengar sunnah-sunnah Rasul diterangkan di hadapan kita. Itu pasti

0: dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan idgham. Tadi kita sudah sebutkan terjadinya idgham itu adalah ketika ada huruf yang sama atau huruf yang sejenis atau huruf yang berdekatan. Kita akan bahas yang bentuk yang pertama, yaitu idgham yang terjadi karena huruf yang sama, disebut dengan idgham mutamatsilain. Idgham yang pertama, idghamul mutamatsilain, yaitu idgham yang terjadi karena ada bertemunya dua huruf yang sama. Bertemunya huruf yang sama. Contoh, ba dengan ba. Ba, yang syaratnya tentunya adalah huruf pertama disukun, yang kedua adalah berharokat, bisa fathah, kasrah atau dhammah. Ba bertemu dengan ba, contohnya adalah idrib bi'asaka. Di contohnya adalah misalnya ba bertemu dengan ba, huruf yang sama. Ya. Idgham yang terjadi karena bertemunya huruf yang sama. Idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Di sini ada ba bertemu dengan ba. Ba pertama sukun, ba yang kedua berharokat, yaitu berharokat kasrah. Maka huruf pertama ini dimasukkan ke huruf yang kedua, ba yang kedua. Maka ba ini diidgham ke ba yang kedua. Ba yang pertama diidghamkan ke atau dimasukkan ke ba yang kedua. Kalau tidak diidghamkan, nah, jadi seperti ini. Idrib, idrib, idrib bi'asaka, ini salah. Karena ini harus dimasukkan. Jadi idrib bi'asaka itu izhar, ya jelas ini salah. Yang betul adalah ba ini dimasukkan ke ba yang kedua. Jadi sekali lagi sukunnya dihilangkan, kemudian huruf yang kedua ditasdid. Jadi idrib bi'asaka, inilah disebut dengan idgham mutamatsilain. Begitu juga contoh yang lain, ta. Ada ta bertemu ta, artinya ta sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Ta sukun bertemu dengan ta yang berharokat. Contoh ayat, fama rabihat tijaratuhum. Ada ta bertemu dengan ta, ya. Ta yang pertama disukun. Ta yang kedua di kasrah, berharokat yaitu kasrah. Maka ta ini wajib dimasukkan ke ta yang kedua. Ta yang pertama ini wajib dimasukkan ke ta yang kedua. Maka caranya hilangkan sukunnya, kemudian tasdidlah ta yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Sehingga seakan-akan ta ini hilang sama sekali. Ini dimasukkan secara sempurna atau disebut dengan idgham kamil. Ini ta-nya di seakan-akan hilang, masuk secara sempurna. Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidak boleh diizharkan. Fama rabihat tijaratuhum, ada hamasnya, tidak boleh. Jadi langsung fama rabihat tijaratuhum. Kemudian apabila huruf yang ada dengungnya di sini mim, ya, contohnya adalah mim. Mim bertemu dengan mim. Kan? Yang pertama adalah mim sukun. Yang kedua mim adalah berharokat. Contoh ayat, ada mim sukun bertemu mim. Nah, ini bacanya walakum ma kasabtum, ya, Walakumma. Ya, kumma ada gunnahnya. Mim ini dimasukkan, mim pertama dimasukkan ke mim kedua. Caranya adalah sukunya dihilangkan, huruf yang kedua ditasydid. Maka seakan-akan ini hilang. Walakumma, walakumma. Nah, kalau masuk secara sempurna seperti ini disebut dengan idgham kamil atau idgham yang sempurna, sehingga betul-betul hilang, seakan-akan hilang mim yang pertama itu. Walakumma kasabtum. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan, dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar, di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para dai tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal, orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar, dalil yang difahami dengan benar, dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi, mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak tenar, karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus, mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik, tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar, ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat tapi tidak dikenal oleh masyarakat, kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini, banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar, padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam, padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa kalian mengambilnya, dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, mohon bimbingannya. Bagaimana pendapat pandangan Ustaz terhadap pemilu yang hendak dilaksanakan di Indonesia belakangan ini Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pemilu yang ada di daerah kita memilih pemimpin yang ada di daerah masing-masing, dan itu dikembalikan kepada daerah masing-masing. Kalau seandainya kita harus memilih, terutama ada pemimpin yang baik dan ada yang tidak baik, maka dianjurkan bagi kita untuk ikut di dalamnya, karena ada manfaat yang lebih besar di sana. Namun kalau seandainya yang menjadi calon yang ada di daerah kita masing-masing tersebut sama-sama baiknya, sama-sama baik, sama-sama tujuannya ingin memajukan sesuai dengan visi dan misi yang mereka ajukan, sama-sama muslim, dan kita melihat sama-sama manfaatnya, maka diberikan kepada kita kebebasan. Kita ikut atau tidak ikut, maka diberikan kepada kita kebebasan. Namun kalau seandainya ada persaingan yang ada perbedaan yang sangat mendasar di sana, seperti perbedaan agama, atau perbedaan visi dan misi, atau perbedaan yang mungkin kita melihat ada mafsadat dan maslahat di sana, maka kita memilih mereka yang lebih banyak maslahatnya dibandingkan dengan yang ada mafsadatnya. Barakallahu fikum.
0: Mutiara Nasihat.
3: Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi ingat itu ikhwani fiddin azakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua ini tidak pernah putus. Dan orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan diberkahi hidupnya. Antum lihat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Di mana ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya lalu hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, tidak ada dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat seperti apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, di dunia dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia disiksa di akhirat nanti. Maka hati-hatilah ikhwani fiddin azakumullah. Ya, dan mungkin ada di antara antum yang masih punya orang tua, ibunya mungkin masih hidup atau bapaknya, maka ketahuilah bahwa itu adalah pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Mau masuk atau tidak? Ya, kalau mau masuk pintu surga, silakan berbaktilah kepada kedua orang tua. Memang ikhwan fillah azakumullah, semakin tua, semakin bertambah usia kita atau semakin bertambah usia orang tua kita, maka kelakuannya semakin apa? Semakin seperti anak. Ya, sebagaimana dijelaskan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usianya maka kelakuannya seperti anak-anak. Maka janganlah marah. Ya, mungkin setelah dia pikun, ketika kita bertamu seperti ini, dia datang kemudian dia buang air di depan tamu. Ya, atau dia kencing di saat kita makan bersama tamu. Maka janganlah sekali-kali marah. Kenapa? Karena dulu kita juga seperti itu. Waktu kita kecil-kecil, ya, ketika ada orang bertamu, kita buang air. Kadang-kadang di depan tamu-tamunya. Bisa jadi kita juga apa? Kencing di depan tamu-tamunya. Maka sebagaimana kita dirawat waktu kita kecil dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, maka sekarang setelah mereka tua juga kita rawat mereka dengan apa? Penuh kasih sayang. Jangan merasa jengkel, merasa kesel.
0: Mutiara Tilawah. Surah Al-Qari'ah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ay yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal,

0: Kita suatu saat terkadang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sanggup untuk meninggalkan kemaksiatan. Tetapi terkadang terasa berat untuk meninggalkan maksiat tersebut dengan godaan, tipuan dari syaitan dan iblis. Tetapi hal itu tidak akan berat ketika dia mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, badalahu Allahu ma huwa khairan lahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam ungkapan para ulama kita mengatakan, man taraka syai'an lillah, awadahu Allah ma huwa khaira minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum muslimin dan muslimat, ketika datang satu perintah dari Allah Azza wa Jalla, atau larangan dari Allah Azza wa Jalla, di saat kita sedang asik mengerjakan larangan itu, datang hidayah dari Allah Azza wa Jalla, jangan pernah ragu meninggalkannya. Jangan sekali pernah ragu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yakinlah, Allah Azza wa Jalla pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Dan janji Allah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengingkari janjinya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayah, ringan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab.
2: Kita ulangi pertanyaan yang tadi sudah kita bacakan. Ustaz, apa hukumnya bagi takmir masjid yang hobinya menahan-nahan uang infak dari jamaah, bahkan hingga berbulan-bulan infak tersebut tidak digunakan untuk keperluan masjid? Apakah takmir tersebut berdosa? Tergantung apakah masjid itu memang saat itu tidak ada keperluan, atau keperluan untuk masjid sudah terpenuhi dari sebagian infaknya atau belum. Kalau seandainya kebutuhan masjid itu sudah terpenuhi sehingga kemudian ditabung dengan maksud untuk keperluan mendadak, tidak masalah. Yang penting dia harus amanah. Yang penting dia harus amanah. Dan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau misalnya masjid itu membutuhkan, dan ini yang sering terjadi, masjidnya tidak terawat, banyak lampu yang mati, atap mungkin bermasalah, atau kebersihannya juga tidak terjaga, sedangkan dananya banyak, yang seperti ini dikhawatirkan takmirnya kurang amanah. Maka ketika Anda mendapatkan amanah untuk memegang infak dari jamaah, maka betul-betul harus digunakan seamanah mungkin. Ketika ada sesuatu dari masjid yang membutuhkan untuk kepentingan itu, segera. Dan kita ini berlatihlah untuk amanah dan kreatif selama tidak menyalahi syariat. Sekarang ada sebagian orang jamaah bingung, atau sebagian takmir bingung, ini uangnya banyak banget dan merasa bangga ketika saldonya besar. Coba dilihat masjid ini apa yang kurang. Anda mengelola masjid, apa yang kurang di masjid tersebut? Apakah kurang nyaman? Oh, berarti ditambahi kipas misalnya. Ataukah karpet ini sudah sekian lama dipakai, enggak pernah di vakum cleaner, maka

beli apa? Vakum buat nyedot karpetnya. Ya. Wah, jemaah ini kayaknya merasa nyaman ketika disediakan Al-Qur'an lengkap di masjid, beli Al-Qur'an. Oh, ini suaranya kurang mantap, kurang jelas. Ya. Diperbaiki apanya? Sound systemnya. Sebenarnya kalau kita mau membuat masjid yang representatif, itu kita gak akan kebingungan duit infak ini mau diapain. Bahkan kalau perlu, dan ini banyak di masjid-masjid, ketika kami kuliah di Saudi sana, banyak masjid-masjid sudah seperti itu. Yang namanya air full, air minum. Ya. Jadi ketika masuk ke masjid, haus tinggal ambil air mineral sudah siap. Bahkan di sebagian masjid di sana disediakan kurma karena memang di sana negeri penghasil kurma. Kalau di Indonesia disediakan apa? Mendoan. Ya, ya minimal air lah. Minimal orang itu masuk masjid itu enggak kehausan gitu. Intinya sebenarnya kalau takmir itu kreatif, uang itu sebenarnya akan terus bisa dimanfaatkan. Sehingga tidak ada lagi bangga-banggaan saldo. Ya. Kecuali kalau memang semua tadi sudah terpenuhi. Sudah nyaman, karpetnya sudah bersih, kamar mandinya sudah bersih. Masalah kebersihan juga Masya Allah. Masya Allah di sebagian masjid. Masalah kebersihan di sebagian masjid sangat memprihatinkan, apalagi yang namanya kamar mandi. Tapi alhamdulillah sekarang banyak masjid yang Masya Allah. Masjid Jensut contohnya Masya Allah ya. Bersih, enak, nyaman. Sehingga orang itu ketika beribadah di masjid itu dia merasa nyaman, enak, tenang. Mencari kamar mandi cukup pakai indera penglihatan, gak perlu pakai indera penciuman. Di sebagian masjid mencari kamar mandi perlu pakai indera penciuman. Mana yang paling pesing ya. Jangan seperti itu. Kloset putih bisa berubah menjadi kuning, hijau, bahkan hitam. Saking lamanya gak pernah dibersihkan. Masya Allah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di sini Syekh menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan salah satu tujuan dari pernikahan. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fil hadyi an-nabawi mubayyinan manafi'il jima' alladhi huwa ahadu maqasid az-zawjiyyah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Hadyu An-Nabawi yang menjelaskan tentang manfaat hubungan suami istri, yang mana itu merupakan salah satu dari tujuan pernikahan. Beliau mengatakan, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa innal jima'a wudi'a fil asli li thalathati umurin hiya maqasidul asliyah. Hubungan suami istri, hubungan suami istri memiliki tiga tujuan pokok. Hubungan suami istri yaitu jima', ya, memiliki tiga tujuan pokok. Ahaduha hifdzun nasl wa dawamun naw' ila an tatakamal al-iddatu allati qaddara Allah buruzaha ila hadzal 'alam. Tujuan yang pertama adalah untuk menjaga keturunan, karena tidak mungkin orang memiliki keturunan kecuali dengan cara berhubungan. Jadi tujuan atau salah satu tujuannya atau tujuan yang pertama adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan dan agar terjaganya jumlah manusia di muka bumi ini sampai dengan jumlah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hubungan tujuan yang sangat agung, ya, dari hubungan suami istri. Kemudian yang kedua, ikhrajul ma alladhi yadurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi jumlatil badan, yaitu mengeluarkan air mani yang bisa memudaratkan badan apabila tidak keluar, ya. Mengeluarkan air mani yang bisa memudaratkan badan apabila tidak keluar. Kemudian tujuan yang ketiga, qada'ul watar wa nailul ladzah wattamattu' bin ni'mah intaha. Yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qada'ul watar, untuk memenuhi keinginan manusia, ya, untuk memenuhi nafsu manusia. Ya, ini merupakan tabiat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri manusia, baik laki-laki maupun wanita. Maka dengan pernikahan ini bisa dilakukan dengan halal sehingga mendapatkan tujuan-tujuan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian Syekh sendiri, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menyebutkan beberapa manfaat besar dari pernikahan. Beliau menyebutkan beberapa manfaat besar dari pernikahan. Beliau mengatakan fazawaju fihi manafi' 'azimah. Pernikahan terdapat di dalamnya manfaat yang sangat agung. A'zamuha, dan manfaat yang paling agung di antaranya adalah annahu wiqayatun minaz zina wa qasrun lin-nazar 'anil haram. Beliau mengatakan di antara manfaat besar dari nikah adalah nikah wiqayatun minaz zina. Nikah menjaga atau penjaga dari zina dan menjadikan pandangan lebih bisa dibatasi, lebih bisa ditundukkan dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama tahu, ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana tersebarnya perzinahan pada zaman ini. Bagaimana tersebarnya perzinahan di masyarakat kita. Sehingga dengan sedih kita membaca sebagian berita, ada orang yang membuang bayi. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang menikah. Pasti dilakukan oleh orang-orang yang berzina, waliyadzubillah. dan ini sudah tersebar ya, dan diketahui oleh banyak orang. Bukan menjadi rahasia lagi bahwasanya perzinahan ini terjadi, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, dan ini perzinahan yang paling buruk. Ya, Nabi SAW mengatakan seorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada dia menikah dengan istri orang lain. Walaupun semuanya buruk, ya, tapi Nabi SAW membandingkan perzinahan atau zina yang terjadi pada orang-orang yang menikah, ini lebih buruk lagi, ya. Lebih ringan dari orang yang berzina dengan 10 wanita, wal'iyadhu billah. Semuanya tentu buruk, semuanya adalah fahishah. Akan tapi perzinahan yang terjadi pada orang-orang yang sudah menikah itu jauh lebih buruk, sehingga hukumannya juga lebih berat. Dia dirajam sampai meninggal dunia, wal'iyadhu billah. Jadi salah satu tujuan besar dari pernikahan adalah menjaga seseorang dari zina, dan juga menjaga pandangan. Sebagaimana kita bacakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan juga bisa menjaga kehormatan. Maka dengan tidak adanya pernikahan yang syar'i ini akan banyak terjadi perzinahan. Apalagi fitnah wanita merupakan fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan 'ala ar-rijal a'dham min al-nisa." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak tinggalkan fitnah yang lebih besar, ya, yang lebih bisa merusak laki-laki daripada fitnah wanita." Maka orang-orang yang sudah menikah, ketika dia terfitnah dengan wanita, dia bisa pulang ke istrinya dan mendatangi istrinya. Dan ini salah satu dari tujuan menikah. Dan Nabi SAW anjurkan demikian. Ketika seorang laki-laki terfitnah dengan wanita yang dia lihat di luar rumahnya, maka dia disyariatkan untuk pulang ke istrinya dan mendatangi istrinya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita, kemudian beliau pulang dan mendatangi Zainab radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, dan setelah itu beliau mengatakan, "Innal mar'ata idza aqbalat aqbalat ala surati syaitan." Wanita apabila dia datang, maka dia datang dalam bentuk syaitan. Maksud Nabi di sini bukan menyamakan wanita dengan syaitan, tapi godaan wanita itu seperti godaan syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mar'ata idza aqbalat aqbalat ala surati syaitan." Wanita apabila datang, dia datang seperti bentuk syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa jika wanita keluar, maka syaitan menghiasinya. Ya. Menjadikan laki-laki ingin untuk melihatnya, istasyrafaha, maka syaitan menjadikan wanita itu ingin dilihat oleh laki-laki, atau syaitan menjadikan wanita bisa menarik laki-laki untuk melihatnya, ya. Maka wanita adalah fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita jika dia datang, maka dia datang dalam bentuk syaitan. Jika kalian, fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha. Jika salah seorang di antara kalian melihat wanita ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, ya. Jika salah seorang di antara kalian melihat wanita, kemudian dia

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang edisi Selasa 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Akar Semua Masalah dan Solusi. Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Kita dengan taufiknya untuk mengenal Islam, kemudian mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas kebaikan-kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Nikmat mengenal Islam dan nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kita ketahui ini adalah nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada manusia. Imam besar dari kalangan tabi'in yang mulia, Abu'l-Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ni'matani lillahi alaiya la adri ayyuhuma a'adham. Ada dua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku, aku tidak tahu mana di antara dua nikmat itu yang paling besar. Anhadani Allahu lil Islam wa alla yaj'alani min haula'ir rawafid. Yang pertama, dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam. Dan yang kedua, dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan aku termasuk kalangan orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang rawafid. Ini nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Inilah karunia terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan, membersihkan diri-diri mereka, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum itu mereka benar-benar di atas atau di dalam kesesatan yang nyata.

Jadi ikhwani wa akhwati fi din a'azzakumullah, agama Islam ini diturunkan sebagai sebesar-besar karunia bagi semua makhluk di alam semesta. Bahkan bukan cuma manusia yang merasakan manfaatnya. Ya, sampai binatang atau hewan pun juga merasakannya. Makanya setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir meyakini bahwa petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inilah satu-satunya solusi untuk semua permasalahan yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya di dunia ini, bahkan sampai di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada umat-umat mereka, memperbaiki kerusakan yang terjadi pada umat-umat mereka. Ya, tentu lebih-lebih lagi nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sebagian dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi ini, membikin masalah, membikin musibah di muka bumi ini setelah perbaikannya, setelah upaya untuk menghilangkan masalah itu, memperbaikinya. Apa yang dimaksud dengan berbuat kerusakan dan apa yang dimaksud dengan islah, mengusahakan perbaikan di ayat ini, ternyata diartikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, kerusakan itu adalah penyimpangan atau berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sementara upaya perbaikan itu adalah upaya yang dilakukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam yang membawa petunjuk Allah dan mengajak manusia kembali kepada agamanya. Ada pernyataan yang dinukil oleh beberapa ulama ahli tafsir dari salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'ut tabi'in, Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash Al-Asadi Maulahumul Kufi, Al-Kufi rahimahullahu ta'ala. Di antaranya dinukil oleh Imam siapa As-Suyuti dalam Ad-Durul Manthur dan yang lainnya. Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, inna allaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahlil ardi wa hum fi fasad, fa'aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia di muka bumi ini, kepada masyarakat penduduk bumi ini, yang ketika itu semua mereka dalam keadaan rusak. Jadi ketika diutus Nabi SAW, bumi ini bukan dalam keadaan baik, dalam keadaan lurus, rusak semua, bukan cuma agamanya, rusak masalah ekonominya, masalah sosialnya, apalagi masalah tauhidnya, semua tatanan kehidupan mereka rusak. Ini kondisi
manusia di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tentu telah meninggalkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dan keturunannya alaihi musallatu wasallam. Ya, jadi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka itu rusak dalam semua sisi kehidupannya, maka Allah memperbaiki mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka barang siapa yang mengajak manusia, ya, yang mengajak manusia kepada ajakan yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan dakwah sunnah, maka berarti dia termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Di sini antum perhatikan, ya, ternyata masalah terbesar di muka bumi ini adalah penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sumber akar semua masalah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama untuk memperbaiki umat manusia. Dan orang-orang yang menyimpang dari agama ini dengan perbuatan maksiat mereka, merekalah yang merupakan sebab timbulnya berbagai masalah di muka bumi ini. Coba antum perhatikan di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang

diciptakan di muka bumi. Jangan membuat masalah, jangan mengundang sebab bencana, jangan melakukan sebab yang mengundang bencana. Apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kami ini hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Dipakai lagi innama. Innama itu untuk menunjukkan arti pembatasan. Yakni hanya mereka yang melakukan perbaikan di muka bumi. Seolah-olah orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi SAW tidak melakukan perbaikan. Makanya Allah langsung membalik. Ala innahum humul mufsiduna. Ketahuilah, sungguh mereka itulah pembuat kerusakan yang sebenarnya. Akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, di sini kita ambil pelajaran ya, bahwa masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan, masalah apa saja? Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kenakalan, termasuk masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, semua masalah itu kerusakan di muka bumi yang sebabnya adalah karena perbuatan maksiat, karena kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Makanya antum bisa bayangkan di sini ya, orang-orang yang sejati yang mengusahakan perbaikan atau mengusahakan kemaslahatan bagi umat ini tidak lain, yang paling utama adalah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Setelah itu orang-orang yang bersemangat mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain mereka adalah orang-orang yang menyebarkan ilmu, mengadakan kajian-kajian yang mengajak kembali kepada tauhid, menjauhi perbuatan syirik, yang mengajak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala bentuk penyimpangan bid'ah, maksiat maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syura ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpamu, wahai manusia, maka itu adalah dikarenakan dosa-dosa yang kamu lakukan sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakan, dari banyak dosa-dosamu. Yani kalau Allah tidak maafkan, lebih banyak lagi musibah yang menimpa kita. Bahkan bisa membinasakan semua yang ada di muka bumi ini. Coba lihat. Ya, disebutkan di sini musibah dalam bentuk apa? Nakirah fisiyaki syart, dalam bentuk nakirah umum dalam kalimat syarat, baru kemudian ada jawabannya setelah itu, yang berarti ini umum. Ya, musibah apa saja yang menimpamu, pada dirimu, keluargamu, musibah pada masalah ekonomimu, ketidakharmonisan, ketidaktenangan, dan semua masalah umum. Allah sebutkan di sini secara umum. Maka itu adalah akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Saya ingin menukilkan pernyataan yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan. Ketika menjelaskan makna ayat ini, beliau berkata rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala annahu ma asabal ibadah min musibatin fi abdanihim wa amwalihim wa awladihim wa fima yuhibbuna wa yakunu azizan alaihim illa bisababi ma qaddamathu aydihim minas sayyiati wa anna ma ya'fu Allahu anhu akthara fa inna Allaha la yadhlimul ibada wa la

0: กินอังฟุซาฮุมยัซลิมูนAllah subhanahu wa ta'ala menyampaikan atau mengabarkan kepada kita di ayat ini bahwa apa saja yang menimpa manusia, ya, berupa musibah baik pada tubuh kita, yakni sakit, penyakit atau penyakit yang macam-macam, ya, penyakit yang aneh-aneh, atau pada harta mereka atau pada anak-anak mereka, atau musibah dalam hal-hal yang mereka cintai dijadikan hilang, hal-hal yang mereka sukai, yakni ketenangan hidup, kemudahan menghadapi urusan dan seterusnya, atau dalam hal-hal yang mereka muliakan, tidak lain itu dengan sebab terjadinya dengan sebab apa yang dulu dilakukan oleh tangan-tangan mereka berupa kesalahan atau perbuatan dosa dan maksiat. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kekurangan kita. Dan bahwasanya apa yang dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih banyak, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mendzalimi manusia, akan tetapi manusia itu yang mendzalimi diri mereka sendiri. Jadi ini, ketika kita memandang dengan kacamata iman, inilah sumber segala permasalahan. Sehingga seharusnya ketika banyak masalah, orang itu semakin rajin ngaji, semakin banyak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, semakin mengoreksi pemahaman akidahnya, tauhidnya dalam ilmu dan praktek. Semakin banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, juga menyebutkan tentang terjadinya musibah di daratan dan di lautan. Antum tahu di firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, yakni musibah bencana di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Apa hikmahnya? Liyudhiqahum, supaya Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Jadi di balik semua ini ada peringatan dari Allah. Terjadinya musibah ini seandainya tidak diberikan dampak akibat dari perbuatan dosa manusia, manusia tidak menyadari. Tidak menyadari bahwa perbuatan dosa itu akibat dari musibah yang muncul itu, yang timbul itu akibat dari dosa yang mereka lakukan sendiri. Yang kebanyakan orang biasanya mencari kesalahan orang lain. Ya, sering kita sudah jelaskan, dan para asatidah kita, bahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah rahimahum hafidhahumullah wa rahimaman qadatufiya minhum, ya, menjelaskan tentang bagaimana kita bersikap dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, dalam menghadapi masalah-masalah, tidak mencari kesalahan dari orang lain, tidak mencari atau menyelesaikan masalah dengan justru melakukan hal-hal yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Seperti sekarang orang-orang banyak menyalahkan pemerintah, menyalahkan masalah, membahas masalah apa ini, MBG dan seterusnya, ya, yang ini bukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang menimpa kita saat ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni masalah yang kita hadapi saat ini tidak lebih besar dibandingkan apa yang menimpa manusia di zaman jahiliyah, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, coba antum perhatikan ucapan yang tadi kita nukilkan dari pernyataan Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullahu taala. Setelah beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan solusi kepada semua masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam semua sisi kehidupan mereka. Apa kata beliau setelah itu? Faman da'a, maka barang siapa yang mengajak manusia kepada khilafi, kepada sesuatu yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi jangan menambah kerusakan dengan melakukan hal-hal yang menyimpang dari bimbingan ilmu agama, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dari petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, saat ini yang harusnya ada dalam pandangan setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, setiap menghadapi masalah apa saja, ya, kita harus ingat solusinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu ada di dalam kekuasaannya. Semua kebaikan kan ada di tangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah doa yang beliau ajarkan, termasuk doa yang dibaca di antara doa-doa istiftah yang disebutkan dalam hadis yang sahih, wal khairu kulluhu fi yadayka wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, kebaikan itu semua ada di tanganmu, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Ya, kebaikan semua ada di tangan Allah. Berarti tidak akan bisa kita dapatkan kebaikan kalau bukan meminta kepada Allah dan kembali kepadanya. Berarti keburukan-keburukan yang terjadi dalam bentuk apapun di muka bumi ini adalah karena berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ada juga pernyataan dari Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi tadi, seperti yang tadi kita nukilkan pernyataan di awal. Dalam pernyataan yang lain beliau mengatakan, man asallaha fil ardi faqad afsada fiha li'anna salaha as-sama'i wal ardi bitta'ah. Barang siapa yang durhaka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh berarti dia telah merusak, melakukan kerusakan di muka bumi, membuat masalah di muka bumi ini. Karena kebaikan langit dan bumi, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi antum perhatikan kerusakan-kerusakan yang semakin banyak timbul, ya bisa jadi karena ya mungkin sudah banyak orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu, banyak orang-orang yang futur, orang-orang awam yang seharusnya kita ajak, ya justru mereka yang mempengaruhi kita, keikhlasan kita sudah menurun. Orang-orang yang mengikuti pengajian sudah terpengaruh ya dengan mungkin media sosial, sehingga mereka ikut-ikutan melakukan apa yang mereka lakukan. Ini adalah pandangan orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi contoh misalnya kita perhatikan dengan perkara yang paling besar dalam agama kita, perkara yang merupakan dasar, landasan utama agama kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah semata-mata kepadanya dan tidak menyekutukannya. Ini perkara yang mungkin dianggap sebagian orang sudah jarang dilakukan. Padahal Al-Quran menegaskan justru banyak yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat masalah dari umat ini sementara perkara yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala justru mereka lakukan. Dan banyak yang melakukannya. Ya, coba antum perhatikan dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Yusuf di ayat 105 tentang banyaknya kesyirikan yang terjadi pada umat manusia. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah kebanyakan mereka, kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Jadi kesyirikan itu tidak sedikit. Tidak mungkin Al-Quran pembahasannya paling banyak adalah membantah syirik. Mayoritas isi Al-Quran adalah membantah perbuatan syirik. Utamanya syirik dalam hal meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, syirik dalam hal berdoa. Petunjuk Al-Quran tidak mungkin banyak membantah masalah ini kalau kemudian dikatakan kesyirikan sedikit terjadi di kalangan manusia. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendoakan, berdoa kepada Allah untuk melindungi beliau dan anak keturunannya dari perbuatan syirik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Seorang nabi yang mulia yang dikatakan sebagai imamnya ahli tauhid berdoa kepada Allah menjauhkan diri beliau dan anak-anak keturunannya, padahal keturunannya para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, nabi-nabi yang mulia ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijauhkan diri beliau dan anak keturunannya dari menyembah berhala. Kemudian beliau melanjutkan, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Maka siapa yang merasa aman setelah ada pernyataan yang seperti ini dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Jadi yang paling penting untuk kita perbaiki dalam hidup kita agar menjauhkan kita dari semua permasalahan atau dari musibah-musibah yang merugikan untuk urusan dunia dan akhirat kita adalah menjauhkan diri dari perkara yang paling buruk dalam agama ini, kedzaliman yang paling besar ini, dosa yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, yaitu perbuatan syirik. Makanya terjadi banyak musibah. Hidup manusia yang jauh dari keberkahan, jauh dari pertolongan Allah, bukan karena kita kekurangan uang, bukan karena kita kurang canggih dalam urusan teknologi, bukan karena sebagaimana yang dianggap sebagian orang kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dan seterusnya. Ya, karena perkara-perkara ini sudah terjadi sebelumnya. Semua permasalahannya adalah kembali kepada masalah tauhid, kembali kepada bagaimana kita rujuk kepada agama ini dalam semua permasalahan kita. Coba lihat, ada pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyebutkan tentang syirik itu, berpaling dari tauhid itu adalah sumber segala masalah dalam segala bentuknya. Ada pernyataan beliau di dalam kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimi Tayyib. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, وَقَدَ قَضَ اللَّهُ قَضَاءً لَا يُرَدُّ وَلَا يُدْفَعُ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا سِوَى اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ وَلَا بُدَّ وَمَنْ خَافَ غَيْرَهُ سُلِّطَ عَلَيْهِ وَمَنْ آثَرَ غَيْرَهُ عَلَيْهِ كَانَ شُكْمًا عَلَيْهِ وَمَنْ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ لَمْ يُبَارَكْ فِيهِ. Beliau berkata, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu ketentuan. Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak akan bisa dihindari, tidak akan bisa ditolak. Ini ketentuan yang pasti terjadinya. Yaitu man ahabba syai'an siwallahi, barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah bukan karena Allah, udziba bihi, maka orang itu akan diazab dengan sebab kecintaannya yang dipalingkan kepada selain Allah ini. Jadi gara-gara masalah cinta, salah mencintai, itu jadi sebab azab. Azabnya tidak jauh-jauh, justru dari sesuatu yang kita cintai karena selain Allah dan bukan mendukung kecintaan kepada Allah. Alangkah banyaknya ini terjadi di kalangan kita. Ya. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menguasai dirinya. Yakni orang yang takut berlebihan kepada syaitan, takut kepada dukun, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang memang kerjaannya syaitan dan wali-walinya menakut-nakuti orang-orang yang beriman agar takut kepada selain Allah, apa yang terjadi? Allah jadikan sesuatu ini yang akan menguasai dirinya. Syaitan yang banyak menguasai manusia karena rasa takut mereka yang lemah kepada Allah dan lebih takut kepada wali-wali syaitan tersebut. Dan barang siapa yang mengutamakan sesuatu melebihi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi kesialan bagi dirinya, syukman alaihi. Jadi kesialan itu gara-gara ya, terbesarnya, sesuatu terbesarnya adalah karena kesyirikan. Mengutamakan sesuatu melebihi dari mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah sumber kesialan. Dan barang siapa yang menyibukkan diri selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diberkahi dalam tersebut. Ya, bagaimana pekerjaan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita lalai dalam pekerjaan kita, ketika azan berkumandang, ketika waktu ibadah tidak menjadikan kita segera ingat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kan banyak menimpa manusia. Perkara-perkara seperti ini semua adalah konsekuensi tauhid. Dan ternyata sumber masalah semua di sini. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian hafizakumullah, antum perhatikan tadi kan, masalah cinta yang salah ditempatkan saja menjadi musibah, dan musibahnya tidak jauh-jauh dari sesuatu yang dicintai secara berlebihan tersebut yang tidak mendukung kecintaan kepada Allah. Ya, sekarang kita mencintai, ada bahkan perkara-perkara yang fitrah, kita mencintai keluarga kita atau mencintai harta yang kita miliki yang mungkin kita dapatkan dengan cara yang halal, alhamdulillah. Tapi ketika kita gunakan bisa jadi berlebihan, atau hal-hal yang kita cintai ini memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan, sering terjadi. Ini sebab yang menjadikan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ini semua yang menunjukkan kepada kita bahwa perbaikan tauhid ini bukanlah perkara yang bisa ditunda-tunda. Bukanlah perkara yang bisa diakhirkan. Karena apa? Di hati kita itu ada tempat untuk mencintai, tempat untuk takut, tempat untuk berharap. Kalau tidak diisi dengan kecintaan, rasa takut dan pengharapan kepada Allah, maka syaitan akan berusaha mengisinya dengan hal-hal yang menyimpangkan kita dari tauhid, sehingga hidup kita selalu dalam masalah karena jauh dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian hafizakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah cinta di dalam Al-Qur'an agar kita faham bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kecintaan kita kepada apapun, ini adalah termasuk konsekuensi tauhid yang paling besar. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nyawanya iman, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, hiya ruhul iman. Ini adalah ruh, nyawa dari iman. Cinta kepada Allah wa haqiqatu tauhid, hakikat tauhid. Inilah tauhid yang sejati. Ya, wa ainut ta'abbud, dan inti penghambaan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ketika mengingatkan perbandingan antara pelaku syirik dan orang yang benar-benar beriman dalam masalah cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adada yuhibbunahum kahubbillah." Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, ya ini jelas pelaku syirik maksudnya ini, yang mereka mencintai tandingan-tandingan atau berhala-berhala itu seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar, lebih besar kecintaan mereka, lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Apa makna yang bisa kita ambil dari ayat ini? Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang berbuat syirik, yang menyembah berhala, mereka juga mencintai Allah. Jadi dari mana kesyirikan yang terjadi pada diri mereka? Dari sisi mana kesyirikannya terjadi? Mereka mencintai berhala-berhala itu sama dengan mencintai Allah. Jadi mencintai Allah, kalau bukan dijadikan lebih daripada yang lainnya, ini belum menyelamatkan dari kesyirikan. Makanya Allah tegaskan setelah itu, dan orang-orang yang beriman, lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Inilah baru menyelamatkan seseorang. Sekarang bagaimana antum nilai kebanyakan manusia dalam urusan cinta kepada dunia yang berlebihan, pekerjaan yang melalaikan, kesibukan mengejar materi, ya, yang itu bahkan ditegaskan di dalam Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui perkara-perkara yang nampak, yang lahir dari kehidupan dunia ini, sedangkan untuk urusan akhirat mereka lalai. Inilah keadaan kebanyakan kita. Dari sinilah sumber masalahnya. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din hafizakumullah, ikhwan dan akhwat fid din azzakumullah. Ya, teruskan sedikit pembahasan yang tadi kita kaji. Jadi akar semua permasalahan adalah ketika manusia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga semua solusi dari semua itu adalah berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sesungguhnya, memahami dan mengamalkan agama ini benar-benar lahir dan batin kita. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuk yang sempurna dalam agama ini yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anfal ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah, ikutilah seruan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan yuhyikum, artinya yuslihukum, memberikan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan bagimu, yakni menjauhkan kamu dari masalah, menjauhkan kamu dari sebab-sebab keburukan. Petunjuk Allah dan Rasulnya kalau kita benar-benar pahami dan amalkan lahir dan batin kita, semakin banyak kita pahami dan kita amalkan, maka semakin banyak sebab-sebab kebaikan yang Allah akan sempurnakan, kumpulkan pada diri kita. Berarti kita akan semakin dijauhkan dari sebab-sebab yang mendatangkan keburukan, bencana ataupun masalah. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, ya, saya sudah katakan, kita katakan tadi, semakin banyak kita merasakan atau kita mendapati masalah dalam kehidupan kita, harusnya kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersangka buruk kepada diri kita sendiri. Harusnya kita semakin rajin untuk mempelajari agama ini, mengoreksi diri kita dengan kebaikan agama ini dan berusaha mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan solusi yang menimpa umat ini secara keseluruhan adalah ketika mereka rujuk kembali kepada agama. Ini sudah sering kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, juga dinyatakan hasan oleh Syekh bin Baz rahimahumullah taala, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadhtum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah melakukan jual beli dengan inah dalam muamalah, melakukan riba, tidak peduli lagi halal dan haram, kemudian wa akhadhtum adnabal baqar, kalian sudah disibukkan dengan peternakan, ridho dengan perladangan, persawahan, yakni sibuk dengan urusan dunia, kemudian kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian ditimpakan kehinaan, kerendahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan atau mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama. Sampai kalian kembali kepada agamamu. Jadi inilah solusinya. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita diajarkan di dalam tauhid. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah inti dari segala kebaikan, kunci dari segala kebaikan. Yang ketika kita mengkhawatirkan sebab-sebab yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita juga kembali kepada Allah dengan berlindung kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa yang sangat agung yang benar-benar mewujudkan makna tauhid yang sejati dalam diri seorang hamba. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Karena kalau Allah murka, pasti semua bencana akan menimpa manusia. Dan aku berlindung dengan pemaafan-Mu dari siksa atau hukuman-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari-Mu. Tidak ada yang kita takutkan kecuali pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpakannya karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, dan tidak ada yang kita cari keridhaannya untuk menyelesaikan semua masalah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepadanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Aku berlindung dengan pemaafan-Mu dari siksa atau azab-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari-Mu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagi-Mu ya Allah, karena Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang Engkau peruntukkan bagi diri-Mu sendiri. Inilah hakikat tauhid, dan inilah cara untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, selalu kita katakan ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini kita harus lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua tahu solusi dari semua masalah adalah bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari semua permasalahannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kemudahan dari setiap urusan yang dihadapinya. Bagaimana cara bertakwa? Kita semua tahu. Tingkatkan semangat ngaji, semangat membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya, pelajari tauhid dengan benar, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cukupkan diri dengannya, tidak mengamalkan yang lain, termasuk sunnah dalam menyikapi kejadian-kejadian yang ada di saat ini. Jangan ikut-ikutan orang-orang awam, jangan ikut-ikutan orang-orang yang menyimpang dari pemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi justru kita harus semakin kuat atau semakin semangat mendakwai orang-orang yang belum paham sunnah agar kenal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh dengan sebab sunnah ditegakkan, masalah-masalah akan selesai. Kesulitan-kesulitan Allah akan angkat. Ya. Sebagaimana pernyataan sebagian dari para ulama salaf, dengan sebab para ulama ahlul hadis yang menuntut ilmu, Allah hilangkan bencana dari umat ini. Ada pernyataan salah seorang ulama salaf, Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah taala, yang mengatakan, "Innallaha yarfa'ul bala'a an hadhihi al-ummati bi rihlati ashabil hadis fihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghilangkan bencana dari umat ini dengan sebab para ulama ahlul hadis yang selalu menuntut ilmu hadis, yang selalu mempelajari ilmu sunnah dan menyebarkannya kepada manusia. Jadi semakin semangat dalam berdakwah, semakin marak menyelenggarakan kajian-kajian sunnah, inilah justru yang menjadi sebab untuk mengangkat semua solusi yang ada di umat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yakni semakin kita kembali kepadanya, semakin kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita semangat untuk mengadakan kajian-kajian yang membahas akidah, membahas tauhid, membahas keimanan, mengajak manusia kepada manhaj salaf, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi dari dulu sampai sekarang kita tahu dakwah ahlus sunnah tidak pernah berhenti, tidak pernah berubah. Itulah yang dilakukan oleh para ulama kita ketika mereka ingin menyelesaikan masalah yang ada pada umat ini, ingin menyelesaikan masalah dari akarnya dan mencari solusinya, senantiasa mengajak umat ini kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Inilah materi kajian yang ingin Anda sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan sekedar mengingatkan kita untuk lebih semangat kembali kepada agama ini, lebih semangat mempelajari ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh, yang ini sungguh merupakan solusi dan sebab untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dan sebelum kita akhiri, kita persilakan kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan. Barakallahu fikum, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Hari kemerdekaan ini merupakan hari yang juga selayaknya kita berbahagia, karena sesungguhnya kaum muslimin mereka merdeka dari penjajahan, dari perbudakan kaum kufar, dari orang-orang Belanda maupun Jepang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat kemerdekaan ini tentunya kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
2: Kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
2: Kemerdekaan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
0: Merdeka!
1: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya diri kita dari setiap perbuatan yang menyelisihi agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keriduan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keriduan Allah Subhanahu wa taala.
1: Bukan kemerdekaan yang sebatas perayaan semata.
2: Bukan
1: kemerdekaan yang sama sekali tidak memberikan faedah, bahkan sesungguhnya perkara yang seorang muslim tidak akan menyukainya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan sesungguhnya adalah dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya, kepada umatnya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Yusyrikuna bi syai'.
5: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
6: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
5: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
7: Kenapa? Bayangkan Allah yang maha kuasa,
8: yang maha pencipta,
5: maha pengatur,
8: maha berkuasa,
5: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
8: Bisa maka

0: keramat.
1: Kris-kris keramat tinggalkan.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
3: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya hamba Allah dari Kalbar, Kalimantan Barat. Saya adalah seorang yang pendiam dan pemalu. Bahkan ketika bertemu dengan kerabat pun saya malu untuk menyapanya. Saya ingin berusaha ramah dengan orang lain, tapi setiap kali bertemu dengan orang yang saya kenal, saya tidak tahu harus bicara apa dengannya. Apakah sikap saya yang seperti ini termasuk kurang berakhlak dan beradab? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
4: Tidak perlu harus malu. Seharusnya yang malu adalah orang yang melakukan maksiat. Adapun kita melakukan ketaatan, kenapa harus malu? Di sana sini orang melakukan maksiat tanpa rasa malu. Kenapa kita yang melakukan ketaatan melakukannya dengan malu? Ya. Kemudian yang kedua, harapan kita adalah kejarlah pahala. Dengan senyum kepada saudara kita, kita dapatkan pahala. Dengan menegurnya dengan akhlakul karimah, kita mendapatkan pahala. Maka tidakkah Anda ingin mendapatkan pahala? Bukankah hidup kita ini untuk menumpuk pahala sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita? Maka jangan pernah malu melakukan ketaatan. Ya, ini kepada Anda. Untuk apa malu menegur saudara? Dan ini malu yang tidak pada tempatnya. Malu yang tidak pada tempatnya. Menegur saudara, menegur kerabat, berbicara dengan orang yang merupakan kerabat kita, saudara kita, sahabat kita. Dan Anda merasa aneh sebenarnya ketika Anda merasa malu untuk berbicara di depan orang, malu untuk menegur. Ada sesuatu yang aneh yang memang terjadi pada diri Anda. Mungkin butuh orang yang berilmu, yang ada di negeri Anda, untuk Anda minta nasihat lebih dalam supaya bisa memberikan nasihat yang lebih berharga, yang lebih memotivasi Anda untuk tidak malu lagi untuk bertegur sapa. Dunia sekarang dunia serba dunia yang sudah terbuka dan semua orang saling tegur menegur. Jadi Anda rasa tidak perlu ada rasa sungkan dan malu. Kalau Anda memberanikan diri agak seminggu, sebulan, Anda akan lihat orang lain tidak akan melakukan sesuatu yang negatif kepada Anda. Dan mudah-mudahan ketika Anda paksakan seminggu yang pertama, Anda paksakan satu bulan yang pertama, mudah-mudahan Anda bisa melihat bahwa tidak ada hal yang negatif dari Anda yang rajin menyapa, Anda yang rajin menegur seseorang, Anda yang rajin senyum kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang rajin senyum. Namun beliau sedikit tertawa. Senyumnya banyak, tertawanya sedikit. Maka lakukan. Lakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda memiliki seorang teman di kota Madinah, sama-sama belajar di kota Madinah, berasal dari Sulawesi dan orangnya agak pendiam tapi rajin senyum, subhanallah. Ya, kami tinggal dalam satu asrama, asrama unit 1 waktu itu, Namun beliau tinggal di lantai 2 dan anak tinggal di lantai 4. Namun saudara kita itu rajin senyum, subhanallah. Kemudian beliau sakit, dirawat di rumah sakit King Fahad di kota Madinah, sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir beliau dan wafat di kota Madinah ketika itu. Dan satu kejadian

0: Oh, anak Indonesia yang pendiam dan rajin senyum itu. Oh iya, itu orangnya. Itu orangnya, bernama Hamzah dari Sulawesi. Saya tidak kenal namanya karena dia pendiam, tapi dia rajin senyum. Setiap bertemu saya dia senyum, penghuni lantai dua. Jadi dikenal dengan senyumnya, subhanallah. Dikenal dengan senyumnya. Dan beliau murid-murid yang rajin hadir ya, di majelisnya Syekh Abdul Razak ketika beliau mengajarkan halaqah di masjid kampus. Dan beliau juga hadir, rajin hadir di halaqahnya ayah Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, belajar agama di sana. Dan beliau pernah i'tikaf di kota Mekah. Dan dapat cerita-cerita yang luar biasa dari i'tikafnya di kota Mekah tersebut. Namun lihat bahwa saudaranya, sesama mahasiswa, tidak kenal dirinya kecuali seorang Indonesia yang pendiam, yang rajin senyum. Rajin senyum sudah merupakan ciri saudara kita Hamzah ketika itu. Dan subhanallah, Hamzah ketika wafat, itu yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman Baqi' hampir bagaikan seorang syekh yang meninggal di kota Madinah. Banyaknya orang yang mengantar, padahal dia adalah seorang penuntut ilmu Indonesia yang pendiam, yang sesama mahasiswa Indonesia saja mungkin tidak banyak bergaul beliau. Akan tetapi takwanya di hadapan Allah tabaraka wa taala yang telah membuat kemuliaan yang luar biasa, sampai-sampai orang tidak percaya yang meninggal itu adalah seorang mahasiswa Indonesia, saking banyaknya yang mengantarkannya ke pemakaman. Sampai-sampai ayah Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin, membatalkan kajiannya di malam itu karena Hamzah dimakamkan ba'da salat maghrib. Dan kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kajian hadis halaqah hadis, adalah setelah maghrib. Ketika Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tahu bahwa yang wafat adalah salah seorang muridnya yang hadir di kajian beliau, yang rutin menghadiri halaqah beliau, maka beliau katakan, hari ini kita tidak kajian. Hari ini kajian hadis kita ditiadakan karena ada salah seorang saudara antum yang rajin di halaqah, hari ini kita sholatkan dan kita sama-sama mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Maka seluruh penuntut ilmu dari murid-murid Syekh Abdul Muhsin Abad berangkat semuanya ke pemakaman untuk mengantarkan saudara kita Hamzah ke pemakamannya. Dan ini hal yang luar biasa sekali. Sampai orang Arab bertanya, siapa itu yang meninggal? Kok ramai sekali orang mengantarkannya ke pemakaman? Kita mengatakan talib Indonesia, seorang mahasiswa Indonesia. Dan orang Arab heran, mahasiswa Indonesia sebanyak itu yang mengantarkannya. Ada Syekh Abdul Muhsin, ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Ibrahim Dakhil, Ibrahim ada Syekh Yusuf Ad-Dakhil yang ana lihat ketika itu. Ada beberapa orang masyayikh, ya, ulama-ulama Madinah yang mengantarkan beliau ke Baqi. Dan tidaklah yang menggerakkan hati manusia kecuali Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini indikasi kebaikan, indikasi kemuliaan. Dan kita sampaikan ini bahwa ternyata senyum saja sudah memberikan suatu hal yang luar biasa, tapi lakukan dengan ikhlas. Ya, maka saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ya, mari kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kalau kita ikhlas melakukannya, pasti Allah tabaraka wa taala tidak menyia-nyiakan apa yang kita amalkan. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.
1: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala, yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,

siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang supaya orang kemudian memujinya, maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertaubat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertaubat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamr. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Baik, poin yang selanjutnya adalah tentang syirik yang besar. Setelah beliau menyebutkan tentang tauhid dan keutamaannya, kemudian tentang ya syarat diterimanya amal soleh, maka beliau ingin memperinci tentang syirik yang besar. Ya, apa maksudnya, pengertiannya, dan apakah sekarang ada syirik besar? Kemudian apa jenis-jenisnya? Dan ini penting seseorang mengetahui tentang syirik yang besar ini. Dimulai dengan pertanyaan beliau, ma huwa a'zamu dhunubi 'indallah? Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Beliau ingin menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya dosa syirik besar ini. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Apa yang Allah benci? Yang paling Allah benci, yang paling Allah murka terhadap dosa tersebut. A'zamu dhunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Di antara sekian banyak dosa yang digunakan oleh manusia untuk bermaksiat kepada Allah, ternyata yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kalau dibandingkan antara dosa syirik besar, ya, sekali seseorang misalnya dia menyembelih untuk selain Allah, dibandingkan dengan dosa orang yang membunuh 1000 orang, membunuh seorang muslim, membunuh muslim ya secara massal berapa? 1000 orang. Mana yang lebih besar? Syirik yang besar atau membunuh 1000 orang muslim? Syirik. Tapi kita tambah, 10.000 orang muslim dibunuh dengan syirik besar, mana yang lebih besar? Syirik besar. Tapi 1 juta, syirik yang besar. Kenapa? Dalilnya ada di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Dan membunuh bukan perkara yang ringan. Menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Dan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, sungguh hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada dibunuhnya seorang muslim. Ya, apalagi yang dibunuh sampai ribuan, jutaan. Tapi kalau dibandingkan dengan syirik besar yang dilakukan oleh seseorang, maka syirik besar jauh lebih besar daripada dosa-dosa tadi. Dari Al-Quran adalah firman Allah tentang Luqman yang menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang azim, yang sangat besar. Zalim yang sangat besar adalah menyekutukan Allah. Kamu bukan mendzalimi temanmu, bukan mendzalimi tetanggamu, tetapi mendzalimi Allahu Rabbul Alamin. Menyamakan Allah dengan selain Allah. Maka Allah tidak terima yang demikian. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, dari Al-Quran adalah surat Luqman. Dari hadis, walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam. Rasulullah pernah ditanya oleh sebagian sahabat. Lihat pertanyaan sahabat, pertanyaan yang bermanfaat. Karena saking takutnya mereka dengan dosa dan takut dengan neraka. Ayyu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Tujuannya apa dia bertanya? Supaya dia bisa menghindari dosa tersebut. Ya, supaya dia bisa menjauhi dosa tersebut. Qala, maka Nabi mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu sedangkan dialah yang telah menciptakan dirimu. Kedzaliman yang besar, dosa yang paling besar, apabila engkau tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan dirimu ya dari sesuatu yang tidak ada, kemudian diciptakan air mani, kemudian oleh Allah dipertemukan antara dua air, kemudian diciptakan di dalam rahim ibunya,
dijaga oleh Allah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan nyawa di dalamnya, disempurnakan anggota badannya, kemudian diberikan makanan oleh Allah sedang dia di dalam perut ibunya, sampai dimudahkan oleh Allah keluar di dunia, diberikan rezeki sesuai dengan umurnya, dimudahkan ibunya keluar air susu supaya anaknya mendapatkan rezeki, dan seterusnya. Dan semua itu yang melakukan adalah Allah SWT. Kemudian ketika sudah besar, ternyata dia menyembah kepada selain Allah, maka ini adalah dosa yang paling besar. Ya, menjadikan bagi Allah sekutu, dan engkau tahu bahwasanya Allah yang menciptakan dirimu. Harusnya yang menciptakan itulah yang disembah. Yang tidak menciptakan jangan disembah. Ya ayuhan nas, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang tidak menciptakan kalian jangan disembah. Yang tidak menciptakan orang-orang sebelum kalian jangan disembah. Kalau sampai menyembah sesuatu yang tidak mencipta, kita berarti telah melakukan dosa yang paling besar. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An-niddu asy-syarik, yang dimaksud dengan sekutu adalah asy-syarik, yaitu sekutu bagi Allah SWT. Baik, berarti syirik yang besar ini adalah dosa yang paling besar. Kalau demikian keadaannya, ma huwa syirkul akbar? Apa yang dimaksud dengan syirik besar? Kita harus tahu apa definisi dari syirik yang paling besar ini. Asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik yang paling besar ini adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Selain Allah mencakup di dalamnya apa? Nabi, malaikat, orang soleh, jin, pohon, batu. Li ghairillah, selain Allah mencakup semua itu. Kadu'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Ya Syekh, berkata kepada Syekh yang sudah meninggal, ya Syekh, berikanlah aku rezeki. Ya Syekh, mudahkanlah saya di dalam ujian. Berarti dia telah berdoa kepada selain Allah. Wal istighatsati bil amwat, istighatsah dengan orang yang sudah meninggal. Istighatsah, sudah datang musibah kemudian kita minta supaya diangkat musibahnya. Ini namanya istighatsah. Sudah datang musibah, sudah turun, kemudian kita minta supaya diangkat musibahnya. Kalau dilakukan ini kepada orang yang sudah meninggal dunia, terjadi kemarau panjang, ya, kemudian datang ke kuburan wali fulan dan mengatakan, ya wali, kami telah tertimpa kemarau yang panjang, maka keluarkanlah kami dari musibah kami. Berarti ini istighatsah dengan orang yang sudah meninggal. Ini termasuk syirik yang paling besar. Ya, syirik yang paling besar yang dikatakan tadi, ya, adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Awil ahya al-ghaibin, atau dia meminta kepada orang yang masih hidup tetapi dia ghaib, tidak berada di depan kita. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, meskipun dia masih hidup, tetapi kalau dia tidak di depan kita, maka tidak boleh. Seperti misalnya syekhnya atau walinya berada di Solo, ya, kemudian dia berada di Semarang, mengatakan, ya wali, ya, ya fulan, ya, tolonglah kami, keluarkan kami dari musibah ini. Dan orang yang diminta tadi di mana? Di Solo. Maka ini termasuk syirik besar. Karena dia berada di tempat yang jauh. Kemudian yang kedua, diminta
dengan sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Karena menurunkan hujan tidak ada yang melakukannya kecuali Allah SWT. Diminta berarti dia diminta ya sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Maka semuanya adalah jenis syirik yang besar. Meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia atau meminta kepada orang yang hidup tetapi dia di tempat yang jauh, ini sama keadaannya, ya, adalah syirik yang besar. Apa dalilnya? Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan doa istighatsah termasuk ibadah. Berarti kalau ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Adapun dari hadis min akbaril kabair asyirku billah, termasuk di antara dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Berarti syirik kepada Allah adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Taib, siapa yang bisa menyebutkan contoh yang lain dari syirik yang akbar selain yang disebutkan oleh Syekh? Misalnya apa? Ya? Apa? Bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Syirik besar atau kecil? Syirik yang besar. Ya, bernazar untuk selain Allah adalah syirik yang besar. Contoh yang lain. Ya. Berkorban untuk selain Allah, ini juga termasuk syirik yang besar.

0: Mutiara Tilawa. Surah Al-Asr.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kemudian saya menyebutkan manfaat yang kedua dari nikah, husulun nasl wa hifdzul ansab. Manfaat dari pernikahan adalah dengan menikah kita bisa mendapatkan keturunan, dan juga dengan menikah kita bisa menjaga garis keturunan kita. Ya. Orang apabila dia tidak menikah maka terputus ya, keturunannya. Tidak ada yang menjadi keturunannya. Maka dengan dia menikah dia memiliki keturunan, sehingga terjaga keturunannya. Dan ini termasuk tujuan pokok dari pernikahan. Maka tidak boleh kita menikah kemudian kita sepakat dengan pasangan kita hanya memiliki dua anak saja, atau sepakat membatasi jumlah keturunan, karena ini bertentangan dengan pernikahan. Ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang mana tujuan pernikahan adalah agar kita mendapatkan keturunan sebanyak-banyaknya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan laki-laki untuk menikahi wanita yang bisa memiliki banyak anak. Tazawwajul wadudul walud, kata Nabi SAW. Nikahi wanita yang penyayang dan juga yang bisa melahirkan banyak anak. Maka tidak boleh kita membatasi jumlah keturunan kita. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian manfaat yang ketiga, wa minha husulus sakan baina az-zawjaini wal istiqrar an-nafsi. Dengan menikah akan diperoleh ketenangan antara suami istri dan juga ketenangan jiwa. Dan ini tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang belum menikah, baik laki-laki maupun wanita, apalagi wanita. Ya, apabila telat sedikit, ya sudah gelisah. Ya, begitu juga dengan laki-laki. Maka dengan menikah kita akan mendapatkan ketenangan, sebagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan antara kalian kecintaan dan kasih sayang. Dan terbukti bahwasanya kecintaan dan kasih sayang itu bisa mendatangkan ketenangan bagi seseorang. Buktinya apabila kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, maka kita mendapatkan kebahagiaan. Lalu bagaimana dengan orang yang hidup dengan orang-orang yang dia cintai? Ya. Bagaimana orang yang hidup dengan istri yang sangat dia cintai? Maka biidznillah ini akan bisa mendatangkan ketenangan. Kemudian yang berikutnya, ta'awunu zawjain ala takwinil usrah as-salihah allati hiya ihda labinatil mujtama' al-muslim. Dengan pernikahan maka akan terjalin tolong-menolong antara suami istri untuk membentuk keluarga yang baik. Dengan pernikahan akan terjalin saling tolong-menolong antara suami istri untuk membentuk keluarga yang salihah, keluarga yang baik. Yang mana keluarga merupakan salah satu dasar dari kehidupan masyarakat muslim. Salah satu pondasi dari masyarakat muslim. Tidak akan terbentuk masyarakat yang baik kalau tidak ada keluarga-keluarga yang baik. Maka ketika seorang menikah, maka dia bisa saling membantu, saling tolong-menolong untuk sama-sama mendidik keturunan yang salih-salihah, untuk membangun rumah tangga yang baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, qiyamuz zawj bi kafalatil mar'ati wa siyanatiha. قيام الزوج بكفالة المرأة وصيانتها وقيام المرأة بأعمال البيت وأدائها لوظيفتها الصحيحة في الحياة. Di antara manfaat nikah adalah sang suami akan menjaga istrinya. Suami akan menafkahi dan menjaga istrinya. Dan wanita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dan melaksanakan tugas-tugasnya yang sebenarnya di dalam kehidupan ini. Jadi suami akan menafkahi istrinya dan menjaga istrinya. Yang ini tentu tidak bisa akan terwujud kalau wanita tidak memiliki suami. Sehingga terpaksa wanita akan bekerja. Terpaksa wanita akan menjaga dirinya, menghidupi dirinya. Tapi dengan dia menikah, maka dia memiliki suami yang akan menafkahinya. Memiliki suami untuk menjaganya. Kemana dia pergi, dia dijaga oleh suaminya. Dia ingin pergi ke suatu tempat, dia diantar oleh suaminya. Ada hal-hal yang bisa mengganggunya, maka suami akan menjaganya. Dan begitu juga, sang istri akan melakukan pekerjaan rumah. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Sehingga wanita bisa melakukan kewajiban atau tugasnya yang sebenarnya di dalam kehidupan ini. Jadi suami ya bekerja, kemudian menafkahi istrinya dan melindungi istrinya. Istri ya melakukan tugasnya di rumah. La kama yad'ihi a'da'ul mar'ati wa a'da'ul mujtama min anna al-mar'ata syarikatur rajul fil 'amal kharij al-bait. Bukan seperti yang dikatakan oleh musuh-musuh wanita dan musuh-musuh masyarakat, bahwasanya wanita keluar bekerja di luar rumah bersama laki-laki. Jadi saya menyebutkan tadi, laki-laki yang bekerja kemudian menafkahi istrinya dan menjaga istrinya, dan wanita melakukan pekerjaannya di dalam rumah. Bukan seperti yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwasanya wanita keluar rumah bekerja bersama laki-laki. Fa akhrajuha min baitiha wa 'azzaluha an wadhifatiha as-sahihah wa sallamuha 'amala ghayriha wa sallamu 'amalaha ila ghayriha fa ikhtalla nidhamul usrati wa sa'a at-tafahum bayna az-zawjayn. Lalu mereka mengeluarkan wanita dari rumahnya dan menjauhkan wanita dari pekerjaan yang sebenarnya, dari tugas yang sebenarnya, dan menyerahkan tugas wanita kepada selain mereka, dan menyerahkan kepada wanita wasallamuha amala ghairiha, dan menyerahkan kepada wanita pekerjaan selain mereka, dan menyerahkan pekerjaan wanita kepada selain mereka. Fakhtalla nidhamul usrah, sehingga rusak kehidupan rumah tangga. Wasa'at tafahum bainaz zawjain, terjadi kesalahpahaman antara suami istri. Mimma yusabbibu fi kathirin minal ahyan al-firaq bainahuma, yang ini banyak menyebabkan perceraian karena suami sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah, begitu juga istri sibuk di luar dengan urusan-urusannya, sehingga ini menyebabkan kemudian terjadi kesalahpahaman antara suami istri. Sehingga terjadilah perceraian. Atau awil baqa ala madmadin wa naqadin, atau pernikahan tetap dipertahankan tapi penuh dengan kekacauan. Ya. Penuh dengan kesengsaraan. Maka ada dua pilihan bagi rumah tangga yang seperti ini. Yang suami sibuk di luar, istri sibuk di luar. Urusan rumah tangga tidak diurus. Maka kata Syekh, ini bisa menyebabkan perceraian, atau pernikahannya dipertahankan tapi penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan. Waliyadu billah. Dan demikian yang banyak terjadi. Qala Syekhuna Syekh Muhammad Al-Amin As-Sanqiti fi tafsirihi Adwa'il Bayan, berkata guru kami yaitu Syekh Muhammad Al-Amin As-Sanqiti di dalam tafsir beliau Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, wa'alam waffaqanillahu wa iyyak lima yuhibbuhu wa yardah. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanku dan memberikanmu taufik terhadap apa yang Dia cintai dan ridai. Anna hadhihi al-fikrata al-kafirata al-khati'ata al-khasi'ata al-mukhalifata lil-hissi wal-aql walil wahyi samawi wa tashri'il khaliq al bari min taswiyatil untha bil dhakari fi jami'il ahkam wal mayadin fiha min al fasadi wal ikhlal bi nidhamil mujtama al insani ma la yakhfa ala ahadin illa man a'ma Allahu basiratah. Beliau mengatakan, sesungguhnya pemikiran yang kafir ini, yang salah, lagi rugi, lagi bertentangan dengan kenyataan dan akal, dan bertentangan dengan wahyu samawi, dan bertentangan dengan syariat Allah sang pencipta, yaitu menyamakan wanita dan laki-laki dalam semua hukum dan segala urusan. Ya. Pemikiran menyamakan laki-laki dan wanita dalam semua hukum, bahkan dalam hukum-hukum yang Allah dan Rasulnya membedakan laki-laki dan wanita, seperti misalnya menyamakan bagian dalam hal urusan warisan. Ya. Bahkan ada yang meminta wanita itu juga perlu jadi imam sholat, sehingga ada di sebagian tempat yang menjadi imamnya adalah wanita, makmumnya laki-laki. Ya, waliyadzubillah.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon nasihatnya jika kita mulai merasakan futuh. Syukran dan semoga khair Ustaz.
4: Naam jamaah. Kalau bicara futur, kita harus tahu setan ini mengintai kita. Dia mengawasin gerak-gerik kita. Sehingga cara yang paling manjur untuk menjaga diri kita dari godaan setan ini adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh seperti orang yang dikejar oleh musuh, kemudian dia lari masuk ke dalam benteng dan menutup benteng tersebut, maka tatkala itu setan enggak bisa godain dia. Biasanya orang futur tuh bentengnya sedang lemah. Maka antum harus perkuat benteng antum dengan cara mengingat Allah SWT. Karena kalau bicara zikrullah, ini amalan yang paling ringan. Antum kalau disuruh sholat, antum sholat duha, aduh sholat duha capek, males. Sholat malam, apalagi sholat malam Ustaz, ana yang wajib aja itu perjuangan. Ujara yang sunnah. Taib. Kalau gitu, zikir. Jaga lisanmu. Sebagaimana pesan Nabi SAW, la yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kemana-mana antum berzikir. Antum hitung zikir antum. Gak apa-apa. Akan diperintahkan. Ada zikir-zikir yang memang ada ketentuan bilangannya. Antum zikir. Duduk. Istighfar 100 kali. Baca, perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Artinya ini amalan enggak capek antum. Setelah antum mulai agak seger lagi ya dengan bacaan-bacaan antum itu, naik antum baca Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dan Allah mengokohkan hati Nabi alaihi salatu wasallam dengan Al-Qur'an. Naik lagi, tetap membaca sesuatu yang tidak terlalu capek buat antum. Kemudian yang ketiga, cari sohib. Yang paling tidak, ya orang itu kan yang kala lagi duduk-duduk jamaah ya, ayo sholat-sholat nih, udah ada nih. Aduh capek anak. Dia menjulurkan tangannya, minta diangkat sama sohibnya. Iya, kadang-kadang kita perlu kawan yang narik kita. Ya Allah, ya angkat. Bismillah. Antum perlu kadang-kadang. Karena kesendirian kita terkadang menyebabkan godaan setan semakin dahsyat, tapi kebersamaanmu dengan kawan-kawanmu semoga membawamu untuk lebih istiqamah di jalan Allah SWT. Dan berdoa minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Mutiara Tilawah. Surah Al-Humazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumid dini wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Risalah qasirah di nomor 78. Tumit kaki yang tidak terkena air wudu. Saudaraku, semoga Allah merahmati Anda dan keluarga, juga orang-orang yang tercinta. Setiap bagian tubuh kita adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Di antara bentuk syukur seseorang dengan kedua kaki yang Allah amanahkan, maka lakukan wudu sesuai yang diperintahkan. Nabi SAW mengingatkan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu dengan api neraka. Merupakan peringatan bagi yang berwudu tergesa-gesa atau dia menganggap sepele urusannya. Padahal Nabi mengingatkan dengan ucapan wail yang maknanya adalah al-adhab wal-halak. Adalah kecelakaan bagi muakhirul qadam, orang yang tumit kakinya tak terkena air wudu tanpa alasan yang dibolehkan. Saudaraku, Nabi menyuruh sahabat yang kakinya ada sebesar kuku belum terkena air wudu untuk menyempurnakannya. Anna rajulan tawadha'a fataraka mawdi'a dhufur ala qadamihi fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala irji' fa ahsin wudhu'ak fa raja'a thumma shalla. Adalah seorang laki-laki, dia dalam keadaan berwudu, kemudian masih terdapat sebesar kuku yang belum terkena air wudu di kakinya. Kemudian Nabi melihatnya, dan Nabi SAW mengatakan, irji, baliklah, pulanglah, artinya kembalilah, fa'ahsin wudu'ak, sempurnakan wudumu, faraja'a thumma salla. Lalu dia pun balik, dan kemudian dia pun salat. Artinya dia mengulangi wudunya, atau dia menyempurnakan bagian yang tidak terkena darinya. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berwudu haruslah sesuai dengan wudunya, sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang yang cacat, tak memiliki tumit kaki atau dia diamputasi, maka kaki yang palsu tidak usah dicuci, dan semoga kakinya yang asli sudah menunggunya di surga. Hadis ini juga merupakan peringatan bagi yang tumitnya tidak basah karena air wudu agar berwudu dengan benar. Saudaraku, kaki Abdullah bin Mas'ud pernah disebutkan dalam satu riwayat yang dia adalah kecil tapi lebih berat dari gunung Uhud. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin fa sa'ida ala syajaratin. Jadi Nabi pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke satu pohon. Kemudian dia pun naik. Fa nadhara ashabuhu ila saqi Abdullah ibn Mas'udin hina sa'ida syajarah. Maka sahabat melihat ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon tersebut, tersingkaplah betisnya, dan sahabat kemudian dhahiku, menertawakan. Min humu syati saqaih, karena kecilnya ya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, ma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Kemudian mereka mengatakan seperti itu tadi karena melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi mengatakan, la rijlu Abdullah athqalu fil mizani yawmal qiyamati min Uhud. Sesungguhnya kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangan di hari kiamat daripada Uhud. Saudaraku, di mahsyar ada yang berkeringat sampai di tumitnya, ada juga yang sampai di dengkulnya, bahkan sampai di pusar, bahkan seorang tenggelam dengan keringatnya. Rasulullah mengatakan, innakum mulaqullahi hufatan uratan musyatan ghurla. Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tak beralas kaki, tak berpakaian, berjalan kaki dan belum dikhitan. Kemudian innakum tusharuna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Di riwayat yang lain, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke mahsyar dalam keadaan berjalan. Kemudian ada juga yang berkendaraan, serta ada yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yusharul kafiru ala wajhihi yawmal qiyamah. Ya Rasulullah, bagaimana Allah kumpulkan orang-orang kafir dengan wajah-wajah mereka, artinya mereka diseret atau berjalan, فقال صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah Rabb yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia, dia juga yang mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya di hari kiamat. Kemudian, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa kaki yang bahagia adalah kaki yang bisa melangkah di surga. Cobalah lihat Bilal bin Abi Rabah ketika Nabi mengatakan bahwa sami'tu na'laika fil jannah. Aku mendengar kata Nabi, gesekan sandal engkau ada di surga, menunjukkan bahwa Bilal dijamin masuk surga. Dan cobalah juga lihat kaki pincang yang dimiliki oleh Amr ibn Jamuh, seorang tua di zaman sahabat yang masuk Islam di usia 60 tahun dan dia meninggal di Uhud. Dia membawa ke surga dengan kaki yang pincang sebagai syuhada Uhud. Dan cobalah juga lihat bagaimana dengan Ja'far bin Abi Talib yang kedua tangannya putus, digantikan oleh Allah dengan dua sayap di surga, Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar. Aina nahnu min ha'ula? Di manakah kita dibandingkan mereka? Saudaraku, jika tumit Anda hitam karena banyak duduk, apakah iftirash ataupun tawarruk dalam salat, maka itu tanda dan bekas ketaatan. Sebagaimana tebalnya telapak tangan akibat beratnya pekerjaan, atau hitam di jidat karena banyak sujud, maka tidak mengapa walaupun bukan itu merupakan tujuan dan bukan juga untuk dibanggakan. Tapi semoga Allah merahmati kita dan itu sebagai tanda Allah mencinta. Lihatlah Uwais Al-Qarni yang dengan kedua kakinya dia berjalan menuju Makkah dari negeri Yaman yang jauh. Dia gendong ibunya yang tua, ibunya yang buta dan juga lumpuh untuk berhaji dan umrah. Tak ada sedikit pun penyesalan, tak ada keluar kalimat yang menunjukkan dia capek dan lelah karena menggendong ibunya. Alangkah bahagianya kaki yang bisa melangkah di surga, alangkah hinanya kaki yang di dunia dipakai menendang orang tuanya atau menginjak kaum duafa atau menopang badan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Sungguh dia sedang menuju kesengsaraan neraka yang penuh siksaan yang diancamkan. Saudaraku, bawalah tumit Anda untuk duduk bersimpuh di depan Ka'bah, bertawaf atau bersa'i, dan wukuf di Arafah walaupun harus bersusah payah. Sempurnakan setiap wudu sesuai perintah. Semoga Allah menyayangi kita yang sering lalai, lupa dan juga salah. Nas'alullah ta'ala taufiq wa sadad lana wa lakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
4: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan patut kita syukuri. Kita diingatkan oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah, itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
5: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
6: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
5: Jadi bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
4: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: الرحيم.
1: راديو مديار القرآن. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Apa perbedaan murtad dan syirik Ustaz? Apakah bisa seorang tanpa sengaja murtad padahal dia tidak berbuat syirik? Syukran Ustaz.
4: Perlu diketahui bahwa seorang bisa dikatakan kafir murtad itu harus memenuhi beberapa syarat. Perlu diketahui bahwa vonis murtad atau vonis kafir itu ada tiga macam. Ada takfir bil umum, yaitu mengkafirkan secara serampangan. Ini dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah, dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mereka ekstrim radikal. Mereka secara serampangan tidak ada kaidah, tidak ada suatu landasan, main kafir, main menunjuk itu. Kemudian yang kedua adalah at-takfiru bil awsaf, yaitu mengkafirkan secara sifat. Artinya siapa saja yang memiliki sifat itu maka dia kafir, tapi belum tentu orangnya itu bisa dikafirkan, kan gitu. Kemudian yang ketiganya adalah takfir bil muayyan, yaitu mengkafirkan orang per orang. Nah, disinilah mengkafirkan orang per orang, alias orangnya itu pasti kafir, maka di sini dibutuhkan persyaratan. Tidak mudah, tidak boleh gegabah, dan tidak boleh kita serampang. Orang kafir itu secara umum ada dua macam. Ada kafir yang asli, artinya memang dia itu beragama kufur, memeluk agama selain Islam, maka ini kita kafirkan tanpa syarat, udah, karena dia jelas dia tidak muslim, dia berada di luar lingkaran Islam. Kemudian yang keduanya, dia seorang muslim asalnya, makanya dari sinilah kita harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita ternyata dia itu tidak memenuhi syarat atau tidak patut untuk dikafirkan, maka kita bisa masuk ke dalam hadis Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, barang siapa yang sekarang ini mengatakan kepada saudaranya si kafir, maka dia akan kembali kepada salah satunya, imma kepada yang menuduh atau yang dituduh. Enggak mungkin dua-duanya tidak atau dua-duanya iya. Kemudian selanjutnya harus memenuhi syarat kufur ta'yin ini. Yang pertama, adanya dalil yang menegaskan bahwa ucapan atau perbuatan dia itu kufur. Jadi ada dalilnya. Kemudian syarat yang kedua, dalil itu bisa kita terapkan. Seandainya dia terang-terangan mengucapkan satu ucapan kufur, tapi ternyata tidak bisa diterapkan, maka kita tidak bisa mengkafirkan. Contoh, ada di sana satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan gembiranya Allah di dalam menerima taubat hambanya seperti gembiranya orang yang sedang kehilangan unta di padang pasir, kemudian ketemu, saking senangnya dipegang tambangnya, sambil dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil far. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kebalik, saking senangnya. Sebetulnya dia itu ingin mengatakan, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Itu yang benar, tapi ini kebalik dan fatal. Tapi tidak sengaja, maka dia tidak bisa dikafirkan. Nah, disinilah yang dimaksud setelah memenuhi syarat, orang tersebut sudah tidak ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Dan penghalang untuk dikafirkan itu ada empat. Yang pertama tadi, tidak ada al-khata', yaitu ketidaksengajaan. Kalau dia sekarang ini tidak sengaja, maka dia tidak bisa dikafirkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Yang tadi perumpamaannya seperti orang yang mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Coba bayangkan. Harusnya kan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku hambamu. Kebalik, saking senangnya. Tidak sengaja. Kemudian yang keduanya, ini yang penting, seorang itu tidak bisa dikafirkan karena al-jahlu, kebodohan. Ya, yaitu al-jahil al-mu'rid 'anil hidayah. Ya. Kenapa? Alasannya simple, kata Imam Ibnu Taimiyah. Kalau Allah memaafkan orang lupa dan tidak sengaja dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tadi. Padahal lupa dan tidak sengaja ini awalnya tahu kemudian lupa, awalnya tahu kemudian dilakukan tidak sengaja. Berarti di sini ada ilm. Itu aja dimaafkan. Apalagi asalnya secara dasar, secara asli dia tidak tahu sama sekali. Apakah tidak patut untuk dimaafkan? Saya ulangi lagi. Kalau tadi orang rabbana la tu'akhidna inna sina waqtona, orang lupa dan tidak sengaja itu kan awalnya tahu. Tahu sholat itu wajib, kemudian lupa. Ngebleng semuanya, enggak sadar. Kemudian dia melakukan ini tidak sengaja. Awalnya tahu bahwa Allah itu Tuhan, dia itu hamba. Cuman dia kebalik, kepleset saking senangnya. Asalnya tahu kemudian dia hilang pengetahuan karena dia lupa atau tidak sengaja aja dimaafkan oleh Allah, apalagi orang yang tidak tahu sama sekali secara awal, secara dasar. Otomatis orang yang tidak tahu sama sekali itu lebih berhak untuk dimaafkan daripada orang yang awalnya tahu kemudian hilang pengetahuannya karena lupa dan tidak sengaja. Kemudian yang selanjutnya, ya, setelah itu nomor satu adalah at-ta'wil, yaitu salah konklusi. Jadi kadang-kadang seorang itu melakukan suatu perbuatan kufur itu karena salah konklusi, salah dia di dalam menyimpulkan suatu nas. Ya, contoh, seorang tetap meyakini khamr itu boleh diminum. Dia salah takwil, salah konklusi, salah kesimpulan terhadap firman Allah yang ada di dalam Al-Quran tentang larangan wala taqrabus salata wa antum sukara. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat solat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau tidak dekat solat, waktu sholat masih jauh, boleh mabuk. Ini kan salah takwil, salah konklusi, salah interpretasi. Dalam kondisi seperti ini, orang tidak bisa dikafirkan. Sebelum kita iqamatul hujjah, sebelum kita tegakkan hujjah. Kemudian yang keempat adalah al-ikrah, adanya satu paksaan. Dan paksaan itu di dalam zahir. Orang tidak bisa dipaksa di dalam hatinya. Dipaksa itu lisannya, seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir, ya, wa ukriha wa qalbuhu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengatakan hubbal Tuhan saya sementara hatinya tetap tenang dalam keadaan iman, maka dia dikecualikan, maka dia tidak bisa dikafirkan seperti Ammar bin Yasir. Itu tentang masalah kondisi bagaimana orang itu bisa dikafirkan, bisa murtad. Wallahu a'lam bishawab.
5: Wa huwa anna ma'na al-fitnah fi lughati al-arab.
6: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis.
5: At-tamhis
6: yaitu memilih dan memilah.
5: Wa huwa al-ma'na.
6: Dan itulah makna.
5: Alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala
6: liyamiz Allahu
5: khabithal thayyib.
6: Agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia. Dimana Allah tujuan memfitnah manusia adalah menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman.

0: menghadirkan.
1: Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh.
2: Izan li ahli al-haqq min ahli al-batil.
3: Tamyizan li ahli at-tauhid min ahli
1: syirk. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran
0: dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
1: Hadis selanjutnya, hadis 1285. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Ad-Darimi, Imam Ahmad dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah secara marfu, dan ini lafaz Imam Ahmad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum khadimuhu Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amin qad walla harrahu wa mashaqqatahu wa mu'natahu falyujlishu ma'ahu fa in aba falyunawilhu aqlatan fi yadihi." Apabila pembantu seseorang dari kamu telah datang membawa makanan, sementara dia yang sudah merasakan panasnya, capeknya, susah payahnya memasak makanan tersebut, maka hendaklah dia menyuruh pembantunya duduk bersamanya makan. Tapi jika pembantunya tersebut enggan untuk duduk bersamanya, suruh dia ambil dari makanan yang sudah dia masak tersebut. Iya. Syekh Al-Albani berkata, walahu anhu turukun katsirat mutawatiratun. Dan hadis ini mempunyai jalan-jalan banyak sehingga hadis ini mutawatir. Hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, kata beliau. Hadis ini menunjukkan, ya akhwal Islam azakumullah, adab yang sangat mulia terhadap pembantu. Bahwa ya, dalam Islam pembantu itu tetap dia manusia yang harus kita hormati. Iya, kalau di masyarakat terkadang ya kayaknya pembantu itu statusnya jelek, padahal sebetulnya enggak sih. Pertama, dia mencari nafkah yang halal. Dia juga berusaha untuk ya menghindarkan dirinya dari minta-minta. Iya. Itu sesuatu yang luar biasa ya, akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, apabila pembantu seseorang membawa makanan yang sudah dia masak, ya, sementara dia yang sudah capek memasak, belum bawa bawang yang diiris-iris, bikin pedih mata, belum lagi tangannya yang teriris, belum lagi, wah capek pak. Maka kata Rasulullah SAW, suruh dia duduk bersama kita, makan dengan kita. Kalau dia enggak mau, biasanya pembantu malu terkadang kan. Suruh dia mengambil dari makanan yang sudah dia masak. Masya Allah, betapa indahnya Islam ya akhwal Islam. Iya, betapa kita ya akhwal Islam ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghargai ya seorang pembantu yang sudah capek memasak untuk kita. Ya, harus. Makanya Islam itu Pak, agama yang tahu diri. Agama yang mengajarkan kita untuk menghargai. Iya, menghargai apa namanya jerih payah orang lain. Seseorang yang sudah berjerih payah dan yang lainnya, hargai dia, hargai. Apalagi kalau yang masak itu istri antum. Yang terkadang ada seorang suami cueknya minta ampun, istrinya sudah capek masak gini gini gini gini gini. Pas disediain, sajiin apa kata suaminya, kok gak enak banget sih mah? Ya, asid, kan gak enak banget gitu. Ya, padahal dia udah capek dan yang lainnya, kasihanlah dia, hargai dia, capeknya dia hargai, ya, jerih payah dia hargai. Gimana ke caranya supaya ya enak gitu di apa namanya didengarnya ya, Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka kita ya akhi, kita berusaha menjadi orang yang bisa menghargai jerih payah orang lain, ya.

ada satu dosa yang itu merupakan sumber seluruh dosa. Dan itulah sumber satu-satunya yang paling besar datangnya malapetaka.

Apa itu? Itu syirik. Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah ridha dirinya disekutukan. Dan Allah menjanjikan orang yang berbuat syirik haram masuk surga. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah akan haramkan ia masuk ke dalam surga. Kesyirikan, bapak sekalian, dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan. Sumber semua malapetaka dari syirik. Selama di suatu tempat masih ada kesyirikan, jangan harap Anda untuk bisa mengentaskan kemaksiatan. Karena sumber semua kemaksiatan adalah dari kesyirikan. Oleh karena itu seluruh nabi dan rasul yang mereka pertama kali mereka dakwahkan adalah supaya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Karena itulah sumber dari berbagai macam keberkahan, bapak sekalian. Tauhid, sumber berbagai macam keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dengan tauhidlah Allah menjamin seorang hamba masuk ke dalam surga. Dengan tauhidlah Allah akan mengokohkan kaum muslimin di atas muka bumi ini. Dengan tauhid pula Allah akan selamatkan kita dari berbagai macam malapetaka biiznillah. Maka tauhidkan Allah. Jauhkan kesyirikan, bapak sekalian. Jangan sampai kita melakukan ritual-ritual yang berbau syirik. Karena Allah tidak suka itu. Allah benci kepada kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan amalan kamu. Allah subhanahu wa ta'ala memandang bahwa orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang sangat rendah dan hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti Allah akan mengadab orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang berbuat syirik itu, bapak sekalian, dengan kehinaan yang selama-lamanya dan abadi dalam neraka jahannam. Oleh karena itulah setiap kita introspeksi diri, selama ini kita masihkah berbuat syirik dan mempersekutukan Allah? Masihkah kita melakukan ritual-ritual yang ternyata berbau kesyirikan, yang itu merupakan sumber datangnya malapetaka? Banyak terkadang ada orang yang bikin sesajen untuk leluhur, sesajen untuk para jin. Mereka menganggap itu sesuatu yang lumrah, padahal di sisi Allah itu tidak lumrah. Sama saja ia bertakarrub kepada selain Allah, sama saja ia mempersekutukan Allah, dan Allah tidak ridha itu, Pak. Oleh karena itulah, bapak sekalian, mari tauhidkan Allah. Jauhkan kesyirikan. InsyaAllah dengan tauhid Allah berikan kepada kita keamanan. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Subhanallah. Siapapun yang ingin diberikan oleh Allah keamanan di dunia dan akhirat, hendaklah ia mentauhidkan Allah. Jauhkan kesyirikan, bapak sekalian. Siapa di antara kita yang ingin dijamin masuk surga oleh Allah, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, bapak sekalian.

0: Terkadang kita butuh sendirian untuk merenungkan kehidupan ini. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun berapa kali kau puasa Senin Kamis? Terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Dengan amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan untuk pembahasan idgham. Kita sudah jelaskan bahwasanya idgham terjadi karena ada dua huruf yang sama. Kemudian alasan kedua adalah huruf itu sejenis, ya. Disebut dengan idgham mutajanisain. Ya, idghamul mutajanisain. Diidghamkan karena dua huruf itu sejenis. Apa maksud sejenis? Yaitu sama-sama satu tempat keluar, walaupun berbeda sifatnya. Yang penting sama-sama satu tempat keluar. Dan ini dibagi menjadi tiga macam. Pertama adalah ba dengan mim. Ba dengan mim. Ini sama-sama tempat keluarnya sama, itu dua bibir. Kemudian dal ta to, atau dibalik ta da to. Ta, dal, dan to. Ini sama-sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah. Kemudian bagian yang ketiga adalah sa, sa, za, zo. Ya, tiga. Ini sejenis, ba adalah sejenis dengan mim. Artinya satu tempat keluar, sama-sama tempat keluarnya sama, yaitu dua bibir. Tel, ta, to, itu sejenis karena sama-sama satu tempat keluar, yaitu ujung lidah. Tel, ta, to. Dan juga tha, dha, zo, itu juga sama-sama tempat keluarnya yaitu ujung lidah. Ya. Apabila ada ba bertemu dengan mim, maka dimasukkan. Ya. Contohnya di dalam Al-Qur'an cuma satu. Di dalam Al-Qur'an cuma satu, yaitu di surah Hud. Allah berfirman, "Irkam ma'ana." Ya. Allah berfirman mengisahkan tentang perkataan Nabi Nuh kepada anaknya. Irkam, irkam ma'ana. Jadi di sini ada ba bertemu dengan mim. Ya. Maka huruf pertama dimasukkan huruf kedua. Caranya adalah sukunnya dihilangkan. Kemudian huruf kedua ditasydid. Ya kan? Jadinya seakan-akan huruf pertama hilang. Maka bacaannya irkam ma'ana, irkam ma'ana. Ini kalau huruf pertama hilang sama sekali enggak kelihatan, itulah disebut dengan idgham kamil atau idgham dengan sempurna. Maka bacaannya irkam ma'ana. Kalau dia membaca irkab ma'ana, irkab ma'ana, ini salah. Yang betul ba-nya harus dimasukkan ke dalam mim, yaitu bacaannya irkam ma'ana, irkam ma'ana. Nah, itu ba bertemu dengan mim. Ini disebut dengan idgham mutajanisain, sama-sama dari dua bibir sejenis. Kemudian yang bagian kedua, contohnya adalah dal tato atau ta dal to. Ini apabila bertemu, saling bertemu, maka harus diidghamkan, harus diidghamkan. Contoh misalkan dal bertemu dengan ta, dal bertemu dengan ta. Ini sih dal bertemu ta. Qad tabayyana, qad tabayyana. Maka ini wajib diidghamkan. Huruf pertama ini dal ini wajib diidghamkan ke ta, dimasukkan ke ta. Maka caranya adalah sukunnya dihilangkan, kemudian tanya ditasdid. Dal seakan-akan hilang. Qad tabayyana, qad tabayyana. Jadi bukan qad tabayyana, tapi qad tabayyana, qad tabayyana. Begitu. Nah, ini idgham mutajanisain, sama-sama ujung lidah. Ya, sama-sama makhrajnya beda sifat. Kemudian contoh lagi, ta bertemu dengan dal. Ini ada ta bertemu dengan dal. Ta bertemu dengan dal. Contoh dalam Al-Qur'an, dalam ayat asqalad da'awallah. Jadi ta dimasukkan ke dal. Huruf pertama yakni ta dimasukkan ke dal. Caranya adalah sukunnya dihilangkan, kemudian huruf yang kedua ditasdid. Nah, sehingga seakan-akan taknya hilang. Maka bacanya asqalad da'awallah. Ini namanya idgham kamil. Idgham secara penuh, secara sempurna. Asqalad da'awallah. Diidghamkan secara sempurna sehingga seakan-akan taknya tidak ada sama sekali. Asqalad da'awallah. Kemudian masih kelompok ini delta to. Sekarang apabila to-nya yang di depan, to. To bertemu dengan ta. Ahattu, basatta, basatta saja. Para pemirsa, ini ada to bertemu dengan ta. To bertemu ta. Ini idgham mutajanisain, ya. Maka ini wajib dimasukkan ke sini. Tapi ini idghamnya cuman idgham naqis atau idgham tidak sempurna. Idgham kurang. Sehingga to-nya masih kelihatan, masih tidak hilang secara sempurna. Bacanya begini. Basalta, basalta, basalta, basalt. Ini to. Basalta, basalta. Basalt itu to-nya masih ada, sifatnya menempel. Ini tidak bisa dilihat mungkin, tapi sebenarnya yang terjadi di dalam mulut adalah lidah itu nempel ke langit-langit. Basalt itu adalah sifat idbaknya dari to. Basalta, basalta, basalta. Nah, kalau diidghamkan secara sempurna ini begini. To-nya hilang. Basatta, basatta itu idgham secara sempurna, tapi ini bukan ini. Ini salah kalau dimasukkan secara sempurna, salah. Yang betul adalah dimasukkan tidak sempurna. To-nya masih basatta. Sehingga tulisannya tetap basatta. Tapi kalau diizharkan juga salah. Basatta, basatta. Ada pantulan to-nya itu salah. Nah, memang ini diidghamkan tidak sempurna, tapi juga bukan diizharkan. Nah, disebut dengan idgham naqis, idgham tidak sempurna, dimasukkan tapi tidak sempurna. Basalta, basalta. sifat itbaknya toh masih ada, yaitu dengan cara menempelkan lidah ke langit-langit, ditempelkan basalt ta. Sedangkan kalau basat ta itu tidak ada sifat itbak, tidak ada sifat itbak, karena ta itu adalah infitah, di antara lidah dengan langit-langit tidak bertemu, tidak ditempelkan ke langit-langit. Sedangkan to itu adalah lidahnya ditempelkan ke langit-langit, basalt itu nempel ke langit-langit atas, basalt ta. Nah itu yang pengucapan yang benar, jadi basalt ta. Ya. Begitu juga ahattu. Ada ta bertemu ta. Ini diidghamkan tidak sempurna. Kenapa? Karena sisa-sisa dari sifat ta masih ada, yaitu sifat itbaknya. Sehingga ini tidak bisa ditutupi secara total, masih kelihatan ahattu. Nah, bukan ahattu yang langsung masuk ke sini, tapi ini masih ada, tapi dihilangkan qalqalahnya saja. Dihilangkan qalqalah, bukan ahattu, bukan ahattu. Ahattu bukan. Qalqalahnya hilang, dimasukkan dengan cara menghilangkan qalqalah. Begitu juga ini, basalta dimasukkan dengan cara menghilangkan qalqalahnya. Ya, basalta ahattu. Nah, itulah mutajanisan untuk delta to. Kemudian yang terakhir dari bagian idgham mutajanisan adalah fa dha dho. Fa dha dho. Ini juga satu tempat keluar, ya. Fa dha dho. Sama-sama ujung lidah. Kalau ini ujung lidahnya lebih dekat kepada gigi seri, ya. Gigi seri. Kita af, az, az itu lebih pada gigi, maka sama-sama ujung lidah, tapi ini lebih pada gigi seri di atas itu. Az, az, az. Nah. Jadi ini sama-sama tempat keluarnya, sifatnya beda, maka termasuk idgham mutajanisan. Yang kita ingat yang penting sama-sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah. Contohnya tha bertemu dengan dha, maka wajib diidghamkan. Contoh tha bertemu dengan dha, tha bertemu dengan dha. Yal hadzalika, yal hadzalika, yal hadzalika. Jadi tha ini diidghamkan ke dha. Caranya sukun, huruf pertama sukunnya dihilangkan, huruf kedua ditasdid, maka tha ini seakan-akan hilang. Tha ini tha seakan-akan hilang. Bacanya yal hadzalika. Contoh kedua adalah zal bertemu dengan zo. Za sama zo. Contoh dalam ayat, contoh dalam ayat adalah izzalamtum, izzalamtum. Ini dhal bertemu dengan dho, maka ini wajib diidghamkan, dimasukkan. Maka caranya adalah huruf pertama sukunnya dihilangkan, huruf kedua ditasdid. Izzalamtum, izzalamtum. Ya, izzalamtum. Maka ini idgham kamil, maka dhal seakan-akan tidak ada. Ya, maaf. Jadi seperti ini, dhalnya seakan-akan tidak ada. Izzalamtum, izzalamtum. Ya, izzo, izzo. Langsung masuk kepada zo. Izzalamtum. Begitu. Itu idgham kamil, idgham yang secara sempurna. Jadi di idgham mutajanisan ini yang tidak sempurna adalah hanya to bertemu dengan ta, sedangkan yang lainnya adalah idgham secara sempurna. Ya, saya kira itu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara Quran. Mutiara Tilawah. Surah Al-Fil.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ujian-ujian kehidupan, itu apa saja ujian-ujian kehidupan? Karena kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk diuji, memang untuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani.

0: yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang

0: dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
6: Tanya jawab.
7: Jadi pertanyaannya, bagaimana apabila seorang teman memanggil kita dengan panggilan yang tidak kita sukai, tapi dicontohkan yaitu memanggilnya dengan ustad, gitu ya. Jadi di sini dibedakan. Kalau dia memanggil ustad, tadi dia berhusnudzon bahwa orang yang dipanggilnya itu memiliki ilmu dan bisa memberikan ilmu kepada dia, dan dia tidak ada maksud untuk memperolok-olok, mengejek dan lain sebagainya. Maka bisa saja kalau kita tidak suka dengan panggilan tersebut, kita mengatakan kepada dia, tolong saya jangan panggil ustaz, saya bukan ustaz. Sebatas itu saja. Tapi tidak boleh kita marah kepada dia. Gitu. Tetapi yang jadi masalah, kalau memanggil dengan panggilan sebagai bentuk ejekan, gitu ya, kita juga bisa mengingatkan dia untuk menasehati, untuk tidak boleh memanggil dengan panggilan yang meremehkan, mengejek dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia tetap saja bahwa kita juga perlu sabar, bahwa Nabi SAW disakiti lebih daripada kita, dan mudah-mudahan ini jadi kafaroh, penghapus dari dosa kita, gitu kan, sehingga kita diperlakukan dengan tidak mengenakan oleh orang lain, dan mungkin juga itu teguran dari Allah atas dosa-dosa kita, sehingga kita mengevaluasi, kok hari ini kita dipanggil dengan panggilan yang tidak mengenakan, kira-kira dosa apa yang saya lakukan hari ini, kemarin, dan lain sebagainya, untuk juga evaluasi kita, supaya kita menyadari dan bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita yang sebelum ini.
8: Mutiara Tilawah.
9: Surah Al-Quraisy.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Apakah semua umatnya Nabi pasti mendapatkan syafaat, Ustaz? Jazakallah khair wa iyyakum. Ini pertanyaan sebenarnya sudah sama ya dengan pertanyaan kemarin ya. Sudah ditanyakan sebenarnya. Apakah seluruh umatnya Nabi dapat syafaat? Jadi begini, ada hadis yang menunjukkan umatnya Nabi itu dapat syafaat. Ya, perhatikan hadisnya. Rasulullah mengatakan, khuyirtu baina syafa'a wa baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah. Kata Rasulullah, aku diberi dua pilihan oleh Allah. Separuh umatku masuk surga ataukah syafaat. Fakhtartu syafa'a, kata Nabi, aku lebih memilih syafaat. Li'annaha a'ammu wa akthar, karena syafaat itu lebih umum, lebih banyak, cakupannya lebih menyeluruh. Kemudian Nabi bertanya, atarawna halil muttaqin, apakah kalian mengira syafaatku itu untuk orang yang bertakwa? Kata Nabi, la, tidak. Balil muznibin, al mutalawithin, al khotoin. Justru syafaatku itu untuk umatku yang pelaku dosa besar, pelaku maksiat, pelaku kesalahan. Justru itu yang dapat syafaatku, kata Nabi nih. Ini dalil nyata gamblang bahwa umatnya Nabi ini dapat syafaat. Tetapi para jamaah, memang benar umatnya Nabi dapat syafaat. Tapi ada syaratnya. Lah syaratnya ini harus dipenuhi. Dan kemarin sudah kita jelaskan, syarat terjadinya syafaat yang pertama, idnullah li syafi. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Kalau yang beri syafaat gak dapat izin, gak bisa. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Al-Baqarah 255 ayat kursi. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah. Nanti dari kiamat, di syafaat agung, Nabi Adam gak bisa, Nabi Nuh gak bisa, Nabi Ibrahim gak bisa, Nabi Musa gak bisa, Nabi Isa gak bisa. Yang bisa hanya Nabi Muhammad. Ini khusus syafaat agung. Tapi syafaat yang lain, Nabi-Nabi yang lain pun bisa. Jadi harus yang memberi syafaat dapat izin. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, wala yashfa'una illa limanirtadha. Dan para pemberi syafaat itu tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhai Allah. Berarti syarat yang kedua adalah ridhollah lil masyfu' lahu. Orang yang diberi syafaat harus diridhai Allah. Jadi syaratnya ada dua. Yang memberi syafaat harus dapat izin Allah. Yang menerima syafaat harus orang yang diridhai Allah. Dan untuk diridhai Allah itu satu, harus ahli tauhid. Kalau enggak ahli tauhid, enggak mungkin diridhai Allah. Mana dalilnya? Kemarin sudah kita bahas. Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adu nasi bisyafa'atika yawmal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, as'adu nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Kalimat tauhid tidak cukup dengan lisannya, tetapi khalisan min qalbihi, tulus, jernih dari lubuk hatinya, tidak melakukan kesyirikan, baru dapat syafaat Nabi. Makanya kan, tauhid kunci syafaat. Orang kalau bertauhid, dapat syafaat. Kalau enggak punya tauhid, enggak dapat syafaat. Itu ya, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya diberi oleh Allah kemudahan untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dan itu terjadi jika kita benar-benar menerapkan tauhid di dalam diri kita dengan sebenar-benarnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
4: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
4: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum 'abidun ma a'bud.
4: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
3: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد.
4: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
3: Lakum dinukum waliyadin.
4: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
5: Annamal hayatud dunya, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun walahwun, dan yang melalaikan, wazinah. Ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Wazinah, zinah itu kan perhiasan. Seseorang akan berbeda menilai sesuatu yang belum dihias dengan yang sudah dihias. Beda kan? Ya. Beda. Misalnya di masjid ini belum dihias, belum dicat dengan yang sudah dicat. Mana lebih cantik? Yang sudah dicat. Seorang akhwat yang sudah dandan dengan sebelum berdandan, mana yang lebih enak dipandang mata? Pura-pura apa? Takut. Hah? Ya tentunya sudah dandan bagi yang punya akhwat ya. Ikhwatiddin, itulah zina. Dunia itu zina. Dunia itu kalau tidak karena dihias-hiasi, dunia itu jelek. Dunia itu jelek. Karena perhiasan dihias-hiasi itulah dunia. Maka dia menjadi cantik dipandang mata. Bahkan sesuatu yang bermudarat terhadap manusia karena dihiasi oleh syaitan, maka dia menjadi sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat indah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan syaitan menghiasi perbuatan buruknya seolah-olah indah. Itulah ikhafidin azallahu iyyakum yang dikatakan zina. Contohnya ya, ini ada dua orang, ini dua orang pemuda. Yang satu orangnya ya agak ireng dikit lah, ya enggak keren-keren kali lah. Enggak keren-keren kali. Yang satu macam bule, tinggi putih, yang satu pendek hitam, kurus. Udah. Tapi dua orang ini lagi mau melamar. Melamar. Yang tinggi bule, hidungnya mancung, rambutnya pirang, naik sepeda ontel. Tapi yang jelek ini naik Fortuner. Bajunya jas. Kira-kira mana yang lebih keren kelihatan? Yang kelihatan lebih keren tuh yang mana? Hah? Naik Fortuner itu udah jelas itu. Ya, enggak usah diragukan lagi. Mengapa demikian? Karena kendaraan itu termasuk perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal khayla wal baghala wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu mimma la wa yakhluqu ma la ta'lamun." Wal khayl kuda, wal baghal yaitu begol, dan keledai yaitu hewan-hewan untuk kalian kendarai, wa zinah sebagai perhiasan. Ya. Perhiasan. Makanya ikhwatiddin azallahu iyyakum, ustaz yang naik mobil itu lebih keren kelihatannya seperti daripada ustaz yang datang naik sepeda ontel. Woi, ustaz kondang ini naik mobil. Begitu ikhwatiddin azallahu iyyakum. Itulah namanya pandangan dunia. Ya. Pandangan dunia begitu, tapi bagi orang yang sudah mengetahui hakikat daripada dunia itu sendiri, mereka enggak peduli mau ini ustaz naik apa, yang penting yang dilihat adalah keilmuannya. Tapi umumnya orang kalau sudah kehidupannya dipenuhi dengan dunia, dia menjadi budak dunia, dia selalu akan menilai sesuatu dengan dunianya. Ikhafidin azallahu iyyakum. Ya. Itulah manusia, itulah dunia. Zina, perhiasan. Yang sebenarnya dunia itu sangat buruk dan memang sangat sangat rendah nilainya ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum.
0: Mutiara Tilawah. Surah Al-Ma'un.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silsilatul fawaidil dhahabiyyah, risalah qasirah di nomor 71, Ummul Quran. Saudaraku, semoga Allah merahmati anda dan keluarga. Surat Al-Fatihah adalah pembuka surat yang paling awal yang diturunkan secara sempurna, disebut dengan Ummul Quran. Artinya kembalinya sesuatu kepada Al-Quran. Dia adalah surat yang paling agung dan merupakan Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang berulang. Nabi SAW pernah bersabda, "Aku akan mengajarimu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran." Lalu beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau dia adalah surat Al-Fatihah. Itulah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang dalam salat. Ia juga merupakan rukun dalam salat. Tidak sah salat seseorang bila dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Bukankah Nabi mengatakan, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab"? Barang siapa yang salatnya tidak membaca Ummul Kitab atau Ummul Quran, maka salatnya pincang, begitu dalam riwayat Muslim atau Khidaj. Surat Al-Fatihah juga merupakan ruqyah bagi orang yang sakit atau disengat binatang yang berbisa. Nabi SAW pernah mengingatkan, kata Nabi SAW, "Wa mayudrika annaha ruqyah?" Tidakkah engkau tahu bahwa dia adalah ruqyah? Saudaraku, berta'awudz disyariatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya kita berlindung kepada Allah dari segala macam fitnah dan ujian yang datang dari syaitan. Ketika Allah mengingatkan dalam surat Sad, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Katanya, demi kemuliaanmu sesungguhnya aku akan menyesatkan, kata syaitan, seluruh manusia dan juga hamba-hamba engkau kecuali mereka-mereka hamba-hambamu yang ikhlas, atau mereka-mereka yang engkau pilih diberikan keikhlasan. Begitulah janji syaitan, dan mereka terus menggoda sampai kemudian seorang tergelincir dari jalan yang hak kecuali mereka yang ikhlas. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah tabarruk dengan nama Allah. Artinya seseorang bertabarruk dengannya sekaligus merupakan pembatasan. Seorang ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim aqra, dengan menyebut nama Allah saya membaca, dia berharap bacaan yang dia baca mendapatkan barokah. Begitu juga ketika seorang mengatakan Bismillahi aktub, dengan menyebut nama Allah aku menulis, maka tulisan ini diharapkan menjadi barokah. Dengan kata lain, aku tak akan melakukan amalan kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah yang Maha Rahman. Rahman Allah, rahmat yang sangat luas bagi mukmin dan kafir, sedangkan rahim hanya diberikan kepada orang-orang mukmin saja. Saudaraku, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia adalah pujian. Bikulli mahamid, segala pujian untuk Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya. Dan Rabb memiliki 3 makna. Dia adalah Al-Khalq, pencipta. Allah juga sebagai Al-Malik, dia sebagai raja. Dan Allah juga sebagai Mudabbir, dia pemelihara. Maka hak Allah, kalau ingin menenggelamkan satu kaum, atau Allah juga hak dia jika Allah menghancurkan sebagian tempat, karena dialah pemilik, pencipta, dan dia adalah Mudabbir. Saudaraku, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik adalah pemilik kekuasaan. Dia penguasa yang berhak memerintah dan melarang, juga memberi pahala dan hukuman. Sementara Yaumuddin adalah hari kiamat, dibalas semua amalan hamba yang dikerjakan di dunia. Adapun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, didahulukan ibadah sebelum kita meminta, hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Padahal meminta tolong adalah ibadah. Dari sini menunjukkan, kata Imam As-Sa'di, didahulukan ibadah sebelum isti'anah, metode penyebutan yang lebih umum kepada yang khusus mengutamakan hak Allah di atas hambanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, bimbinglah dan berikan taufik kepada kami untuk meniti siratal mustaqim, jalan yang menyampaikan ke surga. Berbeda antara sirat dengan tariq. Sirat dia adalah mustaqim, lurus, wasi'ah, dia juga luas dan juga akan menyampaikan seluruh jalan tersebut menuju tempat yang diidamkan, yakni surga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat di atas mereka, para nabi, kemudian orang-orang yang siddiq atau jujur dan benar, dan juga orang-orang syuhada serta mereka orang-orang saleh sepanjang zaman. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Al-maghdub, yang dimurkai adalah orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak tahu mengamalkan, sebagaimana orang-orang Yahudi. Sedangkan ad-dallin, orang yang sesat, orang yang tidak mengamalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan, seperti orang-orang Nasrani. Saudaraku, surat ini begitu ringkas dan juga padat, berisi tiga macam tauhid rububiyah, uluhiyah, juga asma dan sifat, berisi risalah kenabian. Sebab jalan yang lurus tak mungkin ditempuh oleh hamba kecuali melalui wahyu yang dibawa oleh para rasul. Bacalah, resapilah maknanya, amalkan semua ketentuannya, insyaallah kita akan selamat. Ucapkan amin sebagaimana ucapan amin setelah al-Fatihah. Nas'alullah taala an yanfa'ana bima sami'na, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berebut mainan. Sebagian dari kita tentu sering melihat tingkah anak-anak kecil yang berebut mainan, menangis, ingin dibelikan permen, dan lain-lain. Dalam hati kita sebagai orang dewasa berkata, aduh, anak-anak ini gimana ya, mainan murah kok jadi rebutan, gara-gara tidak dibelikan permen kok nangis, dan lain-lain. Begitulah kira-kira perumpamaan dunia. Kita jungkir balik mengejar dunia, berantem dengan saudara gara-gara perkara dunia, lembur, berhutang riba, dan seterusnya. Semuanya gara-gara berebut mainan yang namanya dunia. Padahal nanti setelah kematian, setelah melihat kondisi padang mahsyar, dengan jelas, dengan terang benderang kita akan menangis dan menyesal. Kenapa dulu? Kok bodoh sekali saat masih berada di dunia? Dunia yang tidak ada harganya kok jadi rebutan. Dulu menangis dan sedih karena luput mendapatkan dunia, namun sesuatu yang berharga dan kekal dulu malah ditinggalkan atau diremehkan. Kurang lebih persis seperti orang dewasa melihat tingkah anak kecil yang berebut mainan, menangis karena permen. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan untukmu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam.

0: Tanya Jawab.
1: Apakah benar ada dalil yang melarang mengangkat jemuran baju di waktu maghrib atau setelahnya? Katanya orang nggak boleh soalnya katanya bajunya udah dipakai setan. Waduh, ke orang alian kelambine. Aku lo dados kelingan wonten telatah Klathèt niku tigang tahun kepungkur mbak menawi. Niku geger lower. Nek cara sak niki geger geden mah. Goro-gorone nopo? Goro-gorone wonten nopo niku kapi ngantek polisi-polisi do teko lho niku. Saking horore niku. Niku wonten fenomena kotang wewe. Badung dawane 100 meter niku isine kotang kabeh. Lah terus wong do wedi, wah iki kotange sapa? Orane sing ngaku. Kok kotang semene akehe. Terus wonten cah nom-noman sing kondo. Gek wingi kae aku bengi-bengi iruh ibu-ibu rambutnya di rewo-rewo ngoten niku mepeni kotang. Cacahe akeh niku atusan. Niku ngantek geger enten fenomena kotang wewe. Nganti polisi niku menerjunkan personil untuk ngamanke si niku wau gitu. KW niku wau. Singkatannya kan KW gitu. Niku ndalu-ndalu nganti esuk mboten enten sing ngaku. Wah niku kuah beda percaya. Ngantos setunggal wulan, kalih wulan, tigang wulan niku nembe wonten pengakuan bilih cah nom-nom sing senengane do nongkrong-nongkrong yen peteng-peteng niku lho. Lan niku rak do nganggur wah iki apike apa ya gawe sing gayeng-gayeng iki kira-kira apa ya ngono. Ndek mben niku enten circle crop. Pirsa circle crop sing pari disasaki ngetok dadi kaya setempel e alien niku lho. Lah niku ternyata penggaweane bocah niku. Cah-cah sing do ora cetha-ora cetha niku. Nggih. Si KW niku nggih klebu niku gaweane wong. Mula kula nek iruh nom-noman, nggih, do nongkrong ning nggon peteng-peteng niku lha ini sujana mawon kula. Curiga mawon enten iki do arep gawe apa neh iki. Ndek mbasil ke krop saiki KW sesuk apa neh. Mula cah nom niku nek mboten ngaji, mboten lungguh ning ngarepe kiai entek-entekane nggih. Tukang gawe KW niku wae. Naudzubillahi min dalik. Dados cekakipun wangsulan nggih mboten wonten dalil. Nek wayang bengi ora entuk diulungi sebab wis dienggo dening setan niku mboten. Mboten wonten, nggih. Ingkang wonten dalilipun umat Islam niku saben-saben ajeng copot rasukan nggih. Ajeng salin, ngagem celana, ngagem rasukan, saderenge dilepas niki maos bismillah. Ada dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam ayyakula bismillah. Benteng sing dadi wates antarane matane jin lan aurate anak Adam iku kanthi maca bismillah. Dados panjenengan nek copot klambi, copot katok mboten maos bismillah, niku setan nonton aurate panjenengan. Naudzubillahi min. Lah ini nek pun maca bismillah cepot terus ngagem baju niku setan pun mboten saged nginjen meleh digawe ra ketok. Niku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi ora kok wayang bengi setane teko terus klambi-klambi sing ra dienggo terus dileboni niku mboten wonten dalilipun. Ane udan masuk ra entuk dipulung. Nggih. Ora itu, aku wis sesuk gelem ngumbahke neh apa piye gitu. Dados pangandikan kalau mboten leres mboten wonten dalil ingkang gumathok. Wallahu taala alam.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu?
2: Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Lihat, itu musibah untuk dirinya yang besar.
4: Ya

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Mutiara Tilawah.
2: Surah Al-Kawthar.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: La'allakum tattaqun. Itulah untian kalimat yang Allah targetkan bagi kewajiban saum di bulan Ramadan, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbentuknya rasa pengagungan kepada Allah yang lebih sempurna dan orientasi kehidupan kepada akhirat yang lebih kuat. Karena itulah yang akan menggerakkan orang benar-benar dia bisa bertakwa di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya ketakwaan yang Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di hati. Dengan takwa Allah akan mengangkat kita, akan menjadi para pemilik himmah yang aliyah, menjadi pemilik cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita yang tinggi itu adalah cita-cita sukses kampung akhirat. Wasiat takwa adalah wasiat Allah, wasiat Rasulullah SAW, dan wasiat salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Sungguh kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadikan takwa wasiat-wasiat utama. Sebagaimana ketika Nabi menyampaikan nasihat yang menggetarkan hati, yang membuat mata berderai air mata, hingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi fa'ausina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat orang akan berpisah, nasihat terakhir. Di antara wasiat Nabi, usikum bitaqwallah azza wajal. Aku wasiatkan agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah azza wajal. Nabi pula wasiatkan kepada pribadi-pribadi para sahabat, perwasiat pula demikian, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyat alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah anda dimanapun anda berada, dan ikutilah setiap keburukan anda dengan kebaikan, dan berakhlaklah anda dengan akhlak yang mulia. Takwa wasiat salafus saleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wasiatkan, usikum bitaqwallah wa antasnu alaihi alladhi huwa ahlu. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan adalah kalian memuji Allah yang Allah zat yang berhak untuk dipuji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada anaknya wasiat yang sangat berharga, usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada anda untuk bertakwa kepada Allah. Fa innahu man ittaqahu waqah. Karena sungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Waman a'rada jazah, barang siapa meminjami Allah ini bersedekah, Allah akan balas. Waman syakara zadah, barang siapa yang dia bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Waja'alhu nasba ainaik wa jala'a qalbik, dan jadikan takwa itu di kedua kelopak matamu dan dalam simpanan hatimu, sehingga takwa senantiasa terlihat di depan mata dan senantiasa bersemayam di dalam hati manusia. Lalu apa itu hakikat takwa? Kalimat untian takwa cukup kita nukilkan perkataan orang-orang yang layak kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Di antaranya sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menerangkan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Bagaimana orang mereka bertakwa yang sebenarnya? Beliau mengatakan, ayyu ta'a fala yu'sa. Apabila Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Orang yang bertakwa sebenarnya senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah sehingga dia taat dan tidak bermaksiat. Dan orang yang mereka bermaksiat kepada Allah akan berkurang kadar ketakwaannya sampai bisa pada tingkat hilangnya takwa sama sekali. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, ayyuz qara fala yunsa. Allah zat yang senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Mengingat Allah adalah intisari dari semua ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita salat, aqimis salah lidikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Ketika kita selesai haji, yang sungguhnya dari awal sampai akhir adalah semuanya adalah yaitu mengingat Allah. Allah katakan, wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abakum aw ashadda dzikra. Kalau kalian telah selesai menunaikan haji, maka ingatlah Allah Ta'ala sebagaimana kalian menyebut kakek moyang kalian atau bahkan anda lebih banyak lagi dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah syariatkan tawaf, sa'i, membalang, melempar jumrah, untuk apa itu? Waju'ilat at-tawaf fil bait was-sa'yu dan sa'i wa ramyul jimar dan melempar jumrah li iqamati dzikrillah dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita selesai salat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Apabila anda telah selesai melakukan salat Jumat, maka hendaklah kalian bertebaran mencari karunia Allah dan ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Kemudian para misalnya Allah yang ketiga kata beliau itu ayyushkara fala yukfar. Allah disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari nikmatnya. Nikmat Allah la tuhsa, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Sanya anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, anda pasti tidak akan bisa. Tapi Allah hanya ingin agar kita menyadari kita ini berlimpah ruah dengan nikmat Allah, sehingga kita mengakui nikmat Allah. Abu'u laka binikmatika. Ya Allah, aku nikmatmu ya Allah. Dan agar kita menyadari pula segala kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah dan dalam menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Bahkan sebagai nikmat kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga wa'abu'u bidambi, dan aku akui dosaku ya Rab. Fastaghfir, ya ini ampunkan dosaku tersebut ya Rab. Di antara untian kalimat takwa pula adalah Talak bin Habib. Beliau mengatakan takwa itu adalah anta'ata bita'atillah ala nuri minallah yarju tarju thawaballah wa antasruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah anda taati Allah dengan cahaya dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, anda tinggalkan maksiat dengan cahaya dari Allah, dan anda karena takut terhadap azab Allah Ta'ala. Takwa adalah anda mentaati Allah. Mentaati Allah yang menggerakkan ketaatan adalah nur, cahaya iman yang Allah masukkan ke dalam hati. Dan dia mentaati Allah dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya, sehingga tidak akan bisa mentaati Allah tanpa dia memiliki ilmu. Dan kita mentaati Allah karena kita berharap pula pahala yang dijanjikan Allah, itulah takwa. Dan takwa adalah menjauhi kemaksiatan karena imannya kepada Allah dengan cahaya iman dan dengan cahaya ilmu, sehingga yang menggerakkan dia meninggalkan maksiat adalah cahaya iman dan dia lakukan dengan ilmu. Karena banyak orang mereka mentaati tanpa ilmu, jatuhlah ke dalam bid'ah. Banyak orang mereka meninggalkan satu tanpa ilmu, jatuhlah dia meninggalkan satu yang sesungguhnya diperintahkan atau dibolehkan oleh syariat. Maka tanpa ilmu kita tidak akan bisa bertakwa. Dan kita tutup dengan untian kalimat sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa kata beliau, al khawfu minal jalil, Anda memiliki rasa takut pada Allah al-Jalil sehingga tertanam dalam hatinya kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Ta'ala, yang rasa takutnya membuat dia tertahan melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang Allah turunkan, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan As-Sunnah, dua-duanya wahyu yang Allah turunkan. Yang ketiga, waridha bil qalil, dia ridha dengan sedikit, dia qanaah, target dia adalah kampung akhirat, dunia adalah hina dan dekat, dunia adalah hina dan sementara, maka dia tidak rakus dengan perkara dunia, dia qanaah dengan pemberian Allah, dan karena dia tahu yang membagi-bagi rezeki adalah Allah, dan dia targetnya adalah kampung akhirat, sehingga ambisi dia adalah ambisi untuk mendapatkan sukses kampung akhirat. Maka yang keempat kata beliau, wal istidadu liyaumir rahil, dia persiapkan baik-baik perjalanan panjang menuju kampung akhirat, karena sungguhnya akhirat adalah kampung hakiki kehidupan manusia. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun, sungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Semoga untian kalimat takwa ini bermanfaat buat kita, dan semoga Ramadan kita mendidik kita benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, hati yang semakin dekat dan mengagungkan Allah, dan hati yang senantiasa berorientasi kuat kepada kampung akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya? Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, tentu ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, la adhuku ghamdan hatta tardha, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idza ra'aha sarathu, wanita yang terbaik penghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya maka menyenangkannya. Kalau diperintah maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana, jalan yang mana, jalan yang mana.
0: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di
4: Radio Mutiara Quran.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC, Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Simpul Iman Terkuat. Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji bi isanin ila yawmidin wa ba'd. Teman-teman, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada hari ini, walaupun Jakarta tengah diguyur hujan. Sebenarnya guyur hujan gak cocok ya pakai awalan meskipun ya, karena di dalam keyakinan kita hujan itu berkah. Ma'an mubarak, kata Allah, air yang berkah. Jadi ketika kita datang basah kuyup seperti malam hari ini, atau traffic di Jakarta menjadi 2-3 kali lipat macetnya, maka orang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kedatangan dia pahalanya pun 2, 3, 4 dan seterusnya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna idhamil jaza ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung ujian atau effort atau jerih payah yang kita lakukan. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kekuatan sehingga bisa mempelajari ilmu agama di masjid yang kita cintai bersama ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Al-Yafi'i, Al-Imam Yafi'i salah satu ulama dalam madhab Syafi'i. Mereka pernah membawakan sebuah kisah tentang Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama, siapa yang tahu? Imam Nawawi. Ada hadiah gak, Fan?
8: Ada.
7: Apa, Fan? Mik Antum. Apa, ada hadiah?
8: Ada, insya Allah. Okay.
7: Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi, hadirin. Salah satu ulama besar, ulama karismatik, ulama yang disegani, penulis kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, salah satu referensi dalam madhab Syafi'i. Suatu ketika beliau sedang ada di tempat publik, beliau lagi menikmati suasana pada saat itu, tiba-tiba ada penjamret. Dan penjamret itu menjamret imamahnya Imam Nawawi. Imamah itu peci kalau kita lah. Jadi imamahnya Imam Nawawi, pecinya Imam Nawawi dijamret. Karena pencopetnya gak tahu siapa yang dia jamret. Ulama besar, ulama karismatik. Begitu pecinya Imam Nawawi dijamret, penjamretnya lari. Coba kita sejenak berpikir kira-kira apa yang kita lakukan ketika kita ada di posisi Imam Nawawi. Antum berada di posisi Imam Nawawi, barang antum dijamret, apa yang antum lakukan? Antum lari mengejar penjamret apa enggak? Yang bilang iya cuma tiga, yang lain jangan jaim udah, apa adanya aja, apa adanya. Gak apa-apa, bukan aib kok. Ngejar tuh penjamret apa enggak? Kejar. Dan Imam Nawawi pun juga kejar. Sama.

0: jubah sambil teriak-teriak. Imanuel juga teriak-teriak loh. Pertanyaan saya, apa yang antum teriakkan? Kok maling? Ini jambret tuh, masih maling aja. Ini jambret bukan maling, eh?
1: Jambret.
0: Itu peci gua. Tolong gitu ya. Nah, ini yang membedakan antum dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan malaktuka kul qabiltu. Apa arti kul qabiltu? Ah, saya terima nikahnya. Shock loh bener. Kok saya terima nikahnya itu loh. Antum udah married? Udah, kemarin? Bukan. Kul qabil itu bukan saya terima nikahnya. Kul qabil itu artinya saya terima. Ada yang tahu gak maknanya apa sih? Diambil, lalu Imam Nawawi mengatakan kul qabil itu. Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah.
1: Itu Ustaz. Silakan berdiri.
0: Terangin secara ilmiah ya.
1: Wah, nah.
0: Terangin secara ilmiah.
1: Ada hadiahnya Ustaz?
0: Ada.
1: Silakan. Siapa
0: namanya? Nanya antum, antum kan panitianya. Kenapa antum nanya ana? Masa ana udah ngisi suruh kasih hadiah lagi. Antum panitianya, coba, harus modal. Ya, coba antum. Ilmiah ya, ilmiah.
1: Oh, itu ada. Silakan. Namanya siapa?
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Kenapa Imam Nawawi kejar penjambret dan mengatakan kul qabil tu? Karena di dalam mazhab Syafi'i, dalam serah terima barang memberikan hadiah harus ada semacam pernyataan saya menerima dan saya telah ikhlas memberikan gitu. Dari pemberi saya ikhlas memberikan, dari yang menerima saya menerima.
0: Oh, masya Allah. Antum madzhab Syafi'i.
2: Aku dengar dari kajian Ustaz Nuzul.
0: Iya, jangan bocorin. Aduh, tutupnya. Udah pada tahu semua. Iya, ini antum hargai ana dong, pura-pura nggak tahu. Iya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan fikih Syafi'iyah dalam bab hibah. Dan perlu kita catat, dalam mazhab Syafi'i mereka membedakan antara hibah dengan hadiah. Kita enggak usah bahas itu dulu, itu pembahasannya lain. Dalam bab hibah, rukun hibah dalam mazhab Syafi'iyah, antum bisa cek dalam Raddatut Thalibin, salah satu buku rujukan yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi sendiri yang nulis buku ini. Dan ini buku rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Bahwa rukun hibah itu harus ada ijab qabul secara lafaz. Jadi hibah pemberian itu harus ada ijab qabul secara lafaz. Yang ngasih mengatakan saya kasih, yang dikasih mengatakan saya terima. Enggak pakai nikahnya. Jadi saya terima. Saya terima ijab qabul. Nah, karena, dan tentu saja ini masalah khilaf ya, ini masalah khilaf, jadi antum gak usah khawatir, misalnya antum sering ngasih orang gak pakai lafaz seperti itu, ini masalah khilaf dan itu madzhab Syafi'iyah. Jadi Imam Nawawi, karena beliau meyakini pendapat itu yang paling rajih, maka ketika peci beliau dijambret, detik itu juga beliau ingin halalkan, beliau ingin berikan free, gratis. Beliau tidak mau orang tersebut ditanya oleh Allah pada hari kiamat karena telah menjamret pecinya. Dia gak mau orang itu diazab di dalam kubur, dia gak mau orang tersebut diazab di dalam api neraka cuman gara-gara menjamret pecinya. Tapi gimana cara menghalalkan sedangkan tuh orang udah lari duluan? Sedangkan dalam hibah harus ada

ijab kabul secara lafaz, maka mau gak mau beliau lari gitu loh. Udah gak jaim lagi, udah lari. Dan larinya teriak-teriak, kul qabil tu, kul qabil tu, kul qabil tu. Tapi penjamretnya gak merespon. Penjamretnya terus lari. Karena kata para ulama, penjamretnya tidak ngerti madhab Syafi'i. Inilah masalahnya kalau penjamret itu gak ngaji, hadirin. Coba kalau dia ngaji, kan gak perlu lari. Pokoknya dihalalkan. Tinggal terima, apa, bukan terima nikahnya ya, kok saya jadi masuk ke alam bawah sadar saya. Saya terima tuh peci, selesai masalah. Selesai. Tapi karena dia gak ngerti, apa, antum bingung kan gitu. Coba antum di dalam posisi penjamret, gak pernah ngaji, gak pernah belajar fikih, terus antum jamret peci ulama, terus tiba-tiba di belakang mengatakan, kul qabil tu, kul qabil tu, qabil kul. Kira-kira di belakang benak antum apa? Ini gila ya kan gitu kan. Ya, kenapa kul qabil tu, qabil kul, kul qabil tu, kul qabil tu. Dan mereka, dia gak tahu, dia kabur aja. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bottom line-nya adalah, lihat bagaimana kebeningan hati para ulama. Kebeningan hati Imam Nawawi. Beliau langsung ingin halalkan. Dan yang menarik, apa yang baru saja kita dengar, itu bukan hanya dialami oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam beberapa buku fikih, salah satu buku fikih, ini pun juga dialami oleh salah satu ulama madhab Syafi'i juga, Ibn Abdissalam. Persis kejadiannya seperti ini. Dijamret, kabur, dia pengen halalkan langsung, tapi itu penjamret keburu kabur sehingga gak bisa ijab kabul secara lafaz, akhirnya dikejar sama Ibn Abdissalam rahimahullahu ta'ala. Allahu Akbar. Siapa yang bisa seperti itu, rekan-rekan sekalian? Subhanallah. Itu hati, hadirin. Itu orang-orang yang berhijrah. Itu orang-orang yang gak hanya mementingkan casing dalam hijrahnya. Itu level orang-orang terbaik. Mereka punya kebeningan hati. Asy-Sya'bi, seorang ulama besar, Al-Imam Asy-Sya'bi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabi Dunia Wad-Din, itu pernah dicela orang, dicaci maki, dibully, dihabisin. Kira-kira kalau antum dibully di sosmed gimana? Antum buat karya, antum posting, terus komennya gitu loh. Bukannya dapat subscribe, antum di komen dijatuhin gitu loh. Eh kurangin dong micinnya gitu ya, kan sekarang micin gitu, gak tahu dia MSG lah. Atau ah lo kayak apa kids zaman now gitu loh. Padahal usia kita udah 42 tahun gitu, dibilang kids zaman now. Perasaan antum gimana? Difitnah. Antum gak pernah melakukan itu, dikatakan antum melakukan itu. Digibahi. Aib masalah antum dibuka sama dia. Yang antum jaga rapat-rapat dulu. Sebelum kita kembali kepada Allah. Sebelum kita sujud kepada Allah. Sebelum kita tutup hijab kita. Mungkin ada di antara akhwat punya foto sensual atau dan seterusnya dulu. Itu dibuka. Itu yang dialami Asy-Sya'bi. Apa yang dikatakan Asy-Sya'bi? Begitu dia dengar ada orang mencaci maki dia, dia katakan in kuntu kama qulta faghafarallahu li wa in kuntu la, wa in lam akun kama qulta faghafarallahu lak. Kalau aku seperti yang engkau ucapkan, kalau aku seperti yang dia sampaikan, semoga Allah memaafkan dosa-dosaku. Tapi kalau aku tidak seperti yang dia ucapkan, semoga Allah maafkan dosa-dosa dia. Allahu Akbar. Kebeningan hati, rekan-rekan. Ini yang hilang. Ini yang hilang. Ini yang langka sekarang. Ini lebih berat daripada tahajud. Lebih berat daripada puasa Nabi Daud. Abu Bakar Al-Muzani menyatakan ma faqa Abu Bakar As-Siddiq ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyamin wala shalah. Abu Bakar itu tidak pernah mengalahkan para sahabat-sahabat yang lain
dengan banyaknya sholat beliau dan puasanya. Maksudnya apa? Puasa dan sholat Abu Bakar, ya susulah dibanding sahabat-sahabat, dibanding Umar, dibanding Uthman. Ada di varian tertentu Abu Bakar menang, di sisi lain mungkin Umar lebih unggul, mungkin Khalid bin Walid lebih unggul, mungkin Abdullah bin Amr bin As lebih unggul. Tapi kata Abu Bakar al-Muzami, walakin syai'un waqara fi qalbi, yang membuat Abu Bakar menempati ranking pertama, yang membuat Abu Bakar dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai pengganti beliau. Khalifah artinya pengganti, pengganti generasi para nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala khalifah pertama, adalah sesuatu yang tertancap dengan kokoh di dalam hati beliau. Wa nusulil ummah, dan hatinya bersih kepada umat Islam, bersih kepada orang, gak ada kepentingan, gak ada hasad. Syabi, kalau aku seperti yang engkau sampaikan, semoga Allah maafkan diriku. Tapi kalau bukan, kalau kita udah caci maki habis kan, ternyata beliau mengatakan, semoga Allah maafkan diri antum. Selesai, clear, selesai. Selesai. Gak ada dendam, gak ada baper, gak ada ngamuk, gak ada unfollow, gak ada. Biasa ya, biasa. Santai. Biasa aja. Hadirin, sekali lagi, inti hijrah itu di hati. Ini yang perlu kita galakkan, kebeningan, kebersihan hati kita. Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari. Syarah Bukhari itu ada beberapa buku, misalnya Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Rajab, di antaranya Al-Imam Ibnu Battal. Beliau membawakan statement resmi Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Ahmad, kita tahu bersama Imam Ahmad pernah dipenjara, pernah disiksa, pernah dicambuk, dan salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas tersiksa dan menderitanya Imam Ahmad di sebuah fase kehidupan beliau adalah seorang penguasa yang bernama siapa? Al-Mu'tasim Billah. Jadi namanya Al-Mu'tasim Billah. Setelah beliau dipukulin, dipenjara, dicambuk, dalam riwayat beliau pernah dicambuk 80 kali dengan cambukan yang sangat kasar dan berat, sampai cambukan itu mencabik-cabik bukan hanya kulit, daging beliau. Untuk bayangin, cambukan itu daging tercabik, bukan kulit mengelupas ya, daging tercabik, dan semua pakaian beliau penuh dengan darah. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara, bukan hanya dibully di sosmed, di penjara, bukan cuman disindir dengan mecin, dengan zaman now atau lebay atau lain-lain, di penjara digebukin. Lalu Imam Ahmad mengatakan, ja'altu al-mu'tasima billahi fi hilli min darbi wa sijni. Aku telah halalkan mu'tasim billah atas perbuatannya selama ini kepada diriku. Ketika dia mukul diriku, cambuk diriku, dan memenjarakan aku tanpa hak. Clear, halal. Halal. Gak saya tuntut. Gak diserang. Ini kan hari ini kita zaman lapor nih. Semua dilaporin. Gak ada apa-apa, dilaporin. Ini zaman penggorengan. Habis digoreng, dilaporin. Padahal kita semua sepakat gorengan gak sehat. Yang sehat kan rebus-rebusan. Jadi, tapi zaman digoreng lagi, digoreng laporin, goreng laporin. Imam Ahmad enggak. Saya halalkan. Setelah semua habis. Dan setiap beliau dicambuk, beliau pingsan. Selesai, bangun lagi, cambuk lagi, pingsan. Setelah fase itu berakhir, ja'altul mu'tasim billah fi hilli min darbi wa sijni. Saya halalkan seluruh perbuatan-perbuatan mu'tasim billah. Allahu Akbar. Antum tahu alasan Imam Ahmad kenapa beliau halalkan? Oh, mungkin mu'tasim minta maaf kali ya Pak Ustaz. Bukan, bukan itu.
dikasih uang kali sama Mu'tasim, dikasih rumah. Enggak. Kata Imam Ahmad, antum dengar baik-baik ucapan beliau ini, kata beliau, ma uhibbu an yu'adziballahu bisababi ahada. Aku tidak senang jika sampai ada seseorang diazab Allah Subhanahu wa taala gara-gara diriku. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Aku enggak senang ada orang diazab, disiksa di dalam kubur, dipanggang di neraka, diazab, dibakar gara-gara dia zalimin saya. Gara-gara dulu waktu di dunia dia pernah lukain saya. Gara-gara dulu di dunia dia pernah gibahin saya. Gara-gara dulu di dunia dia pernah fitnah saya. Gara-gara dulu di dunia dia pernah memenjarakan saya. Gara-gara dulu di dunia dia pernah mencambuk saya sampai daging saya tercabik-cabik. Saya gak suka. Saya ingin semua masuk surga. Allahu Akbar. Ulama hadirin. Itu yang kita rindukan hari ini loh. Tapi kalau kita lihat kenyataan, ketika masuk dunia politik, kita lihat dunia sosmed kita, dan yang paling miris, ini merembet ke dunia dakwah kita. Kita butuh keberanian hati, hadir. Dan pada saat saya mengatakan demikian, teman-teman sekalian, jangan arahkan pikiran kita ke pihak manapun, arahkan pikiran kita ke diri kita. Kita ini belajar buat diri kita sendiri. Konsep para ulama dulu, kunna nata'allamu li anfusina. Kita belajar buat diri kita sendiri. Ketika kita belajar tentang kemurnian hati, kebersihan hati, bagaimana bersihnya hati para ulama, yang harus pertama kali bercermin ya kita. Yang harus pertama kali bercermin yang berbicara malam ini. Yang pertama kali harus bercermin adalah yang mendengarkan pada saat ini. Sudahkah kita miliki hal seperti itu? Kenapa terkadang suasananya panas? Padahal para ulama kita gak demikian. Makanya sebuah konsep di dunia ilmu, di dunia kajian, di dunia dakwah. Dan ini kalimat ini sering saya dengar dari ucapan syekh-syekh kita dulu waktu kita kuliah. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi satu dengan yang lain. Ilmu itu membuat sesama majelis taklim saling menyayangi satu dengan yang lain. Ilmu itu membuat sesama penggeliat dakwah saling menyayangi satu dengan yang lain. Al-ilmu rahimun baina ahli. Bagaimana enggak menyayangi? Sedangkan ikon-ikon dakwahnya adalah An-Nawawi rahimahullah. Ikon-ikon dakwahnya adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sedangkan ikon-ikon dakwahnya adalah Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Itu teladan kita setelah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sengaja saya bawakan contoh-contoh ini. Kalau kita bawa Nabi, semua akan menentukan Nabi, Pak Ustadz. Gue bukan Nabi. Enggak, ini bukan Nabi. Disiksa, teman-teman. Dihabisin. Saya enggak ingin ada seorang pun diazab nanti gara-gara saya. Saya pengen semua masuk surga. Oh, luar biasa. Ini yang harus kita viralkan, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Battal membawakan kebiasaannya Al-Hasan Al-Basri. Siapa yang enggak tahu Hasan Al-Basri? Ulama besar dari Irak. Ternyata salah satu doa yang sering dibaca oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah Allahumma'fu amman zolamani. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menzolimi diriku. Allahu Akbar. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang menyakiti diriku. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang ngebuli diriku, yang menjatuhkan, yang memfitnah, yang gibah, yang buka aibku. Dan itu bukan satu dua kali, sering. Siapa di antara kita pernah, gak usah bicara sering, satu kali doa ini. Oh, hadirin.
banyak, tapi tawadu, Fan. Gak mau ria. Ini yang kita suka dari teman-teman kita nih. Masya Allah. Jadi kebersihan hatinya dijaga. Iya, teman-teman. Coba tanya diri kita, pernah gak kita baca doa ini? Allahumma afu amman zalamani. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah zalimin saya. Bayangkan kalau kita sekarang, kita gak diapa-apain kok. Ujian dakwah kita ini gak ada apa-apanya. Nabi kan yang bilang, dulu tuh umat sebelum kalian tuh digergaji, kebelah jadi dua. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian tuh terburu-buru sih. Kalian mentalnya gak kuat. Dulu digergaji jadi dua. Sekarang baru dikit komplain. Dikit laknat. Dikit nyumpahin. Gue sumpahin lo jadi apa, jadi kodok. Bukan kodok. Kan dulu gak tau, antum denger juga gak jadi kodok dulu tuh. Pokoknya kodok di kehidupan saya sempat viral waktu saya kecil dulu. Oh, dikit-dikit jadi kodok. Dikit-dikit jadi kodok. Apa hadirin? Kan saya juga pernah bilang, saya dengar sendiri, orang cuma nyalip jalan aja. Kalau gak salah di majelis ini juga, nyalip jalan aja, itu sumpah serapah keluar. Nyalip jalan. Gue sumpahin lo, mandul 7 turunan. Kan parah. Tega banget kan. Oh, mandul turunan pertama aja gak ada. Gimana 7 turunan? Kejam banget tuh, mandul gak punya turunan pertama yang gak ada. Kok bisa mandul 7 turunan? Bisa gak jelas deh udah deh. Tapi gak punya gak muslim, islam. Hadirin. Ya Allah ampuni, maafin. Yang selama ini gak nyakitin saya. Itu saking seringnya Al-Hasan Al-Basri berdoa dengan doa di atas. Sampai ketahuan ada di antara temannya, kan mungkin orang doa lirih gitu ya, yang mungkin pas lagi nunggu antara adzan dan qomat, kita berada di samping seseorang ketika dia doa dengan lirih pakai bahasa Indonesia, kita tahu doanya apa. Dan begitu juga dengan temannya Hasan Al-Basri. Ini Hasan Basri ini sering saya mendengar beliau berdoa, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang zalimin saya. Terus kata temennya, pernah gak ya saya zalimin beliau nih? Aduh pernah dong. Aduh kapan nih? Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu. Sekali aja saya zalimin dia, pengen. Siapa yang gak pengen dapat doanya Hasan Al-Basri? Hasan Al-Basri hadirin. Banyak sebagian ulama mengatakan beliau layak disejajarkan dengan para sahabat. Orang yang ngamalin ilmunya, ulama besar. Quote-quote beliau itu viral sampai hari ini. Memotivasi jutaan orang, Hasan Al-Basri. Dia pengen dapat doanya Hasan Al-Basri. Jadi dia berharap semoga dulu pernah dolimin beliau biar dapat doanya. Sampai begitu loh. Sampai begitu. Walaupun ini hiperbola dari kisah tersebut, artinya kalau yang zalimin aja didoain, ya apalagi yang baik sama beliau. Apalagi teman. Apalagi sesama orang yang berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi sesama pihak-pihak yang menjunjung tinggi tauhidullah. Apalagi sama pihak-pihak yang berusaha memviralkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya lebih pantas lagi kita doain, bukan dicaci, bukan dijatuhkan. Kalau memang mungkin ada kekeliruan, diluruskan dengan baik. Adik, teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang kita butuhkan. Kebeningan hati para ulama, kebeningan hati para orang-orang soleh, orang-orang yang berhijrah. Dan ini mentalnya para nabi dan rasul. Ini mentalnya para nabi dan rasul. Ini mentalnya Nabi Ibrahim. Ija'a rabbahu biqalbin salim. Dalam surat As-Saffat. Ayat 84. Dan ketika Nabi Ibrahim mendatangi Rabb beliau dengan hati yang bersih. Hati yang selamat. Selamat dari syirik.
Selamat dari khurafat, selamat dari hikat, selamat dari dengki, hasad, benci sama orang. Itu yang dijelaskan para ulama kita. Baik ulama klasik seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, sampai ulama kita seperti Buya Hamka rahimahumullahu ta'ala. Bersih. Ini konsepnya para Nabi dan Rasul. Ini konsepnya para Al-Anbiya. Nabi Yusuf, teman-teman yang dirahmati. Nabi Yusuf. Antum kan kalau gak salah sempat ngebahas Nabi Yusuf ya. Di sini juga. Bayangkan. Ketika beliau dibuang sama saudara-saudara beliau. Dibuang ke sumur. Dipisahkan dengan orang tua dan keluarga. Lalu dijual sebagai seorang budak di Mesir. Lalu akhirnya di rumah Al-Aziz. Dan difitnah. Dituduh dia mau memperkosa. Padahal dia mau diperkosa. Lalu dimasukin penjara. Berapa tahun Nabi Yusuf di penjara? Berapa tahun Nabi Yusuf di penjara? Ada khilaf para ulama. Ada tiga pendapat dijelaskan Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Pendapat pertama 7 tahun. Ibnu Abbas mengatakan 12 tahun. Ad-Dhahhak mengatakan 14 tahun. Di penjara 14 tahun. Penjara hari ini tuh gak enak teman-teman. Hari ini. Itu bayangin gimana kondisi penjara di Nabi Yusuf. Di penjara gak enak. Lalu singkat cerita, karena antum udah pernah dengar kisahnya, kita langsung loncat-loncat aja, ketemulah Nabi Yusuf dengan saudaranya. Dan ini kan akar masalahnya nih. Orang yang paling bertanggung jawab, beliau di penjara siapa? Saudara-saudaranya. Karena kalau beliau gak dikerjain, gak dibuang, episode di penjara gak akan ada dalam hidup beliau. Yang paling bertanggung jawab beliau jadi budak siapa? Ya saudara-saudaranya. Yang paling bertanggung jawab beliau dipisahkan dengan ayah yang sangat beliau cintai dan sangat mencintai beliau Nabi Ya'qub, ya saudara-saudaranya. Ketemu dia tuh. Allah sebutkan di dalam surat Yusuf. Dan saudara-saudaranya ngaku salah. Wa in kunna la khati'in. Surat Yusuf ayat 91. Ya mohon maaf, kita salah emang dulu. Antum kalau jadi Yusuf kira-kira gimana sikap antum? Coba. Ungkapin. Kayak tadi kan antum ngejar, antum teriak copet. Nah sekarang gimana? Ah jadi Yusuf nih. Bayangkan antum jadi budak. Bukan jadi pembantu ya, jadi budak. Dijual, mau dilecehkan. Di penjara 14 tahun. 14 tahun. Misalnya di Cipinang 14 tahun. Yang akhwat-akhwat di Pondok Bambu 14 tahun. Keluar ketemu nih sama orang yang paling bertanggung jawab membuat antum merasakan kepedihan hidup seperti itu. Gimana sikap antum? Campur aduk. Ya, selain itu campur aduk. Apa, Pak? Yang lain. Ah. Apa? Benci. Terus habis benci. Kira-kira mau ngomong apa? Enaknya apa nih? Ini kan pasti bukan mecin lagi kan kalau udah begini ya. Ini udah sambel nih. Apa? Kira-kira kita ngapain? Apa? Mandul lagi? Jangan mandul. Kita move on dari mandul. Yang lain. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tatriba alaikumul yawm. Antum buka tafsir Ibnu Katsir. Asiddi maknanya la adzkuru lakum dzunubukum. Ini kan aku salah nih. Iya, mohon maaf suf kita salah nih suf. Gitu kan gitu. Suf kita kakak nih enggak benar nih. Enggak bersikap sebagai kakak yang baik. Kita ngaku salah sama kamu. Apa kata Nabi Yusuf? La tatriba alaikum al-yawm. Salah yang mana ya?
kok aku gak ingat kakak-kakak punya salah sama aku? La tatriba alaikumul yaum, itu tafsir As-Siddi. La adkur, atau saya gak ingat ya, emang punya salah? Benar? Iya, enggak, coba ingat-ingat lagi. Enggak ada. Enggak ada salah. Allahu Akbar. Hadirin, kebeningan hati hadirin. Kita butuh kualitas yang seperti ini. Enggak ada. Kelanjutannya apa? Yaghfirullahu lakum. Semoga ya, kalau ada ya, semoga Allah maafkan kalian, kakak-kakakku. Udah clear. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah itu zat yang paling sayang di antara seluruh pihak yang punya sifat kasih sayang. Arhamur rahimin. Yang paling sayang itu Allah udah. Tenang aja udah, gak usah takut. Kalaupun salah, ini saya lupa nih, kalian salah yang mana sama saya. Tapi kalaupun salah, ya Allah maha pengampun. Tenang aja udah, semoga Allah ampuni. Clear. Oh subhanallah. Nabi Yusuf. Salin kakak-kakaknya, gak pernah salin kakak-kakaknya, gak pernah. Yang disalin siapa? Yang disalin siapa? Kok antum takut? Enggak, bukan antum, bukan, tenang aja. Surat Yusuf ayat 100. Mim ba'di an nazagu syaitanu baini wa baina ikhwati. Antum buka surat Yusuf ayat 100. Ketika semua udah ngumpul, keluarga besar Nabi Yusuf ada, Nabi Yakub ada, kata Nabi Yusuf, setelah syaitan yang membuat suasana tidak nyaman antara diriku dan kakak-kakakku, clear, syaitan yang salah. Syaitan, kalau dia enggak nih saudara nih, padahal dia ngebuang dia, enggak saudara, ini syaitan. Ini yang kita butuhkan teman-teman, kita dan kita harus amalkan, dan kita berharap suasana dakwah seperti ini, ukhuwah Islamnya di antara kita seperti ini. Ini mereka jadiin kita budak, yang mana ya? Kalau kita kan, gua nggak pernah lupa loh, walaupun udah 27 tahun yang lalu. Oh iya kan, antum dibully waktu SMA gitu loh, inget terus tuh sampai sekarang. Gelas kaca yang sudah pecah gak mungkin bisa diperbaiki lagi mas, tuh pakai gelas kaca lagi, padahal gak ada hubungannya kan. Kalau kita begitu tuh, Nabi Yusuf yang mana ya? Enggak, saya gak inget tuh. Jadi kalau ada salah, Allah maha mengampun, semoga Allah ampuni, Allah tuh maha pengasih. Dan ini gara-gara syaitan. Hadirin yang dirahmati Allah, kebeningan hati, kebersihan hati. Dan ini inti hijrah loh. Inti hijrah tuh ini. Pertanyaan besarnya, gimana bisa punya hati seperti mereka teman-teman sekalian? Gimana cara bisa punya hati yang bening, yang bersih? Karena ini bukan monopoli para nabi. Karena telah kita sebutkan tadi, Asy-Sya'bi bukan nabi, Imam Ahmad bukan nabi, Imam Nawawi bukan nabi. Faktornya banyak. Di antaranya, dan ini termasuk faktor yang paling penting, hubbu fillah wa bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu faktornya. Kalau antum ingin punya hati yang bersih, seperti Imam Nawawi tadi, gampang maafin orang. Seperti Imam Ahmad, saya enggak pengen ada satu orang masuk neraka gara-gara saya. Seperti Asy-Sya'bi, kalau benar semoga Allah maafkan saya, kalau salah semoga Allah maafkan antum, clear. Kita enggak punya masalah lagi. Seperti Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Salah yang mana ya? Saya enggak ingat. Al-hubbu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah, benci karena
itu dahsyat teman-teman. Makanya contoh-contoh di atas menunjukkan betapa dahsyatnya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Gak heran Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Sesungguhnya di antara simpul iman yang paling kokoh, engkau cinta kepada sesuatu karena Allah dan engkau benci karena Allah. Wah itu tuh. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita buat simpel aja deh. Kenapa contoh ulama-ulama seperti mereka bisa melakukan tersebut? Karena mereka terapkan. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Karena hati mereka bersih. Jadi parameternya apa yang Allah suka, gue kerjain. Yang Allah benci, gue tinggalin. Begitu dibully, Allah suka apa ya? Allah suka maafin. Allah suka sifat pemaaf. Yaudah gue maafin. Kan cinta karena Allah katanya. Cinta yang Allah cinta. Duit kita diambil orang. Allah paling suka apa ya? Kisos boleh, balas boleh. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimitsli ma 'tada 'alaikum, kata Allah. Barang siapa yang dizalimi, dia boleh balas dengan level dan kualitas yang sama dengan kezaliman orang kepada dia. Tapi yang paling Allah suka apa? Oh, dimaafin. Ya udah, gue maafin. Makanya Hasan al-Basri ketika ditanya, kok bisa sih doa Allahumma afu 'amman dzalamani? Ya Allah, maafkanlah orang-orang yang pernah ngezalimin saya. Apa jawaban Hasan al-Basri ketika ditanya, kok bisa mikir punya ide doa seperti itu? Beliau bacakan surat Asy-Syura ayat 40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang saya memaafkan dan melupakan, udah deh, udah lupa, dan memperbaiki keadaan, aslah, memperbaiki, dimaafin, diperbaiki lagi. Karena kadang kan kita ketika ada miskomunikasi, ada debat kusir, kita enggak nyaman, perbaikin tuh suasana. Fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan kasih pahalanya langsung. Direct Allah yang kasih pahala. Allah suka tuh yang begitu tuh. Oh, berarti Allah suka. Ya udah. Dimaafin sama Hasan al-Basri. Karena konsepnya begitu. Ini Allah, apa yang Allah suka, gue kerjain. Allah benci, gue tinggalin. Bisa. Apa susahnya Imam Ahmad nyerang balik Al-Mu'tasim? Asy'abi ngebu. Hadirin, Asy'abi hadirin, ulama. Asy'abi maqamnya itu di atas berkali-kali lipat ulama paling karismatik di dunia pada hari ini. Saya ingin tanya, ulama itu punya jamaah apa enggak? Punya. Punya pengikut? Punya jamaah fanatik? Hah? Iya. Gitu. Punya. Apa susahnya Asy'abi bilang, ada yang bisa kondisikan orang tersebut gitu. 86 hilang tuh orang, hilang udah, hilang selesai. Selesai udah, habis ulama besar, pengikutnya banyak. Asy'abi rahimahullah. Dan ini rojulun, ini ada orang enggak jelas sudah. Apa susahnya Imam Syafi'i bilang begitu? Imam Ahmad kalau bilang perang pada saat itu perang tuh, perang. Tapi beliau melihat maslahat dan mudarat. Ini kalau saya kumandangkan perang, mudarat lebih besar. Diam. Bukan hanya diam, dimaafin tuh Mu'tasim billah. Apa susahnya mereka demikian? Kenapa Imam Ahmad gak teriak perang? Karena Allah gak suka kalau kita melakukan sesuatu, mudaratnya lebih besar. Walaupun itu cocok sama ego kita. Cocok sama nafsu kita. Allah gak suka. Udah gak usah deh. Al-hubu fillah wa bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Asy'abi bisa ngilangin tuh orang, gampang. Apa susahnya nyari lahan buat kuburan satu orang kayak dia gitu, gampang nyarinya. Tapi gak mau, gak boleh kan. Oh, Allah gak suka nih, yaudah. Allah sukanya apa? Maaf.

0: Ya, ada mendapat ini satu artikel gitu, tahapan tahadis ini. Hari Rabu adalah Allah mengabulkan doa Nabi. Hari Rabu adalah nur cahaya. Barang siapa yang punya hajat dari mereka berdoa Allah di hari Rabu dari dan ba'da asar masa sampai, Allah akan mengabulkan permintaannya. Dari ba'da zuhur sampai asar, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Itu pertanyaan pertama, apakah ini hadis atau apa ya, ya Ustaz? Lalu yang kedua, boleh dua Ustaz, tentang hadis Rasulullah SAW, sholat yang paling afdol di sisi Allah adalah sholat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Mohon penjelasan dua hadis dua ini ya Ustaz.
1: Baik, terima kasih Musabil.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustaz, kami pasti akan menjawab. Silakan Ustaz.
2: Karena kedua-dua hadis tadi tidak disebutkan sumbernya, ya, maka yang kita ketahui itu bukanlah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz seperti yang disebutkan itu, ya. Tidak ada juga sumbernya, apalagi dengan tambahan-tambahan seperti tadi, kalau punya hajat sampaikan hari Rabu dan seterusnya. Padahal hari-hari yang lain kita setiap hari punya hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas saya tidak pernah mengetahui atau mendengarkan hadis dengan lafaz seperti itu, ya. Yang kedua-duanya, yang kita ketahui kalau yang berhubungan dengan sholat tadi, semua sholat lima waktu bagi laki-laki wajib dikerjakan secara berjamaah, bagi perempuan tidak demikian. Seutama-utama sholat di antara semua sholat adalah sholat wajib, sholat fardu, karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun setelah sholat fardu, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdolus sholati ba'dal faridah qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat malam, ya, tahajud atau sholat di malam hari. Ini seutama-utama sholat berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka yang kita dengarkan tadi, kita tidak tahu sumber asal-usulnya itu hadis dari riwayat siapa dan bagaimana periwayatan tersebut. Maka karena tidak jelas, maka kita mengamalkan yang sudah jelas saja. Keutamaan-keutamaan doa yang diajarkan di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu dikabulkannya doa, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Nah,

perkataan Imam Malik, la yu'khadul ilm an arba' an as-safih al-mu'lin li safahihi walau kan arwan nas. Ilmu tidak boleh diambil dari empat macam orang. Yang pertama, orang yang konyol, orang yang suka berbuat atau berkata yang tidak pantas dan terang-terangan dia berbuat atau berkata seperti itu. Wa in kana arwan nas, walaupun dia paling banyak wawasannya, paling menghafal hadis, arwa itu meneriwayah, paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, tapi kalau dia tingkah lakunya itu konyol, ya, hanya bikin orang ketawa kepinggel-pinggel aja di majelisnya, melucu saja, maka ini adalah ciri-ciri orang safih. Ya, akalnya lemah, tidak menjaga ilmu yang dia sampaikan. Ya, sehingga majelis taklim seperti orang nonton lawak. Ya, sedikit-sedikit ngakak kebahak-bahak, sedikit-sedikit ketawa, tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah ketika dia bermajelis. Ya, ini jangan diambil ilmunya. Ya, walaupun masya Allah dia kalau ngomong maklumatnya luar biasa. Wa in kana arwan nas. Yang kedua, wala an sahibin hawa al mu'lin bi bid'atihi. Alladhi yad'un nas ila bid'atihi. Jangan juga diambil dari pengikut hawa nafsu yang mengajak orang-orang kepada bid'ahnya dia. Ya. Pengikut hawa nafsu dan ngajak orang untuk mengikuti bid'ah yang dia cetuskan. Wala anil kadzdzab alladhi yakdzibu fi haditsin nas

0: ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Taukah Anda
3: apa urgensi belajar Asmaul Husna? Yang pertama, ini adalah ilmu yang paling penting. Ini poin yang pertama. Alasannya kenapa? Karena ini adalah ilmu yang paling penting. Ilmu di muka bumi ini banyak. Dan dari sekian banyak ilmu itu, ada yang penting dan ada yang tidak penting. Dan ilmu yang penting-penting itu pun juga berlevel-level. Ada yang penting banget, ada yang biasa-biasa saja pentingnya. Nah, ilmu tentang Asmaul Husna inilah ilmu yang paling penting. Kenapa demikian? Karena cita-cita kita semua adalah pengin masuk surga. Ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang tidak akan mungkin sampai kepada cita-cita itu kecuali dengan iman dan amal saleh. Saya ulangi, cita-cita kita semuanya masuk surga, dapat ridho Allah. Tidak akan mungkin kita bisa mencapai surga dan ridho Allah tersebut kalau kita tidak memiliki iman dan amal saleh. Dan iman serta amal saleh ini tidak akan mungkin bisa kita tunaikan kecuali kalau kita punya ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi. Cita-cita kita semuanya adalah pengin masuk surga, mendapat ridho Allah. Dan itu tidak akan bisa kecuali dengan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh tidak akan bisa kita tunaikan kecuali kalau kita punya ilmu. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengenal Allah? Dari Asmaul Husna. Sehingga belajar Asmaul Husna adalah ilmu yang paling penting. Sehingga kita harus prioritaskan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang satu ini. Harus kita luangkan waktu kita untuk mempelajari ilmu yang satu ini. Sehingga banyak di antara ulama kita, mereka menghabiskan waktunya untuk belajar ini. Dan nanti kita akan jelaskan bahwa mempelajari Asmaul Husna ini akan mendatangkan ketenangan batin, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dan seterusnya. Maka ini alasan yang pertama. Apa alasan yang pertama? Ini adalah ilmu yang paling penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Para ulama yang faham tentang Allah, itulah yang akan takut kepada Allah. Sehingga pengetahuan seorang hamba tentang Allah akan menghasilkan perasaan takut, perasaan cinta, perasaan rendah di hadapan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika orang sudah mengagungkan Allah, sudah merasa rendah di hadapan Allah, tumbuh rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, maka ini akan memotivasi dia untuk mau beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kadang-kadang kan sering kita merasa, kenapa kok rasanya abot banget menjalankan ibadah sholat misalnya. Kenapa? Karena kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, akan muncul perasaan cinta di dalam hati kita kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, apapun yang diminta oleh Allah akan terasa ringan. Saya kasih ilustrasi sama jenengan. Ketika jenengan sayang sekali sama istri jenengan minta apa-apa, dituruti. Ya. Atau sebelum dulu, sebelum nikah lah. Wah, aku orang menikah karo kae, wis paling cocok pokoknya. Walaupun jenengan tinggalnya di Papua, calon istri jenengan tinggalnya di Sabang. Jenengan di Merauke, istrinya di mana? Sabang. Akan terasa ringan untuk melakukan perjalanan dari Merauke ke Sabang. Ya. Karena dorongan apa tadi? Cinta. Kenapa berat sekali jalan ke masjid? Padahal jarak antara rumah ke masjid cuma dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari satu RT ke RT yang lain. Bahkan kadang-kadang ada yang rumahnya di samping masjid. Rasanya berat sekali untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena gak kenal Allah. Gak kenal Allah sehingga gak cinta sama Allah. Karena gak cinta sama Allah, akhirnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah berat. Berbeda dengan orang yang kenal Allah, dia akan cinta kepada Allah, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah akan terasa ringan untuk dijalankan dan akan menikmati ketika menjalankannya. Ini alasan yang pertama. Apa tadi? Ilmu yang paling penting.
2: Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, adakah urutan dalam berdoa saat berziarah kubur? Syukran. Afwan, jazakumullahu khairan. Akhwati fillah wa ikhwani fillah rahimakumullah. Terkait dengan ada berdoa secara umum, ya, ada berdoa secara mengucapkan hamdalah, mengucapkan salawat, memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian setelah itu berdoa. Dan doa disunahkan untuk berdoa untuk diri sendiri sebelum berdoa untuk orang lain. Ya, berdoa untuk diri sendiri, keselamatan diri sendiri, ya. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat untuk diri sendiri. Setelah selesai baru kemudian menginjak pada doa untuk orang lain, doa untuk istri, untuk suami, doa untuk keluarga, untuk anak-anak, doa untuk orang tua. Ya, demikian doa untuk kaum muslimin secara umum. Ya, dan kemudian juga demikian di akhir ditutup dengan ya hamdalah dan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini urutan doa yang disunnahkan, walaupun ini tidak harus demikian, ya. Terkait dengan doa ketika ziarah kubur, maka tujuan kita ziarah kubur ada dua, ya. Sebagaimana sebutkan dalam hadis yang sahih, zurul maqabir fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kubur agar kalian mengingat akhirat, agar kalian mengingat kematian. Ya, ini di antara tujuan ziarah kubur, agar kita mengingat akhirat, agar kita mengingat kematian. Ziarah kubur agar melembutkan hati kita. Di antaranya adalah ziarah kubur dalam rangka untuk mendoakan. Ya, kita mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan, Allah sayangi mereka, Allah rahmati mereka. Ya, maka di dalam doa, tujuan khususnya ini, doa dalam ziarah kubur mendoakan mereka. Ya, maka tidak ada dalil khusus ya tentang urutan doa tersebut. Yang jelas isinya adalah mendoakan mereka semuanya agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan. Demikian, Allah ta'ala a'lam bis-shawab.
1: Mutiara
4: tilawah.
1: Surah An-Nasr.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Seandainya Anda siapkan semua manusia itu Anda korbankan, jadikan tumbal untuk keselamatan Anda, oh, enggak akan diterima oleh Allah. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi. Wafat.

أدبر وتولى وجمع فأوعى. Allah katakan, ikhwan, hari-hari di mana manusia dia sedang merasakan suasana yang sangat mengerikan, mereka matanya saling melihat satu dengan yang lainnya, akan tapi sekalipun bertanya pun mereka tidak. Setiap orang mereka memikirkan dirinya sendiri, tidak ada pikiran menolong orang lain. Bahkan seandainya dia bisa korbankan orang lain, akan dia korbankan. Ya Allah, anak kandungku, seandainya engkau mau saya serahkan kepadamu, kalau belum cukup istri dan saudaraku, seandainya belum cukup keluarga besarku, seandainya belum cukup bahkan silahkan ya Allah seluruh manusia di muka bumi engkau masukkan ke dalam neraka, kemudian kau selamatkan diriku dari azabmu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan risalah, Allah katakan, kalla innaha lawa, hambaku enggak, tidak bisa, sekali-kali enggak bisa. Jahannam azab yang menyala-nyala, yang melupaskan, yang azabnya bisa melupaskan kulit kepala manusia, yang akan mengundang setiap orang yang dulu berpaling dari agama dan hanya mencari harta, akan tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah, sungguh mahal. Sehingga orang yang mereka menukar agama mereka, menukar iman mereka, mengorbankan agama mereka hanya untuk mendapatkan bagian dunia, aduhai alangkah-alangkah sangat hina dan sangat rendahnya apa yang dia tukarkan tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, atas tabdilul atas tabdilu alladhi huwa khair billati wa atna. Apakah anda tukar sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang buruk? Anda jual akhirat lalu anda ambil dunia. Anda tolak Al-Quran. Anda ambil filsafat sehingga anda mendatangkan barang-barang sampah yang buruk yang tidak bernilai. Kemudian anda lepaskan barang-barang yang mahal dari perkara agama, dari perkara iman,

0: 가 안 돼 안 돼
1: Yang ke-11, dengan kita belajar Asmaul Husna akan menyadarkan akan kekurangan diri kita. Akan menyadarkan tentang kekurangan diri kita untuk terus diperbaiki. Jadi semakin kita mengetahui dan mengenali kesempurnaan Allah, akan semakin kita sadar dengan ketidaksempurnaan kita. Semakin kita mengetahui keluasan ilmu Allah, kita akan semakin mengetahui betapa sempitnya ilmu kita. Semakin kita mengetahui kedermawanan Allah, semakin kita sadar betapa kita masih jauh dari potret seorang dermawan. Semakin kita memahami Allah Maha Pemaaf, semakin kita faham kita ini masih sulit memaafkan orang lain. Saya tanya, dalam sehari kita berbuat salah sama Allah berapa kali? 10? 10? Lebih? 20? Second? Misal nih 50 kali. Kita berbuat salah sehari sama Allah 50 kali. Seandainya setelah 50 itu, setiap kali kita melakukan kesalahan, kita minta maaf sama Allah, minta maaf, kita minta ampun, kita bertobat, diterima gak sama Allah? Wallahi diterima. Allah akan terima. Tapi coba, kita punya pembantu. Sehari itu pembantu salah 50 kali. 50 kali gue macam-macam. Piring pecah, gelas pecah, keramik pecah. Ya. Nyetrika kosong. Masak kosong. Coba apa yang terjadi? Maaf. Maaf, silakan keluar. Ketika kita tahu betapa Allah itu Maha Pemaaf, kita akan tahu kekurangan kita ini banyak banget gitu loh. Ketika kita paham kekurangan, kita perbaiki. Ya. Dan ini baru kita mengkaji tentang bagaimana sifat pemaaf Allah. Belum kita pahami, belum kita kaji sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Yang ke-12, dampak buruk tidak mempelajari Asmaul Husna. Dampak buruk tidak mempelajari Asmaul Husna. Jadi kenapa kita belajar Asmaul Husna? Karena kalau kita tidak belajar, akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Ya. Jadi jangan dipikir gak ada apa-apa kalau kita ini gak belajar Asmaul Husna. Oh, ada apa-apa ya, banyak apa-apanya. Dampak buruknya itu banyak. Di antara yang paling kelihatan adalah tidak tenang hidupnya. Gelisah. Gak nyaman. Gak bahagia. Itu pasti itu. Ya. Siapapun yang jahil tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal Allah azza wa jalla, maka hidupnya akan susah. Hidupnya akan gelisah. Akan galau. Tidak mendapatkan ketenangan. Itu baru di dunia. Belum lagi dampak buruk di akhirat. Ya. Makanya kita belajar Asmaul Husna, alasan yang ke-12, supaya kita tidak terkena dampak buruk dari tidak mengenal Asmaul Husna.
0: Soal jawab.
2: Jika Isra Mi'raj saat Nabi bertemu dengan Allah di langit menjadi dalil bahwa Allah di atas, lalu bagaimana saat Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina? Apakah ini menunjukkan Allah berada di mana-mana? Mohon penjelasannya. Perhatikan ikhwan fillah, pertanyaan ini muncul ketika terbesit di dalam pikiran Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti manusia, sama seperti makhluk. Untuk bisa bertemu seorang, Allah harus turun. harus seperti itu. Tidak, ikhwan fillah. Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi kebersamaan Allah dengan makhluknya tidak mengharuskan Allah turun dari atas. Allah tetap berada di atas pun tetap bersama makhluknya. Orang menggambarkan kalau Allah beratas di atas kemudian dia bersama dengan makhluknya di bumi, berarti Allah harus turun. Ini yang sifat seperti ini siapa? Makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak dihalangi oleh tempat, tidak dihalangi oleh waktu, makanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir malam. Ada orang mengatakan, bukankah sepertiga akhir malam di setiap tempat itu beda-beda, lalu bagaimana Allah turun? Ini pertanyaan gak boleh ini, ya. Pertanyaan seperti ini gak boleh. Bagaimana Allah turun? Ini pertanyaan gak boleh seperti ini. Karena dia gambarkan kalau Allah turun di Lombok berarti di sana itu manusia, itu makhluk. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah tidak dihalangi oleh waktu, Allah tidak dihalangi oleh tempat. Kemudian juga perhatikan, tempat yang tinggi dengan kebersamaan di bawah itu tidak bertentangan satu sama lain. Dalam bahasa Arab, ya, sesuatu yang tinggi masih bisa dikatakan bersama orang yang ada di bumi ini. Dalam bahasa Arab itu bisa, ya. Seperti orang-orang Arab dahulu mengatakan, mazilna namshi wal qamaru ma'ana. Kami berjalan, ya. Kami masih berjalan dan bulan masih bersama kami. Di mana bulannya? Di atas. Mereka berjalan di mana? Tapi mereka masih bisa menjelaskan kami bersama bulan. Jadi kebersamaan dengan tempat yang tinggi itu tidak bertentangan. Ini pada makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kebersamaan Allah dengan tempat, dengan sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala tidak saling bertentangan satu sama lain. Ya. Nanti insya Allah kalau kita sudah selesai kitab Tauhid, kita akan baca kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah dalam masalah asma wa sifat. Ya. Antara Al-Aqidah Al-Wasatiyah atau kitab yang lainnya kita baca nanti akan kita jelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Nabi Musa. Allah tidak perlu apa namanya turun seperti kita. Ya. Semoga jelas ya, apa yang kita sampaikan ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala jangan apa namanya dibayangkan seperti kita. Kalau kita ingin bertemu seseorang kita harus turun. Kita di lantai atas mau bertemu dengan orang di lantai bawah kita turun. Itu manusia. Itulah kekurangan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak dihalangi untuk bersama makhluknya sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Fa innahu ala kulli syai'un qadir. Jadi Allah bisa tetap berada di atas dan Allah tetap bersama makhluknya. Sebagaimana orang Arab bisa mengungkapkan, wazilna namsi wal qamaru ma'ana. Kami tetap berjalan, masih berjalan dan bulan bersama kami. Padahal bulan berada di atas. Makanya para sahabat juga enggak ada yang bertanya seperti ini. Karena mereka paham Allah berada di atas dan Allah bisa bertemu dengan Nabi Musa.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Fakir itu maknanya apa? Butuh. Fakir itu maknanya butuh. Fakir maknanya adalah hajah. Maka orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh, terlepas dari banyak dan sedikitnya harta yang dia punya. Sehingga kalaupun dia punya harta banyak, tapi masih selalu butuh dengan harta orang lain, hakikatnya fakir. Hakikatnya orang ini adalah orang yang fakir. Wes sugih, pokoknya kudu tambah sugih. Akhirnya mengembangkan bisnis rentenir. Di anak no duite di tengah masyarakat. Yuk, golek utang ora yuk, kita utangi. 30.000 nanti balik 35, 50.000 balik swida. masih nitili harta-harta yang ada di masyarakat kecil-kecil. Kolektor, Pak ya. 5.000 diambil, 10.000 diambil. Padahal tabungan dia ratusan juta.
3: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
5: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Mutiara Tilawah.
7: Surah Al-Masad.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Poin yang kedua adalah belajar Asmaul Husna merupakan kewajiban pertama. Apa? Belajar Asmaul Husna merupakan kewajiban pertama. Kita tahu di dalam agama kita, yang namanya perintah itu ada yang wajib, ada yang apa? Yang sunnah. Sebagaimana larangan, ada yang haram, ada yang makruh. Contoh perintah yang wajib apa? Ngaji Asmaul Husna. Sekelalen. Apalagi? Sholat lima waktu. Apalagi? Puasa Ramadan. Itu perintah-perintah yang wajib. Yang sunnah apa? Puasa sunnah. Apa maning? Sholat sunnah. Bu, gampang banget. Ya contohnya apa? Ya puasa sunnah apa contohnya? Senin Kamis terus Dawud 3 hari setiap pertengahan bulan. Sholat sunnah contohnya rawatib, duha, tahajud, witir dan seterusnya. Ini adalah perintah dalam agama kita. Nah, dari perintah ini, antara yang wajib sama yang sunnah, mana yang harus diprioritaskan? Yang wajib. Nah, yang wajib ini pun ada yang paling wajib, ada yang wajib, ada yang ya sekedar wajib saja. Nah, dari yang wajib-wajib ini harus ada yang diprioritaskan pertama kali. Dan salah satu ilmu wajib, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah belajar Asmaul Husna untuk mengenal Allah. Makanya di sini dibawakan perkataan seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Al-Asfahani. Beliau adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 535 Hijriah. Tahun berapa? 535 Hijriah. Beliau salah seorang ulama madhab Syafi'i yang terkenal, Abul Qasim At-Taimi. Beliau mengatakan, qala ba'dhul ulama, sebagian ulama menjelaskan, awwalu fardhin faradahu Allahu ala khalqihi ma'rifatuhu. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan bagi para hambanya adalah mengenal Allah. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan bagi para hambanya adalah mengenal Allah. Kenapa demikian? Fa idza arafahun nas abaduhu. Karena ketika orang tahu Allah, kenal Allah, mereka akan beribadah kepada Allah. Kenapa orang-orang tidak mau beribadah kepada Allah? Karena mereka tidak kenal Allah. Seandainya mereka kenal Allah, bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, bahwa Allah yang telah memberikan rizki kepada mereka, bahwa Allah yang telah memberikan hidup, yang telah mematikan, yang telah memberikan manfaat kepada mereka, yang telah menghilangkan, menghindarkan mereka dari mara bahaya. Seandainya seorang hamba tahu ini semua, kenal Allah sedemikian baiknya kepada dia, maka dia akan terdorong otomatis untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau kita tidak akan kenal Allah, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah? Makanya Imam Qawamus Sunnah Al-Asfahani rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa kewajiban yang pertama yang Allah wajibkan bagi hambanya adalah mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah, dia akan beribadah dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga belajar Asmaul Husna itu bukan cuma ngafal, bukan cuma menghafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sami, bukan hanya sekedar seperti itu. Nanti kita akan jelaskan insyaallah dalam pengajian khusus dalam silsilah ngaji Asmaul Husna ini. Akan tetapi setelah kita menghafal Asmaul Husna, kita perlu untuk memahami maknanya. Makanya di sini dikatakan apa? Fayambaghi lil muslimina an ya'rifu asma'allahi wa tafsiraha. Maka seharusnya seorang muslim itu belajar Asmaul Husna berikut dengan tafsirnya. Tafsir niku maksudnya apa? Artinya apa? Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahim itu artinya apa? Al-Malik artinya apa? Al-Kudus artinya apa? Ketika kita bisa memahami artinya, saat itulah akan muncul pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini dikasih ilustrasi. Kalau kita ingin kenal sama seseorang, maka kita perlu kenalan sama namanya siapa, apanya lagi, bapaknya siapa, terus alamatnya di mana, hobinya apa. Ya. Padahal orang ini mungkin gak terlalu berjasa dengan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar gak jasanya kepada kita? Oh, paling besar jasanya Allah kepada kita. Kenapa kemudian kita tidak terdorong untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya pada pertemuan yang lalu kita jelaskan kenapa ada orang rela berdesak-desakan mati untuk ketemu, belajar, mengenal, dapat dadah-dadah dari siapa? Dari artis yang sangat dia favoritkan. Padahal artis itu ngasih apa sama dia? Ngasih apa? Ngoleh duit? Blas. Apalah ngoleh duit. Nah, dari jenengan ketika harus masuk bayar tiket yang mahal, pengen di bagian ballroom yang paling depan sendiri, tiketnya sekian ratus ribu, sekian juta. Oleh apa? Ya. Apa jasa dia kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu baik kepada kita, kenapa kita tidak terdorong untuk mengenalnya? Ya. Kenapa kita tidak terdorong untuk mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga muncullah kecintaan itu kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini alasan yang kedua. Kita ulangi yang pertama apa tadi? Asmaul Husna, ilmu yang paling penting. Yang kedua, akan itu adalah merupakan kewajiban pertama.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba.

0: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
0: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
0: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha.

186. Hadis yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban, ia berkata, akhbarana Muhammad bin Al-Husain bin Mukrim Al-Bazzaz Al-Baghdadi bil-Basrah, fala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, fala haddathana Wahab bin Jarir qala haddathani Abi, haddathana Abi Anil A'mash an Khaythamah, dari Adi bin Hatim, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Aymanum ri'in wa ash'amuhuma baina lahyaihi. Sesuatu anggota tubuh yang paling berkah dan paling bikin sial, yaitu yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya lidah. Yaitu yang dimaksud dengan hadis ini itu lidah. Syekh Al-Albani berkata, sanadnya sahih, perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Muhammad bin Al-Husain ini. Dia bukan perawi Bukhari dan Muslim, namun ia seorang perawi yang thiqah, sebagaimana dikatakan Imam Ad-Darqutni. Hadis ini menunjukkan, ya akhal Islam, pentingnya lidah. Di mana Nabi SAW mengatakan bahwa anggota tubuh yang paling banyak berkahnya tapi juga paling banyak sialnya itu adalah lidah, lisan. Iya. Paling banyak berkahnya kapan? Ketika digunakan untuk mengucapkan kalimah thayyibah. Gimana enggak berkah coba? Antum mengucapkan subhanallah sekali aja, ya ghurisatlahu nakhlah fil jannah, langsung ditanamkan satu tanaman di surga. Sedangkan satu tanaman di surga itu lebih baik daripada seluruh dunia nih, Pak. Iya. Antum hanya mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak sampai 2 detik. Iya. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, masya Allah. Padahal antum mengucapkan alhamdulillah berapa detik, Mas? Hanya 1 detik. Alhamdulillah. Ternyata masya Allah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Hanya 1 detik kita ucapkan demikian, ternyata berkah, pahala luar biasa. Lisan. Iya. Kita mengucapkan kepada seseorang, ya akhi sholat yuk. Dia sholat, dapat pahalanya besar buat kita. Iya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin kafa'ili. Ad-dalla ala khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti melakukan perbuatan baik tersebut. Hanya 1 kata. Berkah, Pak. Tahu enggak, Pak? Imam Adz-Dzahabi jadi ulama gara-gara 1 kata. 1 kalimat. Imam Adz-Dzahabi waktu itu lagi main-main sama anak-anak kecil, masih kecil anak Imam Adz-Dzahabi. Iya, terus anak-anak itu lagi pada nulis. Lalu lewatlah seorang ulama dan berkata, "Hai anak, tulisanmu kayak tulisan ahli hadis." Iya, kata Imam Adz-Dzahabi, "Fawaqa adzalika fi qalbi." Maka ucapan ulama ini mengena di hatiku. Semenjak itu aku jadi cinta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mencari ilmu hadis, jadi ulama beneran Imam Adz-Dzahabi gara-gara 1 kalimat. Iya, gara-gara apa? 1 kalimat. Sahih Bukhari dibuat oleh Imam Bukhari gara-gara 1 kalimat yang diucapkan oleh gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah. Apa kata Imam Ishaq bin Rahuyah? Lau jama'tum sahih sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andai di antara kalian ada yang mengumpulkan buku khusus hadis sahih. Kata Imam Bukhari, fa waqa'a dzalika fi qalbi. Ya, ucapan beliau mengena di hati saya. Maka jadilah Sahih Bukhari yang kita baca sampai detik ini, Pak. Gara-gara 1 kalimat, berkah enggak, Pak? Berkah. Makanya keberkahan lisan itu luar biasa, ya akhul Islam, azakullah. Berapa banyak pahala yang kita ucapkan lisan-lisan kita, Pak. Ya, ketika kita berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, Allah, besar sekali. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah. Tapi juga sialnya juga gede, Pak.
Iya.

0: Ketika kita ngomong tanpa ilmu, itu dosa orang yang ngikutinya ditanggung semua sama kita itu, Pak. Ya. Ketika kita berceramah di radio, berfatwa salah yang ngamalinnya ribuan, aduh. Lumayan itu, Pak, di hari kiamat gimana itu. Ya. Belum lagi bergibah, belum lagi berdusta, belum lagi mencaci maki, menyakiti hati orang dan yang lainnya, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kesialannya juga gede. Makanya lisan ini kata Rasulullah, anggota tubuh yang paling berkah tapi juga yang paling banyak kesialannya. Tergantung kita gunakan lisan untuk apa, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka hati-hatilah ya akhi, lisan ya, jaga sebelum kita berbicara. Berpikirlah berkali-kali, kira-kira ucapan saya ini manfaat atau tidak? Kira-kira ucapan saya ini berpahala di sisi Allah atau tidak? Kira-kira ucapan saya ini ya memberikan dampak positif atau negatif? Ini penting sekali untuk kita ya pikirkan sebelum itu. Wallahu a'lam.
1: Apakah jika badan kita gemuk itu sudah takdir? Ini malah nyindir kula niki. Padahal sebelumnya badannya langsing, nggih pun takdir. Kabeh niku pun takdir. Menungso lemu, setu legi nggih takdir. Menungso kuru nggih takdir, menungso dhuwur nggih takdir, menungso cendhek nggih takdir. Nggih anange Allah Subhanahu wa taala maringi keterangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam maringi keterangan, ikmalu kulun muyasarun lima khuliqalahu, tumindakno sebab-sebab nggih perkara-perkara nggih sebab sekabehe manungsa iku bakal digampangake. Maknanipun napa nek kepengin langsing nggih panjenengan olahraga niku pinangka usaha. Ning ngenten mboten wong sregep olahraga awake lemu, enten mboten? Enten. Enten mboten sing gur turu wae awake kuru, enten mboten? Wonten, niku takdir. Nggih. Nggih. Arep olahraga kaya ngapa den awake lemu terus. Kula niki ketoke lemu ya ora ya sok olahraga lho kula niku. Ya sok mlayu-mlayu ngubengi rawa nggih. Ya sok ciblon barang. Nanti wonten kegiatan jenenge brilion. Brigas ciblon lan playon gitu. Niku pendak dino ahad kali konco-konco brigas niku, nih playon, bar niku ciblon, ciblon niku ngelangi nih renang. Jadi nggih sok olahraga kula niku, nih yo lemu. Sebabnya nopo ya, sebabnya yo mangan barang ini. Olahraga ramangan yo kuru gitu. Tetes kuru lemu bagus, elek, ayu, mboten ayu menika sampun takdir. Ananging Allah Subhanahu wa taala niku uga maringi napa niku ikhtiar, maknanipun menungsa niku saged milih. Nggih, saged milih. Dipun paringi hak dening Allah Subhanahu wa taala saged milih. Ananging kula panjenengan sedaya kedah mitadosi pilih sedanten perkawis ingkang dumadi wonten ngalam donya niku sampun dipun tulis dening Allah Subhanahu wa taala. Wo nek ngonten anu kula anu mawon klebu rejeki barang niku pun tulis nggih. Nek ngoten kula tak rasah nyambut gawe, niku dosa. Rejeki sampun tinulis mboten bakal kijolan senadyan sak rupiah. Ananging Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ugi ndawuhake supados kula panjenengan sedaya niku nyambut gawe, nyambut damel. Nek kula mboten nyambut gawe rejekine ra anggere pun tulis nggih, ning jenengan dosa. Sebab napa dosa ora gelem nyambut gawe. Ngoten niku. Engkang angka kalih sebab awake dhewe niku mboten ngerti kedadosan-kedadosan di masa yang akan datang. Kelebu awake

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Jamaah rahimakumullah, kita mulai melihat jalanan ramai dengan bendera warna merah dan putih. Bahkan setiap rumah sudah mulai memasang itu bendera dengan model-model yang beragam, yang dalam pandangan dia itu salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Ahibati fillah, 75 tahun yang lalu kita merdeka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana bentuk syukur hamba kepada Allah sehingga dia mengisi kemerdekaan itu yang dapat mempertahankan negeri kita? Siapa yang menjamin Indonesia akan terus merdeka? Tidak ada jaminan bahwa negeri kita akan terus merdeka. Nggak ada. Penjajahan bisa datang kembali. Kesatuan negara Republik Indonesia bisa bubar, bisa. Kapan itu terjadi? Tatkala kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita masih berpikir mensyukuri nikmat Allah itu cukup dengan mengibarkan bendera merah putih. Tatkala dalam benak antum, antum keluarkan bendera, taruh di depan rumah, kita sudah bersyukur. Ahibati fillah, kita tahu dunia sedang merintih kesakitan dengan COVID-19. Salah satu makhluk Allah yang kecil sekali. Sebagian negeri-negeri ekonomi mereka terjun bebas. Pesawat-pesawat yang besar diparkir. Jemaah rahimakumullah, pernah kejadian masa lalu negeri-negeri yang indah, Sabah contoh yang ada di Yaman sana, yang mungkin sebagian kita keturunan Yaman, kau berangkat ke sana, engkau lihat bekas negeri yang makmur, kemudian negeri itu jadi kering kerontang. Jemaah, apa yang mereka lakukan? Bukankah sebelumnya mereka bisa berjalan di kebun-kebun mereka dan buah-buahan itu berjatuhan di keranjang mereka tanpa harus capek mereka naik ke pohon tersebut? Bukankah negeri mereka yang aman sentosa mereka melakukan perjalanan panjang tanpa takut perompak, perampok, penyamun, begal sama sekali? Kemudian negeri itu hilang, jamaah. Hari ini kita tinggal cerita tentang negeri yang dulu indah. Fa'arabu. Allah sebutkan sebabnya mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Dikasih nasihat dengan lisannya para nabi. Diberi wejangan dengan petuah-petuah pewaris nabi. Tapi ternyata mereka sibuk memikirkan nafsu dan syahwat mereka. Maka kalau bicara bagaimana mengisi atau mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan nikmat ini dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin banyak di antara kita berpikir seperti itu. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapannya. Kun. Hancur negeri insyaAllah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard walakin kadzabu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita sering mendengar ucapan iman. Kita seringkali disuruh bertakwa. Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan. Tatkala LGBT didiamkan. Kita tinggal nunggu azab Allah, jemaah. Jangan berpikir kita insyaallah kita sudah punya peralatan yang komplit yang dapat menyelamatkan negeri kita dari serangan musuh. Tapi jangan sampai kita menjadikan Allah musuh kita. Mungkin ceramah tentang bahaya riba sering kita dengarkan. Dan sebagian kita sakit hati kalau dikasih tahu jangan riba. Kita ini sedang menjaga NKRI, menjaga negeri kita. Jangan sampai bubar negeri kita. Salah satunya tinggalkan riba. Tinggalkan jemaah. Allah sudah memanggil kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Jangan mulai riba, yang tersisa tinggalkan. Kalau kalian beriman, monggo. Kalau kalian merasa beriman, tinggalkan. Fa in lam taf'alu. Kalau ternyata kalian enggan untuk mengamalkan, berat. Enggak mungkin enggak pakai riba, ya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Maka kalau kalian enggan dikasih tahu cengkal, maka Allah memaklumkan kepada kalian perang. Bukan lawan Amerika, jemaah. Bukan lawan Rusia, bukan lawan Cina, tapi lawan Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, yang dia telah memberikan rizki kepada kita, memberikan segala fasilitas kepada kita, yang kalau dia mau ambil, antum akan rasakan. 6 bulan COVID-19 membuat kita merana. Bagaimana kalau Allah turunkan pasukan-pasukan yang lainnya? Jamaah rahimakumullah, sebuah ayat yang sering kita dengarkan, insyaallah semuanya hafal tuh ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Andai kalian bersyukur pasti ditambah sama Allah. Allah enggak pernah ingkar janji. Ketika antum merasa nikmat-nikmat Allah itu pergi, ada masalah sama kita. Kita belum bersyukur. Kita belum pandai bersyukur. Di antara misi iblis untuk menyesatkan manusia, dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, wala tajidu aksarahum syakirin. Engkau akan mendapati ya Allah, kebanyakan hamba-hambamu tidak bersyukur. Itu iblis. Dia punya misi. Dia punya target yang hendak dia capai. Dan Allah mengatakan jalla jalaluh, wa qalilun min ibadiyasyakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur.
3: sedikit.
4: Itu kata Allah, jemaah. Maka jangan meremehkan perkara mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Lisan memuji Allah. Lisan memuji Allah. Ucapkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
2: Tatkala kita bangkit dari ruku, imam mengatakan sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'as samawat wal ard. Bagimu segala pujian ya Allah, sepenuh bumi dan langit ya Allah.
3: Kita katakan itu jemaah. Lisan mengatakan itu.
4: Tapi kadangkala kita enggak sadar dengan apa yang kita ucapkan. Sehingga yang kita haturkan kepada Allah seperti orang yang berkorban kambing yang sudah mati.
2: Lisan mengucapkan, hati meyakini. Semua yang ada pada diriku ya Allah, semua yang ada di rumahku, semua yang dirasakan oleh penduduk negeri ini, semuanya minka wahdaka la syarika lak, semuanya dari engkau ya Allah.
3: Itu harus ada di hati kita jemaah. Jangan pernah sok merasa telah berusaha, berupaya sehingga engkau pantas mendapatkan apa yang kau upayakan.
4: Semuanya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru engkau disebut bersyukur kepada Allah. Jangan lupa untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di penghujung setiap solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati.
2: Jangan lupa membaca doa yang sudah umur 40 tahun yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Orang itu kalau sudah sampai masa matangnya, sampai umur 40 tahun, kerjanya ngapain? Bersyukur sama Allah. Udah dikasih umur 40 tahun bisa hidup, dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba untuk ngapain jemaah? Untuk bersyukur kepadamu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin.
4: Baca tuh doa itu. Lihat artinya, baca tafsirnya, amalkan dalam kehidupan ini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مرجيكا
1: hari kemerdekaan ini merupakan hari yang juga selayaknya kita berbahagia, karena sesungguhnya kaum muslimin mereka merdeka dari penjajahan, dari perbudakan kaum kufar, dari orang-orang Belanda maupun Jepang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat kemerdekaan ini tentunya kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
0: Allahu Akbar.
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemerdekaan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
0: Merdeka!
1: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya diri kita dari setiap perbuatan yang menyelisihi agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemerdekaan yang sebatas perayaan semata. Bukan kemerdekaan yang sama sekali tidak memberikan faedah, bahkan sesungguhnya perkara yang seorang muslim tidak akan menyukainya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan sesungguhnya adalah dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya, kepada umatnya.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Belajar Tajwid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan pembahasan idgham, yaitu pada akhir dari pembahasan idgham ini ada beberapa kalimat ya dalam Al-Qur'an yang dikira banyak orang adalah idgham tapi sebenarnya izhar. Artinya awas, ini semua bukan idgham. Ya. Awas, peringatan, bukan idgham. Awas, bukan idgham. Di awas bukan idgham ada beberapa kata yang dikira oleh banyak orang idgham, tapi ini bukan idgham. Artinya wajib izhar. Ini semua wajib izhar. Satu, dal bertemu dengan jim. Dal bertemu dengan jim, ini wajib izhar. Contoh, qad ja'akum minallah. Qad ja'a, qad wajib ada qalqalah. Banyak orang membaca qad ja'a, ini salah. Yang benar adalah qad ja'a. Kemudian dal bertemu dengan dad, ya. Qad dhalla. Jadi dibaca qad dhalla, banyak orang membaca qad dalla. Ini salah. Yang benar adalah qad dalla. Qad dalla. Yang lain qad sami'a. Dal bertemu dengan sin. Qad sami'a. Dal bertemu dengan sin. Ini walaupun berdekatan, tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Imam Hafiz membaca dengan izhar. Qad sami'a, bukan qas sami'a, tapi qad sami'a. Qad qalqalahnya jelas. Begitu juga dengan qad dhalla. Imam Hafiz membaca dengan qad dhalla. Maksudnya dalnya izhar. Ini juga sama. Ini semua dal-dal ini, dal bertemu jim, dal bertemu dot, dal bertemu sin, ini semua dalnya dibaca dengan izhar, artinya ada qalqalahnya. Qad jaa, qad dhalla, qad sami'a, semua ada qalqalahnya, izhar, semuanya izhar. Kemudian ta. Ta. Dengan sin. Ta bertemu dengan sin. Ya. Ini juga izhar. Imam Hafiz baca dengan izhar. Contoh ta bertemu sin. Ta bertemu sin. Ambatat sab'a. Ambatat sab'a. Atau ambatat sab'a. Jadi tat ada hamasnya. Tat sab'a. Biasanya orang hamasnya hilang. Ambatat sab'a. Ini karena izhar, wajib izhar, hamasnya harus kelihatan. Ambatat sab'a. Kemudian ta bertemu tha. Ini juga izhar. Contoh ta bertemu tha, maka ini juga wajib izhar. Kadzabat Thamud. Kadzabat Thamud. Jadi ada hamasnya. Kadzabat Thamud. Ya. Jadi ada beberapa huruf berdekatan tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Contohnya ini semua. Yaitu contoh lagi adalah ha bertemu dengan ha. Contoh wasabbihu. Ha dan ha itu berdekatan. Ha di tengah sini, kemudian ha di bawah, sama-sama di tenggorokan. Nah, ini Imam Hafiz membaca dengan izhar. Ini semua Imam Hafiz membaca izhar. Wasabbihu. Wasabbih, ha-nya jelas. Wasabbihu, bukan dihilangkan begini, wasabbihu, tapi wasabbihu. Ha-nya jelas, wasabbihu. Ya, masih ada satu lagi, yaitu dzal bertemu dengan ta. Dzal bertemu dengan ta. Dzal bertemu dengan ta. Jadi ini dzal dan ta ini berdekatan. Tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Ini perhatian. Dzal bertemu dengan ta, Imam Hafiz membaca dengan izhar. Maka dzalnya harus jelas. Contoh dalam Al-Qur'an. Ini ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. Ada dhal, ya, dhal bertemu dengan ta. Dhal wajib dibaca izhar. Jadi bacanya ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ تَخَذْتُمْ تَخَذْتُمْ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ. Banyak orang, rata-rata mereka mengidghamkan ini salah. Dia mereka membaca summat takhattumul takhattu. Zalnya hilang, takhattu. Ini salah. Yang benar takhattu. Summat takhattumul ijla min ba'di. Summat takhattum. Ya. Nah, saya

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Yang ketiga, kenapa kita perlu belajar Asmaul Husna? Karena belajar Asmaul Husna menambah keimanan. Apa yang ketiga? Menambah keimanan. Kita tahu iman itu fluktuatif. Apa fluktuatif? Kadang naik, kadang turun. Sering munggah apa mudune? Hah? Munggah apa mudune? Ora kur mudun, nyungsep. Ya. Maka kewajiban seorang muslim adalah bagaimana imannya bisa naik. Tapi kan wajar Ustaz kalau turun, ya wajar. Tapi apakah kemudian kita pasrah? Ya. Ketika HP ini kita pakai, mau enggak mau kan baterainya akan berkurang. Ketika baterai itu berkurang, apa kita pasrah? Ya wislah. Wis takdire. Apa seperti itu? Tiga. Pastikan kita berusaha supaya baterai ini, supaya HP ini baterainya bisa penuh lagi. Bagaimana yang dilakukan? Ngecas. Iman kira-kira seperti itulah. Iman itu perlu untuk dicas supaya ketika berkurang level keimanannya, maka bisa naik lagi. Dan cara ngecas keimanan yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di di sini, yang paling dekat jalannya, yang paling mudah, kata beliau, wa aqrabu thariqin ila dzalik, jalan terdekat untuk menambah keimanan kita kepada Allah adalah tadabburu sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Adalah mentadabburi sifat-sifat dan nama-nama Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Maka wajib bagi kita semuanya, seorang muslim, untuk mentadabburi Asma'ul Husna, untuk merenungi isi dari kandungan yang ada dalam Asma'ul Husna. Semakin kita belajar Asma'ul Husna, akan semakin kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga keimanan kita akan semakin naik. Seandainya kita tahu makna dari Ar-Rahman, makna dari Ar-Rahim, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah akan semakin naik dan terus naik. Makanya orang yang imannya paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW imannya paling tinggi? Karena beliau manusia yang paling kenal Allah. Saat kita mengenal Allah, iman kita ngedrop, bisa kita naikkan lagi. Contoh, siapa di antara kita yang pernah, siapa di antara kita yang suci dari dosa? Angkat tangan. Enggak ada. Pada karanya. Ya. Kita semua pernah melakukan perbuatan dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa menaikkan lagi keimanan kita? Renungi bahwa Allah itu ghafur, bahwa Allah itu rahim. Ghafur artinya maha pengampun. Rahim artinya maha penyayang. Ketika kita faham nama ini, dua nama ini, ghafurun rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang, sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kita kerjakan, Allah akan berkenan untuk mengampuni. Bukan hanya mengampuni, bahkan menyayangi. Setelah kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cukup Allah hanya memaafkan kesalahan-kesalahan kita, Allah juga akan menyayangi kita. Dan ini sulit kita temukan dalam manusia. Seorang pembantu berbuat salah sama majikannya. Setelah berbuat

0: buat salah minta maaf, kira-kira pembantu ini semakin disayang apa mandan kepriwe? Nah, mandan jengkel. Nyuwun ngapura lah. Ya wis wis teng ngapura sekarang nganah. Nganah-nganah itu kan merupakan apa namanya? Ungkapan ya ya kepriwe maning gitu. Jadi seakan-akan memberi maaf tapi tidak tulus. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memaafkan. Allah Subhanahu wa taala Ghafur dan Rahim dalam waktu yang sama. Allah memaafkan kita dan menyayangi kita. Makanya ada sebuah hadis yang menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia ketika ada hambanya yang mau bertobat. Nabi SAW kasih ilustrasi dengan seorang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir. Dalam perjalanan itu dia naik onta dan seluruh bekalnya ada di atas ontanya. Karena capek di tengah padang pasir dia istirahat di bawah sebuah pohon. Saking lelapnya dia tertidur, dia tidak tahu apa yang terjadi saat dia tidur. Saking apanya? Saking lelapnya. Begitu dia bangun, ontanya hilang. Padahal di situ seluruh bekal dia, makannya, minumnya, pakaiannya, seluruh bekalnya ada di situ. Keliling dia cari di padang pasir, tidak ketemu. Akhirnya dia pasrah. Nunggu mati. Gak ada air, gak ada makan. Ya. Antara hidup dan mati sudah, dia tiduran di situ nunggu. Kapan malaikat teka? Sudah. Haus sudah, terbakar sudah tenggorokannya. Karena saking capeknya orang teka-teka malaikatnya, tertidur dia. Ya. Saking apanya? Saking capeknya nunggu. Begitu ngelilir dia, ana ontane. Datang sendiri, dia cari-cari kemana-mana, enggak ada. Begitu dia bangun tidur lagi, dia sudah pasrah. Tahu-tahu datang ontanya. Kayak ngapa senengnya aja. Sampai ke ubun-ubun bahagianya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubat hambanya dibandingkan kebahagiaan orang ini yang menemukan kembali onta yang di atasnya ada bekal perjalanan dia. Saya tanya, Allah bahagia dengan taubat kita? Apa karena Allah butuh dengan kita? Wallahi demi Allah, Allah enggak butuh. Demi Allah, Allah enggak butuh dengan kita. Seandainya kita berbuat maksiat, kemudian kita terus berbuat maksiat dan tidak tobat-tobat nanti mati, Allah rugi? Demi Allah, Allah tidak rugi. Maksiatnya kita kepada Allah, pembangkangan kita kepada Allah sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya manusia seluruh muka bumi menjadi kafir sekafir-kafirnya, kira-kira sing paling kafir di muka bumi, kira-kira contohnya siapa? Fir'aun. Seluruh manusia di muka bumi dadi Fir'aun. Ya, Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Semuanya jadi Fir'aun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi? Ma naqasa dzalika mimman fi mulki syai'a. Sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa Allah bahagia? Padahal Allah tidak butuh dengan taubat kita. Karena Allah sayang kepada kita. Maka ketika kita memahami ini, bahwa Allah ini Ghafur Rahim, walaupun kita melakukan perbuatan maksiat, karena kita faham Allah Ghafur Rahim, maka iman yang sudah turun itu bisa nambah lagi. Makanya poin yang ketiga, belajar Asmaul Husna itu akan menambah keimanan. Ya. Sehingga kita tidak terombang-ambing di dalam rendahnya iman, di dalam dropnya iman. Begitu iman turun, naik lagi, iman turun, naik lagi, berkurang, tambah lagi, begitu seterusnya. Ya. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Coba diulangi. Yang pertama, ilmu yang paling penting. Yang kedua, kewajiban pertama. Yang ketiga adalah menambah keimanan.
1: Biasakanlah lisan Anda mengingat Allah. Jangan biasakan lisan Anda untuk diam, tapi biasakanlah untuk selalu berzikir, beristighfar, dan bertasbih. Karena ketika dia sudah terbiasa berzikir, dia takkan diam selamanya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh benar-benar akan ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan amal-amal keburukan yang besarnya seperti gugusan gunung. Lalu dia mendapati lisannya telah meluluh lantahkannya dengan banyaknya zikir kepada Allah. bbkalilmu.com

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
2: edisi Selasa 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah,
1: kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Farid Qasim An-Nus Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul Tergesa-gesa dan Dampak Buruknya. Ya Sobat Qur'ani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudhillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كم مسلمين yang berbahagia, sifat tergesa-gesa ini merupakan sifat yang tercela. Sifat tergesa-gesa ini berasal dari setan dan seringkali mengakibatkan kepada keburukan dan juga penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang sifat manusia berupa tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Surat Al-Anbiya ayat 37. Allah berfirman pula, wa kanal insanu ajula. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Surat Al-Isra ayat 11. Para ulama menyebutkan bahwa sifat tergesa-gesa ini sebagai ummun nadamah, induk dari penyesalan, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepada kalian membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan kalian itu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Dari sini juga diantaranya kita mengambil hikmah untuk tidak tergesa-gesa dalam hal memvonis seseorang, misalnya ya, menuduh seseorang, itu juga harus dengan kehati-hatian. Maka bahayanya juga berat bagi seseorang yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan dusta. Allah SWT akan mengadab penuduh tersebut di akhirat, kecuali kalau dia bertaubat pada Allah SWT. Sebaliknya, sifat teliti, tidak terburu-buru, merupakan sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Al-Asyaj bin Abdul Qais radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sifat al-hilmu wal-anah. Artinya al-hilmu, tahan emosi, tidak mudah marah. Yang kedua al-anah, artinya teliti, tidak tergesa-gesa. Ya, luar biasa ya, Nabi SAW sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, memberikan pujian kepada sahabatnya, kepada muridnya, dengan pujian untuk memotivasi. Ini juga penting bagi para pemimpin, para atasan, orang tua, guru gitu ya, untuk memuji, artinya bawahannya, memuji juga anak, memuji murid, dalam rangka untuk memotivasi, memuji sifat-sifat baik padanya agar memotivasi dan memberikan semangat untuk terus mempertahankan sifat baik tersebut. Ya. Kemudian fenomena dalam kehidupan keseharian ya, dalam hal sifat tergesa-gesa, diantaranya orang yang berdoa kepada Allah SWT memohon suatu hajat, suatu keperluan, tapi ketika Allah belum kabulkan, dia memutuskan doa tersebut dan mengatakan, artinya saya sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan, untuk apa saya berdoa lagi gitu. Dia tidak berdoa lagi karena apa? Dia ingin terburu-buru, tergesa-gesa, ingin doanya cepat dikabulkan gitu. Ini satu kekeliruan ya, artinya akhirnya dia meninggalkan doa yang merupakan suatu ibadah yang mulia, atau bahkan naudzubillah dia kecewa dengan apa yang Allah takdirkan karena Allah belum realisasikan apa yang dia inginkan. Atau na'udzubillah juga dampak buruknya lagi, bisa mengakibatkan dia bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ridha dengan takdir Allah misalnya, itu hal yang buruk. Tapi seharusnya dia terus berdoa, tidak putus asa, mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh saja ya, Nabi Ya'qub alaihi salam berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu cukup lama, bahkan sebagian ulama mengatakan 80 tahun lamanya berpisah gitu kan. Tapi beliau tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah SWT agar Allah nanti mempertemukan beliau ini dengan anaknya gitu ya. Kemudian Allah kabulkan setelah sekian lama gitu ya. Jadi jangan kita putus asa dari berdoa kepada Allah SWT. Adapun bisa jadi doa kita belum dikabulkan sekarang, tentunya ya, artinya ada hikmah, tentunya artinya ada hikmah dari Allah SWT yang Allah berikan kebaikan untuk kita dengan ditundanya waktu terrealisasinya doa kita. Bahkan bisa jadi doa kita pun di dunia tidak dikabulkan oleh Allah SWT apa yang kita inginkan, tapi kita juga harus bersangka baik kepada Allah bahwa Allah memberikan yang terbaik. Ketika Allah kabulkan apa yang kita inginkan, bisa jadi merupakan keburukan bagi keimanan kita, bagi ibadah kita, bagi akhlak kita, sehingga Allah belum kabulkan. Tapi doa kita itu tidak sia-sia. Apa yang kita panjatkan itu akan menjadikan tabungan di akhirat, juga bermanfaat dengan terhindarnya dari mara bahaya, bencana, musibah, di antara manfaat dengan kita berdoa. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan manusia ini tergesa-gesa ya, ketika Allah timpakan musibah kepada umat Islam. Contoh saja di masa Nabi SAW waktu di Mekah, betapa banyak penindasan, siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam satu hadis yang sahih, ada seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arth radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa mohon pertolongan kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada kami?" Gitu. Karena sahabat yakin kalau Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan gitu ya istilahnya pada saat itu gitu ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu ada orang yang digali tanah untuknya, untuk dimasuk dalam tanah tersebut. Kemudian orang tersebut pun digergaji, dibelah dua, dibunuh gitu ya. Tetapi hal itu tidak menggoyahkan keimanannya. Artinya menjadikan orang tersebut tetap istiqomah sama sekali, tidak goyah keimanannya. Dan ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa suatu saat pasti agama Islam ini akan menjadi tersebar ya. Kemudian juga bahkan nanti orang akan berjalan dari Hadramaut ke Sana'a tanpa takut kepada manusia gitu, kecuali takut pada Allah Subhanahu wa taala, atau takut akan kambing-kambingnya diterkam serigala. Tetapi untuk takut dari perampok misalnya sudah tidak ada lagi pada saat nanti. Nabi SAW menceritakan ya sebagai optimisme dari beliau bahwa suatu saat ketika Islam sudah tersebar luas, sudah jaya ya, istilahnya memberikan kesejahteraan, keamanan kepada masyarakat, akan terjadi keamanan. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian terburu-buru gitu, terburu-buru, kurang sabar gitu kan, merasa bahwa kita ini sudah mentok, sudah berat dengan cobaan-cobaan yang berat, kapan datangnya pertolongan Allah gitu. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Tapi kita terus dituntut berdoa kepada Allah SWT, memohon kemenangan, memohon pertolongan ya, fansurna 'alal qaumil kafirin dan seterusnya, kita mohon pertolongan pada Allah SWT. Tapi tadi ketika Allah tunda kejayaan, kemuliaan kepada umat Islam gitu ya, itu ada suatu hikmah-hikmah yang Allah berikan. Makanya dulu orang-orang zalim, orang-orang kufar, sampai juga arogan, mereka mengatakan kalau kalian benar silahkan segerakan timpakan azab kepada kami. Mereka terburu-buru minta diberi azab. Ketika belum datang azab pada saat itu juga berupa kebinasaan untuk mereka, mereka merasa di atas angin bahwa mereka ada di pihak yang benar. Nabi SAW dan sahabatnya adalah di pihak yang batil karena tidak menyegerakan azab kepada mereka. Itu bukan suatu ukuran gitu ya. Tapi Allah tunda, Allah tidak akan lalai untuk membalas orang-orang yang berbuat zalim gitu. Tapi kadang untuk merupakan dibalas dengan kebinasaan itu ada suatu ditunda terkadang ya. Adapun balasan-balasan yang lainnya padahal sebenarnya pada saat itu juga bisa diberikan balasan berupa tertutupnya pintu hati untuk mendapatkan hidayah. Sehingga ketika diberi peringatan, diberi nasihat, sama sekali tidak menjadi lembut hatinya. Itu juga suatu adab, suatu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian juga sikap-sikap tergesa-gesa dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya Nabi SAW mengingatkan jika sudah diserukan iqamat untuk sholat, hendaklah kalian jangan tergesa-gesa dalam berjalan menuju masjid, tapi hendaklah berjalan dengan tenang. Kadang kita dapati sebagian anak-anak muda, bahkan juga mungkin orang tua, kalau sudah iqamat ya jalannya cepat sekali, bahkan ada yang berlari malah gitu ya untuk mengejar imam untuk mendapatkan takbiratul ihram. Maka seharusnya tentu kita harus lebih persiapkan waktu sebelum datangnya azan, sudah siap-siap atau mungkin sehingga kita akan bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam tapi dengan tidak tergesa-gesa gitu. Karena itu ada larangan dari Nabi SAW. Nabi mengatakan yang artinya itu kalau kalian nanti terlambat, artinya mendapatkan keterlambatan dalam sholat bersama imam, tinggal disempurnakan. Artinya tidak masalah, imamnya salam, kita terlambat satu rakaat, dua rakaat, sempurnakan lagi gitu. Tapi jangan sampai kita tergesa-gesa yang bisa jadi memiliki dampak-dampak, akhirnya juga napas kita terengah-engah atau mungkin kita jatuh nanti di jalan dan lain sebagainya. Termasuk juga fenomena ketergesa-gesaan dalam kehidupan ketika di pagi hari berangkat ke sekolah ya, sebagian anak-anak berangkat ke sekolah atau juga berangkat kerja dengan terburu-buru karena takut terlambat ya, sehingga akhirnya mengendarai kendaraan bermotor, apakah itu motor, mobil, dengan terburu-buru, mengakibatkan dampak buruknya adalah berupa kecelakaan lalu lintas, dan ini sering terjadi. Maka antisipasinya, hendaklah seorang yang akan berangkat kerja, berangkat ke sekolah, mempersiapkan waktu yang cukup luang sehingga ketika nanti datang ke sekolah atau ke tempat pekerjaannya tidak terlambat, dan dalam perjalanannya pun bisa berjalan dengan tidak terburu-buru dan tidak ngebut gitu ya. Terkadang juga di bulan Ramadan ini ya, menjelang maghrib itu di kendaraan pun sama, di jalanan sering cepat sekali karena ingin mengejar maghrib sampai di rumah, tapi akhirnya berdampak buruk. Akhirnya bukan di rumah berbuka puasanya, di rumah sakit barangkali, na'udzubillah gitu ya. Artinya maka ini juga harus jadi perhatian bagi kita untuk tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Di antaranya juga dalam sholat itu sendiri, Nabi SAW pernah melihat sahabat sholatnya sangat cepat sekali. Ingin bermajlis dengan Nabi SAW, Nabi tegur, sholatlah karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sahabat itu sholat lagi dengan tergesa-gesa sholatnya, ingin segera bermajlis dengan Nabi SAW. Nabi perintahkan lagi, kembali sholatlah karena sesungguhnya engkau belum sholat gitu ya. Akhirnya sahabat itu kan bertanya, ya Rasulullah tolong ajarkan kepada kami, kepada saya gitu, bagaimana? Nabi SAW mengingatkan beliau agar ketika sholat itu perlu adanya dengan tuma'nina, ketika rukuknya, sujudnya, tidak tergesa-gesa untuk cepat-cepat salam, cepat selesai ya. Semoga Allah SWT juga mengaruniakan kepada kita tuma'nina dan khusyuk dalam sholat. Allahumma amin. Kemudian apalagi dalam ketergesa-gesaan yang kita, bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya ketergesa-gesaan dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kurang sabar terhadap guru. Guru baru menyampaikan sedikit sudah dipotong dengan pertanyaan, dengan ini dan lain sebagainya. Kurang sabar untuk menunggu guru selesai dalam pembicaraannya, baru setelah itu nanti ada barangkali pun forum tanya jawab untuk tanya jawab. Di kelas terkadang terjadi adalah seorang murid yang kadang terburu-buru memotong pembicaraan guru, maka itu juga perlu kita perhatikan. Kita belajar dari kisah Nabi Musa alaihi salam ya, ketika hendak berguru kepada Khidir alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam ketika minta untuk belajar, Khidir sempat mengatakan bahwa engkau tidak bisa sabar. Nabi Musa yakin, saya bisa sabar belajar dengan kamu. Akhirnya diberi syarat bahwasanya jangan bertanya, nanti aku akan jelaskan apa-apa yang aku akan jelaskan. Tapi saat itu ujiannya cukup berat, melihat kapal dibocorkan, melihat anak dibunuh gitu ya, kemudian juga ada rumah yang hampir roboh kemudian diperbaiki, padahal penduduk kampung tersebut tidak memberikan jamuan makan, padahal Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam sangat membutuhkan makanan pada saat itu, yang menyebabkan Nabi Musa akhirnya seolah-olah protes gitu ya, atau bertanya, atau dalam rangka juga ingin meluruskan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan bahwa itu suatu kekeliruan gitu. Tapi akhirnya baru dijelaskan, dan itu akhirnya menyebabkan perpisahan. Sampai akhirnya hanya itu saja barangkali yang bisa diceritakan dari Khidir alaihi salam ya, istilahnya. Ala kulli hal, ini juga pelajaran bagi kita dalam hal menuntut ilmu, juga perlu kesabaran dan untuk tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Kemudian juga tidak tergesa-gesa juga diantaranya dalam masalah menerima lamaran misalnya ya, untuk pernikahan. Untuk tidak tergesa-gesa menolak dan juga tidak tergesa-gesa menerima. Tetapi hendaknya seseorang untuk sholat istikharah terlebih dahulu, kemudian bermusyawarah terlebih dahulu, menanyakan kepada orang-orang yang lebih mengetahui tentang calon tersebut dan lain sebagainya, apakah calon suami, apakah calon menantu dan seterusnya, supaya ketika kita memutuskan kita tidak menyesal di kemudian hari. Itu juga ada artinya anjuran untuk teliti dan tidak tergesa-gesa. Begitu pula ketika ada permasalahan dalam rumah tangga juga, jangan seorang suami tergesa-gesa untuk menceraikan istrinya. Seorang istri juga jangan tergesa-gesa untuk meminta pisah dengan suaminya. Tapi hendaklah kemudian dimusyawarahkan perselisihan ataupun perbedaan pendapat yang terjadi gitu ya, dipertimbangkan berbagai macam sisi, diperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kerenggangan dalam rumah tangga disebabkan suatu dosa dan maksiat dan seterusnya, sehingga diharapkan nantinya insyaallah akan didapatkan solusi yang terbaik. Kemudian juga tergesa-gesa juga diantaranya dalam memutuskan suatu keputusan ya. Misalkan seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dalam pengadilan gitu ya. Kemudian juga sama suatu tim yang memutuskan untuk perundang-undangan, misalnya aturan-aturan, seorang pemimpin yang memutuskan suatu keputusan, itu pun harus benar-benar dipertimbangkan secara masak, secara dalam, apalagi yang mengandung hajat hidup orang banyak. Jangan tergesa-gesa untuk segera diputuskan dan lain sebagainya tanpa pertimbangan yang matang. Hendaknya kembali sholat istikharah, kemudian bermusyawarah dengan orang yang ahli di bidangnya, kemudian pikirkan lagi secara lebih mendalam, banyak berdoa kepada Allah SWT, baru setelah itu diputuskan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah hasil yang diputuskan insyaAllah nanti merupakan suatu kebaikan-kebaikan. Ini diantaranya hal-hal yang berkenaan dengan masalah tergesa-gesa. Saya teringat juga satu kasus ya, ada seorang dosen di suatu universitas terkenal di Jakarta gitu ya. Beliau mengatakan, ketika saya memberikan suatu tugas kepada mahasiswa misalnya ya, bahwasanya pekan depan tugasnya dikumpulkan, sebagian mahasiswa sudah langsung memulai mengerjakan tugas, tidak menunda-nunda gitu ya, segera melaksanakan tugas. Enggak, ketika pada waktunya pekan depan itu sudah siap, makan mungkin sebelum satu pekan pun sudah selesai tugasnya. Tapi sebagian lagi mahasiswa yang lain menunda-nunda, menganggap ah masih panjang satu minggu, nanti saja, nanti saja. Sudah tinggal sehari lagi bertemu dengan dosen, bertanya, Pak dosen, itu nanti masih pekan depan ya dikumpulkannya, padahal sudah tinggal besok. Tapi dia merasanya seolah-olah masih pekan depan lagi. Padahal bicara pekan depan itu dosen pekan yang lalu bicaranya. Ini sekedar contoh. Akhirnya ketika dosen mengatakan besok dikumpulkan, tapi mereka baru memulainya. Akhirnya sampai begadang, sampai akhirnya sholat subuhnya tertinggal istilahnya ya. Kemudian juga tugasnya juga tidak diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu juga contoh dalam hal fenomena ketergesa-gesaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada hal lain juga yang penting untuk kita pahami, bahwasanya dalam amal-amal kebajikan, dalam amal-amal yang sifatnya ibadah dan akhirat, serta kebajikan-kebajikan yang lain, kita dituntut untuk bersegera. Ya, di sini dibedakan ya, bersegera dengan tergesa-gesa dibedakan. Bersegera ini bukan tergesa-gesa, tapi jangan menunda-nunda, jangan bermalas-malasan, segerakan kebaikan tadi. Dikumandangkan azan untuk segera pergi ke masjid. Dikumandangkan juga Jumat ya, panggilan untuk Jumat, bersegera untuk datang ke masjid. Bahkan yang berdatang di lebih awal itu lebih baik gitu. Itu artinya bersegera, bersegera dalam kebajikan. Makanya dalam Al-Quran ada surat Al-Adiyat ya, Wal-Adiyat, demi kuda perang yang berlari kencang gitu kan, dengan nafas yang terengah-engah. Artinya di sini dalam hal jihad peperangan di jalan Allah SWT dibutuhkan kecepatan. Ini bukan dikatakan tergesa-gesa yang tercela gitu ya. Dibutuhkan kecepatan, tapi tentunya mereka sudah berlatih sebelumnya. Kudanya sudah terlatih, penunggang kudanya juga sudah terlatih, sehingga hal ini bukan dikatakan suatu hal yang tercela. Bersegera jenazah untuk disegerakan, jangan ditunda-tunda misalnya, bersegerakan jenazah. Ketika seorang memiliki hutang dan Allah berikan kelapangan untuk membayarnya, segerakan untuk melunasi hutang, jangan ditunda-tunda gitu kan. Kecuali memang belum ada kelapangan dan minta tempo dan lain sebagainya, itu masalah lain ya. Ini bagi para pemuda yang sudah siap untuk menikah, sudah jangan ditunda-tunda gitu, misalnya. Tapi tadi prosesnya tadi harus hati-hati, jangan terburu-buru dalam hal memilih dan lain sebagainya gitu ya. Tapi untuk jangan kita kemudian menunda-nunda sampai akhirnya bisa na'udzubillah terjerumus kepada kemaksiatan, kepada dosa dan lain sebagainya karena menunda-nunda, padahal dia sudah siap untuk menikah misalnya. Untuk pergi haji misalnya, menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun dari rukun Islam, sudah menjadi kewajiban bagi dia, jangan ditunda-tunda. Sebagian orang merasa, aduh saya masih banyak dosa, khawatir nanti di sana saya dapat hukuman, kesusahan-kesusahan, balasan dari Allah di Mekah. Balasan dari Allah tidak hanya di Mekah saja, Di tanah air juga Allah akan membalas kalau seorang menegur ya, karena sayangnya Allah kepada hambanya agar kembali ke jalan yang benar. Tapi justru kita segera menunaikan ibadah haji, insya Allah dengan harapan kita akan lebih memperbaiki lagi, meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas akhlak, sehingga akan menjadi lebih baik. Jadi jangan ditunda-tunda kalau sudah artinya datang waktunya kewajiban gitu ya. Kemudian juga termasuk juga bersegera dalam hal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Kita ingin taubat tapi nanti saja. Kalau saya sudah ibadah haji, kalau saya sudah menikah, kalau saya sudah punya pekerjaan yang mapan, dan macam-macam alasan-alasan untuk menunda-nunda taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada jannah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Diperintahkan untuk bersegera di surat Ali Imran ayat 133. Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kebaikan ya. Kemudian wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun gitu ya. Untuk perintah untuk berlomba-lomba melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Juga Allah SWT memuji orang-orang yang bertakwa, yaitu yang bersegera dalam kebaikan ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Surat Al-Mu'minun ayat 61. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang yang bersegera dalam kebaikan, dan termasuk juga agar Allah menjadikan kita orang yang teliti, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam melakukan suatu aktivitas. Bedanya tergesa-gesa itu dibarengi dengan hawa nafsu gitu ya. Tetapi kalau bersegera dalam kebaikan bukan dalam hawa mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
0: Radio Mutiara Quran
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
0: مُتِيَارَةٌ تِلَاوَةٌ

0: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Apakah bermadhab hanya dalam masalah fikih ibadah saja? Bagaimana jika seseorang bermadhab tertentu dalam fikih tapi tidak mengambil akidah imam madhab tersebut? Syukran wa jazakumullahu khaira. Taib. Kita sudah jelaskan tadi ya di awal pembahasan tentang madhab ini hakikatnya apa. Ya, kita sudah katakan bahwa pada asalnya kata-kata madhab ini mencakup masalah fikih, mencakup masalah akidah. Ya, pada asalnya madhab itu ya mencakup masalah fikih dan mencakup masalah akidah. Makanya ada sebutan madhab Syafi'i, ada juga sebutan madhab Abul Hasan Al-Ash'ari, madhab Ash'ari. Ada madhab Hanafi, ada madhab Murji'ah, ada madhab Maliki, ada madhab misalnya Mu'tazilah. Ya, jadi di sana ada madhab dalam fikih, ada madhab dalam akidah. Seharusnya seseorang ya ketika mengaku mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam fikih, ya seharusnya dia mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam akidah. Kalau dia konsisten, ya karena agama ini sebenarnya satu, ya satu kesatuan yang sudah baku, sudah lengkap, ya. Jadi ketika seseorang hidup itu ada fikihnya, ada akidahnya. Ya, Imam Syafi'i punya akidah tidak? Punya akidah. Imam Syafi'i punya ilmu fikih. Ya, kalau seseorang ya mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, maka harusnya dia mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Dalam akidah, ya sebenarnya semua imam madhab akidahnya sama. Empat imam madhab ya, semuanya akidahnya sama, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali ya beberapa perkataan dari Imam Abu Hanifah yang disinyalir menjadi ada sisi-sisi murjiahnya. Beberapa perkataan Imam Abu Hanifah ya difahami oleh sebagian ulama ya bahwa memang Imam Abu Hanifah dahulu ada sisi murjiahnya, tapi itu tidak begitu dominan ya. Tapi selain itu ya semuanya bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya salaf, madhabnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga kalau kita katakan itu madhabnya Imam Syafi'i kurang pas. Kenapa? Karena madhab akidah itu sudah ada sebelum Imam Syafi'i. Makanya lebih pantasnya madhab salaf. Salaf yang dimaksud adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas para sahabat lebih mulia daripada Imam Syafi'i rahimahullah ya. Bukan berarti kita merendahkan Imam Syafi'i, tidak ya. Kita tetap menjunjung tinggi Imam Syafi'i, sangat menghormati beliau, kita bangga dengan beliau, tapi tetap saja kita tidak bisa mengatakan bahwa Imam Syafi'i lebih mulia daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau menyandarkan akidah tersebut kepada Imam Syafi'i ini tidak tepat ya. Tapi lebih tepatnya kita sandarkan kepada orang yang lebih mulia dari beliau dan jauh sebelum beliau lahir, yaitu madhab salaf, ya madhabnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah ya. Orang yang menyelisihi madhab salaf ya, ini orang yang kalau dia alim, kalau dia tahu dia menyelisihi para sahabat Nabi dalam akidahnya, maka dia berdosa, dia melenceng. Kalau dia tidak tahu, maka dia melenceng tapi diberikan uzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena kejahilannya. Jadi tetap saja kita tidak bisa mengatakan bahwa madhab akidah yang menyelisih madhabnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akidah yang benar, tidak. itu adalah mazhab yang benar tidak ya, itu mazhab yang tidak lurus. Dan adapun apakah orang yang meyakininya berdosa ataukah tidak, maka ini dikembalikan kepada dirinya, apakah dia jahil ataukah alim, apakah sebenarnya dia mampu untuk belajar ataukah tidak. Kalau sebenarnya dia mampu untuk mempelajari hal itu kemudian dia tinggalkan, maka di sini dia berdosa karena tidak belajar. Belajar akidah itu kewajiban bagi setiap muslim ya, karena akidah dibutuhkan oleh setiap muslim. Kalau dia tahu dan dia tetap menyelisih akidah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia di sini berdosa ya, dia berdosa dan akidahnya melenceng. Wallahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati, pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
5: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Karena engkau adalah wanita, maka sudah selayaknya engkau menyadari tentang bagaimana Allah menciptakan dirimu. Dan Nabi memperingatkan tentang fitnah yang muncul darimu. Karena engkau adalah wanita, maka banyak para lelaki melemparkan pandangan matanya kepada dirimu, kecuali mereka yang memiliki kemuliaan jiwa, menundukkan pandangannya karena takut tentang fitnah yang ditimbulkan olehmu. Karena engkau wanita, tanpa hiasan pun engkau adalah hiasan dunia. Bukankah Nabi menyebutkan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah? Dunia ini hiasan, dan sebaik-baik perhiasannya dunia adalah wanita yang salihah. Karena engkau wanita, ketika perhiasan digantungkan pada dirimu akan tampak semakin indah. Tapi bila itu untuk suamimu, karena nabimu mengatakan ketika ia ditanya ayul mar'atil khair, wanita manakah yang paling baik wahai Rasulullah, beliau mengatakan wanita yang bila engkau memandangnya engkau merasa senang terhadapnya. Karena engkau wanita, ketahuilah terlalu banyak hati para lelaki yang hancur bahkan binasa karena kalian wahai para wanita. Nabimu SAW telah mengingatkan tentang bahayanya dirimu. Inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah para wanita. Karena engkau wanita, sungguh semua yang datang darimu ujian bagi para lelaki. Lebih tepatnya dikatakan fitnah bagi mereka. Innal mar'ata awrat, wanita itu awrat. Dari sisi depan, belakang, kanan, kiri, ia ujian bagi para lelaki. Karena engkau wanita, engkau butuh dimuliakan. Dan tidak ada yang bisa memuliakanmu kecuali Rabbmu, Allah Azza wa Jalla. Maka karena engkau wanita, tutuplah auratmu yang telah Allah pelihara kehormatan dirimu. Jagalah kehormatan suamimu, kalau Allah akan mengangkat derajatmu. Karena engkau wanita, akan lahir darimu anak-anak yang akan memuliakan agama ini dan Allah memuliakan mereka. Lalu dia menjadi kebanggaan bagimu. Karena engkau wanita, maka ingatlah, dimanapun kamu berada, bisa jadi engkau menghancurkan, tapi bisa jadi dengan sebab engkau Allah akan mengangkat derajat para lelaki. Wahai para wanita, kami menyeru kepada anda semua sebagaimana Allah dan Rasulnya menyeru kepada engkau. Tutuplah auratmu, jangan engkau tampakkan apa yang ada padamu. Cukup untuk Rob yang menciptakanmu keindahan yang ada padamu. Kemudian untuk suamimu, cukup dia yang bisa melihat apa yang pantas ia lihat. Kami menyuruh kepada kalian, wahai para wanita, jangan engkau ganggu orang-orang yang berusaha mengkhusyukkan hatinya kepada Robmu. Niscaya dunia akan lebih indah, lebih mulia jika engkau tahu Allah mengawasimu. Jika engkau tahu dengan sebab kamu Allah akan meninggikan derajat semua orang-orang yang saleh. Jika engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala, lahir darimu generasi-generasi yang mulia. Wahai para wanita, camkanlah, engkau tidak selamanya muda. Walaupun engkau tua, engkau tetap fitnah. Engkau tetap fitnah dan ujian bagi lelaki, kecuali jika engkau berada pada batasan yang telah Allah tetapkan padamu.
5: Mutiara Tilawah. Surah Al-Falaq.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Yang keempat, semakin mengenal syariat Allah. Apa yang keempat? Semakin mengenal syariat Allah. Apa

Berarti Allah punya sifat sayang kepada hambanya. Coba lihat syariatnya. Syariat-syariat Allah itu rata-rata mudah-mudah dan gampang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah betul-betul memiliki sifat kasih sayang kepada kita. Sholat. Wajibnya berapa kali? 5 kali sehari. Gampang atau sulit? Gampang apa sulit? Gampang. Kenapa gampang? Bandingkan dengan awal diturunkannya sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, bandingkan dengan jumlah jam dalam sehari. Apa yang pertama tadi? Bandingkan dengan awal pertama kali diturunkannya sholat. Berapa? 50 kali. 50 kali dalam sehari. Coba jenengan hitung-hitung saja. 24 jam bagi 50. Pira. Setiap setengah jam. Setiap setengah jam. Jenengan kalau tidur pirang jam. Ada yang tidur setengah jam cukup? Angkat tangannya, jel. Setengah jam wis cukup. Rata-rata dari kita tidur 6 jam, malah ana sing nganti 10 jam. Bengi turu awan, turu. Esuk turu mani, ya Allah. Ya betul-betul tukang apa? Tukang turu temenan. Ya. Coba Anda bayangkan, setengah jam, nembe setengah jam. Setengah jam kuwi jenengan wis pules apa nembe? Ya. Nembe mapan glebak-glebak nembe arep les. Allahu akbar, Allahu akbar. Berangkat ke masjid salat. Kira-kira ketika kita sudah salat, kita akan pulang melanjutkan tidur tadi, kira-kira bisa langsung les apa ora? Belum. Biasanya kan orang mau salat kan wudu dulu, jalan. Itu kan ngantuknya hilang. Kecuali kalau memang orang yang memang ngantuk kan. Itu lain masalah, gue nganti sholat dengan ngantuk. Tapi lihat bagaimana sulitnya kita. Seandainya sholat itu 50 tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam konsultasi sama Nabi Musa alaihi salam, apa kata Nabi Musa? Umatmu gak akan kuat wahai Muhammad. Minta keringanan sama Allah. Diturunkan sampai tinggal berapa? 5 kali dalam sehari. Padahal seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tetap mewajibkan kita sholat 50 kali dalam sehari, sungguh Allah tidak berbuat zalim kepada kita. Karena kebaikan Allah lebih besar dibandingkan sholat 50 kali dalam sehari. Akan tetapi murni karena kasih sayang Allah kepada kita, Allah berkenan untuk menurunkan dari 50 kemudian sampai jadi 5 kali dalam sehari. Dan semakin terlihat jelas bagaimana sayangnya Allah kepada kita ketika yang 5 kali sehari itu pahalanya tetap 50. Jadi bukan kok kemudian 5 kali sehari pahalanya jadi berapa? Jadi 5, tidak. Walaupun sudah diturunkan kewajibannya dari 50 sampai cuma 5. Ya. Jadi jenengan itu mengatakan cuma 5 itu karena kita bandingannya adalah berapa? 50. Jangan jenengan bandingannya seminggu sepisan. Ya, ini 5 ping 5. Seminggu berarti 5 ping 7, pira 35. Kasih penak kae seminggu sepisan. Jenengan jangan bandingannya ke sana, tapi bandingannya kepada aslinya sholat sehari berapa? 50 kali. Bandingkan 5 sama 50. Diturunkan sama Allah kewajibannya cuma 5, tapi pahalanya tetap 50. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu amalan pahalanya 10. Berarti kalau 5 amalan pahalanya 50. Ketika kita merenungi syariat ini, kemudian kita kembalikan kepada Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dengan demikian kita akan semakin jelas memahami betapa syariat Allah itu sangat mudah buat kita. Tadi dibanding

0: dengan pertama kali diwajibkannya. Terus coba dibandingkan dengan apa tadi? Jumlah jam dalam sehari. Jumlah jam dalam sehari, jenengan sekali sholat berapa menit? Berapa? 5 menit tomboy lo. Ya. Berapa? 10. Ya, tambah ya 10. 10 sekali sholat kali 5. Berapa? 50 menit. Ya wis dipepekilah sejam. Berapa menit? 60 menit. Kita cuma dituntut dalam 24 jam diambil berapa? 1 jam. Masih sisa 23 jam. Terus alasannya apa enggak sholat? Anda ini, kita semua ini masih tersisa waktu 23 jam. Terus apa alasannya enggak sholat? Apa alasannya malas-malasan sholat? Sehingga kalau kita renungi betul-betul Asmaul Husna ini, kita akan semakin memahami betapa indahnya syariat Allah. Ini baru sholat, belum puasa, belum zakat. Puasa cuma diwajibkan setahun, 1 bulan. Sisanya berapa? 11 bulan. Bisa enggak Allah membalik? Kepada yang membalik? Puasane 11 bulan, ngasone 1 bulan. Bisa? Bisa. Tapi tidak Allah lakukan itu. Syariat Allah mudah. Allah sayang kepada kita. Zakat berapa persen? 2,5%. Sisanya berapa? 97,5%. Bisa Allah balik? Bisa. Apakah Allah boleh? Boleh. Karena 100% itu yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Sekarang kalau misalnya nih, saya punya duit 100 juta. Padane ya, yukur padane tok lo. Jenengan saya kasih 100 juta pun jenengan. Tapi goko rong setengah bayi ya. Ya, nanti kembalikan ke saya berapa? 97,5 juta. Boleh saya lakukan itu? Boleh. Wong itu duit saya kok. Bukan duit Anda. Ya. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak Allah lakukan buat kepada kita. Allah cuma wajibkan kita dari harta yang kita miliki cuma 2,5%. Ya. Ini adalah alasan yang keberapa? Yang keempat.
1: Soal jawab.
2: Apakah kita boleh mendoakan ampunan untuk orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, namun orang tua jarang sholat, tidak sholat Jumat, bahkan tidak puasa Ramadan? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Islam ya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang yang ingin masuk ke dalam Islam tidak ada yang sulit. Seorang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia pun sudah masuk di dalam Islam. Adapun yang lain, maka ini tidak wajib ya. Apakah harus mandi sebelum bersyahadat? Tidak wajib ya. Apakah harus meninggalkan dosa-dosa sebelumnya ya? Ini kewajiban setelah bersyahadat. Oleh karenanya tugas kita tatkala menghadapi orang yang ingin masuk dalam Islam dipermudah, yasiru wala tu'asiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau ada keluarga kita yang mungkin belum bagus sholatnya, kadang sholat kadang tidak, atau lebih sering bahkan tidak sholat, bahkan tidak sholat Jumat, bagaimana yang demikian? Tentu yang lebih utama buat kita mengajak keluarga tersebut untuk segera menunaikan kewajiban. Kalau tidak sholat, ingatkan akan kewajiban sholat. Terkait dengan sholat Jumat ya, ingatkan akan kewajiban tersebut ya, bahwa setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan sholat, berkewajiban untuk ya menunaikan sholat Jumat, maka sampaikan, berdakwah dengan adab, dengan akhlak, berlemah lembut dengan hikmah, ya. Maka sampaikan yang demikian. Ya, adapun apakah boleh mendoakan yang demikian? Tentu doa selama itu seorang yang diharapkan kebaikannya, maka boleh didoakan. Seharusnya kita doakan. Kecuali yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, maka ini kembali kepada keadaan orang tersebut. Kalau jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir, maka sudah tidak boleh didoakan. Ia sudah menjadi penghuni neraka untuk selamanya, mati dalam keadaan kafir. Ya, sudah tidak ada manfaatnya untuk mendoakan orang-orang yang demikian. Kecuali masalah sholat, ya, mungkin di KTP Muslim, ya, di KTP Muslim, tetapi jarang sholat, kadang tidak, Jumatan kadang iya, kadang tidak, misalnya. Maka hukumnya, para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan yang seperti ini keluar dari Islam, sebagian mengatakan tidak, diharapkan yang demikian masih ada Islamnya, tatkala masih ada tanda-tanda keislamannya. Maka sikap kita pun demikian, kita berharap mudah-mudahan yang seperti ini masih Muslim, ya, mati juga di atas, masih di atas Islam, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan kita bisa mendoakan orang yang seperti ini. Allah Ta'ala a'lam bisawab.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara Tilawah. Surah Nas.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Yang kelima, dengan belajar Asmaul Husna kita akan termotivasi untuk beribadah lahir dan batin. Apa yang kelima? Termotivasi beribadah lahir dan batin. Jadi semangat golek ibadah lahir maupun batin. Jadi ibadah gue anak ibadah lahir, anak ibadah batin. Lahir gue maksudnya nopo? Keton. Itu ibadah lah. Batin ora keton, ada di dalam hati. Contoh ibadah lahir yang kelihatan apa? Sholat. Apalagi sholat lima waktu, apalagi? Ya, haji. Kurban. Ya. Masa umpetan kurban ke pribadi. Ya. Ini ibadah lahir. Ibadah batin? Niat, ikhlas. Yang ada dalam hati apa? Tawakal, mahabbah, napa mahabbah? Cinta kepada Allah, khauf, takut kepada Allah, sabar, ini ibadah hati. Orang yang memahami Asmaul Husna, dia akan terdorong, akan semangat untuk menjalankan ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Saya kasih contoh. Salah satu Asmaul Husna adalah Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Maha pemberi rezeki. Yang akan memberi kita rezeki dan rezeki seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sinten? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Begitu bayi lahir mak ceprot, itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Bahkan sebelum dia lahir, ketika dia berada dalam perut ibunya berapa bulan? Ketika dia ada dalam perut ibunya 4 bulan, ya, maka saat itu Allah mengirim malaikat untuk menulis beberapa poin. Salah satunya adalah jatah rizki dia. Jadi kenapa takut punya anak banyak? Karena padahal seluruh anak itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah, bukan setelah lahir, bahkan ketika masih ada di dalam perut ibunya. Ketika kita tahu Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, maka pengetahuan kita tentang Ar-Razzaq ini akan menumbuhkan ibadah batin berupa tawakal. Apa ibadahnya? Tawakal. Tawakal itu artinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa takut, yang merasa khawatir, yang merasa masa depan suram, ya, anakku kok jadi apa, mangan apa, ya mangan sega sih, mangan apa. Itu perasaan-perasaan takut tersebut karena minimnya tawakal dia kepada Allah. Kenapa tawakalnya tipis? Karena dia kurang memahami nama Allah Ar-Razzaq. Pernah suatu saat ada orang konsultasi sama saya. Ustaz, si ini takut Ustaz. Kenapa takut? Si ini divonis sama dokter umurnya tinggal berapa bulan. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kenapa? Ya jadi lebih siap, mbok. Siap apa? Siap mati. Beda dengan orang yang kayak kita-kita ini yang belum divonis sama dokter. Ya. Kan suka lupa kita, ya lalai, ya bebeh. Tapi nek wis ngerti, ngesuk arep mati, wah semangat banget boleh ibadah. Kayak gue apa orang? Apa malah tabang loker? Bukan masalah itu Ustaz, tapi saya mengkhawatirkan anak saya masih kecil. Istri saya, ibu saya, siapa nanti yang akan merawat mereka kalau saya nanti meninggal dunia? Terus saya tanya, kalau yang jaga anak, istri dan ibu jenengan Allah, sama yang jaga anak, istri, ibu Anda, kira-kira lebih hebat di sing jaga? Ya Allah Ustaz, ya sudah, kenapa sedih? Allah takhafu wala tahzanu. Orang yang beriman itu tidak pantas ketika akan meninggal merasa takut, merasa khawatir dan merasa sedih. Khawatir dengan apa yang akan dia tinggalkan berupa anak, istri, keluarga, dan merasa sedih dengan apa yang akan dia hadapi sepeninggalnya nanti saat dia menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena yang dia tinggalkan berupa anak dan istri ini akan ditanggung hidupnya sama siapa? Allah. Sedangkan apa yang akan dia hadapi setelah kematian adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu surga. Terus apa yang ditakutkan, apa yang disedihkan? Ketika orang faham Ar-Razzaq adalah salah satu dari nama Allah, maka akan muncul tawakalnya kepada Allah. Itu ibadah yang batin. Ibadah yang lahir, contohnya bagaimana Ustaz? Ketika kita termotivasi melakukan ibadah yang lahir dengan kita paham Asmaul Husna. Contoh misalnya, salah satu Asmaul Husna adalah Al-Muhsin. Apa Al-Muhsin? Yang maha baik. Yang maha baik. Ketika kita faham nama ini, yang maha baik, bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita tanpa hitungan, Allah berbuat baik kepada kita, maka kita akan termotivasi untuk berbuat baik sebaik-baiknya dalam menjalankan ibadah kepada Allah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Ketika kita faham Allah sudah memberi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya, maka kita akan termotivasi untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sholat kita jalankan, puasa kita jalankan, haji kita jalankan. Ketika kita minta punya rezeki yang cukup untuk berangkat haji, itulah efek dari memahami Asmaul Husna.
1: Soal jawab.
3: Ustadz, apakah jika kita ta'aruf untuk menikah, sebagai laki-laki apakah lebih baik terus terang mengenai kekurangan yang ada pada diri kita sehingga nanti pihak wanita tidak kecewa jika nanti setelah menikah? Mohon nasihatnya. Tayyib, syukran, jazakumullahu khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Terkait dengan proses sebelum pernikahan, masuk di dalamnya adalah ta'aruf, ya, saling mengenal antara laki dan perempuan sebelum sampai pada proses melamar. Maka di sini dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas amanah, ya, di mana dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, seorang laki-laki tentu ia juga ingin agar wanita yang ingin dilamarnya jujur, amanah, ya, sesuatu yang penting, informasi yang penting untuk disampaikan, maka disampaikan sebagai bentuk amanah, ya. Kecuali dalam perkara yang memang bukan sesuatu yang harusnya disampaikan kepada orang lain, ya, misalnya masa lalu yang tidak baik, mungkin pernah terjerumus dalam dosa, mungkin jatuh dalam dosa besar, bahkan wal'iyadubillah mungkin seorang pernah terjatuh dalam zina misalnya, maka perkara-perkara yang demikian seharusnya ditutupi, ya, tidak disampaikan. ya. Karena ini sesuatu yang justru kalau diketahui, ya justru kalau diketahui calonnya, ini justru perkara yang tidak baik. Ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Oleh karenanya ada perkara-perkara yang memang harus disampaikan, misalnya ada kurang pada tubuh, ada cacat pada tubuh misalnya, ada sesuatu yang kurang pada dirinya, yaitu dengan batasan jika nanti setelah menikah, ya, kemudian suami atau sebaliknya istri akan tahu kekurangan tersebut dan ia pun akan merasa berat, merasa tidak suka dengan kekurangan tersebut, maka kekurangan yang seperti ini harusnya disampaikan. Ya, kekurangan yang seperti ini harusnya disampaikan, karena kalaupun tidak disampaikan, maka setelah nikah tentu akan diketahui. Ya, sesuatu yang penting misalnya pada tubuh misalnya seorang yang masih muda, tentu dengan umur pernikahan misalnya sudah ubanan, ya, mungkin hampir semua rambutnya beruban misalnya. Ya, ini tidak terlihat karena mungkin wanita memakai kerudung misalnya, atau laki-laki datang dengan memakai kopiah padahal rambutnya sudah dipelontos misalnya, sehingga tidak kelihatan ubannya, ya, kemudian melamar. Maka yang seperti ini bagaimana? Disampaikan. Karena ketika nanti sudah menikah kemudian berjumpa, tentu akan tahu, oh kok ternyata suamiku ubanan, oh ternyata istriku ubanan. Tapi dalam ta'aruf ternyata tidak menyampaikan misalnya, maka yang demikian jangan. Ya, yang demikian hendaknya disampaikan. Ini yang dikatakan tadi, bahwa masing-masing hendaknya jujur, masing-masing hendaknya amanah, sehingga ketika nanti pun setelah menikah kemudian tahu, memang alhamdulillah sudah disampaikan sebelumnya, sehingga tidak ada rasa kecewa di dalam hati. Maka Anda pun demikian, ya, terkait dengan kekurangan ini perlu dirinci. Ada sesuatu yang harus disampaikan, ada sesuatu yang harus ditutupi, bahkan tidak boleh untuk disampaikan. Demikian, Allahu taala a'lam bissawab.
1: Sebenarnya kalau memang ghibah ada maslahatnya, misalnya taruhlah kita sama tetangga, kita cerita, suamiku tanggal ini saya enggak kuat sama dia, dia begini begini begini, ini ghibah, tapi boleh. Kenapa? Kita sedang mencari solusi, atau kita ingin, dan tidak mungkin kita mengatakan ada seorang yang saya benci, ya tidak mungkin, ternyata tetangga kita, suami tidak akan paham. Maka mudah-mudahan kalau memang itu ada masalah yang kita inginkan, maka mudah-mudahan itu bukan ghibah. Tapi kalau ini sekedar saya benci sama orang itu, saya benci, terus apa faedahnya suami tahu? Tapi kalau itu berkaitan dengan kita terganggu kehidupan kita misalnya. Tapi kalau hanya ketemu benci sama orang sesekali, ya sudah, jangan diceritain. Tetapi orang itu misalnya sering datang kepada kita, sering mengganggu kita, kita merasa terganggu, maka tidak jadi masalah. Kita gibahi dia dalam rangka untuk mencari solusi menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Jadi maksud saya, gibah itu diperbolehkan kalau dalam rangka untuk mencari solusi permasalahan yang kita hadapi. Tapi hanya sekedar mengungkapkan, oh saya benci sama perempuan itu, perempuan gini-gini, itu gibah murni. Ya. Oh saya enggak suka umu fulana, kenapa? Badannya bau, sudah gini, ini gibah murni. Oh itu saya benci sama perempuan ini, kenapa? Enggak becus ngurus anaknya. Anaknya jadi pengajian lari-lari, dia biarin aja. Ini gibah murni, enggak ada faedahnya. Tapi kalau itu ada masalah yang kita hadapi, maka kita gibah insya Allah enggak apa-apa, karena sedang mencari solusi.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Karena engkau adalah wanita, maka sudah selayaknya engkau menyadari tentang bagaimana Allah menciptakan dirimu, dan Nabi memperingatkan tentang fitnah yang muncul darimu. Karena engkau adalah wanita, maka banyak para lelaki melemparkan pandangan matanya kepada dirimu, kecuali mereka yang memiliki kemuliaan jiwa, menundukkan pandangannya karena takut tentang fitnah yang ditimbulkan olehmu. Karena engkau wanita, tanpa hiasan pun engkau adalah hiasan dunia. Bukankah Nabi menyebutkan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah? Dunia ini hiasan, dan sebaik-baik perhiasannya dunia adalah wanita yang salihah. Karena engkau wanita, ketika perhiasan digantungkan pada dirimu akan tampak semakin indah. Tapi bila itu untuk suamimu, karena nabimu mengatakan ketika ia ditanya ayyul mar'atil khair, wanita manakah yang paling baik wahai Rasulullah, beliau mengatakan wanita yang bila engkau memandangnya engkau merasa senang terhadapnya. Karena engkau wanita, ketahuilah terlalu banyak hati para lelaki yang hancur bahkan binasa karena kalian wahai para wanita. Nabimu SAW telah mengingatkan tentang bahayanya dirimu. Inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah para wanita. Karena engkau wanita, sungguh semua yang datang darimu ujian bagi para lelaki. Lebih tepatnya dikatakan fitnah bagi mereka. Innal mar'ata awrat, wanita itu awrat. Dari sisi depan, belakang, kanan, kiri, ia ujian bagi para lelaki. Karena engkau wanita, engkau

0: butuh dimuliakan, dan tidak ada yang bisa memuliakanmu kecuali Rabbmu Allah Azza wa Jalla. Maka karena engkau wanita, tutuplah auratmu yang telah Allah pelihara kehormatan dirimu. Jagalah kehormatan suamimu, kalau Allah akan mengangkat derajatmu. Karena engkau wanita, akan lahir darimu anak-anak yang akan memuliakan agama ini, dan Allah memuliakan mereka. Lalu dia menjadi kebanggaan bagimu. Karena engkau wanita, maka ingatlah, dimanapun kamu berada, bisa jadi engkau menghancurkan, tapi bisa jadi dengan sebab engkau Allah akan mengangkat derajat para lelaki. Wahai para wanita, kami menyeru kepada anda semua, sebagaimana Allah dan Rasulnya menyeru kepada engkau, tutuplah auratmu, jangan engkau tampakkan apa yang ada padamu. Cukup untuk Rabb yang menciptakanmu keindahan yang ada padamu. Kemudian untuk suamimu, cukup dia yang bisa melihat apa yang pantas ia lihat. Kami menyuruh kepada kalian, wahai para wanita, jangan engkau ganggu orang-orang yang berusaha mengkhusyukkan hatinya kepada Rabbmu. Niscaya dunia akan lebih indah, lebih mulia, jika engkau tahu Allah mengawasimu. Jika engkau tahu, dengan sebab kamu Allah akan meninggikan derajat semua orang-orang yang saleh. Jika engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala, lahir darimu generasi-generasi yang mulia. Wahai para wanita, camkanlah, engkau tidak selamanya muda. Walaupun engkau tua, engkau tetap fitnah. Engkau tetap fitnah dan ujian bagi lelaki, kecuali jika engkau berada pada batasan yang telah Allah tetapkan padamu.
1: Mutiara Tilawah. Surah Al-Falaq.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Yang keempat, semakin mengenal syariat Allah. Apa yang keempat? Semakin mengenal syariat Allah. Apa hubungannya Ustaz antara Asmaul Husna dengan mengenal syariat Allah? Syariat yang Allah tetapkan itu bersumber dari sifat-sifat yang ada dalam diri Allah. Tidaklah Allah menetapkan sebuah syariat melainkan itu adalah potret atau manifestasi dari sifat-sifat yang dikandung oleh Allah. Contoh misalnya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih lagi maha penyayang. Berarti Allah punya sifat sayang kepada hambanya. Coba lihat syariatnya. Syariat-syariat Allah itu rata-rata mudah-mudah dan gampang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah betul-betul memiliki sifat kasih sayang kepada kita. Salat. Wajibnya berapa kali? 5 kali sehari. Gampang atau sulit? Gampang apa sulit? Gampang. Kenapa gampang? Bandingkan dengan awal diturunkannya salat. Ini yang pertama. Yang kedua, bandingkan dengan jumlah jam dalam sehari. Apa yang pertama tadi? Bandingkan dengan awal pertama kali diturunkannya sholat. Berapa? 50 kali. 50 kali dalam sehari. Coba jenengan hitung-hitung saja. 24 jam bagi 50. Pira? Setiap setengah jam. Setiap setengah jam. Jenengan kalau tidur pirang jam? Ada yang tidur setengah jam cukup? Angkat tangannya, jel. Setengah jam wis cukup. Rata-rata dari kita tidur 6 jam. Malah ana sing nganti 10 jam. Bengi turu awan, esuk turu mani, ya Allah. Ya betul-betul tukang apa? Tukang turu temenan ini. Ya. Coba Anda bayangkan, setengah jam, nembe setengah jam. Setengah jam kuwi jenengan wis pules apa nembe? Ya. Nembe mapan gelebak-gelebak, nembe arep les. Allahu akbar, Allahu akbar. Berangkat ke masjid salat. Kira-kira ketika kita sudah sholat, kita akan pulang melanjutkan tidur tadi, kira-kira bisa langsung les apa orang? Belum. Biasanya kan orang mau sholat kan wudhu dulu, jalan. Itu kan ngantuknya hilang. Kecuali kalau memang orang yang memang ngantuk kan, itu lain masalah. Nanti sholat dengan ngantuk. Tapi lihat bagaimana sulitnya kita. Seandainya sholat itu 50 kali. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam konsultasi sama Nabi Musa alaihi salam, apa kata Nabi Musa? Umatmu gak akan kuat wahai Muhammad. Minta keringanan sama Allah. Diturunkan sampai tinggal berapa? 5 kali dalam sehari. Padahal seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tetap mewajibkan kita sholat 50 kali dalam sehari, sungguh Allah tidak berbuat zalim kepada kita. Karena kebaikan Allah lebih besar dibandingkan sholat 50 kali dalam sehari. Akan tetapi murni karena kasih sayang Allah kepada kita, Allah berkenan untuk menurunkan dari 50 kemudian sampai jadi 5 kali dalam sehari. Dan semakin terlihat jelas bagaimana sayangnya Allah kepada kita, ketika yang 5 kali sehari itu pahalanya tetap 50. Jadi bukan kok kemudian 5 kali sehari pahalanya jadi berapa? Jadi 5, tidak. Walaupun sudah diturunkan kewajibannya dari 50 sampai cuma 5 ya. Jadi jenengan itu mengatakan cuma 5 itu karena kita bandingannya adalah berapa? 50. Jangan jenengan bandingannya seminggu sepisan. Ya, ini 5 ping 5. Seminggu berarti 5 ping 7 pira? 35. Kasih penak kae seminggu sepisan. Jenengan jangan bandingannya ke sana, tapi bandingannya kepada aslinya sholat sehari berapa? 50 kali. Bandingkan 5 sama 50. Diturunkan sama Allah kewajibannya cuma 5, tapi pahalanya tetap 50. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu amalan pahalanya 10. Berarti kalau 5 amalan pahalanya 50. Ketika kita merenungi syariat

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Doa Zikir Pagi.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin-nar wa 'adhabin fil-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Rabu 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Overthinking dengan Masa Tua.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Allahumma anfa'ana bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Salawat serta salam semakin tercurah pada semoga semakin tercurah pada nabi kita yang mulia, nabi yang agung, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, perbaguslah setiap akhir urusan kami dan selamatkanlah kami semua dari kebinasaan di dunia dan juga dari siksa akhirat. Baik ibu-ibu sekalian, kita bahas tentang overthinking terkait dengan masa tua. Apa saja kekhawatiran yang paling sering muncul tentang masa tua? Satu, takut gak sehat lagi. Dua, takut kehilangan kemandirian. Siapa yang nolong saya nanti kalau saya sudah tua? Yang ketiga, takut kekurangan harta, tabungannya enggak cukup. Yang keempat, takut kesepian. Betul enggak ini? Ya Allah. Makanya ibu-ibu itu datang pengajian yang sudah sepuh-sepuh itu karena di rumah ngapain? Ya, masa bicara sama tembok terus ya? Ada kucing ya? Ya Allah, berarti bicaranya sama kucing. Ya, memang kurang kerjaan tenan itu ya. Yang mbok ngaji. Jadi itulah ya, kalau yang terakhir ini karena kita itu makhluk sosial. Gak bisa sendiri, sehingga ketika beralih ke masa tua takut sunyi, takut sepi. Nah, nanti kita akan berikan solusi-solusinya apa yang bisa dilakukan. Yang jelas setan itu akan membisik-bisikkan kita dengan berbagai macam kekhawatiran. Siapa tadi yang bisikin? Setan. Setan akan membisikkan pada manusia berbagai macam kekhawatiran tentang masa depan, di antaranya kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Baqarah ayat 268. Surat apa? Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ya'idukumul faqra. Besok nanti tabungan saya gimana? Besok kalau harta saya ludes gimana? Besok kalau anak-anak ambil harta saya enggak bisa hidup lagi bagaimana? Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan mengajak kalian pada perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan juga menjanjikan kepada kalian karunia. Allah kan yang nanggung rezeki. Betul enggak ibu-ibu? Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, karunianya lagi maha mengetahui. Maka ayat ini menunjukkan bahwa rasa takut terhadap masa depan itu jadi pintu masuk bagi setan untuk melemahkan kita. Setan masuk dengan membuat kekhawatiran seperti itu, melemahkan keyakinan kita, melemahkan tawakal, melemahkan rasa yakin kita pada Allah. Padahal rezeki Allah tanggung. Setan itu bisikkan masa depan akan penuh kesulitan, harta nanti akan habis, nanti kesehatan akan hilang, kehidupan akan semakin berat, apa-apa ya naik. Betul gak bu? Tapi Indonesia kaya kok, emasnya banyak kok Indonesia itu. 74 kilo aja ada bu, simpan lagi bu itu. Itu aja ada itu Indonesia itu. Monas aja emasnya kalah dengan itu bu. Jadi memang setan seperti itu, membisikkan kita itu hal-hal yang mengerikan. Kalau Allah, Allah kuatkan kita. Sudah Allah yang kasih kalian fadla, karunia. Kalau memang dulu melakukan banyak kesalahan, sekarang itu mau tobat, sudah Allah kasih ampunan, sudah gak usah khawatir, gak usah putus asa. Makanya gak perlu khawatir juga, aduh besok kalau saya masuk neraka gimana. Sudah mengharap fadla, mengharap ampunan, mengharap karunia Allah, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang mohon maaf ibu-ibu ya, untuk generasi tua itu yang diberi motivasi itu jangan ditakut-takutin neraka terus. Nanti nangis. Wah, siksaan kayak begini mengerikan. Pulang dari sini, wah sudah enggak mau ngaji lagi itu. Motivasinya apa? Kasih tahu tentang surga, ampunan Allah seperti ini, surga nikmatnya kayak gini, kasih harapan-harapan. Terus yang ditakut-takuti neraka, yang nom-nom itu loh, yang genzi-genzi itu, ngeyel-ngeyelnya luar biasa tuh. Itu yang mereka yang ditakut-takuti kayak gitu, yang anak-anak muda tuh. Karena enggak pada sadar-sadar. Nonton bola sampai jam 2 malam itu mau bertahan tuh sampai subuh, tapi enggak sholat subuh, Bu. Enggak sholat subuh karena jagonya kalah. Enggak ada ngerti-ngerti ibadah sama sekali. Mau jagonya menang juga ya lupa juga. Maka dalam ayat tadi Al-Baqarah 268 itu motivasi pada kita agar ya tetap berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Nah, dari ayat tadi ini ada lagi hadis yang menyebutkan bisikan setan tersebut. Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayatnya dari Ibnu Abi Hatim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal syaitani lammatan bi ibni Adam."
4: Sesungguhnya setan itu memiliki bisikan kepada hati anak Adam. Setan nantinya akan berikan bisikan-bisikan kepada manusia. Kemudian walil malaki lamatan, dan malaikat juga punya bisikan-bisikan yang sama. Berarti ada dua, Bu, yang nanti pengaruhi kita, Bu, membisik kita itu ada dua. Pertama bisikan dari setan, yang kedua bisikan dari malaikat. Antara dua ini nanti yang dominasi kita, Bu. Mana yang menang nanti di situ? Fa amma lamatu syaitan, adapun bisikan setan, fa i'adun bisyar wa takdzibun bil haq. Bisikan setan itu, setan janjikan keburukan. Wa takdzibun bil haq, dan setan juga suruh kita mendustakan kebenaran. Berarti setan janjikan keburukan-keburukan, ngajak pada yang buruk. Kemudian setan juga mengajak pada kita untuk tidak membenarkan kebenaran. Nah itu sudahlah, jauhi aja. Sudah, kamu ambil yang ini aja. Yang diajak yang jelek-jelek, yang diajak yang buruk-buruk, yang diajak itu maksiat, yang diajak itu kekafiran, yang diajak itu kesyirikan. Itu tipenya setan. Nah sekarang bisikan kedua dari siapa tadi? Malaikat. Kalau malaikat bagaimana? Wa amma lamatul malaki, adapun bisikan malaikat, fa'i'adun bil khair, maka malaikat akan membisikkan pada kebaikan. Wa tasdikun bil haq, malaikat itu akan ngajak pada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Berarti kebalikan, nggih? Ini kebalikan. Berarti setan itu ngajak yang buruk-buruk, yang baik-baik itu malaikat. Maka setan itu akan ngajak, sudahlah yakin masa depan, sudahlah tawakal pada Allah, sudahlah banyakin doa, yakin pada Allah. Nah, itu malaikat tuh bisikannya. Faman wajada dzalika faly'lam annahu minallah. Kalau dia dapati kebaikan, kok dia dominannya itu kebaikan, maka ketahuilah itu dari Allah. Allah yang bantu, Allah yang nolong, Allah yang kasih taufik, Allah yang kasih hidayah. Sehingga malaikat yang bisikan kita, Bu. Semoga kita dapat bisikan kayak gini. Falyahmadillah, pujilah Allah karena Allah yang kasih taufik. Wa man wajadal ukhra, sedangkan yang dapat bukan kebaikan, berarti dia diarahkan pada keburukan, dia diarahkan pada maksiat, dia dibisiki kekhawatiran masa depan, dia dibisiki, "Dah, rezekimu nanti akan habis." Dia dibisiki, "Wah, anakmu itu besok nanti akan durhaka." Kan seuzon sama orang nantinya. "Wah, besok nanti keadaanmu kayak gini, kayak gini." Yang jelek-jelek semuanya. Maka kalau dia dapat yang jelek, falyata'awwadz billah, bacalah ta'awudz, mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaiton, dari godaan setan. Jadi kalau pikirannya itu overthinkingnya keterlaluan, sampai khawatir berlebihan pada masa depan, dan ibu yakin itu adalah dari setan, bacalah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutkan bisikan setan dan bisikan malaikat tadi, lalu Nabi SAW itu membaca firman Allah surat Al-Baqarah ayat 268 tadi. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat keji. Wallahu ya'idukum maghfirah, dan Allah yang menjanjikan kalian itu ampunan, minhu, dari Allah. Wa fadla, dan karunia. Wallahu wasi'un alim, Allah itu yang maha luas karunianya, dan Allah itu yang maha mengetahui. Nah, yang jelas Islam tidak melarang memikirkan masa tua. Boleh memikirkan masa depan, Tapi nanti Bu, fokusnya mikirkan amal, mikirkan persiapan akhirat. Ini kadang ini tambah tua malah ada yang masih mikir sawah, nanti mikir perebutan harta. Sampai ada yang sudah tua pun, ada yang konsultasi ke saya Bu, 70 tahun mikir pegatan dengan suaminya Bu. Bagi saya Bu, kalau saya kasih nasihat kayak gini, Bu, sudah Bu, mikir mati aja Bu, gak usah mikir pisah dari suami. Bu, 70 Bu, 70 tahun. Ada seorang bapak-bapak itu, dia dulu itu sering ngaji dengan saya. Qadarullah sudah meninggal memang. Tapi di usia dia 60, kalau kemana-mana mau ke tempat saya, tiap itu suntik terus dia mah. Apa-apa lagi suntik lagi. Terus dia pernah bilang ke saya, Ustaz, setelah ini Ustaz, saya pulang saya mau ngurus di pengadilan. Saya mau ceraikan istri saya. Wis sakit-sakitan Bu. Qadarullah cerai Bu. Malah matinya malah sulit Bu, gak ada yang ngurus. Mesake Bu ya Allah. Coba gak cerai masih ada istrinya, walaupun istrinya ngomel terus gak apa-apa. Walaupun gak sepemahaman, wes yang penting ada dulu pasangan Bu. Ya. Islam itu tidak melarang kita memikirkan masa tua, yang penting banyak mikir amal. Maka kan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan demikian. Ini dari hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya Abu Bakrah, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi khair, wahai Rasulullah, manusia mana yang terbaik? Ini ditanya, ini manusia terbaik seperti apa? Kemudian Nabi SAW jawab, man tola umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik amalnya. Lihat itu Bu, ada kalimat dua di sini Bu. Yang pertama panjang umur, berapa tahun? Nih ibu-ibu, berapa tahun Bu? Mau berapa tahun? 200 aja ya, 200 tahun ya. Itu pun gak ada yang mau itu. Tapi ada kalimat lanjutan, wa hasuna amaluh, dan baik amalnya. Terus Nabi SAW ditanya lagi, fa ayun nasi syarrun, manusia mana yang paling jelek? Tadi kan manusia yang terbaik. Kemudian ditanya lagi, manusia mana yang paling jelek? Kemudian dijawab, man tola umruhu wa sa'a amaluhu, yang umurnya panjang tapi amalnya jelek. Kebalikannya tadi Bu. Berarti pertanyaannya Bu, umur panjang pasti bagus Bu? Enggak. Saya mungkin di majelis yang lainnya saya pernah bawa satu kisah Bu. Ini tentang doa seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang ini Bu sudah dijamin masuk surga. Sahabat ini sudah dijamin masuk surga Bu. Sudah dapat jaminan. Karena Nabi SAW sebut di antara 10 orang itu keluar nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu saat Sa'ad itu difitnah. Di antara fitnahannya, dia disebut sholatnya gak beres, gak benar. Kalau jadi imam, imamnya gak benar ya. Terus fitnahan yang kedua, dia itu bagi harta kepada orang-orang gak adil. Padahal orang baik kayak gini. Lalu saat kemudian dia tahu orang yang doakan tersebut, terus dia berdoa Bu. Lihat doanya Bu, doanya bagus banget Bu. Tapi harus lengkap doanya ini baru jenengan tahu doanya bagus atau tidak. Ya Allah, panjangkanlah umur dia ya Allah. Bagus Bu, bagus doa panjang umur. Tapi ada kalimat lanjutannya, ya Allah panjangkanlah umurnya biar dia terus miskin. Ada kalimat lanjutan Bu, ya Allah sebelum dia mati ya Allah, biarkan dia tergoda dengan perempuan. Tapi doanya enggak matikan dia, Bu. Cuma gitu aja, panjangkan umurnya. Biar umurnya panjang saja. Bagus kan, Bu? Tapi kalimat lanjutannya apa tadi? Biar dia terus miskin. Kemudian biar dia itu terfitnah dengan perempuan. Apa yang terjadi, Bu? Doanya terkabul. Umurnya panjang, Bu. Alisnya sampai turun, Bu, begini. Kakek-kakek berarti. Miskinnya benar enggak? Miskin, Bu. Susah hidupnya. Tambah satu lagi, Bu. Diceritakan dalam riwayat, itu benar kejadiannya. Yang cerita dalam riwayat ini, dia cerita tentang kakek tua ini. Ketika dia sudah usia sepuh seperti itu, Bu, setiap cewek-cewek yang lewat, dia godain, sweet, sweet. Kakek tua, Bu, simbah-simbah. Masih nyolek gadis-gadis, Bu. Terfitnah dengan perempuan, Bu. Terkabul. Doanya, tapi kalau saat doanya bukan, ya Allah matikanlah dia segera. Enggak. Biar aja umurnya panjangannya sudah, biar umur panjang. Maka menunjukkan bahwasannya tidak semua umur panjang itu bagus, Bu. Yang bagus yang bagaimana tadi? Umur panjang, bagus amal. Maka kalau kita persiapkan seperti itu boleh, Bu. Ya Allah, panjangkan umurku dan amalku juga bagus. Amal solehku banyak. Saya bisa terus beribadah padamu, ya Allah. Rezekiku berkah. Ya Allah, buat ya Allah umur yang panjang ini biar berkah, terus saya bisa ibadah. Kalau dia mau tambahin lagi, ya Allah di umur seperti itu, ya Allah saya bisa umroh setiap tahun, gitu. Amal. Jadi kuncinya itu di amalnya, Bu. Maka ada satu doa saya sebutkan di buku ini. Kalau ada yang punya buku saya ini buku kumpulan doa-doa ini, nanti bisa cek di luar sana ya. Ini 50 doa ini, atau di buku ini juga ada. Tapi di buku kuning yang bagus. Buku pink ini juga ada. Ada situ doa. Nanti saya diktekan ya, Bu ya, biar Ibu panjang umurnya ini, Ibu. Doanya di nomor 13. Coba diikuti, saya tuntun. Kalau ada yang mau nyatat, nyatat doa ini. Doanya judulnya meminta panjang umur dan bagusnya amal. Doanya apa, Bu? Meminta panjang umur dan bagusnya amal. Coba kalau ada yang mau tulis ya. Allahumma, Allahumma atil, atil, til ini pakai ta ya, atil hayati, hayati ala ta'atik, ala ta'atik, wa ahsin, wa ahsin amali, waghfir li. Saya ulang, Allahumma atil hayati ala ta'atik, wa ahsin amali, waghfir li. Saya ulang lagi, Allahumma atil hayati ala ta'atik, wa ahsin amali, waghfir li. Tuliskan artinya, ya Allah panjangkanlah umurku dalam ketaatan. Nah itu sampai direkam tuh, diulang-ulang dah, Bu. Ulang. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu. Perbaguslah amalku, perbaguslah amalku, dan ampunilah dosa-dosaku. Coba sambil baca tadi, mau angkat tangan juga untuk berdoa silakan. Semoga Allah ijabahi. Coba diikuti. Allahumma atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Allahumma atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Diikuti artinya, ya Allah, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu, perbaguslah amalku, ampunilah dosa-dosaku. Coba diulang sekali lagi. Allahumma atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Coba sesarengan bareng-bareng. Allahumma atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Semoga Allah ijabahi. Jadi kita tahu bahwasanya ya waktu tua ada, dan kita berharap juga seperti itu, tapi bukan penekanannya di situ, Bu. Penekanannya adalah yang penting ada amal, itu pun amal baik, bukan amal buruk. Ingat ya, amal baik bukan amal buruk. Nah, kalau ibu banyak pikiran, ini dampak-dampaknya ini, Bu. Ini perhatikan ini baik-baik nih, Bu. Ini bahaya ibu overthinking tentang masa tua. Satu, sulit menikmati usia yang dijalani. Maka pikirannya terus memikirkan masa depan. Hidup gak enak lagi, Bu. Ibu banyak pikiran terus. Terus yang kedua, selalu dihantui rasa cemas dan khawatir. Selalu dihantui rasa cemas dan khawatir. Jadi khawatirannya itu mikir masa depan terus. Padahal ya kita itu kan gak ketahui takdir, Bu. Dan rata-rata yang kita pikirkan kayak gini biasanya gak terjadi. Ingat itu, Bu. Bayangan ibu kan rasa takut. Rasa takutnya negatif-negatif semua, Bu. Pikiran ibu itu belum tentu terjadi, Bu. Itu cuma overthinking saja, banyak pikiran. Aduh, besok kalau anak-anak saya gak mikir saya lagi gimana sih? Ya sudah, ngomong sama mereka lah. Aduh, besok kalau saya kesepian, gak ada siapa-siapa. Itu kan tadi sudah ada, itu ada kucing gitu, Bu. Tanya ditemani kucing. Kan kejadian-kejadian yang ke depan itu belum tentu kita pahami, Bu. Kita gak usah terlalu mikir takdir saya, nasib saya pada masa depan, gak usah, Bu. Itu jangkauan kita gak usah sampai di situ. Beda kalau ibu buat planning, rencana-rencana. Oh, ini saya sudah siap-siap nih, nanti anak-anak saya si A nanti nomor 1 dapat ini, nomor 2 dapat ini, nomor 3 dapat ini. Nah, itu bagus. Ini enggak ada rencana-rencana. Pikiran terus, aduh, bikin akhirnya sulit tidur. Waktu tidurnya kurang, mikir ke depan terus. Rasa cemas yang ada, Bu. Terus yang ketiga, akhirnya kurang bersyukur. Karena pikiran kita itu fokus pada apa yang mungkin hilang daripada nikmat yang sedang kita pegang, Bu. Pikiran kita itu cuma, ini kalau hilang bagaimana? Kenapa pikirannya gak dibalik, Bu? Alhamdulillah saya sudah punya. untuk hilangnya ini belum tentu, Bu. Nanti kalau anak saya bawa lari sertifikat itu bagaimana? Ya sudah, simpan rapat-rapat aja, Bu. Gak usah pikiran sampai situ. Terus akibatnya lagi, kalau ibu banyak pikiran seperti ini, semangat beribadah mulai melemah, karena waktu dan pikirannya habis untuk masa depan tadi. Ibadahnya jadi malas, jadi gak fokus. Baru mau takbir Allahu Akbar, mau baca iftitah, Bu, aduh, kalau rumah saya hilang gimana besok ini ya. Akhirnya kebayang-bayang dalam pikiran terus. Sudah gak bisa fokus ibadah lagi, Bu. Padahal dulu-dulu ibu bisa ibadah fokus, bisa khusyuk. Tapi banyak pikiran, kurangi itu, Bu. Akhirnya dia tidak mikir lagi nanti nambah sholat sunnah, rawatibnya kurang, duhanya enggak, tahajudnya enggak, karena overthinking. Waktu pikirannya habis, Bu. Coba kalau mikirnya, sudahlah saya hibur diri saya setelah ini rawatib lagi, datang waktu duha lagi. Duha kan kesimpulannya jumlah rokaatnya enggak dibatasi, Bu. Betul enggak? Kalau saya milih pendapat, bukan 8 rokaat maksimal, bukan 12 rokaat maksimal, Bu, semampu ibu. Ustaz, pagi tadi saya sudah syuruk. Syuruk itu sudah duha, Bu. Terus nanti jam 9 saya mau duha lagi. Monggo silakan, daripada nganggur, ngerumping, ngegosip. Habis itu nanti Ustaz habis kajian, saya sholat duha lagi. Boleh, masih waktunya, Bu. Itu masih waktunya. Waktu 2 sampai jam berapa? Hah? Waktu 2 sampai jam berapa, Bu? Hah? Sebelum zuhur, kira-kira 15 menit lah sebelum zuhur, gitu aja. Masih ada waktu. Justru pikiran fokus saja ke ibadah, enggak usah banyak pikiran tentang masa depan. Juga ada yang overthinkingnya mudah putus asa. Padahal masa depan belum kita alami, tapi sudah kita nganggap masa depan saya suram. Yang dibayangkan sedih-sedih semuanya. Kayaknya juga ini pengaruh dari media sosial deh, kayaknya tayangan-tayangan ini, Bu, ya. Wah, ada yang kayak gini, ditinggal anaknya, dia depresi. Mah, cuma tayangan-tayangan kayak gitu aja, Bu. Bu, kalau ibu mau sehat, gak usah pakai media sosial, Bu. WA aja. Ngapain lihat-lihat kayak TikTok, Instagram? Sudah tua lagi lihat kayak gitu. Tapi kalau generasi jenengan itu enggak, ding. Biasanya di WhatsApp, ding. Nanti biasanya generasi WhatsApp itu, kalau ibu-ibu yang sekarang ini masanya WhatsApp, tapi enggak ada saring-saring, Bu. Semuanya diterima. Konspirasi-konspirasinya ditonton semuanya tuh. Kalau materi sudah kaitan konspirasi, wah, pokoknya negara ini akan hancur, wah, itu di-share tuh ke grup keluarga. Enggak ada filter sama sekali. Kita cuma orang buat-buat aja, Bu.

Ya. Jangan bertanya kapan saya tua, tapi bekalnya apa. Berarti fokus saja pada amal. Gak usah fokus nanti saya mati kapan, saya mati di mana. Itu kan gak pasti semua, Bu. Kalau sibuk memikirkan yang tidak pasti, pikirannya berat, Bu. Mendingan pikirkan yang pasti. Apa yang pasti, Bu? Oh, sekarang saya amalnya bagaimana ya? Aduh, Ustaz, saya sampai sepuh seperti ini belum bisa baca Al-Quran. Sudah, fokus baca Al-Quran saja, Bu. Belajar. Bisa enggak yang sepuh belajar Al-Quran, Bu? Bisa, Bu? Masih bisa? Bisa. Sudah, fokus di situ. Nanti cari guru ngaji. Untuk yang sepuh nih kiatnya, Bu. Cari guru ngaji yang enggak banyakin jenengan tuh salah terus itu. Karena ada guru ngaji kayak gitu kan? Bu, diulang nanti ya. Standarnya jangan terlalu tinggi kalau untuk simbah-simbah. Yang penting bisa baca. Jangan haknya sampai hak sempurna gitu. Hak kurang, Bu. Ya Allah, ini sudah 1 tahun, Ustazah. Itu kan ada yang pernah nanya saya langsung bilang, kalau bisa ustazahnya diganti aja gimana ya? Ini kayaknya ustazah bikin overthinking deh. Ini sudah tua, dibikin hurufnya harus jelas semuanya. Kan kayak gak kayak gitu juga, Bu. Masa dari dulu ulang-ulang Al-Fatihah terus? Standarnya pakai standarnya sesudahis lagi, Bu. Imam Masjidil Haram. Astagfirullahaladzim. Gimana gak tambah tua tuh yang belajar? Ada gak guru ngaji kayak gitu, Bu? Ada. Akhirnya gak ngaji-ngaji kan? Aduh, besok saya gak mau berangkat aja, Ustaz. Iya. Kalau saya, Pak, saya ganti guru ngajinya. Bu, majelis saya itu di Gunung Kidul itu, Bu. Saya punya kelas setiap malam minggu itu ibu-ibu sepuh. Bu, itu tua-tua banget, Bu. Pokoknya sudah masa umur 50, 60, 70, 80 itu ngaji, Bu. Ngaji. Itu gak usah pakai standar tinggi, Bu. Nanti kalau saya masuk ke kelas mereka, saya cuma guyain aja. Mana yang kelas PAUD? Ngacung kelas PAUD, Bu. Kelas PAUD itu maksudnya apa? Lagi krosiji, Bu. Mana yang TK? Berarti dia sudah maju dikit, tuh. Tapi ada yang kelas PAUD, Bu, dari dulu ikro 1 terus gak naik-naik, Bu. Kita biarkan aja. Karena memang ya kelasnya itu, Bu. Dia menengah terus berangkat, Bu, sampai meninggal dunia, Bu. Belajar itu terus, Bu. Biarin aja, sudah. Namun ada yang nanti dia naik TK, dia naik SD. Bu, naik terus, Bu. Akhirnya sampai ikro 6. Oh, kalau sudah 5-6 itu saya sudah. Mana ikro 5-6? Kami Ustaz, Bu, semangat sekali itu, Bu. Berarti dia belajar dari ikro 1, Bu. Oh, sebentar lagi Al-Quran, Mbah. Gih, Ustaz, semangat kami ini. Belajar terus, Bu. Sampai Al-Quran. Ketika dia sudah Al-Quran, Bu, enggak mau naik ke kelas Al-Quran. Ustaz, saya di kelas ini saja. Kenapa? Teman-teman saya kasihan, Ustaz. Saya pingin sama-sama mereka saja. Masya Allah. Padahal kelas Al-Quran di sebelah. Saya bilang, Bu, di sebelah aja. Enggak, Ustaz, kami ini aja. Kami besti dari dulu. Dia besti sampai ikro 1 tadi, Bu. Ya Allah, enggak naik-naik. Maunya di situ. Enggak mau pindah. Enggak. Iya, nanti pengajarnya bilang ini, Ustaz, enggak mau pindah, Ustaz. Mau di sini terus. Astagfirullah, Mbah. Masa mau sama mereka terus? Enggak, Ustaz, kami di sini aja. Soalnya situ agak pintar-pintar sih. Kami gini aja. Karena ada yang dulu memang di Al-Qur'an terus. Ya. Al-Qur'an terus. Tapi standar kami biasa, Bu. Bu, belajar Iqra itu. Ya, ini dari IMM, Bu, ini yang kita pernah belajar di sana. Kita pernah minta mereka ngajar ke tempat kami. Kita minta supaya gimana kiat-kiat ngajar Iqra, Bu. Kesimpulannya di antaranya itu, yang memang lambat jangan dibuat cepat. Yang memang cepat, ya sudah biarkan dia cepat, Bu. Ini sudah tahu kan tipe kalau anak-anak, Bu. Tipe anak-anak saya beda-beda, Bu. Ada anak-anak yang tipenya lambat, Bu. Jangan disuruh cepat. Memang segitu, Bu, kemampuannya. Dia kecepatannya, ya karena pakai motor biasa, ya sudah, biasa aja. Rintik-rintik, Bu. Tapi kalau dia memang cepat,

dia cepat. Ini kadang pengajar kebalik, yang sudah pingin cepat dilambatin. Oh jangan, dia merasa kurang, dia minta kok cuma satu halaman, tambahkan lagi. Yang lambat biarin lambat, kok cuma setengah halaman, biarin. Itu ada kejadiannya simbah-simbah, itu sudah sampai jahakho, lupa bu yang sebelumnya bu. Ini dunia nyata bu, saya cerita bu. Sudah sampai jahakho, dia lupa abata bu. Ya wes ulang lagi mbak. Jadi ngajarkan sederhana saja. Kalau Al-Quran, memang belum bisa baca Al-Quran, fokus ke Al-Quran. Tapi ingat standarnya ada. Kita kan pakai standar wajib, bukan standar sempurna. Ini kan bukan lagi bentuk imam masjid, bukan. Ini kan lagi supaya orang bisa baca saja. Nah, terus biasanya lagi kiat-kiatnya. Yang kedua, bu, kalau ini tadi terkait amal, tadi kan baca Al-Qurannya, fokus baca Al-Quran saja. Terus yang kedua, yang sifatnya amaliyah. Amal yang sifatnya amalia praktek bu. Ibu butuhkan apa coba tiap hari? Ibadah yang harus dilakukan terus apa bu? Sholat. Ya sudah ngajarkan sholat. Aduh ustaz, saya sudah 60-an kayak gini belum bisa sholat. Sudah bu, belajar sholat aja. Aduh ustaz, saya gak bisa lancar sama yang lainnya. Ya kan nanti belajar Al-Quran juga. Belajar sholat. Terus kaitannya dengan amal lagi ibu. Ibu pelajari zikir-zikir dan doa-doa saja. Pelajari apa bu? Zikir-zikir dan doa-doa. Doa-doa itu penting bu, zikir-zikir penting. Bu, ini yang warna kuning ini buku harus jadi pegangan di pesantren saya bu, untuk santri-santri sepuh tadi bu. Tapi memang tipe doa di sini ada yang pendek, ada yang panjang, bu. Saya kasih ke mereka, sudah mbah, yang pendek-pendek saja. Yang panjang gak usah hafal. Yang panjang biasanya saya tuntun, tapi kalau yang pendek-pendek, hafal. Apalagi doa favorit di sini. Kalau bagi mereka, doa yang favorit, bu, doa lunasi utang, bu. Itu saya ucapkan beberapa kali bu, langsung hafal. Sudah, alhamdulillah ustaz, sudah ustaz. Pengin yang pendek apa yang panjang? Yang pendek aja ustaz, yang penting utangnya lunas. Ini ada tiga doa yang tentang utang bu. Doa hafal banget. Saya lebih senang kasih amalia kayak gitu. Sudah doa aja, doanya saya jelaskan. Kayaknya wajar kalau saya di Jogja, ya saya ngajarkan doa-doa lagi. Ya, karena tipe saya ngajar di kampung kayak gitu, bu. Ngajarkan doa, mereka jadi manfaat. Pulang hafalkan lagi, ada yang sudah sepuh, hafalkan banyak. Tuh. Jadi manfaat. Juga zikir. Ada zikir pagi, ada zikir petang, itu diulang-ulang terus. Isi waktu-waktu dengan itu, bu. Nanti datang habis subuh, ya, habis subuh rutinkan zikir pagi. Kalau zikir petang antara dua waktu, jenengan bisa baca habis asar atau jenengan bisa baca juga nanti kalau sudah masuk maghrib. Tuh. Nah, di sini ada perkataan dari Imam Ibnul Jauzi. Saya bacakan aja, jenengan nyimak baik-baik nih. Bila katakan di kitab Lisaidul Khatir. Orang yang berakal adalah orang yang memahami tahapan-tahapan usia. Usia itu kan ada tahapan-tahapannya. Sebelum balig, seorang masih anak-anak, sehingga usianya belum menjadi ukuran yang berarti. Anak-anak belum dikenakan hukuman, bu. Belum dikenakan kewajiban. Kalau sholat, sudah, cuma diajak saja. Apalagi sebelum 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun diajak. Bu, baru diajak. Ustaz masih main-main, biarkan. Ustaz sholatnya enggak fokus. Ya, enggak khusyuk, main-main dia bawa mainan macam-macam, legonya dibawa semua, biarkan. Itu masanya, Bu.
Masa anak? Anak. Terus ketika telah balik, usia berapa? Balik itu antara dua kemungkinan, Bu. Bisa pakai tanda. Tanda baliknya laki-laki, mimpi basah. Kalau perempuan, datang haid. Kalau di antara dua ini tidak tercapai, artinya kok tanda ini enggak ada, maka pakai usia. Usia berapa? 15 tahun. Maka ketika telah balik, ia harus menyadari bahwa inilah masa untuk melawan hawa nafsu. Karena sudah balik. Oh, ini enggak boleh, dia harus lawan. Oh, ini maksiat, oh harus lawan. Dan inilah masa menuntut ilmu. Maka nanti di usia SMP, nah itu baru mereka belajar serius. Setelah Allah menganugerahkannya anak-anak, maka itulah masa untuk bekerja dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup. Nah, nanti dia beranjak dewasa lagi, punya anak. Yang sebagai yang dewasa ini, ketika punya anak, dia nanggung nafkah anak-anaknya. Berarti tahap ketiga tadi anak-anak, ya, terus masa dia masuk dewasa, kemudian dia makin dewasa, dia menikah, punya kewajiban untuk nafkahi anak-anaknya dia. Terus apabila telah mencapai usia 40, berarti masa kesempurnaannya telah berlalu, ia telah menempuh sebagian besar perjalanan hidupnya. Berarti sudah semakin pengalaman. Dan setelah itu tinggal menuruni perjalanan menuju kampung akhirat. Berarti kalau sudah masuk 40, sudah persiapan. Persiapannya itu dari 40 menuju apa, Bu? Akhirat. Seakan-akan seorang menaiki tangga demi tangga sepanjang usianya, hingga ketika melewati usia 40 tahun ia menuruni tangga tersebut. Sudah, ini sudah di masa puncak. Sudah di puncak, turun. Maksudnya apa? Kebanyakan kita itu sebelum usia 40 pikirannya itu dunia terus. Maka ketika masuk usia 40, ya, maka sudah harus fokus pada akhirat. Sudahlah, dunianya dikurangi, akhirat lebih fokus lagi. Terus ketika itu, ketika genap berusia 40 tahun, hendaknya sebagian besar perhatian dan cita-citanya diarahkan untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Nah, itu usia matang namanya, Bu. Pandangannya hendaknya lebih banyak tertuju pada kehidupan yang akan dihadapi nanti. Berarti banyak mikir akhirat. Lalu mulai bersiap-siap untuk perjalanan menuju akhirat. Nasihat ini sebenarnya juga berlaku bagi orang yang berusia 20 tahun. Tapi kalau 40 tahun harusnya lebih fokus. Hanya saja kesempatan untuk memperbaiki diri masih lebih luas kalau orang yang usia 20-an. Bagi orang yang muda dibandingkan yang sudah tua, apalagi masuk usia 40. Apabila telah mencapai 60. Yang hadir saat ini ada yang usia 60? Walhamdulillah. Berarti Allah memberikan kesempatan yang panjang kepadanya. Alhamdulillah, panjang umur. Hendaklah ia benar-benar memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengumpulkan bekal akhirat. Berarti makin fokus lagi. Makin fokus lagi pada amal. Dan mempersiapkan perjalanan menuju kehidupan setelah mati. Hendaknya ia meyakini bahwa setiap hari tambahan umur yang masih Allah berikan adalah keuntungan besar yang tidak bernilai. Terlebih ketika kelemahan fisik semakin terasa. Terus semakin bertambah usianya, hendaknya semakin besar pula kesungguhannya dalam ibadah. Maka yang 60 harusnya lebih banyak fokus ibadah. Terus apabila seorang telah memasuki usia 80 tahun, ada yang 80 di sini? Ada? Ada? 70 ada? Masya Allah. Tuh.
Kalau sudah usia 80, maka yang tersisa hanyalah menanti perpisahan dengan dunia. Sisa usianya biasanya hanya diisi oleh penyesalan atas kelalaian yang telah lalu, atau beribadah dalam keadaan fisik yang telah lemah. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita hati yang selalu terjaga sehingga terhindar dari ghaflah, kelalaian, serta kita dimudahkan nantinya untuk amal soleh, dan semoga tidak ada penyesalan nanti yang kita rasakan nanti di dunia maupun di akhirat, apalagi akan meninggalkan dunia ini. Berarti tadi masa persiapannya usia berapa, Bu? 40. Tadi ibarat dari Imam Ibnul Jauzi, sudah puncak. Sudah berada di masa puncak. Kalau orang sudah di puncak, ngapain, Bu? Turun. Karena gak ada puncak lagi, Bu. Puncak cuma satu. Kalau sudah di usia itu, turun. Turunnya nanti kebanyakan fokus pada akhirat. Sudahlah, itu masa jayanya dunianya dia saja, itu sudah. Maka semenjak usia itu, lebih banyak fokus lagi untuk akhirat. Makanya ada doa khusus ketika menginjak usia 40 tahun. Siapa yang hafal? Ini katanya tadi usia 60, Bu. Siapa hafal, Bu?

0: an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka perbanyak doa itu untuk kita minta pada Allah supaya rajin bersyukur, Allah perbaiki keturunan, Allah perbaiki anak-anak. Ya, kalau masih ada orang tuanya, berarti Allah minta supaya orang tuanya juga dijaga. Nah, terus ada kalimat terakhir, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat padamu. Itu artinya memperbesar harapan. Semoga Allah terima tobatnya. Wa inni minal muslimin, dan aku berserah diri kepadamu. Makin tawakal pada Allah. Kalau dikatakan berserah diri, makin tawakal pada Allah, tidak perlu khawatir dengan masa depan. Semoga Allah beri taufik dan hidayah bagi kita semuanya.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سأل سائل بعذاب واقع, للكافرين ليس له دافع, من الله ذي المعارج.

0: تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ.
1: راديو مُتِيَرَ قُرْآن saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Apakah kita boleh mendoakan ampunan untuk orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, namun orang tua jarang sholat, tidak sholat Jumat, bahkan tidak puasa Ramadan? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Islam ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang ingin masuk ke dalam Islam tidak ada yang sulit. Seorang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia pun sudah masuk di dalam Islam. Adapun yang lain maka ini tidak wajib ya. Apakah harus mandi sebelum bersyahadat? Tidak wajib. Ya, apakah harus meninggalkan dosa-dosa sebelumnya? Ya, ini kewajiban setelah bersyahadat. Oleh karenanya, tugas kita tatkala menghadapi orang yang ingin masuk dalam Islam dipermudah. Ya, siru wala tu'asiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau ada keluarga kita yang mungkin belum bagus sholatnya, kadang sholat, kadang tidak, atau lebih sering bahkan tidak sholat Jumat, bagaimana yang demikian? Tentu yang lebih utama buat kita mengajak keluarga tersebut untuk segera menunaikan kewajiban. Kalau tidak sholat, ingatkan akan kewajiban sholat. Terkait dengan sholat Jumat ya, ingatkan akan kewajiban tersebut ya, bahwa setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan sholat, berkewajiban untuk ya menunaikan sholat Jumat. Maka sampaikan, berdakwah dengan adab, dengan akhlak, berlemah lembut dengan hikmah ya. Maka sampaikan yang demikian. Ya, adapun apakah boleh mendoakan yang demikian? Tentu doa selama itu seorang yang diharapkan kebaikannya maka boleh didoakan. Seharusnya kita doakan. Kecuali yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, maka ini kembali kepada keadaan orang tersebut. Kalau jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir, maka sudah tidak boleh didoakan. Ia sudah menjadi penghuni neraka untuk selamanya, mati dalam keadaan kafir. Ya, sudah tidak ada manfaatnya untuk mendoakan orang-orang yang demikian. Kecuali masalah sholat, ya, mungkin di KTP Muslim, ya, di KTP Muslim. Tetapi jarang sholat, kadang tidak, Jumatan kadang iya, kadang tidak misalnya. Maka hukumnya para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan yang seperti ini keluar dari Islam, sebagian mengatakan tidak, diharapkan yang demikian masih ada Islamnya, tatkala masih ada tanda-tanda keislamannya. Maka sikap kita pun demikian, kita berharap mudah-mudahan yang seperti ini masih Muslim, ya mati juga di atas, masih di atas Islam. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan kita bisa mendoakan orang yang seperti ini. Allah Ta'ala a'lam bisawab.
2: Mutiara Tilawah. Surah Nas.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Yang kelima, dengan belajar Asmaul Husna kita akan termotivasi untuk beribadah lahir dan batin. Apa yang kelima? Termotivasi beribadah lahir dan batin. Jadi semangat gole ibadah lahir maupun batin. Jadi ibadah gue anak ibadah lahir, anak ibadah batin. Lahir gue maksudnya nopo? Keton. Itu ibadah lah. Batin ora keton, ada di dalam hati. Contoh ibadah lahir yang kelihatan apa? Sholat. Apalagi sholat lima waktu, apalagi ya, haji, kurban ya. Masa umpetan kurban ke pribadi ya. Ini ibadah lahir. Ibadah batin niat ikhlas yang ada dalam hati apa? Tawakal, mahabbah, napa mahabbah? Cinta kepada Allah, khauf, takut kepada Allah, sabar. Ini ibadah hati. Orang yang memahami Asmaul Husna dia akan terdorong, akan semangat untuk menjalankan ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Saya kasih contoh. Salah satu Asmaul Husna adalah Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Maha pemberi rezeki. Yang akan memberi kita rezeki dan rezeki seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sinten? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Begitu bayi lahir mak ceprot, itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Bahkan sebelum dia lahir, ketika dia berada dalam perut ibunya berapa bulan? Ketika dia ada dalam perut ibunya 4 bulan, ya, maka saat itu Allah mengirim malaikat untuk menulis beberapa poin. Salah satunya adalah jatah rizki dia. Jadi kenapa takut punya anak banyak? Karena padahal seluruh anak itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Bukan setelah lahir, bahkan ketika masih ada di dalam perut ibunya. Ketika kita tahu Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, maka pengetahuan kita tentang Ar-Razzaq ini akan menumbuhkan ibadah batin berupa tawakal. Apa ibadahnya? Tawakal. Tawakal itu artinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa takut, yang merasa khawatir, yang merasa masa depan suram, ya, anakku engko dadi apa, mangan apa, ya mangan sega sih, mangan apa. Itu perasaan-perasaan takut tersebut karena minimnya tawakal dia kepada Allah. Kenapa tawakalnya tipis? Karena dia kurang memahami nama Allah Ar-Razzaq. Pernah suatu saat ada orang konsultasi sama saya. Ustaz, si ini takut Ustaz. Kenapa takut? Si ini divonis sama dokter umurnya tinggal berapa bulan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kenapa? Ya jadi lebih siap, Mbok. Siap apa? Siap mati. Beda dengan orang yang kayak kita-kita ini yang belum divonis sama dokter. Ya. Kan suka lupa kita, ya, lalai, ya, bebe. Tapi nabi ngerti, ngesuk arep mati, wah semangat banget boleh ibadah. Kayak gue apa orang? Apa malah tambah ngelokro? Bukan masalah itu Ustaz. Tapi saya mengkhawatirkan anak saya masih kecil. Istri saya, ibu saya, siapa nanti yang akan merawat mereka kalau saya nanti meninggal dunia? Terus saya tanya, kalau yang jaga anak, istri, dan ibu jenengan Allah, sama yang jaga anak, istri, ibu Anda, kira-kira lebih hebat di sing jaga? Ya Allah Ustaz, ya sudah, kenapa sedih? Allah takhafu wala tahzanu. Orang yang beriman itu tidak pantas ketika akan meninggal merasa takut, merasa khawatir, dan merasa sedih. Khawatir dengan apa yang akan dia tinggalkan berupa anak, istri, keluarga, dan merasa sedih dengan apa yang akan dia hadapi sepeninggalnya nanti saat dia menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena yang dia tinggalkan berupa anak dan istri ini akan ditanggung hidupnya sama siapa? Allah. Sedangkan apa yang akan dia hadapi setelah kematian adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu surga. Terus apa yang ditakutkan, apa yang disedihkan? Ketika orang faham Ar-Razzaq adalah salah satu dari nama Allah, maka akan muncul tawakalnya kepada Allah. Itu ibadah yang batin. Ibadah yang lahir, contohnya bagaimana Ustaz? Ketika kita termotivasi melakukan ibadah yang lahir dengan kita paham Asmaul Husna. Contoh misalnya, salah satu Asmaul Husna adalah Al-Muhsin. Apa Al-Muhsin? Yang maha baik. Yang maha baik. Ketika kita faham nama ini, yang maha baik, bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita tanpa hitungan, Allah berbuat baik kepada kita, maka kita akan termotivasi untuk berbuat baik sebaik-baiknya dalam menjalankan ibadah kepada Allah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Ketika kita faham Allah sudah memberi A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, dan seterusnya, maka kita akan termotivasi untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sholat kita jalankan, puasa kita jalankan, haji kita jalankan. Ketika kita minta punya rezeki yang cukup untuk berangkat haji. Itulah efek dari memahami Asmaul Husna.
1: Soal jawab.
3: Ustadz, apakah jika kita ta'aruf untuk menikah, sebagai laki-laki apakah lebih baik terus terang mengenai kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga nanti pihak wanita tidak kecewa jika nanti setelah menikah? Mohon nasihatnya. Tayyib, syukran, jazakumullahu khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Terkait dengan proses sebelum pernikahan, masuk di dalamnya adalah ta'aruf, ya, saling mengenal antara laki dan perempuan sebelum sampai pada proses melamar. Maka di sini dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas amanah, ya, di mana dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, seorang laki-laki tentu ia juga ingin agar wanita yang ingin dilamarnya jujur, amanah, ya, sesuatu yang penting, informasi yang penting untuk disampaikan, maka disampaikan sebagai bentuk amanah, ya. Kecuali dalam perkara yang memang bukan sesuatu yang harusnya disampaikan kepada orang lain, ya, misalnya masa lalu yang tidak baik, mungkin pernah terjerumus dalam dosa, mungkin jatuh dalam dosa besar, bahkan wal'iyadubillah mungkin seorang pernah terjatuh dalam zina misalnya, maka perkara-perkara yang demikian seharusnya ditutupi, ya, tidak disampaikan. ya. Karena ini sesuatu yang justru kalau diketahui, ya justru kalau diketahui calonnya, ini justru perkara yang tidak baik. Ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Oleh karenanya ada perkara-perkara yang memang harus disampaikan. Misalnya ada kurang pada tubuh, ada cacat pada tubuh misalnya, ada sesuatu yang kurang pada dirinya, yaitu dengan batasan jika nanti setelah menikah, ya, kemudian suami atau sebaliknya istri akan tahu kekurangan tersebut dan ia pun akan merasa berat, merasa tidak suka dengan kekurangan tersebut, maka kekurangan yang seperti ini harusnya disampaikan. Ya, kekurangan yang seperti ini harusnya disampaikan, karena kalaupun tidak disampaikan, maka setelah nikah tentu akan diketahui. Ya, sesuatu yang penting misalnya pada tubuh misalnya seorang yang masih muda, tentu dengan umur pernikahan misalnya sudah ubanan, ya, mungkin hampir semua rambutnya beruban misalnya. Ya, ini tidak terlihat karena mungkin wanita memakai kerudung misalnya, atau laki-laki datang dengan memakai kopiah padahal rambutnya sudah dipelontos misalnya, sehingga tidak kelihatan ubannya, ya, kemudian melamar. Maka yang seperti ini bagaimana? Disampaikan. Karena ketika nanti sudah menikah kemudian berjumpa, tentu akan tahu, oh kok ternyata suamiku ubanan, oh ternyata istriku ubanan. Tapi dalam ta'aruf ternyata tidak menyampaikan misalnya, maka yang demikian jangan. Ya, yang demikian hendaknya disampaikan. Ini yang dikatakan tadi, bahwa masing-masing hendaknya jujur, masing-masing hendaknya amanah, sehingga ketika nanti pun setelah menikah kemudian tahu, memang alhamdulillah sudah disampaikan sebelumnya, sehingga tidak ada rasa kecewa di dalam hati. Maka Anda pun demikian, ya, terkait dengan kekurangan ini perlu dirinci. Ada sesuatu yang harus disampaikan, ada sesuatu yang harus ditutupi, bahkan tidak boleh untuk disampaikan. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Sebenarnya kalau memang ghibah ada maslahatnya, misalnya taruhlah kita sama tetangga, kita cerita, suamiku tetangga ini saya enggak kuat sama dia begini begini begini, ini ghibah, tapi boleh. Kenapa? Kita sedang mencari solusi, atau kita ingin, dan tidak mungkin kita mengatakan ada seorang yang saya benci, ya tidak mungkin, ternyata tetangga kita, suami tidak akan paham. Maka mudah-mudahan kalau memang itu ada masalah yang kita inginkan, maka mudah-mudahan itu bukan ghibah. Tapi kalau sekedar saya benci sama orang itu, saya benci, terus apa faedahnya suami tahu? Tapi kalau itu berkaitan dengan kita terganggu kehidupan kita, misalnya, Tapi kalau hanya ketemu benci sama orang sesekali, ya sudah, jangan diceritain. Tetapi orang itu misalnya sering datang kepada kita, sering mengganggu kita, kita merasa terganggu, maka tidak jadi masalah. Kita gibahi dia dalam rangka untuk mencari solusi menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Jadi maksud saya, gibah itu diperbolehkan kalau dalam rangka untuk mencari solusi permasalahan yang kita hadapi. Tapi hanya sekedar mengungkapkan, oh saya benci sama perempuan itu, perempuan gini-gini, itu gibah murni. Ya. Oh saya enggak suka umu fulana, kenapa? Badannya bau, sudah gini, ini gibah murni. Oh itu saya benci sama perempuan, kenapa? Enggak becus ngurus anaknya. Anaknya jadi pengajian lari-lari, dia biarin aja. Ini gibah murni, enggak ada faedahnya. Tapi kalau itu ada masalah yang kita hadapi, maka kita gibah insya Allah enggak apa-apa karena sedang mencari solusi.
5: Bila prasangka buruk menghinggapi hati Anda. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, jika terbetik di hatimu prasangka buruk terhadap seorang muslim, maka hendaklah engkau memberikan perhatian yang lebih kepadanya dan juga mendoakan kebaikan untuknya. Karena hal itu akan menjadikan syaitan marah dan menjauh dari Anda, sehingga dia tidak melemparkan kepada Anda prasangka buruk. Karena khawatir Anda malah akan sibuk mendoakan kebaikan untuknya dan lebih memperhatikannya. Saudaraku, sibuklah memperbaiki diri sendiri. Suatu ketika ada seseorang disebut keburukannya di hadapan Rabi' bin Khuthaim rahimahullah, maka beliau pun mengatakan, aku saja tidak puas dengan diriku, maka mengapa aku meninggalkannya, lalu mencela orang lain? Sungguh para hamba itu takut kepada Allah atas dosa-dosa orang lain, tapi mereka merasa aman dari Allah atas dosa-dosa mereka sendiri. bbgalilmu.com.
6: Taukah Anda?
2: Yang keenam, belajar Asmaul Husna membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Apa yang keenam? Membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Dengan belajar Asmaul Husna, penyakit-penyakit hati yang bercokol di dalam batin kita ini akan dibersihkan. Begitu pula akhlak-akhlak buruk yang ada dalam diri kita. Contoh penyakit hati, contoh sombong. Bagaimana kita mengikis sombong ini? Dengan memahami bahwa Allah punya nama Al-Akbar, Allah punya nama Al-Kabir. Apa artinya? Yang Maha Besar. Ketika kita faham Allah itu Maha Besar, berarti selain Allah itu kecil. Contohnya sing kecil sinten? Kulo kalin jenengan. Coba sekarang, kita dibandingkan Allah, besar mana? Ya jelas Allah, enggak usah dibandingkan Allah. Dibandingkan gajah aja kita sudah kalah. Ya. Terus sombongnya apa? Ada sebagian orang sombong karena tubuhnya besar, seterek misalnya. Ya. Karena kekar, ayo kita panggil jajal karo ku Daniel kekar siapa? Terus apa yang mau disombongkan? Sombong karena kekayaannya, ayo kita bandingkan kekayaan dia dengan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Sombong karena ilmunya, ayo kita bandingkan ilmu dia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan bagaimana luasnya ilmu Allah, seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, kemudian tintanya adalah seluruh lautan di muka bumi ini. Untuk mengisi pena itu dengan tinta-tinta tersebut, kemudian untuk menulis ilmunya Allah, manafidat kalimatullah, tidak akan berkurang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berapa lusin itu pulpennya? Ya. Terus ilmu kita seberapa? Jenengan punya ilmu, ayo sini, yang katanya profesor sing butak-butak ngenah jajal. Kita sediakan pulpen selusin, buku tulis selusin. Pak profesor, silakan jenengan tuliskan seluruh ilmu yang ada di kepala jenengan, tulis semuanya dalam buku ini. Kira-kira berapa pulpen sing sat penane? Tintanya berapa? Mungkin baru berapa pulpen wis apa maning ya. Sesombong apa? Ketika kita faham Allah itu Al-Akbar, Allah itu Al-Kabir yang maha besar, maka akan mengkikis penyakit sombong dari hati kita. Begitu pula akhlak-akhlak yang tercela, pelit ya. Ini akan terkikis dari hati kita ketika kita paham bahwa Allah itu Al-Jawad. Al-Jawad itu artinya yang maha dermawan. Ketika Allah dermawan kepada kita, minta apa dikasih sama Allah. Bahkan kadang-kadang kita belum minta sudah dikasih sama Allah. Betul? Apa? Mata. Apalagi? Telinga. Apalagi? Nafas. Siapa yang tadi pagi minta sama Allah? Ya Allah, izinkan hari ini saya bisa melihat. Angkat tangan. Lupa kan? Lupa. Dikasih enggak sama Allah? Tetap dikasih. Siapa yang tadi pagi minta sama Allah, ya Allah izinkan hari ini saya bisa mendengar. Ada? Ada. Dikasih gak sama Allah? Dikasih. Allah kasih kita sebelum kita minta. Inilah Al-Jawad. Allah itu maha dermawan. Kenapa kita pelit? Toh harta yang Allah berikan, toh harta yang kita miliki, itu semuanya dikasih sama Allah. Kenapa kita tidak berikan sebagian dari yang Allah berikan kepada kita, kita berikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Maka ketika kita pelajari Asmaul Husna, kandungan yang ada di dalamnya, maka akan bisa membersihkan penyakit-penyakit hati dan akhlak-akhlak yang tercela. Hari ini kita belajar berapa alasan? Nah, yang pertama apa? Ilmu yang paling penting. Yang kedua? Kewajiban pertama. Yang ketiga? Apa? Menambah keimanan. Yang keempat? Memahami syariat Allah. Yang kelima? Memotivasi untuk beribadah lahir maupun batin. Yang keenam, membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela.
6: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
7: berlomba-lomba bersaing
6: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadhiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sulh.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masukkan.

0: jawab.
1: Saya dari Cilacap, apakah weton hari lahir mempengaruhi watak seseorang? Seperti Sabtu Pon, Sabtu Pahing, wataknya keras. Niku mboten leres nih. Niku ilmu perdukunan melih. Ilmu otak atik gatuk. Nggih. Padha karo nek Leo iki wonge ganas. Nek Leo iki wonge punya prinsip lan sak pituritipun. Nek Aquarius sih biasanya gemati, nggih mboten mesti kanca kula iki Aquarius malah ganase ngiram gitu. Niku getebus nggih. Wong nek Sabtu Pon iki mesti keras, mboten mesti. Nggih, tangga kula iku lho riyen gadah tangga niku jenenge Tupon. Mungkin lahirnya setupon. Nggih mboten ganas wonge. Malah sabare ngiram niku. Dadi mboten enten kaitane. Napa niku weton kalian watak. Mboten wonten. Niku mung ditulis wonten saklebetipun kitab Primbon Betal Jemur Adomakno gitu. Nek wonten Al-Qur'an, wonten hadis, mboten enten keterangan niku. Weton niku sing ngerti weton nggih mung wong Jawa kok. Nek Sunda napa enten weton? Enten Batak napa enten Selasa Pahing, Rebo Wegi. Nek pasar ten Medan niku napa nggih enten legen Mas? Enten legen mboten Pan Palembang. Mboten enten. Sing enten legen nggih mriki gitu. Legen terus Pahing. Nek pokoke pasare nek pas legen rame, nek pas Pahing rame, nek pas napa niku Wagi rame lan sak Wagi rak pedan gitu. Kula iki ya apal pasaran. Ning niku mboten wonten sambung rapetipun kalian watak nggih kalian rejeki lan sak piturutipun. Sebab wonten dukun niku lek kandha Mas sampean iki lahire Selasa Kliwon Anggara Kasih. Kuwi cocoke nyambut gawe ning Banyon. Kuwi Banyon iki ngapa tukang setrum iwak napa-napa ngene. Kuwi nek Rebo Legi cocoke dodol godhong. Jenengan nek manut karo Primbon niku nyambut gawe bangsane ning Banyon dodol godhong, dodol areng ngoten niku. Ora eneng Primbon ngongkon dadi menteri. Nggih. Dadi dubes, duta besar mboten enten. Nggih. Yen nek melu Primbon malah uripe ra maju-maju mungkin.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Taukah Anda?
2: Yang ketujuh, apa tadi? Membuat lebih tegar dalam menghadapi musibah. Orang hidup di dunia itu tidak mungkin enak terus, itu tidak mungkin. Pasti ada saatnya dia tidak enak. Tidak mungkin dia sehat terus. Pasti ada saatnya dia sakit. Tidak mungkin dia senang terus. Ada saatnya dia sedih. Tidak mungkin dia tertawa terus, bahaya. Ada saatnya dia menangis. Ada tawa, ada tangis. Ada kaya, ada miskin. Ada rezeki suatu saat lancar, ada suatu saat seret. Ketika orang memahami Asmaul Husna, lalu dia mengalami musibah apapun bentuknya, dia akan lebih tegar. Saya tidak katakan dia tidak sedih, karena sedih itu sesuatu yang manusiawi. Masa anaknya mati orang sedih? Masa putrane jenengan ketabrak motor, alhamdulillah, ya mungkin. Pasti dia akan sedih, tapi tegar atau tidak? Kalau orang yang beriman, yang faham tentang Asmaul Husna, dia akan tegar ketika menghadapi musibah. Apa hubungannya antara tegar menghadapi musibah dengan Asmaul Husna? Nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini, fa idza 'alimal 'abdu anna rabbahu 'alimun hakimun 'adlun la yadhlimu ahada. Ketika seorang hamba tahu bahwa Allah itu alim. Alim artinya maha mengetahui. Hakim maha bijaksana. Adlun maha adil. La yadhlimu ahada. Tidak pernah Allah itu menzalimi seorang pun. Ketika dia faham nama-nama ini, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana, Allah maha adil, tidak pernah menzalimi seorang pun dari hambanya. Ketika dia yakini itu, maka saat ditimpa musibah, langsung dia ingat nama Allah. Allah maha tahu, ini yang terbaik buat kita. Allah maha bijaksana, pasti dibalik musibah ini ada hikmah yang bisa kita petik. Allah maha adil, tidak mungkin Allah bermaksud ingin menzalimi, mencelakai, menterlantarkan kita. Maka ketika dia dapat musibah, apapun bentuk musibah tersebut,